0: meng-counter serangan-serangan Meksiko yang sangat bertubi dengan counter kecepatan dari Inggris untuk ketika mereka merapat counter attack.
1: Kombinasi serangan sayap Meksiko tadi terlihat sekali di babak pertama. Apakah itu juga tetap akan dilakukan untuk babak kedua untuk membongkar lapisan pertahanan Inggris ini?
0: Menurut saya Meksiko sudah bermain cukup bagus ya, apalagi mereka memaksimalkan dua sayap kanan kiri, Luis Romo juga bagus. Tapi memang sisinya Gilberto Moura yang menurut saya memang agak ada sedikit kelemahan. Roberto Alvarado cukup bagus. Raul Jimenez yang berapa kali bahkan dia punya
1: peluang. Shoot-out.
0: Ya, si Raul Jimenez tadi juga punya sundulan. Artinya penempatan posisinya juga cukup bagus. Memang yang menjadi catatan adalah mereka menyerang total, tapi mereka tidak boleh melupakan bahwa mereka juga harus bertahan karena itu akan berbahaya dengan kecepatan-kecepatan dimiliki oleh Bukayo Saka maupun Anthony Gordon.
1: Kalau dari Inggris sendiri, apa yang nanti akan dilakukan di babak kedua ini?
0: Sepertinya Inggris harus keluar dari tekanan ini kalau mereka ingin safety ya, karena ini dengan unggul 2-1 belum terlalu aman ya dengan keunggulan, dan mereka juga tidak akan mungkin bertahan total. Buktinya tadi ketika mereka mendapat serangan bertahan, ada sapuan yang tidak klis dari Edson Konsa menjadikan sebuah gol. Meksiko punya pemain-pemain berbahaya di luar Jimenez, di luar Julian Quinones, masih ada Luis Romo yang pemainnya cukup agresif, ada Elik Lira di situ yang bisa menjadi pembeda. Jadi menurut saya tidak bisa bermain terlalu bertahan seperti ini. Mereka juga harus keluar untuk keluar dari tekanan itu. Paling tidak mereka bisa memancing pemain Meksiko untuk lebih ditekan oleh mereka.
1: Saya tertarik dengan gol pertama tadi yang sempat Anda ungkapkan tadi bahwa Harry Kane justru memberi ruang melepas, padahal itu masih dalam kapasitas dia untuk bisa menjangkau bola, tetapi diambil oleh Jude Bellingham menjadi gol akhirnya. Nah, apa yang Anda lihat dari nilai lebih seorang Harry Kane dalam pertandingan pagi hari ini, Bu?
0: Menurut saya chemistry dari Jude Bellingham dengan Harry Kane cukup bagus ya. Jadi ketika ada dua pemain tadi mengawal Harry Kane, tapi Harry Kane hanya lompat dan membiarkan bola ke belakang. Yang menarik adalah, yang pintar adalah, yang brilian adalah seorang Jude Bellingham. Dia dengan coming from behind, dia berlari cepat hampir dari luar kotak penalti, dia menyambut bola, dan ada pemain di belakang situ yang tidak antisipatif, dan itu dimanfaatkan. Dan ini menurut saya ini sebuah chemistry yang bagus dari kedua pemain, terutama pemain-pemain depan ya, tiga pemain di belakang Harry Kane. Ada Saka, ada Anthony Gordon, gitu. Dan sejauh ini Jude Bellingham juga cukup tenang ketika mendapatkan bola-bola. Tadi gol pertama cukup bagus positioningnya. Gol kedua dia berada di posisi yang cukup bagus dengan tenang, dia mendapatkan umpan dari Harry Kane dan langsung melesakkan. Artinya ketenangan yang dimiliki Bellingham ini menjadi nilai plus bagi permainan kayak ini. Tetapi sekali lagi ini baru 2-1, belum aman. Belum aman, dan kita tahu Meksiko bermain sangat sporadis,
1: agresif kali.
0: Ya, ini juga harus diwaspadai, dan terbukti beberapa kali Inggris memang sukses melakukan blok ataupun sapuan ataupun melakukan intercept, tetapi tidak diperbolehkan terus-menerus seperti ini. Mereka juga harus keluar menyerang.
1: Ketika mereka keluar, peran Declan Rice lebih apa yang diharapkan di pertandingan babak kedua ini?
0: Ya, sama seperti gol pertama tadi kan, umpan dari Pickford ke Declan Rice. Declan Rice melihat Bukayo Saka dengan akselerasinya dia bisa mengumpan. Declan Rice ini kan pemain yang sebenarnya bisa menjadi playmaker, bisa dia sangat fleksibel lah. Tetapi kita tahu bahwa di Declan Rice juga persoalannya ada dengan kebugaran. Ini takutnya nanti di menit ke-80 ketika Meksiko tidak berhenti menyerang, di Declan Rice ada hal yang tidak dilakukan oleh Declan Rice, apalagi Declan Rice sudah bertahan kartu kuning di pertandingan ini.
1: Oke, baik. Dan untuk mengikuti atau mengetahui jalannya pertandingan babak kedua di babak 16 besar antara Meksiko menghadapi Inggris yang berlangsung di Mexico City Stadium, di mana Inggris untuk sementara unggul 2-1 atas Meksiko. Kami berikan kembali kepada rekan Rosian Anwar dan Bung Yanto Prawiro untuk memandu jalannya pertandingan babak kedua. Silakan, Bung.
2: Ya, pendengar RRI di manapun Anda berada, saat ini sebentar lagi dari Mexico City Stadium akan digelar pertandingan babak kedua antara timnas Meksiko menghadapi timnas Inggris. Untuk sementara waktu, tuan rumah Meksiko tertinggal 1-2 dari timnas Inggris, dan sampai saat ini masih belum ada pergantian yang dilakukan oleh kedua pelatih, baik dari kubu Javier Aguirre maupun dari Thomas Tuchel di timnas Inggris. Dan tadi gol dicetak oleh Jude Bellingham yang mencetak 2 gol bagi

0: di timnas Inggris, kemudian dibalas oleh Julian Quinones di menit ke-42. Dan untuk reportase selanjutnya akan segera disampaikan oleh rekan kami Bung Yanto Prawironegoro. Silakan Bung Yanto.
1: Baik, terima kasih Bung Rosihan. Saudara-saudara pendengar dimanapun Anda berada, pertandingan babak yang kedua antara Inggris berhadapan dengan Meksiko segera dimainkan, dan tentu saja ini menjadi pertandingan yang sangat menarik. Apakah Inggris akan membuktikan kembali sebagai tim yang lebih hebat dibandingkan Meksiko? Karena dari head to head mereka dari 9 kali pertemuan, Inggris masih unggul dengan 6 kemenangan, kemudian 1 kali kalah dan 1 kali imbang. Dengan demikian masih banyak yang mengunggulkan Inggris untuk bisa menangkan pertandingan sebagai negara yang paling tua dalam arena dunia sepak bola. Ada Inggris memulai permainan sepak bola sejak tahun 1872 bersama Skotlandia, adalah negara yang paling tua dalam permainan sepak bola. Dan Inggris juga pernah berjaya beberapa putaran final, 17 kali menjadi tim finalis putaran final Piala Dunia 2000. Sejak dilakukannya putaran final pada tahun 1930 hingga saat ini sudah 17 kali Inggris tampil di arena Piala Dunia. Dan inilah, apakah Inggris kembali akan berjaya di Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Meksiko? Sebaliknya juga Meksiko, tentu pertandingan ini akan berusaha mencatat sejarah baru, bisa sukses, karena sukses penyelenggaraan Piala Dunia 2006 bagi Meksiko adalah sukses penyelenggaraan dan juga sukses prestasi. Ya, saudara-saudara, bola sudah bergulir dan kini bola dikuasai sepenuhnya. Pemain-pemain Meksiko mencoba kuasai sepenuhnya. Pelajar sektor sebelah kanan kini masih permainkan bola, dia umpan ke depan. Tidak ada kawan di sana, yang ada lawan atau pemain-pemain Inggris langsung berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Jordan Pickford. Permainkan bola, Pickford masih tenang-tenang saja. Penjaga gawang Inggris yang gunakan kostum warna oranye ini berikan pendek kepada Ezri Konsa. Konsa kirimkan ke depan, yang dia adalah Jude Bellingham, namun salah umpannya kini jatuh di pemain-pemain Meksiko. Mencoba bangun serangan dari kotak penalti Inggris, tetapi kali ini kurang sempurna penguasaan bola Luis Romo dan akhirnya gagal dan kandas di kaki pemain pembelakang Inggris, hanya menghasilkan out gawang untuk Inggris. Kita nantikan, ya, apakah tendangan gawang? Ya, kita nantikan, sudah dilakukan pendek saja Ezri Konsa kepada penjaga gawang Jordan Pickford. Langsung ke depan, yang dituju adalah Anthony Gordon. Di sana terjadi perebutan. Kali ini bola dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain belakang Meksiko. Langsung berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Raul Rangel. Rangel kirimkan bola pendek ke sektor kanan. Ada Sanchez di sana mencoba membangun serangan. Tenang-tenang saja dia. Sodorkan bola pendek ke depan. Terjadi perebutan. Akhirnya bola berhasil dikuasai sepenuhnya oleh pemain belakang Meksiko. Dan bersamaan dengan itu terjadi pelanggaran, saudara-saudara, dilakukan pemain Inggris, yaitu pemain nomor punggung 9, kapten kesebelasan Harry Kane, dianggap melakukan pelanggaran terhadap pemain belakang pemain Meksiko. Langsung kirimkan bola pendek ke depan, ada di sana Johan Vazquez. Vazquez permainkan bola, umpan ke depan, cepat menggiring bola, yang dituju adalah Alvarado. Berkutak ketik sebentar, dia dibayang-bayangi dari belakang oleh pemain Nicola Aureli, masih berhasil menguasai bola sebelumnya, tetapi kali ini bolanya disontek sejak keluar lapangan pertandingan oleh Aureli. Keluar, lempar ke dalam untuk Meksiko dari sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Inggris. Tarik ke belakang lagi kepada Jorge Sanchez. Sanchez kirimkan bola pendek ke depan kepada Vazquez. Vazquez menirikan umpan ke depan, yang dituju adalah Julian Quinones. Terjadi perebutan di lingkaran tengah, ada Kane di situ. Akhirnya bola dikuasikan pemain Inggris ini, langsung ke belakang dia, berikan ke depan lagi, yang dituju adalah Jerry Kwanza. Terjadi perebutan, sapu saja oleh pemain Inggris ke kotak penalti, namun datang lagi serangan Meksiko secara bergelombang, mundur ke belakang di lingkaran tengah, masih menggiring bola dia, berikan bola pendek, lepas tembakan dari jarak yang cukup jauh, namun membentur pemain belakang kesebelasan Inggris. Kini pemain membangun serangan. Nomor punggung 18 cepat menggiring bola, kami lihat ada di sana, kami lihat Judy Billingham berputar-putar, dia teruskan kepada Ken. Ken mencoba mencari kawan yang berdiri bebas, melebar ke sektor kanan. Back kanan yang maju ke depan ini masih permainkan bola. Jereli Kwanza, Kwanza melarak lagi ke kanan dan ke kiri, tarik ke belakang lagi, dia kerjasama lagi dengan McQui, mencoba tekan, sedarkan bola pendek ke sektor kanan. Berbahaya ada Anthony Gordon, mencoba menggiring bola, mendekat dari kotak penalti, angkat ke gawang, berbahaya lepas tembakan. Sayang saudara-saudara, dua pemain Inggris berada di kotak penalti, namun satu pun tidak ada yang berhasil menjemput umpan tarik tadi yang dilepaskan oleh Sak atau Mungtiga tadi. Dengan demikian saudara-saudara, bola yang sebetulnya mulus dari Nico Aureli tadi, tetapi sayang hanya menghasilkan tendangan out, lemparan ke dalam untuk kesebelasan Inggris. Kwanza saudara-saudara, nama lengkapnya adalah Jereli Kwanza, ambil ancang-ancang dia, masih permainkan bola, lepas ke gawang. Wow, memedur dia gawang. Ya, kembali lagi kini Inggris menguasai bola sepenuhnya. Kutak kering sebentar, dia tarik ke belakang lagi, angkat kop, dia kejar. Oh, akhirnya bola keluar kotak penalti. Dan saudara-saudara, mengawali menit-menit babak awal babak kedua ini, nampaknya Inggris mencoba menggempur pertahanan Meksiko, dan kini lemparan ke dalam segera dilakukan Nico Aureli dari sektor sebelah kanan. Pertahanan Meksiko sudah lakukan, kirimkan bola pendek ke tengah kepada Declan Rice. Declan Rice kerjasama lagi dari rekannya ada Andy Konsa. Konsa melebar ke sektor kanan, dia kerjasama lagi dengan pemain Bukayo Saka. Kutak ke belakang Saka, kembalikan lagi bola pendek kepada Kwanza. Kwanza mundur jauh ke belakang dia, kepada Konsa lagi. Konsa permainkan tenang-tenang saja, kirimkan umpan ke depan, mencoba merangsek ke jantung pertahanan kesebelasan Meksiko. Ada di sana kami lihat pemain Anthony Gordon mendekati daerah kotak penalti dari sektor usuk kanan pertahanan Meksiko, tetapi 2-3 pemain Meksiko berada di situ, hadang saja bola dan disabu saja bola tadi keluar kotak penalti Eric Lira. Namun tidak ada kawan di sana, yang ada penjaga gawang. Penjaga gawang Jordan Vickwood era Inggris ini langsung ke depan lagi, kirimkan kepada Declan Rice. Kutak kering sebentar, dia tarik ke belakang lagi, mencoba menggiring bola, mundur ke belakang jauh kepada Eric Konsa. Eric Konsa mencoba melakukan tekanan dari sektor usuk kanan, jantung sekiri dan pertahanan kesebelasan Meksiko, namun dihalang-halangi dengan ketat saudara-saudara oleh pemain-pemain belakang Inggris, dan akhirnya bola tarik saja ke belakang kepada penjaga gawang Johan Oxford. Langsung Johan Vickwood, maksud kami, langsung kirimkan ke depan kepada Anthony Gordon. Namun terjadi perebutan dia di sektor gelandang kanan pertahanan Meksiko, masih berhasil maju ke jantung pertahanan. Datang lagi serangan dari kesebelasan Inggris, berbahaya mendekat kembali, namun terjatuh, namun bukan pelanggaran saudara-saudara. Meskipun tadi terjatuh, kami lihat pemain nomor punggung 10, ya, pemain nomor punggung 10 Billingham tadi jatuh, namun bukan pelanggaran. Dengan demikian masih terjadi serangan saudara-saudara, kita nantikan, masih cukup terjadi serangan demi serangan baik dari Meksiko maupun Inggris berbalas serangan. Kini Meksiko mencoba bang serangan, Alvarado melebar ke sektor kiri, yang ditunggu adalah Luis Romo. Romo umpan terobosan cepatnya kepada Alvarado lagi ataupun kepada rekannya, namun kali ini tidak pelanggaran. Tenang-tenang saja kami lihat. Kini Ken mencoba umpan terobosan yang dituju adalah masih pada Anthony Gordon di sana. Menggiring bola dia mendekati daerah kotak penalti, berhasil mendapatkan bola. 1, 2, 3, 4, 5 pemain Inggris berada dari kotak penalti. Namun kali ini pelanggaran saudara-saudara. Ya, pelanggaran dilakukan oleh pemain belakang Meksiko terhadap pemain depan Inggris. Namun nampaknya keputusan wasit Ali Reza Pagani ini sedikit mendapat protes dari para pemain Meksiko. Ya, kita nantikan saudara-saudara bergar, karena dianggap tidak fair, karena sebelumnya juga sempat terjadi pelanggaran di sektor pertahanan kesebelasan Inggris, namun pada saat itu Fagani tidak membunyikan flag atau bukan merupakan pelanggaran, dan kali ini adalah merupakan pelanggaran. Kita nantikan, ya, apakah keputusan wasit Ali Reza Pagani, wasit yang berusia 48 tahun asal Australia ini, ya, masih tetap masih belum memutuskan. Ya, ternyata kami lihat keputusan wasit akhirnya harus melihat dari jarak yang dekat video assistant referee, apakah memang terjadi pelanggaran ataukah hanya benturan yang tidak disengaja, dan saat ini kami lihat wasit Ali Reza Pagani sudah memasuki lapangan kembali, dan kami lihat pemain Meksiko masih
2: number 26 coming to serve as foul play. He received a red card.
1: Ya, saudara Bregar, kartu merah. Kartu merah wasit Ali Reza Pagani memberikan kartu merah kepada pemain Inggris nomor punggung 26 Jeremy Kwanza karena dianggap mendekling terlalu keras tadi, saudara-saudara. Ya, membuat pemain Meksiko terjatuh, terpental. Dengan demikian, mau tidak mau Inggris bermain dengan 10 pemain. Bung Estu, komentar Anda kartu merah yang diberikan kepada pemain Inggris.
3: Ya, sebenarnya awal dari dia mengambil bola cukup bersih ya, tapi istilahnya bolanya kakinya ada yang tersisa yang menyisakan dan kenai kaki lawan, dan ini sepertinya yang dinilai wasit adalah yang terakhir kakinya ketinggalan itu lawan. Padahal sebenarnya Kwanza tadi mengambil bola cukup bersih di awal, tapi ada kakinya yang nyenggol dan dianggap itu dianggap membahayakan lawan, dan keputusan wasit akhirnya berubah dan diberikan kartu merah kepada Kwanza. Ini sebenarnya masih ada debat tebel ya, tetapi memang keputusan wasit dilihat VAR yang terakhir.
1: Ya, saudara-saudara, tendangan bebas baru saja dilakukan pemain Meksiko, namun tidak menghasilkan apa-apa, dan tentu saja bola tadi hanya menghasilkan out. Nah, out. Dengan demikian, belum berubah kedudukan, masih tetap 2-1 tim nasional Inggris unggul atas tim Meksiko pada pertandingan babak 16 besar ini. Ya, kita nantikan, tadi terjadi benturan yang agak keras antara pemain Meksiko nomor punggung 23 yaitu Jesus Gallardo dengan Harry Kane. Tentu saja terjadi pelanggaran. Ya, kita nantikan, saudara-saudara pendengar, tendangan bebas tampaknya segera dimulai atau segera dilakukan. Ya, memang wasit Ali Reza Pagani harus bekerja ekstra pada pertandingan pagi hari ini waktu Indonesia Barat atau malam hari waktu Meksiko, saudara-saudara, karena memang pertandingan ini adalah pertandingan yang sangat ketat, sangat bermain dengan tempo tinggi, karena kedua kesebelasan tentu saja untuk berjuang sekuat tenaga untuk lolos ke babak perempat final. Kita nantikan, kini satu serangan dibangun oleh pemain-pemain Meksiko. Nomor punggung 16 Julian Quinones mencoba melakukan tekanan, namun kali ini terjadi salah benturan yang keras dan terjadi lagi pelanggaran ataukah hanya lemparan ke dalam. Ternyata lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Raul Jimenez. Tarik ke belakang Jimenez, berikan umpan dia ke depan, yang ketiga adalah siapa gerangan di sana, ada Pes Romo Gilborta ataupun juga pemain Julian. Kita nantikan saja, masih permainkan bola, melebar ke sektor kiri, yang dituju adalah pemain Johan Pasquez mencoba kirimkan ke sektor kiri, ada Montes di situ, gerak tubuh senak dia, berikan lagi kepada pemain Josel Gulardo, namun kali ini serangannya kurang sempurna ataupun gagal di tengah jalan, saudara-saudara. Belum berubah kedudukan, masih tetap 2-1 Inggris leading unggul atas tim nasional Meksiko. Saat ini terjadi pergantian pemain. Ya, kita nantikan siapa yang keluar. Pemain nomor punggung 7 dari Inggris nampaknya keluar, yaitu Bukayo Saka, digantikan pemain nomor punggung 5. Pemain nomor punggung 5 dari Inggris adalah John Stones. Ya, John Stones yang menggantikan Saka. Kita nantikan. Ya, nantikan ambil ancang-ancang kini. Permainan kembali dimulai. Ada kedudukan yang masih tetap 2-1 Inggris unggul. Kini mencoba membangun serangan, kami lihat Inggris dekat lingkaran, dekat sektor penalti, berbahaya. Ada Anthony Gordon di situ. Terjatuh Anthony Gordon, namun ya, kita nantikan apakah dianggap pelanggaran. Dan tentu saja jika ini dianggap pelanggaran, sangat membahayakan bagi Meksiko. Ternyata masih kita belum melihat terjadinya sebuah insiden tadi yang cukup dahsyat sekali kami lihat. pemain Inggris Anthony Gordon, ya, ketika berhadapan dengan penjaga gawang dicoba diambil kakinya oleh penjaga gawang dan terjatuh di dalam kotak penalti. Dan saudara-saudara, jika ini dianggap melakukan pelanggaran penjaga gawang Raul Rangel oleh wasit Ali Reza Fagani, maka tentu saja pelanggaran ini terjadi dalam kotak penalti. Dan kita masih menunggu apakah keputusannya titik penalti ataukah tendangan bebas, kita nantikan. Ya, saat ini para pemain Meksiko masih melakukan protes terhadap keputusan wasit Ali Reza Fagani. Namun Ali Reza Fagani nampaknya masih terus mencoba menginstruksikan kepada pemain-pemain Meksiko untuk menerima keputusannya. Dan siapakah yang akan melakukan tendangan bebas, tendangan titik penalti ini? Apakah kapten kesebelasan Harry Kane? Ya, Harry Kane yang saat ini bermain di klub Bayern Munich. Ya, kita nantikan titik penalti nampaknya pada menit ke-58.53 detik ini, 58.53 detik. Kapten kesebelasan Harry Kane akan melakukan tendangan titik penalti hukuman karena pelanggaran dilakukan penjaga gawang Raul Rangel tadi yang mengambil kaki dari pemain Anthony Gordon. Kita nantikan, ya, saudara-saudara pendengar dimanapun Anda berada, itu saja, ini adalah keputusan yang sangat menggembirakan untuk para pencinta sepak bola pendukung Inggris. Namun sebaliknya bagi kubu pencinta Meksiko, tentu saja ini keputusan yang sangat mengecewakan. Tapi apapun itu, hasilnya memang itulah permainan sepak bola. Dan keputusan wasit tetap pada pendiriannya tidak dapat diganggu buat. Kita nantikan tendangan penalti segera dilakukan oleh Harry Kane. Ambil ancang-ancang kapten kesebelasan Inggris. Sementara Raul Rangel sudah bersiap-siap di bawah mistarnya. Peluit sudah dibunyikan. Mundur sekitar 5 langkah. Harry Kane ambil napas sejenak. Lepas tembakan. Masuk. Saudara-saudara. Pemain Raul, penjaga gawang Raul Rangel mengira Harry Kane melakukan tendangan ke kiri, ternyata melakukan tusukan tendangan ke kanan. Dan tidak berdaya, penjaga gawang Raul Rangel melihat gawangnya sudah bergetar sekaligus merubah kedudukan menjadi 3-1 untuk keunggulan Inggris atas Meksiko. Bung Estu, komentar Anda.
3: Ya, ini jelas menaikkan moral para pemain Inggris, ya. Ketinggalan di menit ke-53 detik ke-17 tadi mereka mendapatkan kartu merah. Lalu di menit ke-58 tadi ada satu pemain, ada umpan yang bagus dari Dusan Pickford dari belakang langsung kepada Harry Kane. Dan Harry Kane dengan visinya, dia menyundul bola, mengarahkan bola ke Anthony Gordon. Anthony Gordon menusuk dengan kecepatannya. Lalu Anthony Gordon dijatuhkan oleh Raul Rangel dan menghasilkan sebuah penalti. Dan penalti diselesaikan dengan dingin oleh Harry Kane. Ini meningkatkan moral para pemain dari Inggris. Dengan bermain 10 orang, mereka justru beberapa menit setelah kehilangan satu pemain mencetak gol ketiganya. Dan ini menurut saya makin menyulitkan Meksiko. Meskipun Meksiko pasti akan terus sporadis menyerang, tetapi kalau mereka bermain dengan cara yang dalam tanda kutip lebih emosi, mereka akan bisa melakukan kesalahan-kesalahan yang bisa terulang lagi. Dan ini justru dimanfaatkan oleh Inggris dan mulai bermain lebih tenang. Inggris biasanya bermain lebih gerasak-gerusuk, tapi kali ini dia bermain lebih tenang dan lebih menunggu. Buktinya 3 gol yang tercipta semua dari buah ketenangan para pemain mereka, termasuk dari permainan yang bagus dari seorang Harry Kane sebagai leader, sebagai pemain nomor 9 yang berani turun ke bawah bahkan untuk membantu pertahanan. Ini merupakan permainan yang sejauh ini paling bagus dari Inggris, meskipun mereka ditekan maksimal oleh para pemain Meksiko.
1: Ya, memang suasana di stadion Mexico City sedikit agak sunyi karena memang hampir seluruh atau pendukung-pendukung Meksiko agak kecewa dengan hasil sementara, ya, 1-3 ketinggalan Meksiko. Namun kami lihat pertandingan ini bermasih berjalan dengan tempo yang tinggi. Dan kini kembali serangan dilakukan pemain-pemain Inggris. Kuasa bola sepenuhnya dia tarik lagi ke belakang. Ada di sana kami kan Declan Rice mencoba kirimkan. Kali ini Meksiko mau serangan dari sektor sebelah kanan pertahanan lawan gerak bus. Nah, dia ada di sana kami lihat giring tulang lepas tembakan. Oh, kali ini terlambat Julian Quiñones untuk mengeksekusi tendangan shooting ke gawang lawan. Dan akhirnya dengan cepat bola tadi dapat diselamatkan oleh pemain-pemain belakang Inggris. Dengan demikian belum merubah kedudukan, masih tetap 3-1 Inggris unggul atas Meksiko. Kita nantikan kembali, kini Meksiko mencoba bangun serangan tetapi dapat diselamatkan dengan baik saudara oleh penjaga gawang Jordan Pickford. Dengan demikian selamatlah gawang Inggris dan belum berubah kedudukan, masih tetap 3-1 untuk keunggulan Inggris. Saudara-saudara pendengar, jika Inggris memenangkan pertandingan pada babak 16 besar ini, maka dipastikan Inggris akan berhadapan dengan Norwegia yang pada pertandingan sebelumnya mengalahkan Brazil dengan skor 2-1. Nah, kita nantikan kini satu serangan dibangun oleh pemain-pemain Inggris. Ada di sana kami lihat Anthony Gordon mencoba menggiring bola. Cepat dia datangnya bola, tetapi kali ini dihadang dari belakang oleh pemain Meksiko. Kuasa sepenuhnya George Sanchez. Kita kedik sebentar, dia melebar ke kiri, tarik saja ke belakang kepada Yus Gulardo. Yus Gulardo dikeluarkan ke sektor kiri yang ditutup adalah Julian Koninas. Berhasil dia melewati garis tengah, sudah merobek sektor kanan pertahanan Inggris, umpan ke dalam kotak penalti, berbahaya. Oh, ada pemain belakang Inggris dan lain yang turun ke bawah. Kami lihat nomor punggung 8 saudara Elliot Anderson langsung saja menghadang bola. Selamatlah gawang Inggris dan kini terjadi lemparan ke dalam untuk kesebelasan Meksiko. Sudah dilakukan, kirimkan kepada Quinones. Quinones melebar ke sektor kiri yang dituju adalah pemain Gulardo. Gula angkat ke gawang. Oh, dihalau saja bola tadi keluar kotak penalti oleh pemain belakang Inggris. Kami lihat pemain nomor punggung 5 yaitu John Stone yang baru masuk ke 8 pertandingan babak yang kedua ini menggantikan Bukayo Saka. Dan kini terjadilah lemparan ke dalam atau ketendangan penjuru saudara-saudara. Ya, memang bermain dengan 10 orang Inggris harus hati-hati. Kita nantikan tendangan penjuru segera dilakukan oleh pemain Alvarado langsung ke gawang. Terjadi kop duel di sana. Datang lagi serangan dari Meksiko. Berikan umpan kepada Alvarado. Gerak tendang cepat dia. Dibayang-bayangin dari belakang. Mundur ke belakang kepada Quinones. Quinones mencoba melewati satu pemain Inggris yaitu Ken. Angkat ke dalam kotak penalti. Ada pemain Meksiko. Lepas tembakan. Kop duel ke gawang. Terjadi heading di sana. Tidak ada kawan. Ada Ken. Namun kali ini lagi-lagi Ken berhasil menyeberangkan bola keluar kotak penalti untuk menyelamatkan bola. Selamatlah gawang kesebelasan Inggris dan kini terjadi pelanggaran nampaknya saudara-saudara. Ya, dilakukan oleh pemain Inggris terhadap pemain Meksiko. Kita nantikan apakah terjadi tendangan bebas untuk Meksiko. Ya, kita nantikan. Memang pertandingan ini berlangsung menegangkan, cukup alot, cukup tinggi temponya sehingga wasit yang memimpin pertandingan Ali Reza Fagani harus bekerja keras dan tegas dalam pertandingan menghadapi masukan pertandingan pagi hari ini waktu setempat atau masuk paku Indonesia. Sedangkan di Meksiko saat ini tentu saja waktu sudah memasuki malam hari. Kita nantikan. Ya, kembali Fagani memberikan sebuah keputusan yang tegas. Kita nantikan karena akibat protes yang keras tadi nampaknya mau tidak mau Fagani mencoba melihat secara langsung melalui video asisten referee apakah pelanggaran ini keras ataukah dianggap ringan untuk memastikan. Ternyata kami lihat memang dua pemain antara Harry Kane dengan pemain nomor punggung 26 dari Meksiko terjadi duel mengangkat kaki terlalu tinggi. Ya, nantikan saudara-saudara pendengar, saudara penonton, saudara pendengar yang saat ini kami lihat masih belum diputuskan. Pagani masih melihat video asisten referee. Ya, sudah nampaknya. Apakah keputusan yang akan disampaikan memang ya dengan langkah ya saudara-saudara pendengar, baru saja keputusan wasit yang memimpin pertandingan Ali Reza Fagani memberikan sebuah keputusan yang tentu saja dinanti-nanti oleh para pendukung tim fanatis Meksiko. Ya, keputusan wasit Ali Reza Pagani untuk memberikan hadiah kepada Meksiko. Dan baru saja juga Pagani mengeluarkan kartu kuning dari kantongnya atau sakunya terhadap Harry Kane, karena Harry Kane masih terus mencoba memprotes keputusan wasit. Dan akhirnya, saudara-saudara, tendangan penalti kali ini diberikan untuk Meksiko akibat pelanggaran yang tadi dilakukan. Dan nampaknya kami lihat yang akan melakukan tendangan penalti adalah Raul Jimenez pada menit 68 21 detik. Kami lihat penjaga gawang Jordan Pickford sudah bersiap-siap. Jimenez ambil ancang-ancang sekitar 10 langkah, dia lepas tembakan, ternyata masuk. Gerakan penjaga gawang Jordan Pickford terbaca oleh pemain nomor punggung 9 Raul Jimenez. Dan demikian, saudara-saudara, Meksiko berhasil mengurangi kekalahan ataupun memperkecil kekalahan menjadi 2-3. Bung Estu, bagaimana komentar Anda tentang hadiah penalti yang diberikan wasit kepada pemain Meksiko ini?
3: Ya, Meksiko memaksimalkan penyerangan mereka dengan mengganti Gilberto Mora dan Luis Romo dengan masukan Santiago Jimenez dan Gabriel Gutierrez, dua pemain yang tipenya menyerang. Dan tadi ketika antisipasi yang dilakukan oleh pemain Harry Kane dari Inggris yang sebenarnya cukup bagus ya, mereka pemain-pemain belakang, semua pemain Inggris itu membantu lini belakang, tapi ada Brian Gutierrez yang merangsek ke depan dan harus dilanggar, walaupun memang tipis sekali oleh Harry Kane, tapi ada VAR yang membuktikan bahwa itu menjadi pelanggaran. Dan ini buah dari pergantian pemain dengan memainkan pemain-pemain yang bertipe menyerang, makin menguatkan serangan dari Meksiko yang memang terus akan menyerang, apalagi Inggris kalah jumlah dengan keluarnya satu pemain. Artinya masuknya Brian Gutierrez maupun Santiago Jimenez ini makin membuat Meksiko berleluasa atau bernafsu untuk menambah gol dan minimal menyamakan kedudukan dulu.
1: Ya, saudara-saudara, kita nantikan. Kali ini kita masih menunggu keputusan wasit. Akhir dua pemain tadi terjadi insiden dan pertandingan nampaknya semakin alot, semakin keras. Dan kami lihat para supporter, puluhan ribu supporter dari Meksiko, dari 80 ribu lebih stadion Meksiko City ini, tentu saja sebagian besar adalah pendukung fanatik Meksiko. Ya, saat ini kami lihat wasit kembali lagi mengeluarkan kartu kuning. Ya, nampaknya pagi hari ini Ali Reza Pagani harus mengeluarkan banyak kartu, baik kepada pemain Meksiko maupun Inggris. Ya, George Sanchez baru saja yang mendapat kartu kuning. Ya, karena tadi memprotes lagi keputusan wasit Ali Reza Pagani. Ya, kita nantikan, saudara-saudara bergar. Pertandingan sudah berlangsung 71 menit waktu normal. Kedudukan sementara adalah 3-2. Inggris masih unggul atas Meksiko. Ya, dalam pertandingan yang sangat menegangkan, pertandingan yang akan memperebutkan satu tempat di babak perempat final. Kita nantikan kali ini kedua tim beristirahat pada saat hydration break. Bung Estu, sampai menit ke-71 Anda melihat bagaimana jalannya pertandingan, baik dalam hal penguasaan bola maupun dalam kemampuan, apalagi dengan silangnya satu pemain Inggris yang terkena kartu merah.
3: Sebenarnya Inggris bermain lebih efektif ya, walaupun mereka ditekan dengan gol dari penalti tadi, prosesnya memang cukup bagus. Kembali Jordan Pickford dengan POV-nya dari penjaga di belakang, lalu melakukan tendangan langsung ke depan kepada Harry Kane. Harry Kane memberikan ke Anthony Gordon dan Anthony Gordon dijatuhkan. Tetapi balik lagi, pergantian pemain yang dilakukan oleh Javier Aguirre terhadap mengganti Mora dan juga Luis Romo dengan memasukkan Santiago dan juga Brian Gutierrez, ini juga penting karena duanya pemain yang bertipe penyerang, bahkan Santiago Jimenez ini adalah pemain yang bermain di depan sebagai seorang striker, sama dengan Raul Jimenez. Artinya pemain ini bisa menjadi membuka celah lagi, terutama untuk menciptakan peluang di mencetak gol. Dan Brian Gutierrez tadi, di luar dia dilanggar oleh Harry Kane, dia pemain yang cukup cepat. Beberapa kali dia memberikan solusi bagi Meksiko di pertandingan sebelumnya, dan ini memang memakin membuat Meksiko semakin bernafsu untuk menyerang dengan masukan banyak pemain-pemain bertipe penyerang. Ada dua di, ada satu striker dan satu IMF atau gelandang serang dimasukkan. Artinya mereka akan terus menggempur dengan segala kemampuan mereka, terutama di saat mereka masih tertinggal 2-3 dan unggul jumlah pemain. Tetapi catatannya adalah Meksiko juga harus hati-hati, ancaman kartu kuning maupun menjadi kartu merah atau kartu merah langsung tetap ada di depan mata ketika mereka bermain sangat keras di perbandingan ini di beberapa momen, dan ini juga harus jadi perhatian mereka. Jangan, Inggris memang cenderung bermain lebih menunggu, lebih sabar sebenarnya, tetapi itu juga tidak bagus bagi mereka karena mereka harus tertekan, dan tekanan ini sebenarnya harus mereka mulai antisipasi atau mereka mulai memainkan bola, menguasai bola lebih lama, karena penguasaan bola masih dimiliki oleh para pemain Meksiko walaupun tidak terlalu signifikan. Tetapi Inggris harusnya mampu melakukan penguasaan bola balik, dan tampaknya salah satu pemain bertahan senior dan Bull akan dimainkan sepertinya, yeah, menggantikan Nico Orelli. Ini menarik sekali, menumpuk para pemain-pemain berposisi natural back tengah karena memang mereka kehilangan satu backnya, dan sepertinya Elliot Anderson yang juga digantikan. Ini akan menarik sekali ketika Jed Spence dan Bourne akan dimainkan. Jed Spence tentunya akan bermain, bisa menjadi bek kanan maupun bek kiri yang dengan sangat fleksibel, tapi dia juga punya kemampuan bertahan di bek tengah cukup bagus. Ya, artinya Inggris sepertinya di sisa waktu ini akan mencoba menguatkan pertahanan mereka dan mempertahankan minimal keunggulan mereka, ataupun dengan bisa mencuri dengan build up dengan menciptakan counter attack agar cipta gol tambahan. Tapi yang pasti pertahanan mereka diperkuat sekali di setelah hydration break ini.
1: Baik, Bung Esto, kami kembali melaporkan jalannya pertandingan dari Stadion Mexico City, dan kini Mexico mencoba membangun serangan melalui pemain nomor 6 Eric Lira. Selesaikan bola pendek dia ke sektor sebelah kanan pertahanan Inggris, umpan ke dalam kotak B, terlepas tembakan ke gawang. Oh, disapu saja bola tadi keluar kotak penalti oleh pemain-pemain belakang Inggris, namun kurang sempurna jatuhnya di kaki pemain-pemain Meksiko. Berganti ke Meksiko, mencoba ke tekanan dari sektor sebelah kiri pertahanan Inggris, kotak di sebentar dia agrap tipu sejenak, bayang-bayangi dari belakang, mundur lagi ke belakang dia kepada Sanchez. Sanchez umpan ke sektor kiri, ada di sana kami lihat pemain nomor 23 itu Gallardo ataupun Jus Gallardo langsung kirimkan ke depan, tidak ada kawan, di heading saja dari belakang oleh Ezri Konsa. Namun lagi-lagi Inggris kuasa bola sebelumnya, angkat ke darah lawan, ada di sana kami lihat pemain Eric Lira berikan umpan ke depan lagi kepada Jus Gallardo, langsung ke darah lawan, berbahaya, lepas tembakan, oh, dihalau saja saudara bola tadi oleh pemain-pemain belakang Inggris, keluar kotak penalti, bahkan sampailah kepada penjaga gawang Meksiko. Namun kini gempuran lagi dibangun oleh pemain-pemain Meksiko dari sektor lingkaran tengah, dia cuma menggiring bola, kutak kedik sebentar, masih melakukan tekanan umpan ke dekstra sebelah kanan pertahanan kesebelasan Inggris, ada di situ kami lihat pemain Gallardo kirimkan ke dalam kotak penalti, namun lagi-lagi bolanya kandas di kaki pemain Inggris. Nampaknya hampir bertahan total kami lihat Inggris. Sebaliknya kubu Meksiko terus mencoba melakukan tekanan-tekanan ke jala gawang lawan ataupun ke dalam pertahanan, masih menggiring bola, rangsaknya cepat melintasi garis tengah, kuasa bola sebelumnya oleh Alvarado, mundur ke belakang Alvarado, langsung ke dalam kotak penalti, terjadi kop, ada Minares di situ, Gratus Nadia sabu, tidak jadi, melebar ke sektor kiri kepada Gallardo lagi, berikan kepada pemain Quinones mendekat ke penalti, mundur ke belakang dia, kerjasama dengan Pasquez kirimkan ke tengah, tarik ke belakang jauh saudara-saudara. Kuasa sepenuhnya kini terus Meksiko menggempur pertahanan Inggris. Gratus Nadia dia adri senap pemain yang baru masukkan pertahanan, lalu kali ini berhasil lagi dijinakan serangan-serangan yang dibangun oleh pemain-pemain Meksiko, namun terus bergelombang, pop dual terjadi, lagi-lagi berhasil dihadang saudara-saudara keluar lapangan Ya, memang luar biasa. Kembali lagi bola dikuasai oleh pemain-pemain Meksiko. Mencoba melakukan tekanan. Ada Alvarez di situ. Ataupun juga pemain nomor punggung 6 yang mencoba merangsek jantung pertahanan. Melebar lagi kepada pemain Alvarado ataupun Gullardo, maksud kami. Menggigit kotak penalti. Angkat menurut kawan. Berbahaya. Kop. Oh. Disapu saja bola tadi oleh Spensi keluar lapangan. Ataupun di heading saja keluar lapangan pertandingan. Dan jatuh di sebelah kanan tiang gawang Inggris, kami kira. Jika demikian akan terjadi tendangan penjuru. Ya, tendangan penjuru untuk Meksiko kah? Ataukah hanya out gawang? Karena terjadi, ya saat ini kami lihat terjadi pergantian pemain dari Meksiko. Sanchez keluar digantikan pemain nomor punggung 8. Ya, kita nantikan. Ternyata tendangan penjuru segera dilakukan dari sektor sebelah kiri tiang gawang Jordan Vickford. Ya, ambil ancang-ancang 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Messi berakonnya langsung ke gangkop. Untung saja Jordan Vickford langsung meninju bola dan jatuh lagi di sebelah kanan tiang gawangnya, dan tentu saja menghasilkan tendangan penjuru. Kita nantikan, memang andai kata tidak, kami kira ada pemain Raul Jimenez sudah bersiap-siap untuk mengheading bola, menyundul bola ke gawangnya. Untung saja berhasil dan hanya masukkan tendangan penjuru langsung ke belakang Alvarado. Kali ini kembali lagi bola dihadang keluar kotak penalti ataupun jatuh di sebelah kanan tiang gawang Jordan Vickford, dan lagi-lagi tendangan penjuru segera dilakukan pemain Roberto Alvarado. Kita nantikan dari setor sebelah kanan tiang gawang Jordan Vickford. Ya, dilancang-ancang saudara-saudara, kami lihat ada beberapa pemain Meksiko berada kotak penalti. Peluit sudah dibunyikan, terjadi dorong-mendorong, kami lihat antara pemain Inggris dan Meksiko. Langsung ke mulut gawang. Kop. Oh, headingnya kurang sempurna Quinones, dan akhirnya bola tadi lepas meninggalkan lapangan pertandingan. Dengan demikian saudara-saudara, belum merubah kedudukan, masih tetap 3-2 Inggris unggul atas kesebelasan Meksiko. Kita nantikan, ini terjadi lemparan ke dalam nampaknya, segera dilakukan pemain belakang dari Inggris yaitu Spensi yang memasuki lapangan pertandingan babak kedua. Ya, melancang-ancang sudah dilakukan langsung saya ke depan, namun salah umpannya, lagi-lagi bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam untuk pemain Meksiko dengan kostum hijau, celana putih, kaos kaki berwarna merah, mencoba mengepung pertahanan Inggris. Kini menjauh 3.5 sudah memasuki daerah pertahanan Inggris. Kotak kedik sebentar, dia tarik ke belakang lagi. Dibayang-bayangi di belakang ada Eric Lira di situ. Teruskan bola pendek, dia kerja sebagai Alvarado. Dibayang-bayangi juga oleh PSM Pensi, langsung disapu saja bola tadi keluar lapangan pertandingan oleh pemain-pemain belakang Inggris. Dan bersama dengan itu terjadi lagi pergantian pemain. Ya, pemain nomor punggung 22 memasuki lapangan pertandingan menggantikan Quinones. Ya, nomor punggung 22 memasuki lapangan pertandingan dari Meksiko, yaitu adalah pemain Martinez. Martinez menggantikan Quinones, saudara-saudara. Nantikan, kembali serangan dibangun oleh pemain-pemain Meksiko, mencoba menggiring bola cepat yang minta segala sengah, sudah merobek sektor kiri, kiri berikan umpan terobosan langsung ke belakang kepada Martinez. Kedera-kedera tembakan. Sayang-sayang, seribu sayang saudara, pertendangannya masih melambung di atas mister gawang, penjaga gawang Jordan Vickford, penjaga gawang Inggris yang selama ini bermain di klub Everton. Dan akhirnya hanya dilirik saja bola tadi karena memang tidak membahayakan gawangnya, dan dalam hati kecilnya berkata aman, no problem, dan tentu saja belum merubah kedudukan, masih tetap 3-2 saudara-saudara unggul Inggris atas tuan rumah atau Meksiko pada pertandingan perebutan babak perempat final yang sampai saat ini sudah berlangsung 81 menit 45 detik.
0: Iya, saat ini timnas Meksiko melakukan serangan, ada Fidalgo. Fidalgo umpankan saja berikan Eric Lira. Eric Lira melebar dia ke sebelah kanan sisi penyerangan dari timnas Meksiko. Umpan tarik dia, berbahaya datangnya bola, namun berhasil selamat dipelukan dari kiper Inggris Jordan Pickford. Hanya menghasilkan lemparan tadi. Sudah dilakukan kali ini. Ada Chet Spence. Chet Spence mundur ke belakang dia. Berikan kepada Dunburn. Dan penumpan langsung ke depan, maksudnya kepada Harry Kane. Namun lebih dekat bola menghampiri kiper dari Rangel, Raul Rangel. Dan kali ini Meksiko Ada nomor punggung 23, Jesus Gallardo. Jesus Gallardo menyisir dari sebelah kiri, umpan tarik saja berikan kepada Santi Gimenez. Berhasil lolos Santi Gimenez, namun ada lagi pemain bertahan dari timnas Inggris menyapu sebuah peluang emas dari Santi Gimenez di kotak penalti. Kali ini nomor punggung 4, Edson Alvarez, kapten pengganti dari timnas Meksiko, sudah berikan saja umpan, berikan kepada Fidalgo. Fidalgo nomor punggung 8 menyisir dari sebelah kiri, berikan kepada Jesus Gallardo. Jesus Gallardo saat ini dibayang-bayangin oleh dua pemain, umpan tarik saja, namun diblok lagi oleh McGuehi. Hanya menghasilkan sepakan penjuru dari sektor sebelah kiri, maksud kami sektor sebelah kanan pertahanan dari timnas Meksiko. Tampaknya tadi terjadi protes, dan kali ini kita tunggu saja apakah keputusan dari wasit Ali Reza Fahgani, apakah terjadi lemparan ke dalam ataupun sepakan penjuru bagi timnas Meksiko. Ya pendengar, ternyata hanya tendangan gawang. Sempat terjadi insiden pelanggaran tadi yang dilakukan oleh salah satu pemain Meksiko. Sudah dilakukan Jordan Pickford, tendang saja ke depan, berikan kepada Jude Spence. Kali ini boleh jatuh di kaki Harry Kane. Harry Kane dibayang-bayang oleh dua pemain, berikan saja kepada Jude Bellingham, namun tidak berhasil melewati pemain Inggris. Kali ini bola masih jatuh di kaki McGuehi. Terjadi insiden tarik-menarik tadi, McGuehi dijatuhkan oleh Raul Jimenez, pencetak gol dari Meksiko. Hanya menghasilkan tendangan bebas bagi timnas Inggris. Iya, kali ini tadi Ezri Konsa, maksud kami, yang ditarik kostumnya oleh Raul Jimenez. Masih tertinggal 3-2 tuan rumah Meksiko atas Inggris. Kali ini Declan Rice dari timnas Inggris akan melakukan tendangan bebas dari jarak sekitar 40 meter, persis berhadapan di jantung pertahanan Inggris. Sudah dilakukan, maksudnya tadi umpan saja ke depan kepada Harry Kane, berhasil terjadi cop duel, diblok oleh para pemain Inggris. Kali ini kembali jatuh di kaki nomor punggung 10, berikan kepada Jude Spence. Jude Spence umpan langsung ke depan, maksudnya berbahaya tadi ada Harry Kane, namun bola berhasil diselamatkan oleh Raul Rangel. Kali ini nomor punggung 23, Jesus Gallardo. Jesus Gallardo dia menggiring bola melewati garis tengah permainan, berikan kepada Edson Alvarez. Edson Alvarez menyamping dia, berikan kepada Roberto Alvarado. Roberto Alvarado umpan tarik berbahaya, Roberto Alvarado tidak berhasil tadi, tidak ada kawan yang berhasil menyundul. Kali ini ada Declan Rice. Declan Rice berikan kepada Eric Guehi, umpan langsung ke depan, maksudnya tadi kepada Harry Kane. Sayang sekali pendengar, terlalu kencang umpan yang dilakukan, dan tampaknya ada insiden pelanggaran tadi. Dan namun wasit terus saja memberikan pertandingan agar tetap bergulir. Kali ini ada Fidalgo. Fidalgo umpan saja kepada Jesus Gallardo. Jesus Gallardo menusuk dia dari sebelah kiri, penyerangan, berikan saja kepada Fidalgo. Fidalgo umpan tarik ke depan, berbahaya, ditinju tadi oleh kiper dari Inggris, Jordan Pickford. Kali ini jatuh lagi di kaki para pemain timnas Meksiko. Ada Fidalgo, melebar dia ke sebelah kanan. Kali ini ada Alvarado. Alvarado dibayang-bayang oleh dua pemain. Edson Alvarez memberikan bantuan kali ini. Edson Alvarez langsung kepada Raul Jimenez, namun berhasil tadi bola diselamatkan oleh nomor punggung 10 Jude Bellingham. Dan wasit meniup peluit, tampaknya sudah terjadi pelanggaran terlebih dahulu. Hanya menghasilkan sepakan bebas bagi timnas Inggris. Masih unggul Inggris 3-2 atas Meksiko. Hingga memasuki menit ke-86, detik ke-35 kali ini, tersisa kurang dari 4 menit waktu normal pertandingan 16 besar yang berlangsung di Stadion Meksiko City, kota Meksiko. Jordan Pickford kali ini mundur 1-2 langkah ke belakang, bersiap-siap untuk melakukan tendangan bebas. Sudah dilakukan, deras datangnya bola, maksudnya kepada Harry Kane, bola dituju. Terjadi cop duel, kali ini ada Declan Rice. Declan Rice umpan langsung ke depan, namun saat ini bola lebih dekat di kaki para pemain Meksiko. Kali ini ada Edson Alvarez. Edson Alvarez umpan saja dia, berikan kepada Fidalgo. Sudah melewati garis tengah permainan, Fidalgo umpan langsung ke depan, sodorkan kepada, maksudnya tadi kepada Jesus Gallardo. Umpan tarik tadi berbahaya namun kembali berhasil dibuang tadi oleh para pemain Inggris. Jatuh kali ini bola di kaki para pemain Meksiko. Ada nomor punggung 4, Alvarez, kapten kali ini berikan kepada Alvarado. Alvarado menyisir dari sebelah kanan permainan. Alvarado masih utak-atik dibayang-bayangi oleh dua pemain. Alvarado masih mampukah dia melewati pemain Jetspan? Alvarado umpan saja kepada Eric Lira. Umpan tarik tadi, kali ini jatuh di kaki Eric Lira. Eric Lira, maksudnya bola masih dikutak-atik tadi, dibawa tadi oleh Alvarado kali ini. Alvarado umpan tarik saja berbahaya, namun tidak ada tawan lawan kali ini. Umpan langsung Fidalgo tembak langsung dari luar kotak penalti, namun berhasil diblok oleh para pemain Inggris. Kali ini masih Fidalgo, umpan saja melebar kepada Jesus Gallardo. Jesus Gallardo umpan tarik, ada Santiago Jimenez, namun berhasil dibuang lagi oleh Anthony Gordon, dan terselamatkanlah gawang Inggris dari ancaman bertubi-tubi timnas Meksiko yang memburu gol untuk menyamakan kedudukannya. Hingga saat ini kurang 2 menit pertandingan, Meksiko masih mengurung. Ada Brian Gutierrez berikan kepada Fidalgo dari tengah langsung tendang, namun sayang pendengar, mampu tadi diselamatkan oleh Jordan Pickford, mampu dia memeluk bola untuk menetralisir tendangan keras tadi yang dilepaskan oleh Hugo Fidalgo. Akhirnya timnas Inggris terselamatkan dari ancaman serangan bertubi-tubi dari Meksiko. Saat ini terjadi cop duel di tengah permainan. Ada pelanggaran yang dilakukan oleh Raul Jimenez di lapangan tengah permainan. Tampaknya wasit Ali Reza Fahgani meniup peluit tanda terjadi pelanggaran, insiden pelanggaran, dan kali ini bola akan dihadapi oleh timnas Inggris. Terjadi pergantian pemain lagi. Kali ini sang kapten Harry Kane digantikan oleh Morgan Rogers. Ya, Morgan Rogers masuk menggantikan Harry Kane. Dan tampaknya Inggris ingin sepenuhnya mempertahankan keunggulan ini dengan memasukkan sejumlah pemain yang tipe bertahan. Ya, sudah bersiap-siap Declan Rice untuk, maksud kami, nomor punggung 5 John Stone sudah dilakukan kali ini. Deras datangnya bola, jatuh ke kaki Jude Bellingham, namun berhasil direbut oleh Alvarado. Terjadi insiden pelanggaran. Ya, pelanggaran tadi. Jude Bellingham menarik kostum dari Alvarado, Roberto Alvarado. Dan kali ini serangan dari timnas Inggris. Ada Fidalgo dia melewati garis tengah permainan, berlari kencang dia. Umpan saja berikan kepada nomor punggung 6, melebar kepada Roberto Alvarado. Roberto Alvarado dibayang-bayangi oleh Jetspan. Umpan tarik ke belakang, kali ini ada Eric Lira. Umpan tarik dia ke depan, maksudnya tadi berhasil dijemput bola di udara oleh Jordan Pickford. Keluar dari sarangnya Jordan Pickford dan mampu tadi menjemput bola di udara. Kali ini 11 menit tambahan waktu diberikan oleh wasit Ali Reza Fahgani pada pertandingan hari ini. Dan kali ini Meksiko kembali mengejar ketertinggalan lewat serangan bertubi-tubi dari sektor sebelah kiri penyerangan mereka. Ada Jesus Gallardo umpan tarik ke belakang berikan kepada Fidalgo melebar dia ke sebelah kanan. Kali ini ada Eric Lira mendribel bola, berikan kepada Roberto Alvarado masih dibayang-bayangi oleh dua pemain, Jeff Spence dan Anthony Gordon. Tarik lagi ke tengah permainan, kali ini kepada Fidalgo saat ini pindahkan serangan, lini serangan mereka kepada Jesus Gallardo menyerang dari sektor sebelah kiri. Jesus Gallardo umpan tarik, sayang sekali pendengar, umpan tarik dari Jesus Gallardo berhasil tadi dibuang oleh Ezri Konsa, hanya menghasilkan sepakan penjuru dari sektor sebelah kanan pertahanan timnas Inggris. Sudah bersiap-siap ada 6-7 pemain Inggris, maksud kami pemain Meksiko. Kali ini ada Brian Gutierrez, nomor punggung 26. Sudah dilakukan, deras datangnya bola, berbahaya ancamannya, ditenju saja tadi oleh Jordan Pickford. Kali ini datang lagi serangan dari timnas Meksiko. Meksiko lewat ada Brian Gutierrez umpan tarik ke depan langsung tadi, namun sayang sekali terlalu kencang umpan tarik dari Brian Gutierrez, lebih cepat meninggalkan lapangan permainan, tidak mampu tadi dimanfaatkan oleh rekan-rekannya, hanya menghasilkan tendangan gawang bagi timnas Inggris hingga memasuki menit kedua tambahan waktu. Masih tersisa sekitar 9 menit tambahan waktu kali ini. Mampukah timnas Meksiko menyamakan kedudukan dan akhirnya memaksakan pertandingan hingga tambahan waktu, ataupun timnas Inggris yang akan melaju menghadapi Norwegia di babak 8 besar? Kali ini lemparan ke dalam bagi timnas Meksiko sudah dilakukan. Ada Juan Vasquez. Umpan saja dia berikan kepada Edson Alvarez. Melebar dia. Kali ini dari sektor kanan penyerangan ada Roberto Alvarado. Menyisir dia, melewati dua pemain. Namun sayang sekali berhasil dipotong oleh Anthony Gordon. Anthony Gordon berikan umpan saja, berikan dia kepada nomor punggung 10 Jude Bellingham. Umpan langsung Jude Bellingham, tendangan langsung ke gawang. Namun tadi tendangan spekulasi dari garis tengah lapangan berhasil tadi diamankan oleh kiper Raul Langel dari Meksiko. Kali ini kembali serangan lewat Roberto Alvarado, menyerang dari sektor kanan penyerangan ataupun sebelah kiri pertahanan dari timnas Meksiko. Umpan saja, tarik ke belakang, berikan kepada Vasquez. Juan Vasquez melebar. Kali ini ada Jesus Gallardo. Jesus Gallardo utak-atik dia, umpan tarik dia. Namun sayang sekali pendengar, akurasi umpan yang sangat buruk tadi dari Jesus Gallardo. Entah kepada siapa bola maksudnya tadi ditujukan, hanya menghasilkan, sekali lagi hanya menghasilkan sepakan gawang bagi timnas Inggris. Saat ini Jordan Pickford sudah meletakkan bola dia di atas lapangan, mundur 1, 2, 3 langkah ke belakang, bersiap-siap untuk melakukan tendangan gawang. Sudah dilakukan. Umpan deras datangnya bola melambung jauh, maksudnya kepada Jude Bellingham. Namun bola tadi lebih cepat meninggalkan lapangan permainan, disundul tadi oleh Jude Bellingham. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Meksiko. Sudah dilakukan. Saat ini Edson Alvarez berlari kencang, dia melewati garis permainan. Kali ini berikan kepada Hugo Fidalgo. Fidalgo saat ini, Hugo Fidalgo melebar dia. Saat ini ada Roberto Alvarado, umpan tarik dia, dibayang-bayangi oleh dua pemain dari timnas Inggris. Alvarado umpan tarik dia ke tengah, berbahaya datangnya bola. Namun sayang sekali tidak ada yang berhasil menyambut umpan tarik dari sektor sebelah kiri pertahanan timnas Inggris. Dan bola tadi lebih cepat meninggalkan lapangan permainan, akhirnya hanya menghasilkan sekali lagi sepakan gawang bagi timnas Inggris. Memasuki menit kelima babak tambahan waktu, tinggal tersisa sekitar 6 menit bagi Meksiko untuk merubah keadaan atau membiarkan timnas Inggris berhasil lolos ke babak 8 besar. Kali ini Edson Alvarez umpan saja bola, sodorkan ke depan. Ada Roberto Alvarado. Roberto Alvarado saat ini berlari kencang dari sektor tengah permainan. Roberto Alvarado melebar dia, berikan kepada Jesus Gallardo. Jesus Gallardo kerjasama dengan Fidalgo. Saat ini Fidalgo umpan tarik ke depan, maksudnya kepada Roberto Jimenez. Langsung tadi tendang, salto tadi pendengar. Namun kembali diblok tadi oleh John Stones. Berhasil bola dibuang jauh. Kembali kali ini jatuh di kaki para pemain dari timnas Meksiko. Kali ini ada Jesus Gallardo, melebar dia, berikan kepada Fidalgo. Fidalgo kali ini Jesus Gallardo menyisir dari sebelah kiri. Umpan 1-2 kepada Fidalgo. Masih dibantu tadi ada nomor punggung 4. Nah, sayang sekali pendengar, sebuah tendangan tadi percobaan dari Edson Alvarez tidak mampu tadi menembus pertahanan dari timnas Inggris. Edson Alvarez kali ini kapten kesebelasan Meksiko. Edson Alvarez sudah melewati garis tengah permainan. Umpan saja melebar kepada Hidalgo. Hugo Hidalgo. Fidalgo saat

Masuk tadi Raul Jimenez, sayang pendengar. Raul Jimenez menerima umpan dari Jesus Gallardo, berbahaya tadi. Namun sebuah sontekan tadi dari Raul Jimenez hanya berada di atas mister gawang dari timnas Inggris. Terselamatkanlah sekali lagi timnas Inggris dari ancaman bertubi-tubi Meksiko. Saat ini tendangan ke gawang sudah dilakukan, jatuh di kaki. Ada Jude Bellingham tadi, maksudnya Morgan Rogers maksud kami. Ya, hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Inggris. Bersiap-siap tadi, tampaknya Ezri Konsa sudah dilakukan. Jauh boleh datangnya ke depan. Kali ini dikontrol oleh Jude Bellingham. Jude Bellingham dibayang-bayangi oleh satu pemain dari timnas Meksiko. Tidak berhasil tadi Jude Bellingham melewati pemain Meksiko. Namun tadi Velasquez menyapu bola dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Berbahaya pendengar dari sektor sebelah kiri pertahanan dari timnas Meksiko. Ya, kembali wasit Ali Reza Fahani tadi mengeluarkan kartu kuning tampaknya kepada salah satu pemain cadangan dari timnas Inggris. Ya, saat ini bola sudah kembali bergulir. Kali ini umpan 1-2 dilakukan, berhasil dibuang tadi bola oleh para pemain Meksiko, kembali jatuh di kaki para pemain Inggris. Back pass saja ke belakang, berikan kepada sang kiper. Maksudnya tadi umpan langsung ke depan, Jordan Pickford jatuh di kaki para pemain timnas Meksiko. Dan kali ini Meksiko berhasil menyelamatkan ancaman dari timnas Inggris. Memulai inisiasi serangan lewat Roberto Alvarado, menyerang dari sektor kanan. Roberto Alvarado maksudnya berikan kepada Santi Jimenez, namun bola lebih cepat dicocor saja oleh Jet Spen. Tadi Santi Jimenez melakukan upaya solo run dan berhasil tadi bola dicocor saja oleh Jet Spen, meninggalkan lapangan permainan. Dan tampaknya Santi Jimenez tadi masih mengerang kesakitan. Kali ini ada sepakan penjuru dari sektor sebelah kiri pertahanan timnas Inggris. Bersiap-siap Roberto Alvarado. Sudah ada 5-6 pemain dari timnas Meksiko memasuki kotak 16 lawan. Sudah dilakukan, berbahaya datangnya bola, disundul saja tadi, namun berhasil ditangkap tadi dan diselamatkan oleh Jordan Pickford. Sebuah kemelut tadi dibuka gawang dari Inggris, berhasil diselamatkan oleh Jordan Pickford. Dan beberapa kali Jordan Pickford melakukan penyelamatan yang cukup gemilang pada pagi hari waktu Indonesia Barat ini. Kali ini sebuah upaya dilakukan oleh timnas Inggris, namun sayang sekali kontrol bola yang kurang baik tadi dari Jude Bellingham hanya menghasilkan sekali lagi lemparan ke dalam bagi timnas Meksiko. Tinggal tersisa kurang dari 2 menit untuk Meksiko menyamakan kedudukan. Kali ini ada Roberto Alvarado kembali menyek dari sektor sebelah kanan, berikan dia kepada nomor punggung 26 Brian Guterres, namun berhasil disapu oleh Dan Burn. Kali ini jatuh lagi di kaki para pemain Inggris, ada Roberto Velasquez. Roberto Velasquez umpan saja berikan kepada nomor punggung 4 yaitu Edson Alvarez. Umpan dia melebar ke sebelah kiri permainan, ada Jesus Gallardo. Jesus Gallardo umpan lagi tarik ke tengah, berikan kepada Eric Lira. Eric Lira berikan kepada Fidalgo. Saat ini melebar lagi ke sebelah kanan, ada Roberto Alvarado, dibayang-bayang oleh 2 pemain. Umpan tarik, berbahaya datangnya bola, namun kali ini berhasil dibuang tadi oleh McGuehi. Nah, sekali lagi pendengar, timnas Inggris berhasil menetralisir serangan dari Meksiko. Kali ini Eric Lira datang kembali dengan sebuah serangan. Umpan saja dia berikan kepada Brian Guterres, melebar berikan kepada Fidalgo. Fidalgo melihat rekannya, ada Brian Alvarado. Alvarado kali ini dari sektor kanan penyerangan, mundur lagi kepada Fidalgo. Namun berhasil dibuang tadi oleh Anthony Gordon maksud kami. Kali ini jatuh di kaki Brian Guterres. Brian Guterres melebar dia kepada Roberto Alvarado. Roberto Alvarado dibayang-bayang oleh Jet Spen. Umpan tarik dia, jatuh di kaki para pemain Inggris. Ah, namun sayang sekali pendengar, Raul Jimenez, sayang sekali Raul Jimenez tadi mampu peluangnya dibuang oleh John Stone. Sebuah peluang yang sudah didapat, jatuh bola di kaki Raul Jimenez, namun John Stone dengan cepat mencocor bola sehingga bola menghasilkan sepakan penjuru saja. Kali ini ada Roberto Alvarado, sudah dilakukan dari sektor kiri, berhasil dilakukan, bahaya datangnya bola, namun kali ini jatuh lagi di kaki Raul Jimenez. Ah, sayang sekali, kembali Raul Jimenez melakukan tendangan, tampaknya dari Brian Guterres tadi, kembali diblok tadi oleh Ezri Konsa. Sebuah peluang emas tadi mampu

0: diblok tadi oleh Ezri Konsa. Kemelut di depan gawang timnas Inggris. Terjadi beberapa kali insiden yang membahayakan gawang Inggris. Kali ini lemparan tendangan ke dalam berhasil ditinju saja oleh Jordan Pickford. Ya, pendengar. Akhirnya pendengar, dengan ditiupnya peluit oleh wasit Ali Reza Fahani, maka dengan ini Inggris mampu mempertahankan keunggulan mereka 3-2. Dan akhirnya tuan rumah Meksiko harus berakhir di Piala Dunia 2026 kali ini. Dan tampaknya Bung Estu, sekali lagi ini lagu kebanggaan dari timnas Inggris, yaitu dari grup band Oasis, Wonderwall, akan kembali menggema ini di Stadion Piala Dunia kali ini, dan kali ini di Mexico Stadium. Kali ini saya akan serahkan pertandingan ulasan selanjutnya bersama dengan Bung Zaini dan komentator kita Bung Estu Santos.
1: Oke, terima kasih Rosian Anwar dan juga Bung Yanto Prawiro. Selain Oasis juga ada Sweet Caroline itu ya. Itu lagu dari sponsor atau supporter Inggris. Ini pertandingan yang luar biasa ini Bung Estu ini ya. Betul-betul 10 pemain lawan 11 pemain, tetapi bagaimana kokohnya pertahanan Inggris. Ulasan Anda babak pertama, babak kedua, sampai di detik-detik akhir pertandingan, kesempatan pun ada dimiliki oleh Meksiko. Silakan Bu.
2: Ini kemenangan mahal. Sebuah kemenangan yang dicapai dengan sangat bagus. Mentalitas Inggris membuktikan. Mereka mendapatkan kritik ketika menang lawan Panama, kemudian menang lawan Kongo, mereka dapat kritikan tajam. Tapi membuktikan di pertandingan lawan Meksiko, mereka bermain sangat bagus. Pertahanan mereka sangat bagus. Ketika mereka kehilangan satu pemain, terutama di babak tambahan 11 menit, babak tambahan tadi memasukkan banyak poin.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh

Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 254 0911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Apa kabar siang hari ini? Senang sekali saya Desi Natalia hadir kembali untuk Anda di awal pekan bulan Juli 2026 ya. Tepatnya tanggal hari Senin 6 Juli 2026. Menggantikan rekan Citra dan juga Putri yang tadi sudah temani Anda di sepanjang Purwakarta pagi. Siang ini kami akan menyapa Anda pendengar di segmen pengarus utamaan gender. Pastikan tetap setia bersama kami.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Ya, pendengar, kita kembali menyapa Anda di segmen pengarus utamaan gender dan kita sudah bersama dengan Ibu Titin Kusriati. Beliau ini merupakan Sekretaris Himpunan Wanita Karya Kabupaten Banyumas. Kita segera menyapa Ibu Titin. Assalamualaikum, selamat siang Ibu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Desi, ya. Selamat pagi.
0: Ya, pagi menjelang siang. Ibu, mungkin duduknya boleh dinyamanin dulu, agak maju ke depan lagi Bu, supaya dekat dengan mic.
1: Gini.
0: Ya, boleh. Iya, oke, luar biasa sekali ya. Jadi untuk tema kita kali ini adalah pengarus utamaan gender dan inklusi di era digital. Ini acaranya sama ya. Kita siang ini juga acaranya adalah pengarus utamaan gender. Tapi kita ada satu tema PUG dan inklusi di era digital. Tapi sebelum kita lebih jauh membahas soal itu, mungkin kita mau kenalan dulu ya Bu dengan Himpunan Wanita Karya. Ibu, perkenalan dulu Bu, organisasi ini seperti apa sih Bu sebenarnya? Apa itu HWK, Bu?
1: Ji, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Selamat pagi kepada Mbak Desi Natalia, selaku pembawa acara Radio RRI Purwokerto. Di sini perkenalkan nama saya Bu Titin Kusriati. Jabatan saya adalah Sekretaris Himpunan Wanita Karya Kabupaten Banyumas. Sedangkan di sini kami mewakili daripada tugas gabungan organisasi wanita Kabupaten Banyumas mewakili Himpunan Wanita Karya. Sehingga pengarus utamaan gender dan inklusi di era digital pagi ini saya akan menjelaskan tentang Himpunan Wanita Karya. Himpunan Wanita Karya itu adalah suatu organisasi kemasyarakatan perempuan yang ada di Purwokerto. Kabupaten Banyumas yang didirikan pada tanggal 28 Februari tahun 1981, yang pada waktu itu setiap perempuan yang ada di situ menyepakati untuk mendirikan suatu organisasi perempuan di Kabupaten Banyumas.
0: Oke, berarti sudah cukup lama usianya ya Bu, 81. Itu lagi matang-matangnya. Usia yang lagi matang-matangnya. Baik, nah kemudian siapa yang tergabung dalam Himpunan Wanita Karya ini Ibu?
1: Semua lapisan kaum wanita yang profesional yang mempunyai tujuan untuk menyatukan wanita Kabupaten Banyumas dari berbagai profesi.
0: Oke. Jadi segala macam wanita dengan segala profesinya gitu ada terkumpul di HWK
1: ada,
0: ya Bu?
1: Inji.
0: Oke, baik. Nah kalau untuk di Banyumas sendiri apakah juga sama Ibu di 1981 sudah ada HWK?
1: Sudah ada.
0: Sudah ada. Baik, nah kemudian tujuan Ibu dibentuknya HWK ini apa sih Bu sebenarnya?
1: Di sini dibentuknya dengan Himpunan Wanita Karya Organisasi Khusus Wanita yaitu untuk satu, sebagai wadah aspirasi profesi. Dua, sebagai penggerak politik. Tiga, sebagai wadah pemberdayaan perempuan di Kabupaten Banyumas.
0: Oke, jadi ada tiga poin pokok begitu ya, tujuan dibentuknya HWK itu sebagai wadah aspirasi profesi, kemudian sebagai penggerak politik, dan sebagai wadah pemberdayaan perempuan. Tiga poin yang sangat menarik sekali Ibu. Jadi kalau kita pengen tahu, Ibu Titin sudah bergabung di HWK sejak tahun kapan ini Bu?
1: Tahun 2024. Satu periode yang lama baru separuh. Untuk periode sekarang adalah kepengurusan baru. Alhamdulillah masih menjabat menjadi sekretaris.
0: Oke, baik. Jadi berarti Ibu baru gabung di 2024. Oke. Sebelumnya mungkin aktif di mana Ibu? Profesi.
1: Kami membantu kakak di LBH.
0: Oh, di LBH.
1: Iji, walaupun saya adalah lulusan daripada SMA, tapi pembelajaran otodidak melalui ilmu kakak saya.
0: Oke.
1: Jadi sedikit banyak tahu tentang hukum LPH
0: gitu. Oke, baik. Ya, jadi luar biasa ini juga ada HWK ini sebagai penggerak politik begitu. Nah, sekarang perempuan juga memiliki persentase 30% ya, Bu ya, di kancah kepolitikan
1: gitu. Betul, betul. Terlalu sedikit sehingga di sini khususnya untuk HWK kita menambah agar wanita di Kabupaten Banyumas mempunyai keinginan untuk partisipasi untuk persamaan gender dalam kegiatan politik Kabupaten Banyumas.
0: Oke, jadi kalau menurut Ibu sendiri 30% ini masih kurang ya Bu ya?
1: Masih kurang, karena di sini kita menginginkan Kabupaten Banyumas itu naik menjadi 45%.
0: Oke, baik. Nah, semoga itu akan segera terwujud ya, Bu, agar supaya mungkin aspirasi kita perempuan bisa ditampung. Nah, kalau bicara aspirasi, Ibu, selama kepengurusan di HWK, kiprahnya kegiatan apa saja, Ibu, bagi kaum perempuan, pekerja profesional di luar lingkungan PNS?
1: Kita mengadakan kegiatan pembelajaran UMKM untuk pemberdayaan wanita untuk meningkatkan perekonomian keluarga yang kita lakukan, satu. Yang kedua, ketika kita ada kegiatan tambahan yaitu kunjungan ke setiap daerah yang membutuhkan longsor, butuh bantuan sosial ya. Seperti itu. Terus untuk saat ini kita akan menghidupkan remaja sebagai regenerasi kami untuk mempersiapkan himpunan wanita karya ke depannya agar lebih baik lagi. Jadi himpunan wanita karya tetap semangat untuk merekrut para remaja sebagai anggota himpunan wanita karya ke depannya.
0: Oke, baik. Nah, kalau untuk anggotanya berarti yang sekarang ini yang memang sudah ya berusia matang begitu ya. Kalau yang dewasa memang belum, yang ya usia-usia produktif gitu mungkin, Bu.
1: Sudah ada, termasuk putri saya. Sudah bergabung di himpunan wanita karya selama satu periode bersamaan dengan saya. Di usia 20 tahun, sekarang 21 tahun.
0: Perempuan. Perempuan ya. Jadi untuk meneruskan kepengurusan HWK sendiri ya, Bu ya. Baik, Ibu, selain bantuan sosial begitu, adakah Ibu untuk pelatihan-pelatihan bagi anggota HWK ini, Bu?
1: Pelatihan yang kita lakukan yaitu adalah pelatihan pembuatan UMKM, misalnya makanan, snack, jajanan, pasaran begitu, satu. Itu kami utamakan di Kecamatan Purwokerto Barat. Kebetulan saya adalah ketuanya Himpunan Wanita Karya Kecamatan Purwokerto Barat. Kami itu mempunyai visi dan misi bahwa kita menggerakkan setiap wanita agar berpenghasilan sehingga wanita yang ada di Kabupaten Banyumas tidak menganggur. Membantu suami dalam perekonomian keluarga.
0: Baik. Jadi untuk pelatihan skill perempuan begitu ya, Bu ya.
1: Kedepannya kita mempunyai ada pelatihan talikur, pembuatan tas. Jadi kita akan menaikkan dari harga jajanan yang segitu, kita naikkan ke tas, mungkin nanti di pasaran bisa sampai 100, 200, 250 begitu. Jadi kita memang benar-benar mengutamakan perempuan yang berdaya untuk meningkatkan perekonomian keluarga.
0: Baik. Nah, kemudian Ibu, kita mau bicara soal ADART HWK. Ini seperti apa, Ibu?
1: ADART HWK, Himpunan Wanita Karya itu kita disepakati atau disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM berupa SK, surat keputusan, sehingga ditindaklanjuti dari provinsi ke kabupaten. Kita hanya melanjutkan saja dari keputusan itu. SK kita dari kabupaten kita dapatkan dari provinsi.
0: Berarti memang sudah terintegrasi dengan pusat.
1: Betul.
0: Baik. Nah, kemudian yang mengesahkan berarti ya dari provinsi itu ya, Bu ya, provinsi, pusat.
1: Kita langsung dari Menteri Hukum dan HAM mendapatkannya, tapi mengetahui daripada provinsi.
0: Provinsi ya. Baik. Nah, kemudian kalau dari perspektif HWK sendiri, yang dimaksud dengan pengarus utamaan gender dan inklusi seperti apa Ibu pandangannya, Bu?
1: Menurut kami dari Himpunan Wanita Karya, pengarus utamaan gender dan inklusi itu adalah suatu usaha daripada pemerintah untuk mendekatkan, memastikan bahwa kebutuhan, pengalaman, hak, dan kesempatan antara laki-laki dan perempuan dipertimbangkan dalam perencanaan, evaluasi, kebijaksanaan, atau program kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah.
0: Oke, baik. Jadi ini merupakan sebuah hal yang sangat menarik ya Bu ya, apalagi sekarang kita eranya ada di era digital. Semua memiliki peran, kesempatan yang sama begitu ya.
1: Jadi tidak ada kesenjangan ke depannya. Misal kita di HWK, walaupun kita tidak mempunyai HP, tapi kita kan bisa belajar bersama, kita bisa sharing bersama kayak gitu. Jadi sehingga informasi up to date tidak tertinggal.
0: Oke, baik. Nah, kemudian Ibu, bentuk konkretnya seperti apa Ibu untuk pengarus utamaan gender dan inklusi di organisasi HWK sendiri ini, Ibu?
1: Untuk pengarus utamaan gender dan inklusi di HWK.
0: Iya, bentuk konkretnya seperti apa kegiatannya mungkin?
1: Iya, kita pembelajaran IT.
0: Pembelajaran IT. Okay.
1: Terus public speaking.
0: Lalu
1: jadi di situ kita akan menambahkan ilmu untuk mengoperasionalkan daripada medsos yang kita miliki sehingga kita menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Enggak gaptek gitu loh Mbak,
0: supaya
1: maksudnya.
0: Tidak gaptek ya. Oke. Baik. Nah, kemudian siapa peserta dari kegiatan tersebut, Ibu?
1: Anggota Himpunan Wanita Karya itu sendiri yang diutamakan. Selain itu kita mengundang daripada HWK per kecamatan. Untuk kabupaten sudah kita 6 untuk terorganisir untuk pembelajaran tersebut. Dari Purwokerto Barat, Timur, Utara, Selatan, Sumbang, Katuladen.
0: Oke.
1: 6 kecamatan.
0: Ada 6 sudah. Kecamatan ya.
1: Inji.
0: Baik. Kemudian bagaimana antusiasme dari peserta itu sendiri, Ibu? Ketika mengikuti pelatihan IT, kemudian public speaking begitu.
1: Untuk anggota daripada Himpunan Wanita Karya itu sendiri Kabupaten Banyumas itu sendiri kan kebanyakan masih maaflah sudah sepuh nggih, sudah berumur nggih. Mungkin beliau mereka-mereka itu masih gaptek kayak gitu. Sehingga mereka dengan semangat yang membara, kita kasih semangat. Alhamdulillah mereka juga semangat untuk mengikuti pembelajaran tersebut dengan cara misal kayak saya gitu membawa anak saya. Misal maaf kalau saya gaptek kan ada anak saya. Dengan cara begitu mereka lebih semangat lagi.
0: Lebih semangat lagi.
1: Karena ada pendampingan daripada orang sendiri yang terdekat begitu. Jadi pembelajarannya mungkin agak fokus aja. Enggak malu-maluin
0: okay,
1: gitu.
0: Oke, baik. Nah, kemudian Ibu, karena kan ini anggotanya Ibu tadi menyampaikan sudah sepuh-sepuh. Apakah pelatihan itu masih relevan untuk anggota HWK yang rata-rata sudah berusia lanjut begitu? Apakah tidak lebih baik yang bisa diaplikasikan setelah pelatihan? Atau memang ada banyak manfaat yang didapatkan dari pelatihan tersebut, Ibu?
1: Alhamdulillah banyak manfaatnya, satu. Yang kedua, mungkin dari kegiatan pelatihan tersebut, kita bisa dibantu daripada anggota Himpunan Wanita Karya yang masih muda, yang masih remaja, yang masih produktif. Sehingga kita merasa terbantu sekali dalam pelatihan tersebut, kayak gitu.
0: Oke, baik. Ibu, kita boleh memberi kesempatan kepada pendengar ya untuk berinteraktif, bertanya di 0811 254 0911, atau boleh telepon langsung juga di 632336 Atau pendengar juga bisa tinggalkan pertanyaan di kolom komentar di kanal YouTube-nya RRI Purwakerto. Dan siang hari ini kita bersama dengan Ibu Titin Kusriati. Beliau ini merupakan Sekretaris Himpunan Wanita Karya Kabupaten Banyumas. Kita masih akan terus berjalan sampai jalan nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat. Ibu, kita mau rileks dulu ya. Kita akan rileks dulu dengan satu nomor lagu berikut ini.

101, channel informasi dan inspirasi. RRI Digital. RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.

0: Baik, pendengar masih di pengaruh utamaan gender bersama dengan Ibu Titi Kusrianti, Sekretaris Himpunan Wanita Karya Kabupaten Banyumas. Kita membahas soal pengaruh utamaan gender dan inklusi di era digital. Baik, tadi kita sedikit banyak sudah menyimak bagaimana kiprah dan juga pelatihan yang diikuti oleh para peserta atau anggota HWK sendiri begitu ya Bu ya. Yang rata-rata memang sudah berusia begitu. Tetapi ini tidak menjadi soal ataupun juga tidak menjadi halangan. Mereka tetap bersemangat untuk mengikuti kegiatan tersebut. Ya, kita akan menyapa dulu ya untuk beberapa pendengar yang sudah masuk di 0811 2540911. Ada Ibu Rina di Purwakerto. Selamat siang Ibu Titin. Di era digital seperti sekarang, bagaimana cara memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang, terutama dalam dunia kerja dan bisnis digital? Ya, silakan Ibu.
1: Untuk kesetaraan gender untuk wanita agar bisa diterima, bisa kedudukannya sama dengan laki-laki di setiap kegiatan ataupun kerja, tempat kerja, kita harus menambah ilmu yang kita butuhkan ke depannya. Misal kalau kita kerja sebagai pembawa acara, kita kan harus belajar public speaking. Untuk pembelajaran profesional kita, Hak Himpunan Wanita Karya itu, untuk menyetarakan dengan laki-laki, kita itu dengan cara menaikkan pendapatan keluarga, yaitu kita dengan cara membuat kue, pelatihan pembuatan tas, tali kur, sehingga nanti di situ kita merasa tidak dibedakan dengan laki-laki karena kita bisa mendapatkan pendapatan yang sama dengan laki-laki. Untuk kerjaan di kantor, profesional untuk setiap perempuan, kita bisa dapatkan melalui pembelajaran di tempat universitas, mungkin kuliah spesifik dengan keterampilan kita masing-masing. Misal untuk perempuan menjadi advokat, kita tidak menutup kemungkinan bahwa perempuan juga bisa menjadi pengacara seperti laki-laki, sehingga di sini kesempatan untuk setiap perempuan masih terbuka lebar untuk menjadi profesi advokasi yang sama dengan laki-laki.
0: Sama ya. Oke, baik. Ya, kemudian di belakangnya Ibu Rina. Dari Mas Budi di Banyumas, Ibu, masih banyak masyarakat yang menganggap isu kesetaraan gender ini hanya penting bagi perempuan. Bagaimana cara mengubah pola pikir tersebut agar semua pihak ikut terlibat? Ya, silakan Ibu.
1: Agar semua unsur bisa terlibat dengan kesetaraan gender, agar tidak mengutamakan perempuan, karena di sini posisi memang yang terlemah adalah posisi perempuan, sehingga kita sebagai kaum wanita itu memang mengutamakan perempuan. Tanpa kita mengutamakan laki-laki, laki-laki sudah di atas sendiri gitu. Sedangkan kita adalah kaum perempuan yang lemah, sehingga kita harus memang dibantu untuk melibatkan setiap kegiatan perempuan maupun laki-laki. Kita harus belajar bareng-bareng gitulah, sharing bareng-bareng, kita bicarakan bareng-bareng. Misal nih contohnya, agar kesetaraan gender ini terjadi bukan isu dan melibatkan semua. Misal kalau ada informasi tentang medsos, tentang informasi tentang pembelajaran dari pemerintah secara gratis, bagi mereka kaum perempuan yang maaf tidak mampu bisa mengikuti pembelajaran itu, kita bisa menerima informasi itu dari medsos itu sendiri. Sehingga nanti ke depannya kita tidak ada perbedaan, karena di sini adalah di yang mengadakan adalah pemerintah. Pemerintah yang mengadakan pelatihan-pelatihan untuk menaikkan untuk menaikkan daripada kelemahan seorang wanita, sehingga di sini informasi dari pemerintah sebisa mungkin harus meluas, sehingga tidak mengutamakan hanya perempuan saja. Tapi pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah dengan melakukan informasi dari medsos, semua bisa mengetahui informasi itu sendiri. Daripada pelatihan itu, contoh misal seperti saya, maaf Jih, saya juga perempuan Jih, tapi saya juga bisa bikin etalase, saya juga bisa ngelas, saya juga bisa bikin pintu gerbang dari besi, itu dari las listrik juga saya bisa. Jadi semua informasi pelatihan yang disiapkan oleh pemerintah itu disampaikan melalui medsos, sehingga di sini tidak ada isu bahwa kita itu mengutamakan perempuan, tapi informasi itu harus rata, laki dan perempuan menerima informasi pelatihan dari pemerintah itu sendiri untuk memajukan antara persamaan gender ini bisa terjadi gitulah. Tidak ada kesenjangan, tidak ada perbedaan. Semua lapisan bisa menikmati semuanya pelatihan dari pemerintah secara gratis di SKPJ. Kalau dari pemerintah itu untuk menjahit. Menjahit tidak cuma laki-laki tuh yang di Vermang, di Kebun Dalam, tapi kita juga bisa perempuan. Pelatihan itu di SKP bisa diinformasikan melalui medsos, sehingga tidak di sini tidak mengutamakan perempuan juga, mengutamakan perempuan juga. Semua mendapatkan kesempatan yang sama, karena pemerintahlah yang memberikan pelatihan itu secara gratis. Dan tidak juga sebagai apa isu, isu bahwa kita itu perempuan yang selalu lemah, kita juga bisa membuktikan perempuan juga bisa seperti laki-laki. Jadi kita sama lah. Di sini diusahakan pemerintah mengutamakan kesamaan antara laki dan perempuan, kesamaan dalam kesempatan, evaluasi, program, rencana dari pemerintah itu semua dimintain pendapatnya.
0: Oke, baik. Jadi semua memiliki kesempatan yang sama ya Bu ya, tidak? Ji. Tidak, gender itu tidak hanya bicara soal perempuan, tetapi tidak, perempuan dan laki-laki,
1: betul,
0: begitu ya.
1: Betul.
0: Oke, baik. Kemudian ada Siska di Sokaraja. Selamat siang Ibu Titin. Media sosial seringkali menjadi tempat munculnya komentar yang merendahkan perempuan. Apa yang bisa dilakukan agar ruang digital menjadi lebih aman dan inklusif?
1: Ketika ada medsos yang kurang aman, kurang baik, kurang nyaman, apikan saja aja. Kita ambil positifnya aja dari medsos itu sendiri. Ketika medsos itu positif, kita bisa ambil. Ketika medsos itu kurang baik, di-cut aja deh.
0: Oke. Baik. Ya, kemudian kita masih menunggu pertanyaan dari pendengar. Silakan di 08 11 24 09 11. Ibu, kalau dari ibu sendiri mungkin boleh ditekankan lagi, apa sih perbedaan kesetaraan gender dan persamaan gender?
1: Untuk kesetaraan gender itu sendiri adalah merupakan usaha atau upaya memastikan bahwa tidak ada perbedaan antara laki dan perempuan. Sedangkan untuk persamaan itu adalah pasti. Jadi tidak, sudah usaha itu sudah terjalan, sudah terjadi gitu. Pasti tidak ada perbedaan antara laki dan perempuan. Sehingga di sini kalau kesetaraan itu adalah usaha, usaha atau upaya untuk memastikan persamaan yang ada antara laki dan perempuan. Berarti untuk kesetaraan masih usaha aja, usaha untuk memastikan bahwa perbedaan itu tidak ada. Sedangkan persamaan itu pasti sudah tidak ada perbedaan lagi. Itu antara perbedaan dan kesetaraan, persamaannya.
0: Oke, baik. Nah kemudian kalau ibu sendiri, apa sih tujuan dari kesetaraan gender sendiri itu apa, Bu?
1: Untuk mengurangi kesenjangan, kesenjangan di sini itu banyak masyarakat kita itu kurang informasi dikarenakan kita kekurangan sehingga kita tidak mempunyai medsos. Jadi informasi belum up to date. Ini mengurangi kesenjangan seperti ini, jadi kita itu di, maaf, di pemerintah kita kadang di Telkomsel kita juga menyediakan kuota gratis, wifi gratis, Terus kita bisa nongkrong di situ, ngobrol-ngobrol dengan teman yang punya HP, dengan gratis santai ngopi. Jadi kesenjangan di situ berubah menjadi kebersamaan dengan teman. Karena ada fasilitas wifi gratis di Telkomsel, misal seperti itu. Terus yang kedua, mewujudkan kesetaraan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan. Di sini tujuan gender adalah mewujudkan kesetaraan. Misal, partisipasi daripada perempuan dan wanita yang sama itu, kita punya masukan ke suatu pemerintah, kita dengarkan, kita pertimbangkan antara wanita dan perempuan itu harus didengarkan oleh pemerintah. Yang kedua, akses. Akses, semua akses jalan itu sudah disiapkan oleh pemerintah. Di situ tidak boleh untuk jalan laki tok, apa perempuan tok, gitu enggak bisa. Di situ kita untuk umum. Jadi di sini akses jalan kita gunakan bersama-sama. Untuk partisipasi, kita jalan bersama antara laki dan perempuan, pendapatnya kita dengar, masukannya. Untuk kontrol, misal, maaf, untuk saat ini kan mahasiswa masih banyak yang demo-demo aja. Itu kan bisa buat kontrol. Kontrol dalam artian pemerintah apa sih kurangnya. Mereka mungkin mahasiswa mendapatkan informasi dari YouTube, dari apapun medsos yang mereka terima, sehingga kekurangan informasi yang lengkap itu harus dilengkapi oleh pemerintah. Itu merupakan kontrol bagi pemerintah untuk menata warganya agar lebih baik lagi. Yang ketiga, menghilangkan diskriminasi berbasis gender. Menghilangkan itu, misal seperti yang tadi di bengkel, tidak harus laki-laki. Tapi perempuan juga bisa,
0: perempuan
1: ternyata.
0: Perempuan juga bisa ya?
1: Bisa. Tidak harus hanya di bagian, maaf, kasir. Biasanya perempuan yang cantik ditempatkan di kasir. Belum tentu juga. Kita juga sekarang banyak melihat bengkel perempuan cantik pakai celana panjang. Ya seperti saya, kalau saya ada di bengkel las sama etalase.
0: Bisa itu ya, saya. Bu ya?
1: Pembelajaran dari kecil, dari orang tua. Begitu.
0: Bahwa gender ataupun jenis kelamin tidak menghalangi seseorang untuk berkreasi, gitu ya.
1: Betul, untuk pembelajaran, untuk lebih baik lagi. Betul.
0: Baik, Ibu, kita kembali menyapa ada pendengar kita dari Aji Barang. Ada Pak Andi di Aji Barang. Apakah pengarus utamaan gender juga berlaku bagi penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya? Bagaimana penerapannya di era digital?
1: Oke. Untuk kesetaraan, persamaan gender yang dari kita itu, pemerintah itu memang kita melindungi mereka yang disabilitas. Karena di sini inklusif itu adalah kelompok yang membutuhkan bantuan dari pemerintah, yang mempunyai keterbatasan yang harus kita bantu. Jadi di sini memang pemerintah itu memikirkan bahwa kita juga harus memberi kesempatan yang sama kepada penyandang disabilitas. Misal contoh, bagi kaum penyandang disabilitas itu, walaupun mereka mempunyai kekurangan, ternyata mereka mempunyai kelebihan. Bisa kita lihat, maaf, di olahraga, di staff KONI, olahraga di KOR, itu ada. Terus kita bisa lihat lagi di bengkel, walaupun maaf, beliaunya gak punya kaki, duduk di kursi roda, tapi beliaunya bisa membuat etalase. Itu untuk disabilitas, gih, kita mengutamakan. Dan pembelajaran itu di SKP juga terbuka, disabilitas juga diterima. Dan kita memang melihat langsung, gih, pelatihan itu sendiri kayak gitu. Untuk menjahit juga, menjahit bagi disabilitas yang tidak mempunyai kaki yang sempurna. Misal, maaf, ada kakinya tapi jarinya kurang. Tapi pakai mesin, jadi nggak usah digoyang. Untuk tangan yang maaf kurang lengkap, misal jarinya, masih bisa juga dengan bantuan daripada siku.
0: Oke.
1: Ya untuk pengukuran, untuk memegang bahannya itu bisa.
0: Masih bisa.
1: Itu.
0: Oke. Okay.
1: Terus untuk selain daripada disabilitas, pemerintah juga memperhatikan lansia. Lansia walaupun di sini kita sudah mempunyai tempat-tempat jompo sih, tapi di sini kita memang memberdayakan lansia agar tetap semangat, berumur panjang, sehingga bisa menikmati kehidupannya dengan keluarga. Misalnya senam, tidak harus aerobik, senam jantung, juga di GOR ada untuk lansia.
0: Untuk lansia.
1: Inje. Okay. Jadi semuanya mendapatkan. Di situ gak cuma lansia, saya juga ikut senam lansia kayak gitu. Terus ya kalau kemarin saya lihat hari Ahad, hari Minggu itu ada senam aerobik kakek-kakek. Wow, semangat sekali Bapak. Iya. Enggak menutup kemungkinan bagi lansia. Kita juga menyiapkan kesehatan untuk mereka agar tetap segar, bugar, dan bahagia sih. Pemerintah juga memperhatikan anak-anak. Walaupun anak-anak yang mereka yang tidak mampu, misal contoh nih, anak-anak yang enggak punya bola, kita datang aja ke lapangan Gor Satria, di sana kita menyiapkan bola untuk mereka pada latihan bola, misal bola sepak, mainan bola apa aja lah mereka bagi yang nggak mampu kayak gitu. Dan kita juga punya komunitas, karena dulu saya atlet je.
0: Oke. Atlet jadi, apa ibu?
1: Lari. Lari, renang.
0: Saya. Lari dan renang.
1: Jadi masih ada komunikasi dengan kepala KONI je, yang di KOR je. Jadi dari saya sendiri pribadi gitu, ya memberikan bantuan fasilitas bagi mereka yang maaf yang tidak bisa mampu membeli perlengkapan peralatan olahraga yang ada di KONI. Itu begitu. Contoh misal maaf lah, murah-murahnya bola. Bola itu yang dulu 5.000 mungkin sekarang 8.000, 10.000 yang plastik je. Tapi mereka bahagia. Jadi disitulah pemerintah memperhatikan semua warganya dari disabilitas, lansia, anak-anak yang maaf kurang mampu gitu. Terus untuk masyarakat yang miskin juga kita juga memperhatikan mereka, walaupun mereka keluarga yang tidak mampu, tapi mereka tetap bahagia dengan berbagai macam cabang olahraga yang ada di sana. Kita menyiapkan semuanya.
0: Baik, ya ibu, kita perbincangan yang menginspirasi sekali ini ya bu ya. Namun kita sudah ada di penghujung acara. Sebelum kita tutup dialog pengarus utama gender di edisi siang kali ini, mungkin ada beberapa pesan, himbauan ataupun juga ibu harapan begitu ya, terkait dengan tema kita siang hari ini sebagai pengurus himpunan wanita karya Kabupaten Banyumas. Silakan ibu.
1: Pengarus utamaan gender dan inklusi di era digital dalam himpunan wanita karya Kabupaten Banyumas sangatlah penting dan diutamakan, karena himpunan wanita karya merupakan organisasi perempuan dari berbagai profesi, karakteristik dan budaya yang berbeda-beda. Sebagai bagian daripada partai dengan berdasarkan ADART Himpunan Wanita Karya Kabupaten Banyumas yang ada, maka dalam dinamika kesetaraan gender dan inklusif di era digital, diharapkan Himpunan Wanita Karya akan lebih mempunyai peluang yang emas, peluang emas dan peluang digitalisasi membuka wawasan untuk mengedukasi dalam berwirausaha dan meningkatkan perekonomian keluarga organisasi wanita Kabupaten Banyumas pada khususnya.
0: Oke, baik. Ibu Titin, terima kasih sudah hadir di ruang studio kami. Semoga perbincangan kita siang hari ini bisa menginspirasi pendengar dimanapun berada. Sehat dan sukses selalu Ibu.
1: Terima kasih Mbak Desi.
0: Baik, terima kasih juga.
1: Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk pendengar yang sudah berinteraktif di sepanjang acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Channel informasi dan inspirasi.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Norwegia dan Inggris melenggang ke perempat final Piala Dunia 2026. Charles Leclerc podium 1 di Formula One Grand Prix Inggris 2026. Aldia Andreozzi ke perempat final ganda campuran Wimbledon. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 6 Juli 2026 bersama saya, Safira Walia.

0: Rekan, sebelum kita ikuti kabar terkait Piala Dunia, kita juga akan mengupdate tentang Presiden Prabowo Subianto yang menerima kunjungan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka, Jakarta. Breaking News. Informasi selengkapnya dilaporkan oleh Sugandi Afandi. Sugandi.
1: Iya, Safira dan juga pendengar, saat ini saya berada di Istana Merdeka Jakarta. Baru saja tiba sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia Barat, Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka Jakarta. Perdana Menteri Wong langsung disambut oleh Presiden Prabowo Subianto yang tadi menggunakan jas berwarna abu-abu. Yang saat ini tengah didengarkan lagu kebangsaan baik Indonesia Raya maupun juga lagu dan kebangsaan dari negara Singapura. Dan tadi juga Perdana Menteri Wong disambut oleh pasukan jajar kehormatan. Nanti setelah lagu kebangsaan, keduanya akan menggelar pertemuan bilateral dan juga pertemuan dengan sejumlah para menteri. Nanti juga akan ditandatangani sebanyak 26 MOU atau juga kerjasama antara Indonesia dengan Singapura. Dan pendengar, ini merupakan pertemuan tahunan antar kedua pemimpin. Dan pertama kali pertemuan dilakukan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri Wong pada tahun 2025 lalu. Dan ini menjadi sebuah penanda yang tegas bahwasanya kunjungan Perdana Menteri Wong menunjukkan bahwasanya Indonesia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Singapura. Dan juga pendengar, selain Perdana Menteri Wong, juga didampingi oleh sejumlah para menteri yang nantinya akan menandatangani kerjasama di berbagai bidang sesuai dengan kepentingan dan juga memberikan manfaat untuk rakyat masing-masing kedua negara. Pertemuan itu nanti diantaranya adalah kerjasama di bidang ekonomi, kemudian juga kerjasama di bidang teknologi, dan juga kerjasama bilateral lainnya. Demikian laporan sementara langsung dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI 3 News Daerah untuk Indonesia.

0: Dengar kami lanjutkan kembali informasi dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Norwegia berhasil menaklukkan Brasil 2-1 di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Nordian Syakrisna melaporkan selengkapnya. Shoulder up.
1: Dua gol Erling Haaland secara sensasional menyingkirkan Brasil dari Piala Dunia 2026 dalam kemenangan 2-1 Norwegia pada babak 16 besar di Stadion MetLife, New Jersey dini hari tadi. Kemenangan ini sekaligus memastikan langkah Norwegia ke perempat final untuk pertama kalinya dalam turnamen Piala Dunia. Seleção Brasil yang berupaya meraih bintang ke-6 mereka dihadapkan Viking Norwegia yang beringas. Tim asuhan Ståle Solbakken memulai pertandingan dengan gemilang lewat sebuah gol kombinasi Alexander Sørloth dan Patrick Berg. Sayangnya, gol cepat itu dianulir wasit karena offside. Brazil langsung mendapatkan kesempatan emas saat Christopher Ayer melanggar Matheus Cunha di kotak penalti. Tim asuhan Carlo Ancelotti itu langsung mendapat hadiah penalti. Sayangnya, Bruno Guimarães gagal memanfaatkan peluang emas tersebut. Kiper Orian Nilan dengan mudah menepis bahaya dari Brazil. Babak kedua dimulai dengan lambat. Beberapa ancaman datang dari Brazil. Namun, dapat diantisipasi kiper Nilan. Momentum mulai berpihak pada tim Skandinavia tersebut pada menit ke-79 saat Haaland memecah kebuntuan dengan sundulan menakjubkan di tiang jauh. Si manusia robot itu kembali mencetak gol pada menit ke-90 lewat tendangan mendatar dari luar kotak penalti. Brazil

mengakhiri permainan dengan hasil 2-1 untuk kemenangan Norwegia. Selesai pertandingan, kepala pelatih Norwegia Ståle Solbakken menyampaikan bahwa para pemainnya adalah kelompok komunal yang luar biasa. Saya setuju bahwa ini adalah kelompok yang luar biasa yang senang berkumpul bersama. Mereka berlatih dengan baik, saling membantu, dan semua orang saling mendukung serta melindungi satu sama lain. Ini adalah budaya yang sangat kuat yang memungkinkan setiap orang untuk menjadi dirinya sendiri. Dalam arti tertentu, hal ini merupakan bagian penting dari keseluruhan proses, baik saat semuanya berjalan lancar maupun saat menghadapi kesulitan. Sementara kepala pelatih Brasil, Carlo Ancelotti, mengatakan bahwa ini merupakan hasil yang menyedihkan, meskipun ia menilai para pemainnya telah bermain dengan baik. Jelas sekali bahwa kita semua sangat sedih. Menurut saya sejauh ini, tim ini memang belum menampilkan performa yang spektakuler di Piala Dunia, tapi tetap bagus. Saya rasa dalam pertandingan hari ini, kita sebenarnya pantas memenangkan pertandingan tersebut. Ketika momen seperti itu terjadi, kita harus memandang kekalahan ini sebagai awal dari petualangan baru, musim baru. Kita harus terus bekerja, terus berkembang, dan mencari ide-ide baru. Saya tidak berpikir ini adalah akhir, melainkan awal dari siklus baru. Atas hasil ini, Norwegia melangkah ke babak perempat final. Mereka akan berhadapan dengan Inggris pada Sabtu mendatang. Sementara itu, evaluasi akan dimulai setelah pertandingan yang menyatakan tim asuhan Ancelotti yang kini telah kalah dalam 7 pertandingan Piala Dunia pasca fase grup berturut-turut menghadapi lawan-lawan dari Eropa. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Hasil lainnya, pendengar, Inggris melaju ke perempat final Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan tuan rumah Meksiko 3-2 di Estadio Azteca. Jude Bellingham mencetak 2 gol cepat di menit 36 dan 38 sebelum Julian Quiñones memperkecil ketertinggalan di akhir babak pertama. Di babak kedua, Harry Kane mencetak penalti di menit 60 untuk memperlebar keunggulan. Sementara Raul Jimenez juga mencetak penalti untuk Meksiko. Inggris harus bermain dengan 10 pemain setelah Gerald Kuansah mendapatkan kartu merah langsung, namun berhasil ditahan hingga akhir. Inggris akan bertemu dengan Norwegia di perempat final, melanjutkan upaya mengakhiri penantian 60 tahun. Sementara Meksiko harus mengakhiri rekor 12 pertandingan tak terkalahkan dan penantian perempat final pertama sejak 1986.

0: Sementara itu, Cristiano Ronaldo mengumumkan bahwa Piala Dunia 2026 akan menjadi penampilan terakhirnya di ajang tersebut. Ia ingin menikmati turnamen ini semaksimal mungkin dan berharap pertandingan melawan Spanyol bukanlah laga terakhirnya di Piala Dunia. Ronaldo menegaskan komitmen penuh untuk membantu timnas baik saat bermain atau tidak, dan keputusan pensiun sepenuhnya berada di tangannya.
1: Kami saya akan menikmati sebanyak mungkin, menjadi Piala Dunia terakhir, yang akan menjadi Piala Dunia terakhir dan nikmati hari demi hari. Semoga dan berharap ini bukan untuk menjadi perlawanan terakhir saya esok.
0: Menjelang duel melawan Spanyol, Ronaldo menegaskan Portugal memiliki keyakinan juara dan performa tim terus meningkat. Ronaldo telah mengoleksi 3 gol dan berharap menambah gol melawan Spanyol. Portugal bertemu Spanyol di final UEFA Nations League 2025, menang adu penalti setelah Ronaldo mencetak gol penyeimbang di waktu normal.

Dari arena tenis, Novak Djokovic mencapai perempat final Wimbledon 2026 setelah mengalahkan Roman Safiulin 7-6, 6-3, 3-6, 6-3. Sekaligus melampaui rekor Roger Federer dengan 106 kemenangan di Wimbledon. Djokovic akan menghadapi Felix Auger Aliassime di perempat final dengan potensi bertemu Jannik Sinner di semifinal. Kemenangan ini merupakan perempat final Wimbledon ke-17 bagi Djokovic dan ke-9 secara beruntun. Ia kini hanya berada di bawah Martina Navratilova atau 120 kemenangan dalam daftar kemenangan terbanyak di Wimbledon.

Kabar tenis mancanegara lainnya, Aldila Sutiaji dan Guido Andreozzi melaju ke perempat final ganda campuran Wimbledon setelah mengalahkan unggulan ke-8 Jackson Tracy, Anna Danilina 7-6, 5-7, 6-3. Pertandingan berlangsung ketat dengan Aldila selanjutnya. Aldila Andreozzi akan menghadapi Mark Pullmans, Storm Hunter, di perempat final. Kemenangan ini menjadi asa bagi petenis Indonesia di Wimbledon 2026 setelah Janis Aldila kandas di babak kedua.

Dari arena sirkuit, Charles Leclerc memenangi Formula One Grand Prix Inggris 2026 setelah balapan berakhir di belakang safety car. George Russell dari Mercedes finish kedua, dan Lewis Hamilton dari Ferrari ketiga. Russell naik ke posisi kedua berkat strategi Mercedes tidak masuk pit saat safety car. Sementara Hamilton harus puas ketiga setelah mendapat penalti 5 detik karena pergerakan sebelum start. Lando Norris finish keempat, Isaac Hajar kelima, diikuti Liam Lawson dan Arvid Lindblad di posisi 6 dan 7. Gabriel Bortoleto ke-8, serta Franco Colapinto dan Pierre Gasly melengkapi 10 besar.

0: Kabar dari arena voli. Timnas voli putri Indonesia kalah 0-3 dari Thailand di perempat final ASEAN Women's U18 Volleyball Championship dengan skor 18-25, 12-25, 19-25. Verisa Dri Oktaviani menjadi penyumbang angka terbanyak dengan 10 poin, namun belum cukup menghindarkan kekalahan. Indonesia harus berjuang di perebutan peringkat 5 hingga 8 menghadapi Kazakhstan setelah sebelumnya lolos ke perempat final sebagai runner-up grup dengan mengalahkan Filipina 3-0. Atlet voli putri Indonesia, Fiasmi, mengakui tim Thailand bermain lebih baik di laga kali ini.
1: Persiapkan juga dari awal, masalah hasil, mohon maaf banget. Dan untuk Thailand Teams, tim yang sangat bagus, tim yang sangat kuat dari pertahanan serta serangannya, banyak variasinya juga. Dan makasih juga buat penonton yang dari Indonesia, maaf mengecewakan, makasih udah mendukung kita sampai sejauh ini, maaf belum bisa ngasih yang terbaik.
0: Thailand lolos ke semifinal berkat dukungan ribuan pendukung. Kekalahan ini akan menjadi pengalaman penting dengan evaluasi untuk latihan lebih keras agar mental lebih kuat menghadapi tim-tim kuat. Indonesia sebelumnya juga kalah 2-3 dari Filipina di Princess Cup 2026.

0: Informasi dari Arena Futsal, KLN Angels mengunci gelar WPFL 2025-2026 atas MPSP FC usai drama 3-3 di leg 2. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Bisa dipertahankan oleh MSW FC, tapi
2: tim futsal wanita KLN Angels resmi dinobatkan sebagai juara Women Pro Futsal League atau WPFL 2025-2026. Gelar perdana ini diraih setelah mereka bermain imbang 3 sama melawan juara bertahan MSP FC pada leg kedua Grand Final di Gor Bung Karno Sukoharjo. Hasil ini cukup untuk menyegel trofi setelah kemenangan 5-2 di leg pertama. Pelatih KLN Angels Naim Hamid merasa sangat bersyukur atas gelar pertama ini. Ia juga mengapresiasi perjuangan keras para pemainnya sepanjang musim.
3: Ya, yang pasti alhamdulillah ya, kita bersyukur pada Allah. Ini udah melewati proses panjang persiapan yang luar biasa anak-anak, dari capek, cedera, sembuh. Ya, mereka ngikutin apa yang udah saya instruksikan. Alhamdulillah mereka dapat hasilnya hari ini. Ya, saya juga berterima kasih buat semua pemain saya, staf pelatih yang mau bekerja sama dengan saya. Alhamdulillah inilah hasil yang mereka dapat. Ya, kita udah enggak tahu lagi, saya udah enggak tahu lagi mau bicara apa. Intinya alhamdulillahirabbil alamin. Kalian Angels juara.
2: Di sisi lain, pelatih MSV FC hanya bisa legowo menerima hasil ini dan mengakui keunggulan lawan.
4: Pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk seluruh anggota tim atas kerja kerasnya hari ini. Di game kedua kita sudah banyak melakukan perubahan dan tadi kita sudah mulai bermain lebih baik juga di game ini. Cuman sayang, tadi kita kehilangan fokus dan terjadi gol. Dan kita juga sudah mencoba membuat peluang-peluang lagi di menit-menit akhir namun belum terselesaikan dengan baik. Ya inilah rezeki kita di musim ini, patut kita syukuri dan kedepannya kita belajar lagi dan evaluasi kembali.
2: KLN Angels tampil dominan sejak awal kompetisi. Di regular series, mereka mencatatkan rekor impresif, 15 kemenangan dan 1 hasil imbang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar menarik lainnya pendengar, prestasi membanggakan kembali ditorekan atlet Spopda Pencaksilat Kalimantan Selatan. Mereka berhasil meraih 6 medali emas, 1 medali perak pada ajang kejuaraan pencaksilat tingkat nasional Piala Presiden 2026. Berikut laporan Robi Angga.
1: Sebanyak 7 atlet Spopda Pencaksilat Kalimantan Selatan berhasil meraih prestasi membanggakan pada ajang kejuaraan pencaksilat tingkat nasional Piala Presiden 2026 yang digelar CNN Indonesia bersama PBIPSI. Ajang ini diikuti sebanyak 2.000 lebih pesilat dari 12 provinsi se-Indonesia yang berlangsung di Padepokan Pencaksilat TMII Jakarta Timur pada 25 hingga 28 Juni 2026 lalu. Pada ajang ini, kontingen Dispora Kalimantan Selatan yang mengirim 7 atlet, 6 diantaranya mendapatkan medali emas dan 1 medali perak. Pelatih pencaksilat Kalimantan Selatan, Murhani, menyebut bahwa hasil ini merupakan capaian yang luar biasa karena bisa melampaui target dan pencapaian dari edisi sebelumnya.
2: Ya, terima kasih. Kita mengikuti kejuaraan tingkat nasional Piala Presiden itu adalah atlet Popda namanya, Sentral Olahraga Pelajar dari Banjarmasin dengan Banjarbaru. Alhamdulillah dari 7 atlet yang kita bawa semuanya dapat medali. Medali emas 6, medali perak 1. Oh, target kita kemarin tuh karena tahun kemarin kita mengikuti juga, ini yang kedua, 1 emas, 2 perak, 1 perunggu. Nah, tahun ini yang kita ikuti lagi berarti kan meningkat sesuai dengan harapan Dispora Pendidikan Kalimantan Selatan.
1: Para atlet yang bertanding di ajang ini merupakan atlet-atlet terbaik binaan Dispora Kalimantan Selatan. Salah seorang atlet, Muhammad Fajri, yang turun pada nomor seni tunggal, merasa senang dan bangga karena bisa meraih medali emas pada ajang bergengsi tersebut, sekaligus meraih predikat pesilat terbaik.
3: Ya, perasaannya pasti bangga karena bisa menyumbang banyak medali, 6 medali emas, 1 medali perak, iya 7 orang, 1 pesilat terbaik. Pastinya yakin aja sih, yakin. Karena sudah banyak pengalaman juga tuh dari sebelumnya bertanding. Jadi cuman yakin aja bisa menampilkan yang terbaik.
1: Sementara itu Ketua IPSI Kalimantan Selatan Supri Muyono yang juga hadir di ajang Piala Presiden menyampaikan apresiasi kepada seluruh atlet yang berhasil meraih prestasi membanggakan bagi daerah. Menurutnya dari hasil ini juga akan menjadi komitmen pengurus untuk proses pembinaan selanjutnya.
4: Kemarin kami sempat juga singgah hadir di Padepokan Pencaksilat dalam rangka ikut menghadiri kejuaraan nasional CNN yang itu adalah Piala Presiden dan alhamdulillah wa syukurillah dari 7 atlet yang dikirim oleh pihak Dispora itu ada 6 mencapai emas dan 1 atlet itu adalah perak. Nah, di cabur pencaksilat sangat-sangat memberikan apresiasi yang luar biasa dan atlet ini tetap harus diinventori, dipantau, dibina untuk jenjang-jenjang nasional berikutnya.
1: Hasil ini menjadi bukti bahwa cabang olahraga pencaksilat Banua mampu bersaing di tingkat nasional sekaligus membuktikan bahwa cabur tersebut selalu banyak menorehkan prestasi bagi daerah. Dari Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi lainnya pendengar, tim para bulu tangkis NPC Indonesia meraih sukses besar saat tampil dalam kejuaraan dunia para bulu tangkis di Prancis dan Irlandia. Pada dua event tersebut, secara keseluruhan, tim NPC Indonesia meraih 11 medali emas, 4 medali perak, dan 7 medali perunggu. Laporan disampaikan Edwi Puryono dari RRI Surakarta.
1: Kalau untuk di level 1, karena memang udah persaingannya sangat ketat, dari babak grup kita juga udah rame.
2: Semua. Tim para bulu tangkis NPC Indonesia meraih sukses besar saat tampil dalam kejuaraan dunia para bulu tangkis di Eropa. Dari total 11 medali emas yang diraih, 5 diantaranya merupakan sumbangan dari pemain utama NPC Indonesia, Leani Ratri. Pada dua event kelas atas di Perancis dan Irlandia itu, tim NPC Indonesia menurunkan belasan atlet yang merupakan proyeksi atlet APG 2026 dan Paralimpiade Los Angeles 2028. Pada event pertama di Mulhouse Perancis tersebut, para atlet sukses mengamankan 5 medali emas, 3 perak, dan 3 medali perunggu. Sedangkan saat tampil di Republik Irlandia, kembali tim NPC Indonesia meningkatkan pencapaian dengan sukses meraih 6 medali emas, 1 perak, dan 4 medali perunggu. Sehingga secara keseluruhan, dalam 2 event tersebut, tim NPC Indonesia meraih 11 emas, 4 perak, dan 7 medali perunggu. Pencapaian yang diperlihatkan para atlet selama tampil di 2 event di Eropa tersebut mendapatkan apresiasi dari koordinator pelatih para bulu tangkis NPC Indonesia, Jarod Hernowo. Menurutnya, raihan prestasi tersebut dinilai sangat penting karena tiket untuk bisa bertanding di APG 2026 ditentukan dari peringkat dunia para atlet, sehingga pada dua event tersebut banyak peserta berasal dari Asia.
3: Memang di nomor-nomor tertentu peserta kebanyakan adalah 5 besar di Asia, dan itu adalah mereka yang akan ikut di ASEAN Para Games 2025 Aichi Nagoya, Jepang. Dan dari klasmen yang ada, atlet-atlet unggulan kita sudah menempati posisi-posisi yang insya Allah nanti lolos.
2: Sementara itu, Leani Ratri Oktila yang meraih 5 emas mengaku bersyukur karena bisa meraih prestasi dalam lawatannya di Eropa. Raihan 3 medali emas di Irlandia cukup spesial karena ajang tersebut berstatus turnamen level tertinggi di kalender resmi BWF. Leani Ratri menyebut adaptasi strategi menjadi salah satu kunci, terutama dalam turnamen di Irlandia, di mana bersama pasangannya Kalimatus berhasil menjalankan strategi berbeda untuk merebut kembali medali emas di nomor ganda campuran SL3 SU5 dari pasangan India. Leani Ratri berharap bisa menjaga konsistensi agar bisa terbang menuju Nagoya, Jepang dengan level kebugaran terbaiknya.
1: Ya, hasil pertandingan kemarin, 2 event langsung kemarin, puji Tuhan hasilnya seperti yang diinginkan. Untuk di level 1 bisa 13 emas itu sebenarnya nggak ada strategi khusus atau gimana ya Mas, mungkin karena kita mau merubah permainan yang terkhususnya untuk double woman, karena waktu itu kan kalahnya juga rame, sebenarnya kita juga udah head to headnya juga selalu kalah menang sama pemain India ini, cuma ya waktu pas di level 1 saya sama Alim lebih siap dan merubah pola permainan, jadi kita bisa memenangkan pertandingan yang di double womannya.
2: Sebelum bertanding di APG pada 18 hingga 24 Oktober di Nagoya, Jepang, sesuai jadwal para atlet para bulu tangkis NPC Indonesia masih akan mengikuti event di China pada bulan Agustus mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Dari ring tinju, petinju putri Enggi Intania Halik membuka kemenangan timnas tinju Indonesia di ASEAN Boxing U19 dan U23 dengan mengalahkan Pemika Payung Kasem dari Thailand di kelas terbang ringan putri 45 hingga 48 kg. Agi menang melalui keputusan angka dengan skor 29-28, 30-27, 29-28, 30-27. Sementara satu juri mengunggulkan Pemika 28-29. Kemenangan ini menjadi awal positif bagi timnas tinju Indonesia sebagai tuan rumah dengan Anggi sebagai salah satu dari 19 wakil. Hasil ini menjadi modal berharga untuk menjamu lawan selanjutnya dan menambah kepercayaan diri kontingen merah putih.

Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Eh, siapa nih telepon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar. Iya, ini aku otw ke sana.
1: Loh, ini kerjaan siapa sih? Keran nyala mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang dikira air ini dapatnya gratis kali ya? Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
2: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.

Anda masih bersama kami program Satu RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Siang hari ini pendengar, cuaca nampaknya sangat teduh ya, dan tidak terlalu panas. Dan kita juga sudah masuk di jam-jam rawan begitu ya. Kira-kira nanti mau makan siang apa ini bersama dengan kesayangan kita. Waduh, biasanya kalau cuaca begini pengennya yang sedap, seger, pedes gitu, yang bikin berkeringat biar nanti matanya tetap stay on. Karena ini masih hari Senin, kita juga harus tetap semangat ya pendengar. Maka pemilihan menu makan siang juga sangat menentukan mood kita sampai sore nanti. Gak harus mahal sih, yang penting memenuhi kecukupan gizi begitu ya.

0: Dengar pukul 11.50 menit waktu Indonesia Barat, saat yang berkumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Purwokerto dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Baik pendengar di manapun Anda berada, sudah memasuki waktu zuhur untuk wilayah Kota Purwokerto dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur bagi Anda yang menjalankan. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin amin amin ya rabbal alamin.
1: Satu Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336, SMS WA 0811 2540911, Instagram @RRIPro1Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pendengar, kami akan perbaharui informasi Anda bersama dengan tim redaksi pemberitaan RRI Purwokerto di segmen Lintas Informasi Pro 1.
3: Lintas Informasi Pro 1.
0: Seluruh kecamatan di Purbalingga ditetapkan sebagai kecamatan berdaya yang merupakan program Gubernur Jateng. Namun program belum berjalan penuh. Kita akan dengarkan laporan selengkapnya bersama Fitri Hasanah. Fitri, silakan laporan Anda.
4: Baik, pendengar, masyarakat di seluruh kecamatan di Kabupaten Purbalingga, yakni sebanyak 18 kecamatan, diproyeksikan akan mendapatkan akses layanan perlindungan dan pemberdayaan yang lebih luas, mulai dari layanan perlindungan perempuan dan anak, perlindungan lansia dan disabilitas, pemberdayaan pemuda, hingga pengembangan fasilitas olahraga. Menyusul, saat ini seluruh kecamatan resmi berstatus kecamatan berdaya yang ditetapkan melalui surat keputusan SK Bupati Purbalingga tentang pembentukan tim kecamatan berdaya tingkat kecamatan yang berlaku sejak 13 Mei 2026. Berkas laporan SK tersebut telah dikirimkan kepada pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada 30 Juni 2026. Penggerak swadaya masyarakat bidang kerjasama dan pemberdayaan masyarakat Binsas Permasdes P3A Purbalingga, Osinur Hasanah mengatakan program kecamatan berdaya dijalankan melalui 4 pilar, meliputi rumah perlindungan perempuan dan anak RPPA, perlindungan lansia dan disabilitas Taruna Karya Mandiri Zilenial, serta sport center. Menurutnya, RPPA telah memiliki legalitas di seluruh kecamatan, namun pelaksanaan programnya masih dilakukan secara bertahap, yakni baru berjalan di 6 kecamatan, yakni di Bukateja, Bobot Sari, Kaligondang, Kejobong, Kertanegara, dan

0: pengadegan. Berikut penuturan Osinur Hasanah, penggerak swadaya masyarakat bidang kerjasama dan pemberdayaan masyarakat Dinsas Permasdes P3A Purbalingga.
1: Seluruh kecamatan di Kabupaten Purbalingga itu sudah menjadi kecamatan berdaya. Itu sudah ada SK-nya ini. Terus untuk kegiatannya yang sudah itu kan di kecamatan berdaya ada 4 pilar ya. Kalau untuk yang RPPA, Rumah Perlindungan Anak ini sudah dibentuk di seluruh kecamatan. Tapi untuk kegiatannya yang baru jalan baru 6 kecamatan. Bidang perlindungan lansia disabilitas itu nanti kegiatannya membentuk rumah singgah seluruh kecamatan ya. SK-nya belum. Paling di tahun ini, nanti ini jalan.
0: Masih menambahkan, selain RPPA, program kecamatan berdaya juga disiapkan rumah singgah melalui program perlindungan lansia dan disabilitas. Kemudian, Taruna Karya Mandiri akan difokuskan pada pembinaan dan pelatihan pemuda yang pendaftarannya dilakukan melalui tautan khusus. Sedangkan Pilar Sport Center, Dinsas Permasdes P3A Purbalingga telah berkoordinasi dengan Dinporaper sejak 15 Mei 2026 untuk mendata fasilitas olahraga setiap kecamatan yang akan menjadi dasar pengembangan sarana olahraga melalui pelaporan kepada pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Demikian Fitri Hasanah melaporkan.
2: Ya, terima kasih Fitri atas laporan Anda. Kita akan update terus informasi-informasi terkini pendengar bersama dengan tim redaksi pemberitaan RRI Purwakarta.

Umumnya, ikan hidup di dalam air dan tidak dapat bertahan lama di daratan. Tapi tahukah kamu, ternyata ada loh jenis ikan yang mampu bertahan lebih lama dari ikan lainnya tanpa media air. Ini dia pepuyu, atau yang dikenal dengan ikan betok, adalah ikan air tawar yang mampu bertahan hidup lebih lama di daratan. Ikan ini umumnya ditemukan di rawa-rawa, sungai atau sawah. Apabila musim kemarau tiba dan air mulai menyusut, pepuyu akan bertahan di dalam lumpur untuk tidur dan berhibernasi sembari menanti air.

0: menjadi jendela untuk memahami realita, tetap kritis dan solutif di tengah derasnya arus isu terkini.
1: Ya, pendengar, di balik terwujudnya sekolah yang ramah.
0: Inilah pagi, Dialog Purwokerto Menyapa, ruang dialog pagi yang membedah tema-tema aktual dan paling hangat di sekitar kita.
2: Saya kira untuk memang mewujudkan sekolah yang inklusif ya, yang
3: untuk penguatan kelembagaan itu juga telah
0: hadirkan narasumber kompeten di bidangnya untuk memberikan perspektif yang mencerahkan. Hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat. Jadilah bagian dari solusi. Sampaikan opini dan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau via WA di 0811-2540-911. Dengarkan di Pro1 RRI Purwokerto atau saksikan melalui YouTube channel RRI Purwokerto. Dialog Purwokerto Menyapa, inspirasi untuk kemajuan kita bersama.
4: Ada apa sih? Ini motor sampai goyang-goyang gini nih, bahaya tau.
5: Itu loh, ada yang buang sampah dari mobil.
4: Buang sampah? Dari mobil yang mana?
5: Itu loh, itu. Mobil yang merah itu.
4: Oh, itu. Mobilnya keren sih. Yang bawanya juga cantik. Tapi kok etikanya nggak ada ya? Jadi nggak keren deh.
5: Jadi, biar tetap keren gimana?
4: Gampang aja sih. Sediain tempat sampah di dalam mobil. Itu baru keren. Keren abis malah.

0: 101, channel informasi dan inspirasi.
1: Ya, mendengar Anda masih bersama kami program Satu RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, tadi saya sempat berbincang sebentar begitu ya dengan Pak Fatih KBPS Kabupaten Banyumas. Kita sedikit ngobrol soal sensus ekonomi yang digelar di tahun ini ya, 2026 di wilayah Kabupaten Banyumas. Ada fakta menarik dari pelaksanaan atau penyelenggaraan sensus ekonomi, pendengar. Jadi perlu digarisbawahi bahwa sensus ekonomi 2026 adalah mencatat data perekonomian Indonesia tanpa memungut pajak atau mencari kesalahan. Digelar oleh BPS, Badan Pusat Statistik, dari 15 Juni hingga 31 Agustus. Dan sensus masif ini melibatkan pencacahan door to door dan pemetaan potensi UMKM untuk penyusunan kebijakan nasional yang lebih tepat sasaran. Tetapi memang kadang di lapangan banyak relawan-relawan BPS yang mengalami kendala ataupun juga kesulitan ya, atau bahkan tadi kalau dari obrolan singkat tadi, banyak masyarakat yang sebagian itu menolak begitu. Nah, ini ada beberapa fakta menarik dari pelaksanaan sensus ekonomi 2026, pendengar. Tidak berkaitan, yang jelas tidak berkaitan dengan pajak. Banyak orang yang salah paham bahwa sensus digunakan untuk menambah beban pajak. Kenyataannya, data ini bertujuan untuk memotret kondisi real usaha dan ekonomi masyarakat agar program bantuan dan subsidi pemerintah menjadi lebih tepat sasaran begitu ya. Jadi kalau kita melihat video-video yang viral di medsos gitu ya, sampai petugas sensusnya itu dilempar dengan kursi plastik begitu ya. Kan rasanya gimana ya, kita mau ketawa tapi juga gimana ya, ini adalah tugas, kewajiban si petugas sensus ini begitu. Nah, tahukah Anda bahwa kegiatan ini tuh digelar setiap 10 tahun. Sensus ekonomi ini adalah program sakral BPS yang hanya dilaksanakan satu kali dalam satu dekade untuk memetakan struktur ekonomi dan tren bisnis secara menyeluruh begitu. Jadi tidak setiap saat dilakukan, ini dilakukan 10 tahun sekali. Dan cakupannya sangat luas. SE 2026 ini menyasar berbagai skala usaha di luar sektor pertanian dan administrasi pemerintahan. Mulai dari warung kelontong kecil hingga korporasi besar, dengan menekankan perhatian khusus pada kinerja dan prospek UMKM. Dan tentu didukung oleh inovasi digital ya. Pelaksanaan SE 2026 ini dilakukan secara bertahap, termasuk opsi pengisian kuesioner secara daring agar lebih cepat, efisien, dan modern begitu. Jadi mungkin ketika nanti ada petugas sensus datang ke rumah mencatat, bertanya gitu ya, disambut dengan baik begitu. Jadi ini dengan begitu kita juga ikut serta mensukseskan program dari pemerintah.

Ya, pendengar, rasanya aku sebelum hujan ya, sudah membawa kita di menit ke-24 lepas dari pukul 12 waktu Indonesia Barat. Sudah makan siang apa belum? Nah, ini dia. Makan siang adalah kunci ya. Jadi pastikan menu makan siang Anda yang bisa menambah energi ya, karena aktivitas kita pastinya akan terus berlanjut sampai sore nanti. Apapun menu makan siangnya gitu ya, yang penting makan siangnya itu sama siapa enggak sih? Oke, saya masih akan terus temani Anda mendengar di sepanjang Purwakarta siang.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

Pendengar, Jembatan Serayu di Kabupaten Banyumas resmi kembali dibuka untuk seluruh jenis kendaraan per hari ini ya, mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat. Lu jadi kepo gimana suasananya ya. Memang ramai di media sosial, ada konten-konten lucu menarik di dermaga penyeberangan gitu ya, antara di daerah selatan Serayu dan utara Serayu gitu. Sampai ada sebutan atau istilah Kalimantan, Kaliori Mandan Ngetan gitu. Dan tentu pendengar, pembukaan dilakukan lebih cepat dari jadwal semula setelah proses perbaikan berhasil diselesaikan lebih awal. Jadi sebelumnya perbaikan jembatan Serayu dijadwalkan berlangsung selama sekitar 45 hari mulai 15 Juni hingga 30 Juli 2026. Namun berkat percepatan pekerjaan di lapangan, jembatan sudah bisa difungsikan kembali sekitar 25 hari setelah pekerjaan dimulai. Dan pejabat pembuat komitmen Provinsi Jawa Tengah, Nandang Sungkono, mengatakan percepatan penyelesaian proyek dilakukan dengan sistem kerja selama 24 jam sehingga seluruh tahapan pekerjaan dapat diselesaikan lebih cepat dari target. Begitu. Meski demikian, ia menjelaskan masih terdapat beberapa pekerjaan penyelesaian seperti pengecetan dan penyempurnaan trotoar. Namun pekerjaan tersebut tidak mengganggu arus lalu lintas karena struktur utama dan lantai jembatan telah dinyatakan siap untuk digunakan. Begitu. Karena kenapa cepat-cepat dibuka? Nah, ini untuk mengurangi dampak kemacetan yang terjadi di jalur alternatif, terutama ruas Banyumas Rawalo melalui Mandirancan yang selama penutupan jembatan Serayu mengalami peningkatan volume kendaraan. Nah, kira-kira mau ke Banyumas kapan ini? Jembatannya sudah dibuka kembali ya, sudah bisa dilewati.

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Pendengar, siang ini saya ajak Anda ke Wonosobo ya. Nah, kalau kita bicara Wonosobo, tidak hanya dikenal lewat keindahan alam Dieng, tetapi juga memiliki kekayaan kuliner tradisional yang syarat nilai budaya. Salah satunya adalah Bucu Pendem, sajian khas masyarakat desa Kumejing, Kecamatan Wadaslintang yang kini semakin dikenal setelah resmi ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda WBTB Indonesia tahun 2026 bersama balon tradisional Wonosobo dan topeng Wonosaben. Bucu Pendem ini merupakan hidangan yang lazim disajikan dalam berbagai tradisi selamatan, kenduri, hingga acara syukuran masyarakat Wadaslintang. Keunikannya terletak pada seekor ingkung ayam kampung utuh yang disembunyikan di dalam tumpeng nasi berbentuk kerucut. Nama Bucu Pendem berasal dari dua kata dalam bahasa Jawa. Bucu berarti tumpeng berbentuk kerucut, sedangkan pendem berarti dipendam atau disembunyikan. Dan nama tersebut menggambarkan cara penyajian kuliner ini, yakni ayam kampung utuh yang tersembunyi di dalam nasi. Pernah makan nasi Bucu Pendem?

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

Ya, sesaat lagi kita akan bersama lagi dengan tim redaksi pemberitaan RRI Purwokerto mendengar di segmen Warta Siang. Berbagai informasi menarik akan hadir di ruang dengar Anda.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram @RRIPro1PurwokertoYouTube RRI Purwakarta, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik pendengar, kita akan bersama di segmen Warta Siang.

0: Radio Republik Indonesia Purwakarta, Radio Publik milik bangsa menyampaikan Warta Siang. Pendengar, informasi mengenai Jembatan Serayu di Kabupaten Banyumas resmi kembali dibuka, kami angkat menjadi topik utama Warta Siang untuk edisi hari ini Senin 6 Juli 2026. Dirangkai dengan berbagai informasi lainnya di wilayah Banyumas dan sekitarnya. Kami juga lengkapi informasi Warta Siang dengan Gema Piala Dunia 2026. Warta Siang selengkapnya dibacakan oleh Desi Natalia. Jembatan Serayu di Kabupaten Banyumas resmi kembali dibuka untuk seluruh jenis kendaraan pada Senin ini. Pembukaan dilakukan lebih cepat dari jadwal semula setelah proses perbaikan berhasil diselesaikan lebih awal. Selengkapnya dilaporkan oleh Damara Sakti.
1: Jembatan Serayu di Kabupaten Banyumas resmi kembali dibuka untuk seluruh jenis kendaraan mulai Senin ini. Pembukaan dilakukan lebih cepat dari jadwal semula setelah proses perbaikan berhasil diselesaikan lebih awal. Sebelumnya perbaikan Jembatan Serayu dijadwalkan berlangsung selama sekitar 45 hari mulai 15 Juni hingga 30 Juli 2026. Namun berkat percepatan pekerjaan di lapangan, jembatan sudah dapat difungsikan kembali sekitar 25 hari setelah pekerjaan dimulai. PPK 2.2 Provinsi Jawa Tengah, Nandang Sungkono, mengatakan percepatan penyelesaian proyek dilakukan dengan sistem kerja selama 24 jam, sehingga seluruh tahapan pekerjaan dapat diselesaikan lebih cepat dari target.
2: Ya, kita kerjakan 24 jam, Mas. Jadi kan itu jam schedule-nya 40 hari, tapi di lapangan kita kerjakan 24 jam, jadi ya alhamdulillah sebelum 40 hari udah bisa selesai.
3: Dan ini ada pekerjaan pengecetan, masih finishing. Tapi untuk itu, untuk apa, lantai jembatannya udah bisa dilewati, sehingga ya udah kita buka aja biar jangan lama-lama nutupnya.
1: Meski demikian, ia menjelaskan masih terdapat beberapa pekerjaan penyelesaian, seperti pengecetan dan penyempurnaan trotoar. Namun pekerjaan tersebut tidak mengganggu arus lalu lintas karena struktur utama dan lantai jembatan telah

0: dinyatakan siap digunakan. Menurut Nandang, percepatan pembukaan dilakukan untuk mengurangi dampak kemacetan yang terjadi di jalur alternatif, terutama ruas Banyumas Rawalu melalui Manirajan yang selama penutupan jembatan mengalami peningkatan volume kendaraan. Ia menambahkan, selama proses perbaikan tidak ditemukan kendala berarti. Mulai dari pembongkaran plat jembatan, pengecoran beton hingga pengaspalan dapat berjalan sesuai rencana, bahkan lebih cepat dari target. Kembalinya operasional jembatan Serayu juga disambut baik masyarakat. Salah seorang tukang ojek di sekitar jembatan, Raslim, mengaku senang karena selama penutupan banyak pengguna jalan yang kebingungan mencari jalur alternatif.
1: Ya senang, ya. Karena apa? Banyak orang penasaran, banyak orang jenuh, ya. Kebanyakan orang kebingungan. Banyak pertanyaan setiap orang yang belum tahu jalannya perahu, itu tanya, pasti tanya setiap hari, tanya. Ada yang orang tanya sama saya, iya, lewat perahu di mana perahunya itu sebelah timur.
0: Raslim mengungkapkan penutupan jembatan turut berdampak pada pendapatannya. Selama perbaikan berlangsung, jumlah penumpang menurun sehingga dalam sehari ia terkadang hanya memperoleh satu kali penumpang. Ia berharap dibukanya kembali jembatan Serayu dapat meningkatkan mobilitas masyarakat sekaligus mengembalikan aktivitas ekonomi warga. Damara Sakti melaporkan.
2: Pendengar, Dinhub Purbalingga usulkan penambahan anggaran untuk keberlangsungan operasional bus sekolah gratis. Selengkapnya dilaporkan oleh Fitri Hasanah.
3: Dinas Perhubungan Dishub Purbalingga mengusulkan tambahan anggaran melalui APBD perubahan agar layanan bus sekolah gratis tetap berjalan hingga akhir tahun. Anggaran yang tersedia saat ini hanya untuk operasional bus sekolah gratis hingga bulan Agustus 2026. Kepala Bidang Angkutan pada Dinas Perhubungan Purbalingga Sunarno berharap bus sekolah gratis tetap dapat dilanjutkan dianggarkan di anggaran perubahan karena menurutnya bus sekolah gratis ini merupakan bentuk dukungan pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan dan mendukung program Kabupaten Layak Anak. Menurutnya keberadaan bus sekolah gratis tidak hanya membantu mengurangi biaya transportasi keluarga, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menyediakan akses perjalanan yang aman bagi pelajar.
4: Seharusnya kita dianggarkan selama 1 tahun, 12 bulan untuk pelayanan anak sekolah, tapi ternyata hanya sampai di bulan Agustus. Nah, kedepannya kita lagi, apakah nanti akan ditambahkan lagi di perubahan atau tidak, ya, tergantung nanti pemerintah daerah. Prinsipnya kita tetap melayani dengan baik. Ini kan salah satu untuk mendukung mobilitas, mendukung program pemerintah, terutama dalam pengentasan kemiskinan kan. Oh, ada bus gratis, kan dari akhirnya terbantu kan gitu kan. Kabupaten yang mendukung program layak anak itu kan sudah tindak. Salah satunya Purbalingga ini.
3: Sunarto menambahkan, Dishub berharap tambahan anggaran pada APBD perubahan nantinya dapat disetujui sehingga layanan bus sekolah gratis tetap dapat beroperasi. Fitri Hasanah melaporkan.
2: Ya, pendengar, Bidang Propam Polda Jawa Tengah menahan seorang oknum anggota Polres Tegal Kota berinisial Aibtu N atas dugaan kasus penganiayaan terhadap seorang perempuan asal Cirebon. Penahanan dan pemeriksaan kode etik ini dilakukan secara paralel bersamaan dengan proses penyidikan pidana yang kini tengah ditangani oleh Bareskrim Polri. Berikut selengkapnya laporan Hanan Ma'ruf.
5: Bid Propam Polda Jawa Tengah menahan seorang oknum anggota Polres Tegal Kota berinisial N setelah dilaporkan dalam dugaan tindak pidana penganiayaan terhadap seorang perempuan berinisial MAN warga Kecamatan Harjamukti Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Penahanan dilakukan seiring proses penyidikan dugaan tindak pidana yang kini ditangani Bareskrim Polri. Berdasarkan keterangan korban, dugaan penganiayaan telah terjadi sekitar 2023 dan diduga karena ada perselisihan antara korban dengan terlapor. Korban kemudian melaporkan dugaan tindak pidana tersebut ke Bareskrim Polri pada Kamis 2 Juli 2026. Sejalan dengan proses penyidikan pidana, Bid Propam Polda Jawa Tengah melakukan pemeriksaan terhadap Aibtu N atas dugaan pelanggaran disiplin dan kode etik profesi Polri serta melakukan penahanan untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut. Menanggapi hal tersebut, Kapolres Tegal Kota AKBP Heru Antariksa Cahya membenarkan bahwa personil berinisial N merupakan anggota Polres Tegal Kota yang bertugas di Polsek Tegal Selatan. Ia mengatakan Polres Tegal Kota hanya membantu proses identifikasi personil sebelum penanganan dilanjutkan oleh Bid Propam Polda Jawa Tengah.
6: Kita hanya kemarin membantu untuk melakukan identifikasi terhadap oknum itu. Kemudian memang benar ada yang berinisial itu, kita dalami, kemudian dari Bid Propam langsung melakukan pengamanan untuk dilakukan upaya penegakan hukum baik itu terhadap pelanggaran kode etik maupun tindak pidana yang dilakukan oleh personel Polri.
5: Propam Polda Jawa Tengah bergerak cepat mengamankan Aibtu N pada Kamis malam setelah menerima informasi terkait perkara tersebut. AKBP Heru menegaskan proses penyidikan dugaan tindak pidana sepenuhnya menjadi kewenangan Bareskrim Polri.
6: Dari Bid Propam atau dari Polda Jawa Tengah, dalam hal ini Bid Propam Polda Jawa Tengah sudah bergerak cepat kemarin menindaklanjuti terhadap oknum anggota Polres Tegal Kota yang berinisial N. Sudah dilakukan pengamanan, kemudian pemeriksaan, dan sudah dilakukan penahanan. Terkait, kalau Bid Propam terkait dengan kode etik, nah kemudian terkait dengan tindak pidananya, pelaporan ini dilaporkan di Bareskrim, sehingga tindak lanjut dari penyidikan nanti kita menunggu dari penyidik Bareskrim.
5: Polres Tegal Kota menyatakan akan mendukung seluruh proses hukum yang sedang berjalan. Kepolisian mengimbau masyarakat untuk menunggu hasil penyidikan resmi dari Bareskrim Polri serta tidak berspekulasi mengenai perkara tersebut sebelum ada keputusan hukum yang berkekuatan tetap. Dari Kota Tegal, Hanan Maruf melaporkan.
2: Anda masih bersama kami di segmen Warta Siang Pro 1 RRI Purwakarta. Purwakarta Wedding Expo memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan sektor ekonomi kreatif, khususnya di bidang tata rias, busana, dan penyelenggaraan acara pernikahan. Selengkapnya dilaporkan oleh Yanuar Adi.
7: Gelaran fashion show menjadi salah satu daya tarik utama dalam rangkaian Purwakarta Wedding Expo 2026. Kegiatan tersebut tidak hanya menampilkan beragam karya busana dan rias pengantin, tetapi juga menjadi ruang kolaborasi bagi model, make-up artis, dan pelaku industri kreatif lokal untuk memperluas jaringan dan memperkuat branding. Direktur Purwokerto Make-up Class Fahrizal Arifuddin mengatakan, fashion show yang digelar dalam ajang tersebut bertujuan memberikan panggung bagi model pemula maupun model yang sedang berkembang. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi sarana promosi bagi para make-up artis dan desainer busana yang terlibat. Dia menjelaskan, penyelenggaraan fashion show di Purwokerto Wedding Expo merupakan bagian dari upaya berkelanjutan dalam mendukung perkembangan industri kreatif di Banyumas. Pada gelaran kali ini, sebanyak 20 model turut ambil bagian dalam peragaan busana. Mayoritas peserta berasal dari Purwokerto, namun beberapa model juga datang dari daerah lain. Sementara itu, sebanyak 13 makeup artis serta seorang fashion designer turut berkolaborasi dalam menampilkan karya terbaik mereka di atas panggung.
8: Adalah wadah untuk model pemula atau model yang sedang berkembang berkolaborasi dengan makeup artis dan fashion designer Purwokerto untuk mengangkat branding mereka dengan harapan mereka jauh lebih sukses dan lebih maju lagi setelah ikut anak muda jauh lebih berkembang, pembisnis di industri kreatif jauh lebih maju lagi, jauh lebih cuan lagi ya. Harapan saya seperti itu.
7: Fahrizal menilai ajang seperti Purwokerto Wedding Expo memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan sektor ekonomi kreatif, khususnya di bidang tata rias, busana, dan penyelenggaraan acara pernikahan yang terus berkembang di Banyumas. Dirinya berharap semakin banyak anak muda yang tertarik mengembangkan potensi di sektor industri kreatif. Menurutnya, peluang usaha di bidang tersebut masih sangat terbuka dan memiliki prospek yang menjanjikan apabila dikelola secara profesional. Yanuar Adi melaporkan.
2: Pendengar, BPBD Banyumas merekomendasikan penetapan status siaga darurat kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan menjelang puncak musim kemarau. Hingga kini lebih dari 3.000 warga di sejumlah wilayah telah masuk dalam data kaji cepat dampak kekeringan. Berikut laporan Fahriansyah.
9: Menjelang puncak musim kemarau, pemerintah Kabupaten Banyumas bersiap menetapkan status siaga darurat bencana kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan atau karhutla. Rekomendasi penetapan status tersebut dibahas Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Banyumas bersama dinas, instansi, dan stakeholder terkait. Kepala Pelaksana BPBD Banyumas Dwi Irawan Sukma mengatakan, hasil rapat akan diajukan kepada Bupati Banyumas sebagai dasar penetapan status siaga darurat. Sementara itu, hasil kaji cepat BPBD mencatat dampak kekeringan telah menjangkau 1.145 kepala keluarga atau 3.294 jiwa. Warga terdampak tersebar di sejumlah wilayah, diantaranya Taman Sari Kecamatan Karangluas, Sokanegara Kecamatan Purwokerto Timur, Karangluas Kecamatan Jatilawang, serta Nusadadi Kecamatan Sumpiuh. BPBD telah melakukan dropping air bersih ke wilayah terdampak, sekaligus menjadikan hasil kaji cepat sebagai dasar penguatan status siaga darurat.
10: Jadi total untuk sementara yang sudah masuk dari hasil kaji cepat, ada itu 1.145 kakak atau 3.294 jiwa. Nah itu sementara yang memang sudah kita personalkan untuk dropping air, yang mana ini sebagai dasar juga kita untuk di titik penetapan siaga darurat bencana keringan dan kebakaran hutan dan lahan.
9: Selain dropping air bersih, BPBD Banyumas juga menyiapkan tandon air untuk mendukung penanganan di wilayah terdampak. Langkah pembuatan sumur bor belum menjadi pilihan utama karena keterbatasan anggaran. BPBD meminta pemerintah desa dan kecamatan segera melaporkan wilayah yang mulai mengalami krisis air bersih. Informasi dari masyarakat termasuk melalui media sosial juga akan ditindaklanjuti dengan kaji cepat. Masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan tidak hanya terhadap ancaman kekeringan, tetapi juga potensi kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau. Fahriansyah melaporkan.
2: Kami ajak Anda menuju ke Purbalingga, pendengar. Persibangga dipastikan promosi ke Liga Nusantara musim depan. Kepastian itu didapat setelah Laskar Jenderal Sudirman menang 5-1 atas Unaha FC Konawe pada laga terakhir babak 8 besar Liga 4 Piala Presiden 2026. Kita dengarkan laporannya bersama Faisal Rehan.
11: Persibangga Purbalingga menang telak 5-1 atas Unaha FC Konawe pada laga terakhir grup B babak 8 besar Liga 4 Piala Presiden 2026 di Stadion Sriwedari Solo Minggu sore kemarin. Arvin Aufa dan Erlangga Atiaksa mencetak brace dalam kemenangan ini, kemudian disusul gol Usama Ahmad Raihan. Sementara gol balasan Unaha FC lahir lewat penalti Aditya Putra. Hasil ini memang tidak meloloskan Persibangga ke semifinal, tetapi sudah cukup mengantarkan Andre Putra dan kawan-kawan naik kasta ke Liga 3 atau Liga Nusantara musim depan. Persibangga menjadi salah satu dari 6 tim yang meraih tiket promosi, usai finish di peringkat ketiga klasemen grup B dengan perolehan total 3 poin dari 3 laga. Jumlah poin tersebut sama dengan yang dimiliki Unaha FC, tetapi Persibangga unggul head-to-head atas tim asal Sulawesi Tenggara tersebut. Manajer Persibangga, Uut Rias Yanuar, mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung perjuangan tim selama ini. Menurutnya, keberhasilan Persibangga mengamankan tiket promosi merupakan hasil kerja keras seluruh elemen tim, mulai dari pemain, pelatih, ofisial, supporter, hingga dukungan dari pemerintah daerah dan masyarakat Purbalingga.
12: Assalamualaikum Liga 3 Indonesia. Terima kasih kepada seluruh pemain, head coach, serta jajaran, serta seluruh masyarakat Kabupaten Purbalingga, pemerintah daerah Kabupaten Purbalingga, Mas Bupati dan Wakil Bupati khususnya, Mas Fahmi Muhammad Hanif, yang telah mensupport perjuangan Persibangga Purbalingga dengan sangat maksimal, sehingga Alhamdulillah di tahun 2026 ini kita naik kasta. Apa yang kita cita-citakan bersama sudah terwujud. Kita Persibangga Purbalingga sudah naik kasta ke Liga 3.
11: Perjuangan Persibangga meraih tiket promosi terbilang tidak mudah. Tim asuhan Muhammad Irfan itu bahkan sempat di ujung tanduk usai kalah beruntun dalam 2 laga awal di babak 8 besar. Namun kemenangan telak atas Unaha FC di pertandingan terakhir mengubah nasib Persibangga. Mereka promosi bersama PSN Ngada dan Persinga Ngawi yang berhasil melaju ke semifinal Liga 4 sebagai perwakilan grup B. Sementara itu dari grup A, tiket promosi menjadi milik Pasuruan United, Persik Kuningan dan Persipani Paniai. Faisal Raihan melaporkan.
2: Ya, pendengar, kita ke informasi Piala Dunia.
13: Dari seluruh penjuru dunia, inilah momen yang ditunggu. Gema Piala Dunia 2026 hadir membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwokerto. Gema Piala Dunia 2026.
2: Pendengar, pertandingan babak 16 besar Piala Dunia 2026 kembali menyajikan duel dramatis. Inggris berhasil mengamankan tiket ke perempat final setelah mengalahkan tuan rumah Meksiko dengan skor tipis 3-2 dalam laga yang berlangsung sengit di Stadion Azteca Mexico City. Meski sempat tertunda selama 1 jam dan harus bermain dengan 10 pemain, The Three Lions mampu mempertahankan keunggulan hingga peluit panjang berbunyi. Berikut Gema Piala Dunia bersama reporter Vinta Nurfauzia.
14: Hey, oh, hey, oh. Oh, hey, oh.
2: Tim nasional Inggris memastikan satu tempat di babak perempat final Piala Dunia 2026 usai menundukkan tuan rumah Meksiko dengan skor tipis 3-2 pada laga babak 16 besar. Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Azteca Mexico City. Meski sempat mengalami penundaan selama sekitar 1 jam, pertandingan berlangsung sengit sejak menit awal. Inggris membuka keunggulan melalui 2 gol cepat Jude Bellingham pada menit ke-36 dan ke-38. 2 gol tersebut menjadi yang pertama bersarang ke gawang Meksiko sepanjang gelaran Piala Dunia 2026. Tuan rumah kemudian memperkecil ketertinggalan lewat Julian Quiñones pada menit ke-42 sehingga babak pertama berakhir dengan skor 2-1 untuk keunggulan The Three Lions. Memasuki babak kedua, Inggris harus bermain dengan 10 orang setelah bek Cheryl Kwanza menerima kartu merah langsung pada menit ke-54 akibat tackle keras. Meski kalah jumlah pemain, Inggris justru mampu menambah keunggulan menjadi 3-1 melalui eksekusi penalti Harry Kane pada menit ke-60. Keunggulan jumlah pemain dimanfaatkan Meksiko untuk terus menekan pertahanan Inggris, di mana tim tuan rumah kemudian mendapat hadiah penalti setelah Harry Kane dinilai melanggar Brian Gutierrez di kotak terlarang. Raul Jimenez yang menjadi algojo sukses menjalankan tugasnya dan memperkecil kedudukan menjadi 3-2. Pada sisi pertandingan, Meksiko terus melancarkan serangan demi mengejar ketertinggalan. Namun rapatnya lini pertahanan Inggris serta penampilan gemilang Jordan Pickford di bawah Mistar membuat skor tidak berubah hingga peluit panjang dibunyikan. Hasil ini mengantarkan Inggris melangkah ke babak perempat final, di mana fase berikutnya The Three Lions akan menghadapi Norwegia yang sebelumnya menciptakan kejutan dengan menyingkirkan Brazil melalui kemenangan 2-1. Pertemuan tersebut diprediksi menjadi salah satu laga paling menarik dalam perebutan tiket menuju semifinal Piala Dunia.

0: Dini hari tadi Norwegia sendiri sukses memulangkan tim unggulan Brazil lewat kemenangan dalam laga babak 16 besar Piala Dunia 2026 yang digelar di Stadion MetLife New Jersey, Amerika Serikat, Senin 6 Juli 2026. Dua gol Norwegia ke gawang Seleção dalam pertandingan ini disarankan sang mesin gol, Erling Braut Haaland, pada menit ke-79 dan ke-90. Neymar sendiri memperkecil ketinggalan Brazil pada menit 90 dan 10 lewat titik penalti. Norwegia sendiri membangun serangan dengan lambat dan sabar sehingga mencoba mendominasi penguasaan bola. Brazil sendiri juga bermain sangat bertahan dan Norwegia tampil menekan. Usai gol penalti Neymar, tak ada peluang tercipta. Hingga laga usai, skor 1-2 tak berubah. Brazil tersingkir dari Piala Dunia 2026 usai dikalahkan Norwegia.
1: Demikian rangkaian Gema Piala Dunia 2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwakarta. Sampai jumpa di Gema Piala Dunia 2026 berikutnya.
2: Ya, pendengar, informasi tersebut sekaligus menutup jumpa kita di segmen Warta Siang edisi hari ini Senin 6 Juli 2026. Anda bisa juga mendapatkan informasi terkini dengan mengakses www.rri.co.id. Follow juga media sosial RRI Purwakarta di Instagram @rri_purwakarta. Saya Desi Natalia beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, selamat siang dan sampai jumpa.

0: Pro1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro1 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Ya baik pendengar di manapun Anda berada, masih bareng sama saya Desi Natale di segmen Pro Dangdut siang hari ini Senin 6 Juli 2026 ya. Hati siapa yang luka sudah membuka kebersamaan kita siang hari ini di segmen Pro Dangdut yang akan hadir menemani Anda sampai jelang nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ngomong-ngomong, pendengar hari ini pertanggal 6 Juli 2026 tepatnya jam 8 pagi tadi jembatan Sungai Serayu sudah dibuka. Dan dari beberapa informasi yang juga sudah diliput oleh reporter RRI Purwakarta mengatakan bahwa jembatan tersebut sudah bisa dilewati oleh masyarakat umum dengan berbagai jenis kendaraan ya. Jadi yang roda 2 bisa lewat, yang roda 4 juga bisa lewat, yang roda 3 juga bisa lewat ya. Nah, kira-kira bagaimana tanggapan ataupun juga respon pendengar Pro Dangdut dengan dibukanya jembatan Sungai Serayu di Banyumas? Seperti apa? Apakah jadi semakin bahagia, gembira terutama buat Mas Permana ya? Jadi enggak susah nih kalau mau ke Banyumas. Tapi kalau mau ke daerah Ulahar, ke tempatnya Bunda Risa gak harus ngelewatin jembatan ya, bisa sih. Silakan mendengar, kami tunggu responnya ya. Jadi jembatan Sungai Serayu sudah mulai dibuka, artinya kita sudah tidak wajib menyeberang ya ke dermaga atau tidak harus muter lagi ke Gunung Tugal. Sekarang jalurnya sudah mulai normal sehingga kemacetan di daerah Rawalo Mandirancan sudah bisa terurai. Saya tunggu di 632336 atau di 0811 2540911. Jangan lupa yang punya pantun, yuk pantunnya dikirimkan ke sini aja.

0: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
0: Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.

0: ATT. Hamdan ATT ada rasa, ini suaranya masih gagah banget ya. Hamdan ATT ada rasa itu dirilis tahun kapan coba ya? Kira-kira di tahun 1992 itu pendengar Pro Dangdut usianya di berapa tahun? Kalau mendengar suaranya Hamdan ATT barusan itu suaranya masih gagah banget ya, kayak ketone masih mandan-mandan enop gitu. Tapi kalau udah di era sekarang ya pasti sudah berbeda ya. Jadi album Ada Rasa dari penyanyi dangdut legend Hamdan ATT dirilis secara resmi pada tanggal 2 Februari 1992. Kayaknya di tahun itu saya masih usia SD ya. SD kali ya, iya ya sekitar SD lah, kelas berapa gitu kan. Nah, kita kembali ke topik awal mendengar bahwa Jembatan Serayu sudah dibuka per hari ini. Berikan komentar ataupun juga tanggapan pendengar Pro Dangdut ya atas dibukanya Jembatan Serayu Banyumas 632336. Selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut
0: adalah kita. Iya, Kak Radun.
1: Nyanyi ngedumpak ini.
0: Aiyah, jalan-jalan, jalan-jalan ke Kota Madiun. Tidak lupa, apa ya? Tidak lupa membawa pacar. Siang ini ketemu sama Kak Radun. Yang akan datang membawa kabar asik. Gimana kabarnya Kang Radun?
1: Iya kabarnya baik Mbak Desi.
0: Baik-baik sayang, alhamdulillah. Ki.
1: Halo.
0: Kayak jembatannya wis dibuka, kok orang kepengen pelesir maring Banyumas?
1: Lah, di bonten tereng.
0: Loh, kepriwe?
1: Ini yang bonten acara apa kayaknya.
0: Oh, tapi Rika anggar maring Banyumas, maring desa ngendi?
1: Irina teh tang niku rumah sakit Banyumas.
0: Oh, ngapa nang kana? Periksaan.
1: Lah, bersih anu napa lampu mereka.
0: Oh, bersih lampu?
1: Nggih, lampune kemah dan burang bersih tang mereka wau ne.
0: Oh, lampu apa sih?
1: Nggih, lampune gula.
0: Oh, alah Gusti. Paringane duit sing akeh. Oh, tapi siki semari ya.
1: Alah, ini buatan di atas mawon kok.
0: Loh, si kepriwe ya wis lah.
1: Mandan burang.
0: Mandan burang.
1: Ini barang-barang ini masih sakit. Banyumas wawannya kita operasinya, wawannya tang mereka. Operasinya ku lampu nek.
0: Oh, iya. Inje. Ki!
1: Dalam?
0: Arep ndulit sapa, ajak akeh-akeh.
1: Lagunya ini nampak kering.
0: Lagu ini. Lagu kenangan ilusi tak bertepi, teman jadi nyaman, cidera serius.
1: Ini pertama mawon lah.
0: Ilusi tak bertepi, oke.
1: Ampun kedawan-dawan.
0: Iya, salami gak usah apa, salami.
1: Di kancan.
0: Salami gak usah.
1: Mama ada pas kelihatan, Mama Eri. Mati. Terus dia, Bu Indah, Bu Atoyo. Bu Idah, Bu Dasari. Bu Idah, Bu Malung Jaya. Bu Mun, Loro-Loro, Nek. Mbak Atin, Mbak Mines, Mbak Siti. Terus lo, ini terpalo. Mereka pakai Mas Bati, Mama Cantika. Terus gue kayak tukang las, kaki kumbang. Las-las gue latih omlet dan Mas Yudha.
0: Iya.
1: Ya ngerti temen Mbak Desi.
0: Inji.
1: Selama ini pangapurane ya.
0: Inji.
1: Oke. Madupun, sehatan Mbak Siti.
0: Inji.
1: Madupun, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekang siang, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dengan?
2: Dengan Yanti.
0: Di mana?
2: Yanti, Mbak Desi.
0: Oh iya, Mbak Yanti di mana?
2: Purbalingga. Purbalingga.
0: Purbalingga. Oke. Ini jadi kalau Mbak Yanti di Purbalingga itu jembatannya udah dibuka, kapan dolan ke Banyumas?
2: Saya punya saudaranya di Cilacap. Gak lewat situ ya?
0: Gak lewat situ ya?
2: Iya.
0: Lewatnya mana?
2: Cilacap.
0: Oh, begitu.
2: Iya, sebenarnya di Cilacap. Di Jalan Nusa Indah.
0: Oke. Di Nusa Indah.
2: Iya, Nusa Indah. Kita kaya.
0: Oke.
2: Jalan Nusa Indah.
0: Yes.
2: Iya, Cilacap.
0: Cilacap ya. Oke. Jadi enggak lewat Banyumas ya, muter-muter ya?
2: Soalnya nggak tahu itu jembatan itu daerah mana?
0: Banyumas, itu daerah Banyumas. Ya udah, mau bagi salam buat siapa nih?
2: Ya buat semuanya, buat semua pendengar RRI semuanya selamat mendengarkan.
0: Oke. Okay. Ya,
2: selamat, semoga pada sehat semua. Terus buat Mbak Yesi,
0: yes,
2: sama semua kru RRI, selamat bertugas,
0: okay,
2: semoga pada sehat semuanya,
0: yes,
2: rezekinya lancar,
0: amin,
2: iya,
0: amin, amin.
2: Terima
0: kasih
2: Mbak Yesi.
0: Oke, sama-sama. Nah ini, sama-sama Wong Purbalingga, yang mau menyapa dulu buat Mama Indes, apa kabar? Prodangdut.
3: Alhamdulillah baik. Assalamualaikum Mbak Desi.
0: Waalaikumsalam Mama Indes. Gimana kabar?
3: Gimana kabar Mbak Desi?
0: Baik, baik sayang. Gimana Mama Indes?
3: Alhamdulillah sehat Mbak.
0: Alhamdulillahirabbil alamin. Masyaallah.
3: Kadari tadi
0: angel ya.
3: Iya. Alhamdulillah akhirnya bisa masuk gabung bersama Mbak Desi.
0: Oke. Okay. Mama Indes.
3: Saking senengnya Mbak Desi.
0: Saking senengnya ya. Mama Indes, itu jembatannya udah dibuka tuh, jembatan Banyumas. Gak pengen main ke Banyumas.
3: Oh, kalau aku ke Banyumas lewat Susukan Mbak Desi, sama gede.
0: Oh iya, lebih dekat ya ke Banyumasnya.
3: Lebih dekat.
0: Gak muter ke
3: jadi
0: utara
3: muter.
0: Selatan. Oke deh, tapi ikut seneng lah ya sebagai tetangga
3: ya,
0: desa.
3: Akhirnya transportasinya lancar, jembatannya udah jadi.
0: Oke, baik.
3: Mbak Desi, lagu yang mau diputar apa?
0: Ilusi Tak Bertepi atau Teman Jadi Nyaman dari
3: Teman Jadi Nyaman aja Mbak Desi.
0: Oke, siapa tuh?
3: Teman-teman yang ada di RRI tentunya.
0: Oke, baik.
3: Tapi belum pernah bersua lewat udara aja ya Mbak Desi. Salamnya buat Mama Ida yang ada di Kutasari. Ada Kiratun, Mbak Yanti yang di Kalimana. Saya udah kenal lama Mbak Yanti.
0: Oke.
3: Sama Kiratun juga. Terus ada Mbak Minus, Mbak Siti KDM. Ada Pak Tarsun, Bu Sarmila. Ada Bu Ida. Mama Darisa,
0: oke.
3: Okay. Mama Ade, Pak Rusdianto, Pak Ilham, Kibalo,
0: yes.
3: Ada Mister Genjot juga,
0: okay.
3: Pak Fani.
0: Iya.
3: Pokoknya buat semuanya aja ya Mbak Desi.
0: Oke. Okay.
3: Pandemen Pro Dangdut.
0: Dangdut
3: adalah kita.
0: Oke.
3: Okay. Buat Mbak Desi, semoga sehat selalu, dilancarkan rezekinya, sukses selalu.
0: Oke.
3: Makasih Mbak Desi.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ilusi Tak Bertepi dulu ya. Nanti saya buka lagi. Yang mau gabung saya buka lagi. Teleponnya ya, sabar ya.

0: Duh, bingung deh. Mau ngurus dokumen aja ribet banget. Mana lama lagi harus datang ke tempat. Udah gitu, mau ke sana aja jalannya rusak. Kalau mau muter, jauh banget. Ya ada sih jalan alternatif. Cuman harus lewat jembatan yang udah reot. Sampai sekarang belum diperbaiki coba. Kalau ada apa-apa kan bisa celaka. Gimana tuh?
1: Udah, tenang aja. Sekarang kamu bisa sampaikan semua keluhan kamu ke RRI lewat program Halo RRI.
0: Halo RRI?
1: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS dan WhatsApp kami di 0811-254-0911 atau melalui telepon di 0281-632-336 dan dapat melalui media sosial kami RRI Pro 1 Purwokerto secara langsung. Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 pagi waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Pro 1, channel informasi dan inspirasi.

0: udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
4: Pro 1, channel informasi dan inspirasi.

0: Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting. Sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papuah yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini, sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.
1: Oke, baik. Selamat siang untuk Mas Santoso di Dauhan. Sukeng siang, sukeng lele, Mbak Desi. Alhamdulillah ya, jembatannya wis tepukak nyong tadi ini orang repot. Angger arep menyang Sokaraja utawane Purwokerto. Ki jan nyelkaming banget lagu-lagune main pisan Mbak Desi. Nyong lagi ngopi sinambi medang karo gorengan gedang. Lah, jan nyelkaming temen gue ngene dibalang nama ngene iki. Balang naka ya. Selamat siang Pro Dangdut.
2: Sugeng siang Pro Dangdut.
1: Pak Pamin. Pak Pamin.
2: Ya Mbak.
1: Kiang gere. Alhamdulillah set. Kiang gere nyong karo kanca batir dolan maring Nusa Wungu kepriye iki ditampa apa ora?
2: Wah, ya ditampa.
1: Ditampa.
2: Loro.
1: Ditampa retang lor. Serombongan semobil iki ditampa.
2: Ya ditampak.
1: Ya kan anu Mas Iskandar arep selamatan mobil anyar, jere arep melesirna batir-batire maring pante kan keliwatan maring gone Pak Pamin.
2: Iya betul.
1: Tapi kene Nusa Wungu Mas ado pisan ya.
2: Ya ora, Mbak.
1: Anu jembatane wis dibuka ki arep melesir maring Purwokerto apa ora ki Pak Pamin?
2: Karena kepengin, kapan ya? Koneng ibatir.
1: Tapi kalau gantenan lanyong Mas Aura tekan maringana.
2: Soalnya gak ada mengolong Mbak. Gue yang terminal bulu pitu harus mengolong bingung orang angkutan sih ya.
1: Oh.
2: Ojek.
1: Iya ojek. Ojek online buatan sakit apa Pak Pamin?
2: Iya sakit tapi kan kepenginnya sih ngonton angkutan bukit meribut karena wong.
1: Nek agano kan anak. Lah niku bistran anggar medak teng terminal mangke magem bistrans. Kan
2: bistran. Kan bistran. Tapi dilem gua semanten tapi kok ngoceng mboten wonten, Pak.
1: Oh, bistran bis.
2: Cek kados niku.
1: Lah cekelem delok.
2: Kan nemoni Mama Luna.
1: Oh, pinggah nggo bistran kan nonton niko mandek nang ngarep nggon RRI Mandan Ngetan niko nonton anak pule ya Mas Mbok nang kono. Nggih, teng mriku wonten. Ya yes, kapan-kapan gantian lah ya nyong masing-masing nggone Pak Pamin ya kena kepen nicipi.
2: Tapi ngabari Mbak. Kurang-kurang pirang dina pun.
1: Lah iya. Ya orang yang kepengen surprise.
2: Ah,
1: pengen surprise jajalan anu.
2: Kudu kesa.
1: Tebak orang ngai gue ki anu apalah apa ya karo krungu suarane Mbak Desi sing nang radio karo.
2: Nggih mboten ngerti malah.
1: Ya ora apa-apa mengko tegarapi dhisik.
2: Mboten paham, mboten malah mboten ngerti bebar blas.
1: Ya ora apa-apa.
2: Sinten Mas Iskandar sing numpak mobil anyar?
1: Ninggih niku Mas Iskandar mobilnya anyar, warnane biru. Mobil anu larang main banget.
2: Lah napa Fortuner napa?
1: Aja nyebut merek sing jelas ki anu mobil anyar, mobil anu nembe metu sekang dealer. Padahal anu PNS bene wingi wis teng tuku mobil yang mung tahun-tahun nang RRI mobil jajan.
2: Yang ngaji itu kebagian berdesi.
1: Lah ya mulane, mulane yang jaluk syukuran ke lama seperti nah. Plesirna ngapa batire pada wong wingi.
2: Kita kan muter ngabari kula ngimbun siap.
1: Lah ora susah.
2: Dateng.
1: Ora susah siap-siap.
2: Nek kula iki kok kapten.
1: Ora susah repot-repot. Oh, ngengot.
2: Iki patah singkir karang pagi, sampean lho, Mbak.
1: Tapi niki musim liburan ki rame niki Pak Pamin.
2: Rame banget malah kula wau ajeng ningali. Oh. Cekal laut larungan, alhamdulillah anu. Mboten niku lah iki wektune mboten wonten dadi mboten siap mangkat. Rame banget, Mbak.
1: Oh, padahal agi kae ki Mas Iski.
2: Larungan.
1: Oh,
2: Suran.
1: Mas, oh, Suran. Mas Is lagi kayaknya pamer nang jetis ya Mas Ko ya Mas karo Bu Haja. Berarti ngliwati ngene Pak Pamin kudune.
2: Wong saking Kroya. Lah saking Kroya nek ku ngetan 11 kilo. Nusa Wungu di bawah pohon palem niku mboten diari iki sing wonten banner Murni Jaya pun mboten takon takon kayane nggih Pak nggih.
1: Di jalan nur dalan. Pak Pamin niku nggih.
2: Dalam
1: Pak Pamin wis terkenal banget. Siapa sih ora kenal kenal Pak Pamin?
2: Lah iki mboten sih mboten kenal. Kayane ya kenal sedoyo.
1: Oh ya wis kaya yang tertakon. Anu warunge Pak Pamin sebelah pundi nggih kowe?
2: Lho anu kok kok kok malah kaget.
1: Saking pundi kula saking Purwokerto niki ya kowe menyang mengko.
2: Tapi gini Mbak, lek anu ajeng napa istilah mriki nggih tetep ngabari.
1: Ah, mulai yang ora kejutan. Anjong kepengennya kejutan
2: nih. Lah kejutan aku kaya ketan pun mboten nopo-nopo kepripun.
1: Lah kaya karo sapa. Niki Pak Pamin badhe ndulit sinten iki?
2: Ah ndulit mangke iki Mama India sekali kadun.
1: Anjir.
2: Sing kaya aku biasa minoping telu.
1: Oh.
2: Nggih. Lagune nopo mungkin, Mbak?
1: Lagune niki sikep siap kelangan pengarep-arep.
2: Terus
1: Zubaida.
2: Zubaida
1: mawon enji. Salame iki sinten niki salame.
2: Mbak estetik Mama Luna mboten tau nem ngilang nopo.
1: Urung anu ki nyon kan bene buka telepon miki loro ngene pancen karo diongklek-ongklek telepone.
2: Pak Derdi, Pak Herman, Kak Tatrun, Mama Pak, Mama Oma lagi kita ngupang tuh lo kehilangan kontak Mbak.
1: Oh.
2: Kali Mama Oma.
1: Mama Oma gih, ya selawas banget ke Oma. Itu
2: Sarmila. Satu lagi makanya ngecek monitor gih. Kan tepul pulo mungkin bukan lo cek monitor nih ke Mama Oma kacang yang mungkin kasih bermal di nomor lah. Iya kagum sedaya ke Mama ini ke Mbak Yanti mungkin ini gih. Orang tidak apa apa pun
1: gih. Ah, Purbalingga.
2: Tapi kadang yang Yanti Cilacap itu lho.
1: Apa Yanti Cilacap ya?
2: Kayaknya orang penintas rumah juga itu.
1: Oh, geng-geng.
2: Orang sobong.
1: Siap.
2: Ya, mau ngerti mau ini kok tang wingking ya. Mama Saltika mungkin lepas kali Mama Mati. Geng,
1: geng, geng.
2: Geng, geng. Kali Mama Darisa.
1: Oke.
2: Ya, mau ngerti mau Mbak.
1: Inji.
2: Jadi, waktu ini pun matur nunggu.
1: Sami-sami.
2: Kalau Arab-Arab. Rawuh panjenengan.
1: Nggih, tak cicipi cari-cari.
2: Assalamualaikum, tapi ngabari.
1: Matur nuwun ya Pak Pamin. Kenyang tak mbukakna lawange Mama Rusti. Gengko disit Mas Iskandar aja lunga-lunga disit kayang gugup temen Rika. Sugeng siang.
3: Sugeng siang.
1: Ge, Mak. Sehat, Mak. Mandan cepetan kenyong anak tamu-tamune ora sabaran pisan kok. Rika sehat, Mak?
4: Alhamdulillah sehat, Mbak.
1: Alhamdulillah. Lah ya sehat banget tanggalnya si nom ya gagap pisan kayak guyune mbok renyah pisan orang kerung apa mamake.
4: Pokoknya tambah kaya kaya rujak.
1: Lah pokoknya apa mani nganu kerungu kabar arep ditransferi sekarang Jakarta dan nyoro sih dah maring Jakarta kayak kaya nege.
4: Oh. Apa menyamperinnya maring Jakarta.
1: Iya lho Rika lagi maring Jakarta Pak.
4: Ya lagi nunggu mah, oh. Bokam nyamper dulu maring Jakarta.
1: Mbak Tiri gelem Mbak Tiri.
4: Iya Mbak Tiri ya gelem lah, si penting kan Mbak Tiri dong.
1: Iya.
4: Pada yo kawit mau dia di kembuyu dewakan karo ngepel.
1: Ngapa sih? Ala kae.
4: Terus siaran pokoknya jan. Heboh
1: pol. Heboh banget ya, kayak wong kurang seon ya. Mak, ki jembatane wis dibuka Rika ora kepen dolan maring Banyumas?
4: Lah ora lah.
1: Rika omae sih nang tenang Sumbang, Mbok.
4: Eh?
1: Rika omae nang Sumbang.
4: Iya, mulane ngene dolan.
1: Dah, jangan tuh banget. Kau yang esok kapan-kapan, kapan ngembin. Sumbangnya ke, sumbangnya ngendi ke? Kayaknya Mas Iskandar juga cek tulan warian. Mas Iskandar ke, anu gagah pisan, abang-abang terus tuku mobil, nyong sengaja liwat di ciprat-ciprat nana genangan air apa nyong orang langsa banget mak, ya Allah.
4: Banyak sembarangan lah.
1: Iya ya, sembarangan banget. Masa orang ngemben nyong tuku dua mobil dewek, tapi orang tuku anu hadiah, gue ya, jan nyong kayaknya gagah banget. Melakukan besejen yang kayaknya nek aku gak mau mobil maring kantor kayaknya bayunan sejen bisa gak boleh siaran orang cuma kemakan kayak gini guyunnya mandan elegan usnya mobil sih kayak kena turun mobil
4: emang gari tuku
1: ge nyong nyong jane tayang mak tuku mobil ta ya tapi engko dina-dina ngerkencoten mobilnya didilate priyo engko mangan be si kembang kempi senggane tuku mobil aduh jane
4: yang sing tayang tuku mobil sing tayang tuku liane kayak kue kembang
1: ya amin ora kaya ngono Mas Iskandar ki ngiwi-ngiwi pisan karo nyong-nyong anu dewek-dewek wis pada teng tuku mobil yang dewek-dewek urung.
4: Wong jenengan benjan ta yang tuku kok mawi lah.
1: Ya mobil-mobilan ta iya nyong duwe kae nang omah mirang-mirang. Ki Mak.
4: Ngeraki mobil.
1: Kepriwe?
4: Iya, yo sih duwe mobil-mobilan akeh ke.
1: Ngene putune pe ngene anake.
4: Ngene putune nyo wis anak wis gede-gede.
1: Wis wis mentas.
4: Orang kae, orang umah-umah.
1: Oh iya iya iya iya. Ya wis ayem lah ya Mak. Rek harap dulit sapa ya.
4: Putu wadon-wadon mbak. Orang diputuhkan mang.
1: Loh wadon-wadon ada mobil-mobilan.
4: Lah ya anak ae.
1: Walah. Ya orang apa-apa tuku mobil-mobilan di sit mengkok mene gue.
4: Iya
1: mobil tuku temenan. Iya. Rek harap-harap dulit sapa ya nyong isi aba-aba nih ya.
4: Oh aba-aba nih ya. Iya nih. Kan Pak Dasrun nggih nomor 1 Pak Dasrun karo para dunge sing nyong ora kelalen arane kowe.
1: Iya, di hati selalu lah pokoke.
4: Kayane anu kepenak gak apal nak. Dah terus kene iki ana Pak Pamin.
1: Yo
4: Terus Mr. Balok, yes. Mr. Genjot. Pak Herman, Mas Adi Ardiansa, Mama Indes, Mama Ya, Mama Lulu, Mama Yanti, Mpok Tini. Lah terus Mama Siti KDM. Ya terus Mama Vira, Mama Darisa. Mama Mika, urung padha mlebu apa ki?
1: Urung.
4: Oh, mengkondena ki pada turu di sini ya.
1: Iya.
4: Ya wis kayak di sini ya, Mbak.
1: Oke.
4: Kamu orang apal kabarane? Ya. Lagune nyong melu banyak kenak we lah.
1: Iyalah melu banget dadi ora anu kebingungan penyiare kok.
4: Iya. Ora kedawan PB wis boleh kemuyu wis suwe ya, Mbak.
1: Gantian karo liyane. Ya makasih ya, Mak ya.
4: Iya, ya sehat-sehat ya, Mbak.
1: Ya, terima kasih. Matur nuwun, Mama Rusti. Siji maning ya Sugeng Siang Banyumas. Sugeng Siang.
5: Sugeng siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, ya Allah ya Mama Ida, gimana kabarnya Mama Ida, Ibu Ida?
5: Ya, naik Mbak Desi siaran tuh nggak bisa tidur.
1: Oh, berisik ya?
5: Enak suaranya.
1: Ya Allah enak Mas, gue suaranya enak banget. Kayak apa? Kayak roti? Apa kayak peyek? Kayak rempeyek goreng?
5: Kayak peyek renyah. Sehat Mbak Desi.
6: Alhamdulillah.
5: Atuh teman. Hei.
6: Mama Ida, Mama Ida
5: lagi. Tadi Mama Rusti ya?
6: Ya, tadi Mama Rusti. Ya, Bu Ida.
5: Selamat kenal dari Bu Ida.
1: Bangun Jaya. Bu Ida lagi agak-agak serak ya suaranya.
5: Biasa tuh batuk terus.
1: Oh, batuk terus.
5: Sembuh batuk. Agak ngilari makan sih. Apa-apa dimakan
1: ya.
5: Tadi gak lihat.
1: Apa tuh?
5: Lihat itu jembatan, Mbak Desi.
1: Aduh, gak ada waktu lihat jembatan, Bu.
5: Iya.
1: Ibuku sih di Banyumas, tapi aku juga belum sempat pulang.
5: Rame banget.
1: Iya kan hari pertama dibuka ya.
5: Iya. Aku kemarin ya, maring lapangan nih, terus numpak odong-odong, balik dimarahin.
1: Loh kenapa dimarahin? Masuk angin ya?
5: Iya.
1: Iya tuh.
5: Iya, anu siapa Bu? Bu.
1: Kenapa? Terus?
5: Numpak odong-odong.
1: Masuk angin jadinya.
5: Jadi batuk.
1: Oh, pantes, soalnya agak serak-serak. Kalau mau kembali.
5: Anu katanya udah di itu.
1: Udah dibuka. Bu, kalau mau ke Banyumas itu pakai mobil. Nanti dimarahin sama Mas Iskandar kalau gak pakai mobil. Jangan pakai odong-odong, itu ventilasinya terlalu banyak, terlalu luas.
5: Lebih seneng sih.
1: Rame-rame ya.
5: Rame-rame.
1: Iya, tapi itu sebenarnya memang.
5: Iya,
1: kalau mau naik odong-odong itu berarti kudu rangkepan jaket sing kandel.
5: Enggak pakai jaket.
1: Lah, gue mulane batuk-batuk. Ki kaki ratu ora disengi, kaki dasrun kaki ratu ora disengi. Atuhun ya, kalau mau nyamper.
5: Iya.
1: Oke, deh.
5: Iya.
1: Baik.
5: Iya.
1: Salam buat siapa nih?
5: Kaki Radun, Kang Dasrun, Mama Luna, Mama Ade, Mbak Ida yang di Kutasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zubaida. Oke, ini lagu spesial buat semuanya ya. Yang mau gabung masih saya tunggu sampai jam 3 sore aja di Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Oke, masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Saya mau baca dulu WA yang udah masuk di 08112540911. Mbak Desi, alhamdulillah jembatan Banyumas sudah dibuka. Jadi kalau aku mau nengok ibu mertua gampang banget, enggak usah muter-muter karena lumayan banget tuh. Lokasinya ada di Desa Kedunguter Kidul, jembatan persis gitu. Jadi enggak harus muter ke Mandirancan Kadhon, Mbak, atau nyebrang sungai itu antrinya luar biasa. Nah, alhamdulillah sekarang jembatannya udah dibuka. Oke, baik. Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ada Mama Wati yang ada di Pekuncen. Selamat siang, selamat bertugas Mbak Desi. Apa kabar? Melu bunga. Alhamdulillah jembatannya wis dibuka, walaupun itu juga tidak ngaruh ya, arep dibuka, arep ditutup. Tapi nek deleng berita-berita kayak melas teman kudu ngantri, kudu nyebrang kali, maras bukan tiba maring kali ya gue ya. Ya pokoknya melu bunga lah ya buat semua warga yang melintas di jembatan Serayu Banyumas ya. Ya, pendengar 1-2 WA masih boleh lah ya saya buka. Oh iya, ini ada warga Banyumas, Pak Anto, gimana nih Pak Anto? Mudah-mudahan juga bisa terbantu ya. Mbak, aku tiap hari nyebrang. Alhamdulillah sudah enggak naik penyeberangan lagi. Kang Dasrun, ayo Kang Dasrun. Kayaknya angel lah bunda ya. Mbak Desi terlalu merendah padahal mobilnya udah banyak ya. Amin, amin, amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Mama Ida ya ini ya.
1: Iya, betul.
0: Alhamdulillah, Mama Ida.
1: Iya.
0: Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Iya. Gimana nih jembatan Banyumas sudah dibuka? Arep dolan maring Banyumas enggak?
1: Enggak lah, ngapain kesana.
0: Oh, ya. Enggak ada yang dituju ya.
1: Iya, itu Mas Adnan dulu tiap hari. Pak Adnan lo Mbak Desi.
0: Siapa sih?
1: Itu yang gerakan namanya Mbak Desi.
0: Oh iya Pak Adnan, oh iya benar-benar. Iya.
1: Kesempatan ini perompong juga nanti malam dibuka, katanya jam 00.00.
0: Oh alhamdulillah.
1: Tapi itu juga katanya Pak Bupati.
0: Iya, Mama Ida itu rumahnya di mana sih Mama Ida?
1: Tugu Batu ke timur dikit.
0: Tugu Batu ke timur dikit, terus
1: iya. Ada gang selatan.
0: Ada gang selatan.
1: Iya.
0: Gangnya namanya apa?
1: Gangnya Gang Duku.
0: Gang Duku. Oh ya, insya Allah nih Bu, boleh nggak ya hari Rabu besok kita main ke sana?
1: Oke, boleh.
0: Boleh. Nanti aku WA Mbak Divanda ya.
1: Iya, tanya aja Bu Ida, terkenal kok.
0: Oke, aduh Bu Ida, Mama Ida ya, Bu Ida ya. Oke.
1: Itu yang jembatannya Tugu Batu ke utara. Ini Tugu Batu ke timur saya rumahnya.
0: Oh, Tugu Batu ke timur ya. Oke, baik.
1: Iya, iya. Bu Desi mobilnya itu apa? Uangnya buat beli ijazah terus sih.
0: saya punya mobil tapi mobil-mobilan Bu.
1: Enggak, kadang bisa beli mobilnya tapi buat hariannya beli bensinnya yang
0: nah.
1: Iya. Dari rumah ke RRI paling seliter misalnya. Tapi kalau naik mobil bisa 3-4 liter.
0: Iya kan eman-eman ya.
1: Iya. Tapi ya beli aja anaknya 3 kok, jadi kalau pergi-pergi kan naik mobil 1 kali.
0: Amin, doain ya Bu ya. Doain menang lomba akhir tahun nanti dapat mobil.
1: Rezekinya mudah, barokah.
0: Amin, amin, amin, amin ya Rabbal Alamin.
1: Mudah kan sekali rezekinya.
0: Oke, baik.
1: Ya. Lagunya ngikut aja.
0: Lagunya ngikut ya, boleh. Terakhiran ini.
1: Ada gimana?
0: Ya lagunya ngikut aja, salamnya buat ya, siapa?
1: Salamnya buat Kang Raidun, itu Suryanang ya.
0: Iya.
1: Kang Dasrun belum masuk.
0: Kang Dasrun belum. Mama Ida punya nomor HP-nya Kak Raidun enggak?
1: Belum, dikasih pulang mau.
0: Saya juga mau minta.
1: Oh iya, aku malah kepenginnya kalau itu Kang Raidun masuk, aku telepon ya gitu. Jadi nanti kan aku bisa ngomongin dengan Kang Raidun gitu loh, jadi kapan-kapan ya.
0: Iya, iya, iya.
1: kalau pas kanker racun masuk, nanti aku telepon WA, kan aku bisa ngomong ada yang racun.
0: Oh iya. Kang racun ke, Rika, anu anak WA-nya orang siki, atau parani ngesuk rombongan karo Mas Iskandar, pokoknya kudu siap-siap. Ya, monggo.
1: Kemutu kan banyak rumah makan, Mbak Desi.
0: Iya. Kamu
1: terus Kutosari, terus ke Kemutuk, ya makan-makan di Kemutuk, ya.
0: Enggak jauh dari, pokoknya kompleks itulah Kang Racun, ya.
1: Iya.
0: Oke deh.
1: Salamnya ya, Bu Moninga, Bu Monijang. Pak Tini.
0: Iya.
1: Mama Ade, Pak Rusdianto. Mama Cantika, Pak Jalan Yati. Mama Indes. Siti KDN, Mama Mines, Bu Rusti. Tadi Bu Yanti juga berbalingga ya, katanya Bu Yanti satu kali mama ya. Aku pernah hidup di kali mama Westang.
0: Pernah
1: terus
0: ya di sana.
1: Mama Wati, Mama Jariso, Ibu di Manusia tadi ya, Mas Jariso. Terus Bu Carmila, Mama Reni, Mama Sisa, Mama Eri. Terus tak lupa Mr. Balodi.
0: Oke. Iya. Ayo cepetan yuk Bu, yuk udah mau habis nih waktunya. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sedulur saya tak pamitan. Terima kasih matur nuwun buat yang udah gabung. Mohon maaf enggak bisa dibuka semuanya WA-nya, teleponnya juga enggak bisa diangkat semua ya. Satu nomor lagu terakhir ada Mas Denny Canan, judulnya Ropang. Setelah ini jangan kemana-mana, ada rekan baik saya Inka Mutiara temannya di sepanjang Purwakarta sore. Saya pamit, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
0: Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang, kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, mau urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama malu kutu sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Ah, percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah, istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak Mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Ih, nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ema. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Pak Deng?
1: Astaga, kopi aja dulu, Pak, beling gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.
3: Satu Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Satu Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
4: Kanal informasi dan inspirasi.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar semuanya. Berjumpa kembali dengan saya Inka Mutiara ya. Di Purwokerto sore ini dan juga dalam program Dialog UMKM Bicara. Dan tentunya untuk sore hari ini temanya adalah mengembangkan usaha lewat roti berkualitas ya. Jadi di era sekarang ini persaingan usaha semakin ketat apalagi bisnis kuliner. Nah tetapi masih banyak pelaku usaha yang bisa bertahan bahkan terus berkembang. Kuncinya bukan hanya soal rasa yang enak ya, melainkan juga menjaga kualitas, konsisten melayani.

0: ini pelanggan juga, berani untuk berinovasi dan pintar memanfaatkan peluang. Sore hari ini kita akan berbincang bersama dengan pelaku UMKM ya, dari owner adonan Home Bakery, Dini Latifah Husna. Ya, untuk Anda yang nanti ingin bergabung, memberikan tanggapan atau pertanyaan boleh sekali ke 0281-632-336 atau bisa juga ke nomor WhatsApp di 0811-254-0911. Dan siaran kami pendengar bisa Anda simak melalui kanal YouTube di channel RRI Purwokerto. Kita akan sapa narasumber kita pada sore hari ini. Assalamualaikum, selamat sore Mbak Dini.
1: Ya, selamat sore Mbak Inka.
0: Gimana kabarnya sore hari ini?
1: Ya, alhamdulillah dari kemarin lumayan batuk ya, tapi masih bisa.
0: Baik ya. Mbak Dini ini kan dari adonan Home Bakery Cilacap begitu ya. Kita temanya pada sore hari ini adalah mengembangkan usaha lewat roti berkualitas. Boleh diceritakan sedikit begitu tentang bagaimana awal mulanya memulai usaha ini dan juga kenapa waktu itu memilih roti nih sebagai usahanya begitu? Apa memang dari dulu hobi baking atau bagaimana?
1: Iya, terima kasih Mbak Inka. Jadi memang adonan Home Bakery ini awalnya itu dari ketika waktu COVID ya, kurang lebih itu 2021 apa ya kalau nggak salah. Nah, terus kebetulan saya itu kontrak di kerjaan yang lain sudah habis, terus di rumah apa ya, pengen usaha, terus pengen jualan, tapi masih bingung sebenarnya tuh mau jualan apa. Nah, kenapa roti? Sebenarnya ini juga dari keluarga dan saya sendiri. Roti itu makanan favorit ya, termasuk jajan favorit dari saya dan keluarga. Jadi gimana sih pengen bikin roti sendiri, roti yang macam-macam gitu. Terus lama apa? Awalnya memang coba-coba, terus kemudian kok dirasa lumayan, kemudian ya saya coba-coba untuk berjualan gitu.
0: Oke, jadi memang hobi untuk makan roti ya ini.
1: Iya, betul. Hobi makan roti.
0: Ini awalnya belajar baking, apakah otodidak atau mungkin langsung ikut pelatihan gitu Mbak?
1: Iya, awalnya kalau saya sendiri itu apa, YouTube sama Instagram. Iya, lewat video-video itu saya belajar, coba-coba berulang kali, kemudian setelah lumayan bisa ikut baking class juga di beberapa tempat, terus kemudian ikut apa namanya yang ya kelas itu baking di Intisari atau di mana?
0: Oke, baik ya. Mungkin ingat nggak nih Mbak untuk roti pertama yang dijual ke pelanggan, roti yang seperti apa nih?
1: Iya, kebetulan di sini saya juga apa bawa beberapa produk, jadi ada roti pertama yang saya bikin itu namanya roti sisir.
0: Roti sisir.
1: Iya, di situ ada. Yeah. Kemudian roti sisir ini dulu pertamanya memang hanya dua varian apa ya kalau nggak salah, varian krim dan varian abon aja. Itu untuk yang pertama kali banget. Kemudian coba-coba yang lain, ada cinnamon roll, terus roti-rotian seperti ini, dan yang baru-baru ya tahun 2024 itu ada donat, kemudian mencoba cake juga, tapi memang apa ya, lebih tertarik dengan roti ya Be, ya. Jadi bergelut dengan gluten.
0: Iya, gitu. Ini waktu baru memulai usaha, modalnya dari mana nih Mbak? Modal, apakah modalnya besar begitu? Atau memulai dari peralatan-peralatan yang ada di rumah?
1: Iya, untuk awalnya memang saya memakai alat dan bahan yang sudah ada, sudah tersedia di rumah. Misalnya dulu itu ada mixer yang nganggur gitu, ya udahlah daripada nggak dipakai gitu kan ya, dicoba dipakai, terus kemudian loyang memang beberapa ada, sudah ada, tapi ya itu tadi karena memang adonannya roti, adonan berat, itu mixer yang awal dulu sudah
0: harus berganti.
1: Iya, betul, sudah harus dipensiunkan.
0: Oke, kalau berbicara soal perjalanan usahanya nih Mbak, dari awal merintis, ini tantangan yang paling berat yang dirasakan seperti apa nih?
1: Ya, tantangan yang paling berat yang paling saya rasakan memang mencari pelanggan ya. Mencari pelanggan itu bagi saya sangat susah. Ya, sangat susah karena memang tidak ada apa ya, bisa dikatakan tidak ada link atau tidak ada hubungan apapun dengan dunia perotian atau dunia baking gitu.
0: Karena otodidak semua ya.
1: Iya. Terus jadi mulai mencari pelanggan itu dari teman-teman ibu saya atau teman saya juga. Terus kemudian ya lama-lama bisa dikenal banyak orang. Lumayan banyak, belum banyak orang.
0: Oke. Jadi memang awal-awal tantangannya itu adalah mencari pelanggan ya. Nah, selain dari mungkin dari mulut ke mulut begitu, kalau dari Mbak Dini sendiri apa yang dilakukan nih untuk menambah pelanggannya?
1: Iya, selain dari mulut ke mulut, biasanya pelanggan itu kan misalnya membeli roti, kemudian membeli roti dikasihkan kepada saudara atau temannya. Itu biasanya itu setelah pelanggan tersebut membeli, kemudian ada beberapa orang yang biasanya kontak ke saya, kontak ke adonan, menanyakan berapa varian atau varian apa saja yang ada. Terus kemudian selain dari ya mulut ke mulut, kami juga ada Instagram dan kontak WhatsApp. Biasanya disebar melalui dua kontak tersebut.
0: Pernah nggak merasa ingin menyerah begitu Mbak? Kalau misalnya iya, mungkin apa yang membuat Mbak ini bangkit lagi untuk mengembangkan usaha rotinya begitu?
1: Iya, dulu awal-awalnya memang mungkin sehari, bukan sehari malah, seminggu hanya dua orang gitu yang pesan, atau hanya 1-2 pesanan yang masuk. Di situ rasanya seperti, aduh, apa udahan aja ya, apa ganti yang lain ya. Gitu. Jadi memang karena tadi pelanggan yang mungkin baru sedikit, rasanya memang ingin ingin mundur atau ingin menyerah, tapi di situ saya berpikir kalau misalnya saya lanjutkan bisnis ini, kira-kira bisa bertahan gak ya? Kira-kira bisa bertahan berapa lama? Ya, alhamdulillah dari tahun 2021-2022 itu sampai sekarang masih alhamdulillah masih bisa bertahan gitu.
0: Ya, jadi terus memacu semangatnya begitu ya Mbak ya, supaya usahanya bisa dikenal lagi. Dan kalau Mbak sendiri nih, kapan nih Mbak mulai merasakan usahanya ini benar-benar berkembang?
1: Kalau sebenarnya belum terlalu berkembang banget ya. Cuma di sini saya merasa mungkin sekitar tahun 2023-2024 2023-2024 itu mulai adonan tuh mulai dikenal beberapa orang, dari yaitu dari mulut ke mulut, kemudian dari postingan-postingan Instagram seperti itu. Terus jadinya mulai banyak tuh pelanggan-pelanggan yang bertanya ataupun kontak, dan sampai sekarang alhamdulillahnya masih berjalan. Dan boleh cerita sedikit ya?
0: Boleh.
1: Di tahun 2025 kalau tidak salah itu saya memang 2024 itu saya mengontak atau memberikan kontak ke salah satu Instagram kuliner Cilacap, itu namanya Mancap, Mancap Cilacap. Nah, di situ saya memberikan kontak, siapa tahu bisa dimasukkan ke grup WhatsApp mereka. Nah, di grup WhatsApp mereka. Tapi ternyata lama tidak direspon, dan baru 2025 awal itu sepertinya saya tiba-tiba dimasukkan ke grup Mancap itu, jadi kayak komunitas kuliner Cilacap.
0: Nah, semacam komunitas gitu ya itu ya?
1: Iya, komunitas pecinta kuliner mungkin ya. Nah, di situ mulailah ya alhamdulillah bisa masuk ke channel atau apa namanya komunitas tersebut. Terus saya mencoba promosi di situ. Nah, di situ juga mulai banyak pelanggan-pelanggan yang mengenal, oh ternyata ada donan home bakery ini di Cilacap, seperti itu.
0: Oke, jadi semakin berkembang itu lewat komunitas tadi ya, grup komunitas itu tadi ya,
1: iya,
0: semakin
1: betul.
0: Dikenal begitu ya.
1: Betul, betul.
0: Oke, baik. Kalau tema kita hari ini kan tentang mengembangkan usaha lewat roti berkualitas begitu ya. Mbak Dini sendiri, kalau kita ngomongin soal roti yang berkualitas, menurut Mbak itu ukurannya seperti apa? Apakah cukup yang mungkin enak di lidah begitu ya, atau ada hal lain juga nih Mbak?
1: Ya, memang tidak bisa dipungkiri, rasa itu memang nomor satu ya, yeah. Nomor satu adalah rasa. Tapi untuk roti yang berkualitas menurut saya tidak hanya rasa, tapi juga ada beberapa aspek yang mungkin bisa dikatakan berkualitas gitu. Yang pertama itu adalah visualnya, visual dari apa yang kita lihat, dari apa yang kita lihat itu menarik atau tidak, menarik atau tidak. Kemudian yang pertama tadi rasa,
0: yeah.
1: Kemudian visualnya dan bisa jadi apa ya, harga apa ya. Kalau harga memang tidak bisa dipungkiri bahan baku yang bagus, memang harganya ya lumayan bagus, iya. Seperti itu.
0: Oke, baik ya. Jadi kualitas itu tidak hanya tentang rasa begitu ya, melainkan juga dari variannya, ya, begitu ya. Terus juga dari harga. Nah, kalau untuk pemilihan bahan bakunya sendiri ini seperti apa nih Mbak? Kalau dari adonan home bakery sendiri, apakah semua bahan yang dipakai ini selalu dipilih sesuai dengan standar tertentu atau bagaimana ini?
1: Ya, untuk bahan baku kami memang memang punya standar sendiri ya, punya standar sendiri. Contohnya, misal kami membuat bolen dan roti pisang itu kan sama-sama menggunakan pisang gitu ya sebagai isian atau di dalam rotinya. Nah, pisang ini kami menggunakan pisang yang pisang raja, jenis pisang raja. Nah, kalau dari bahan baku sendiri untuk roti pisang ini kami memilih, jadi pisang itu memang dibedakan gitu. Untuk isian roti pisang, kami memilih pisang raja yang tidak begitu besar dan ya juga tidak begitu kecil. Jadi pas di isian rotinya. Nah, tapi untuk yang bolen pisang itu kami memilih pisang raja yang benar-benar lumayan besar ukurannya. Jadi apa ya? Tidak kopong bolen, tidak kopong isian bolennya. Jadi memang dibedakan
0: pisang, tergantung jenis rotinya begitu ya.
1: Ya, betul. Jadi pisang saja dibedakan gitu untuk isian roti ataupun isian bolen. Terus kemudian misalnya kami membuat varian keju. Nah, keju itu juga keju cheddar. Keju cheddar itu keju olahan ya, termasuknya keju olahan, tapi yang memiliki kadar keju cheddar yang lumayan tinggi. Itu apa namanya, standar dari kami gitu. Terus ya memang bahan baku memang sangat berpengaruh sekali ya, berpengaruh sekali untuk pembuatan roti dan pastry-pastry yang lain gitu.
0: Oke, baik. Kalau selain bahan baku nih dari adonan home bakery sendiri untuk menjaga kualitas roti yang dihasilkan ini, apa lagi nih Mbak?
1: Iya, selain bahan baku kami juga menyiapkan stok itu juga. Jadi bahan baku memang kadang ada yang bahan bakunya itu tidak tersedia kadang-kadang ya. Nah, jadi kita harus menetapkan merek. Jadi menetapkan merek, bahan bakunya itu sudah ditetapkan mereknya ini, terus jumlahnya sekian, dan yang tidak kalah penting adalah takaran di resepnya. Nah, itu. Jadi memang kalau membuat ya khususnya baking itu seperti apa ya? Sains apa ya?
0: Sains itu jadi ada hitung-hitungannya tersendiri.
1: Betul, ya. Betul. Ada hitung-hitungannya sendiri. Jadi resepnya sudah paten, sudah tetap, kemudian misal mau memperbanyak ataupun mau mempersedikit dari jumlah yang asli juga harus dihitung dulu. Nah, jadi itu memang berpengaruh kepada hasil yang dihasilkan gitu.
0: Kalau misalnya pesanannya lagi banyak begitu Mbak, ini juga harus dihitung ulang ya untuk takarannya?
1: Iya betul, kalau pesanan banyak biasanya harus dikalikan berapa kalinya atau sebanyak apa, jadi bisa menyiapkan stok bahan bakunya gitu. Jadi bisa di apa ya, bisa di stok dulu sebelum hilang dari peredaran gitu, langka dan lain-lain.
0: Oke, baik. Untuk Anda pendengar yang ingin bergabung memberikan tanggapan atau pertanyaan, boleh ya silahkan ke 0281632336 atau ke nomor WA ya di 0811-254-0911. Dan tentunya siaran kami pendengar bisa Anda simak melalui kanal YouTube di channel RRI Purwokerto. Mbak Dini, ini ada yang bertanya dari pendengar kami melalui kanal YouTube. Ada Andi 3578. Selamat sore Pro 1 Purwokerto. Untuk memulai usaha, bagaimana agar produk kita bisa menarik perhatian pasar di tengah sudah adanya produk serupa terutama roti Kak Dini begitu. Terima kasih.
1: Oh iya, terima kasih. Yang pertama itu adalah visualnya. Visualnya memang menarik tidaknya itu ya dari apa yang kita lihat gitu ya. Kemudian kalau khususnya dari rotinya adonan, itu dari segi rasa. Jadi memang apa ya, dari pelanggan-pelanggan itu kalau bisa dibilang ada rasa yang berbeda dan pingin coba lagi, coba
0: teksturnya
1: lagi.
0: Teksturnya berbeda gitu ya.
1: Iya, bisa. Mungkin misalnya roti pisang. Roti pisang di tempat lain dan di adonan tetap sama-sama roti pisang nih judulnya, tapi ada rasa yang kok beda ya di sini sama di sana,
0: ada dan ciri khasnya gitu ya.
1: Iya, seperti itu. Mungkin ya memang walaupun sama-sama roti pisang, resepnya kan berbeda gitu ya. Jadinya mungkin memberikan rasa yang berbeda juga dan punya ciri khas antara satu bakery dan yang lain seperti itu.
0: Oke, kalau selain itu ada lagi?
1: Dari visual, oh iya, dan juga harga ya. Harga, walaupun mungkin kami termasuknya mempunyai harga yang relatif terjangkau, sangat terjangkau lah bisa dibilang, tapi punya rasa yang bisa dibandingkan lah.
0: Jadi yang pertama tadi ya dari visualnya begitu ya, supaya bisa menarik perhatian pelanggan, ini visualnya juga harus cantik ya. Dan juga dari segi rasanya begitu ya Mbak ya, rasanya ini ada keunikan tersendiri yang membuat pelanggan itu bisa membedakan dengan bakery-bakery yang lain ya. Terus yang terakhir tadi dari harga begitu ya, harganya bisa bersaing juga di pasaran. Ini ada lagi pertanyaan dari pendengar kami dari kanal YouTube kami juga, dari Doyok 4089. Bagaimana cara menyiasati kenaikan harga bahan baku tanpa mengorbankan kualitas begitu? Kalau dari adonan home bakery seperti apa?
1: Iya, dari adonan home bakery yang penting masih dalam HPP ya. Perhitungan HPP itu masih aman, insya Allah masih bisa bersaing dengan harga dengan kenaikan dan ya kelangkaan bahan pokok, kelangkaan bahan baku, sorry. Jadi memang kalaupun memang harus ada kenaikan atau ada perubahan harga, itu tidak terlalu tajam naiknya. Mungkin sekitar 500 atau 1000 rupiah seperti itu jika memang harus ada kenaikan bahan. Ada kenaikan harga gitu ya. Cuma untuk selama ini adonan home bakery itu memang untuk kenaikan harganya jarang, bisa dibilang jarang, baru kemarin-kemarin ini karena memang harga bahan pokoknya sangat sangat tinggi gitu. Jadi kami memutuskan untuk menaikkan harga, dan untuk kualitas sendiri kami tidak berani untuk misalnya mengganti tepung atau mengganti telur atau mengurangi telur dan yang lain-lain, karena memang resepnya sudah paten. Kita mending menaikkan harga sedikit dan insya Allah masih untung lah ya, masih untung daripada mengurangi kualitasnya seperti itu.
0: Oke, kalau dari respon pelanggan sendiri bagaimana nih Mbak terhadap kenaikan harga yang baru-baru ini?
1: Iya, kalau dari respon pelanggan saya ketika saya bilang, maaf ya Bu, maaf ya Pak, ada kenaikan harga atau ada perubahan harga sedikit. Oh iya Mbak, gak apa-apa, memang mereka memaklumi karena ya kenaik apa bahan bakunya memang sudah naik semua yeah. Seperti itu.
0: Okay.
1: Gitu, jadi kebanyakan memang memaklumi dan tidak apa-apa yeah. Seperti itu.
0: Yang penting tidak mengurangi kualitas dari rotinya begitu yeah, ya.
1: Betul,
0: karena
1: sekali.
0: Kalau harganya naik kita mengurangi kualitas roti itu nanti takutnya pelanggannya kabur gitu ya.
1: Iya yeah, nanti apa ada yang mungkin yang lidahnya peka atau perasanya bagus kok rasanya beda dari yang kemarin seperti itu, bisa-bisa malah kok jadi ganti sih rasanya, pindah aja lah seperti itu.
0: Oke, baik, ini ada pertanyaan lagi Mbak Dini dari Muhammad Rifki Setiawan 2925 menanyakan apa produk unggulan adonan home bakery dan kenapa produk ini paling unggul begitu.
1: Ya, untuk Produk unggulan dari adonan home bakery untuk sementara ini ada roti sisir. Itu memang produk dari awal kami bikin ya roti sisir. Dan menurut saya yang sebagai generasi apa ya saya ya?
0: Generasi apa ya? Milenial.
1: Milenial ya masuknya. Oke. Okay. Itu memang dari dulu sampai sekarang masih lumayan banyak yang mencari roti sisir ya Mbak. Roti sisir itu masih lumayan banyak. Kemudian varian roti sisir itu kan beda apa bisa dibuat macam-macam tuh.
0: Oh iya.
1: Jadinya mungkin yang yang merasa pingin yang jadul-jadul tuh ada varian roti sisir mentega gitu. Jadi rasanya rasa-rasa jadul gitu ya.
0: Iya,
1: iya. Ya, mungkin itu yang bisa menjadi favorit gitu roti sisir dan varian yang lainnya juga masih bisa dibuat gitu.
0: Oke. Kenapa produknya ini paling unggul begitu? Apakah karena memang orang-orang suka dengan rasa yang jadul atau seperti apa nih Mbak? Kalau dari pengamatan?
1: Iya, kalau dari pelanggan itu memang pelanggan-pelanggannya yang bukan Gen Z, banyak Gen Z-nya banyak. Cuma memang yang penggemar roti sisir ini yang generasi ya milenial juga tapi yang ke atas gitu.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Oke ya. Memang, apa karena mungkin dari apa ya tekstur adonannya yang lembut begitu ya. Jadi lebih banyak diminati ya.
1: Iya. Untuk roti sisir memang adonannya lebih lembut dari apa namanya? Roti-roti yang lain mungkin ya. Seperti itu.
0: Oke, kalau selain roti sisir, varian roti yang ada di adonan home bakery Cilacap ini apa saja, Mbak?
1: Sudah lumayan banyak, alhamdulillah, Mbak. Sekarang, ya ada roti sisir, kemudian ada rerotian. Rerotian itu roti manis satuan, jadi bisa banyak rasa. Ada roti pisang, roti sosis, kemudian ada roti strawberry, choco almond, roti coklat, roti keju, roti kopi. Kemudian yang terbaru itu ada taroban.
0: Taroban.
1: Iya, taroban.
0: Oke. Okay.
1: Jadi atasnya dibuat kayak seperti coffee bun. Cuma rasa taro atau talas. Seperti itu yang paling baru. Terus juga ada donat kentang, bolen. Ada cheesecake juga. Itu belum lama varian produk yang belum lama muncul. Terus kemudian juga kadang-kadang ada yang minta request kayak bolu gitu-gitu.
0: Okay, ya jadi bisa menerima pesanan sesuai request juga ya. Selain yang memang sudah diproduksi setiap hari begitu.
1: Ya insya Allah masih bisa selama yang buat juga bisa seperti itu.
0: Okay, baik ya. Untuk Anda pendengar yang nanti masih ingin bergabung ya memberikan tanggapan boleh silahkan ya. Saya kembali lagi ke Mbak Dini. Mbak Dini, pernah ada nggak roti yang mungkin kurang sesuai dengan harapan begitu? Kalau ada biasanya diapakan begitu rotinya, tetap dijual kah? Atau mungkin dikasihkan ke tetangga, ke saudara, atau seperti apa nih?
1: Iya, kalau untuk R&D, R&D itu biasanya memang banyak gagalnya. R&D okay. Banyak gagalnya, dan biasanya kalau memang sudah tidak bisa tertolong, ya mau gak mau dimakan sendiri untuk konsumsi pribadi. Terus kalau misalnya ada yang ya kurang-kurang, apa namanya, kurang estetik aja sih sebenarnya, kurang estetik aja, itu masih bisa dijual gitu. Tapi biasanya sih kalau sudah apa tidak, ya kalau dari visualnya juga kurang kan, jadi biasanya udahlah mending nanti dikasihkan aja, dikasihkan mungkin ke tetangga,
0: dimakan gitu. Sendiri gitu ya.
1: Iya. Jadi roti-roti yang gagal itu juga laris kok, laris buat sendiri.
0: Oke. Baik ya. Mbak Dini, kita akan jeda sejenak, nanti kita akan kembali lagi. Dan pendengar, tetaplah bersama kami dalam Dialog UMKM Bicara. Kita akan kembali setelah yang satu ini.

0: Pendengar, kembali lagi dalam dialog UMKM Bicara ya. Masih membahas tema mengenai mengembangkan usaha lewat roti berkualitas ya. Untuk Anda yang tertarik begitu ya, ingin memulai usaha roti juga, bisa langsung tanya-tanya saja ya, mumpung ada narasumbernya, ke 0281632336 atau bisa juga ke nomor WhatsApp ya di 0811254 0911. Dan siaran kami juga bisa Anda simak tentunya ya melalui kanal YouTube di channel RRI Purwokerto. Kita kembali ke Mbak Dini selaku owner adonan Home Bakery Cilacap. Mbak Dini, kalau misalnya ada orang yang baru mulai usaha bakery begitu ya, dari rumah juga nih, menurut Mbak Dini lebih penting mengejar banyak varian produk langsung atau mungkin fokus untuk bikin satu produk dulu supaya nanti bisa menghasilkan kualitas yang benar-benar bagus begitu?
1: Ya, menurut saya lebih baik untuk fokus ke satu produk atau 1-2 produk gitu ya. Yeah. Biar orang tuh fokus dulu, oh ternyata si ini misalnya si X jualan ini ya, si Y jualan itu. Jadi memang menurut saya lebih baik untuk difokuskan satu produk dulu. Kemudian kalau memang produknya itu sudah yakin, sudah memang bagus, dan mendengar dari suara-suara pelanggan, tolong bikinkan ini, bikinkan itu, mungkin baru bisa berkembang ke produk-produk yang lain seperti itu.
0: Oke, yeah. Jadi mungkin kalau awal-awal bisa lebih fokus dulu ya ke satu produk begitu ya, untuk menggait pelanggan juga begitu ya Mbak ya?
1: Iya, jadi pelanggan bisa lebih nyantel. Oh, si ini jualan roti sisir nih, gitu.
0: Baik. Kalau dari adonan Home Bakery sendiri ini, ada nggak pelanggan yang mungkin masih setia sejak awal usahanya berdiri nih Mbak?
1: Sejak awal 1-2 orang masih ada sih. Cuma memang dulu masih jarang banget pelanggan yang tahu. Jadi ya pelanggannya itu-itu aja ya mungkin dari dulu. Tapi sekarang sudah bertambah dan masih insyaallah alhamdulillah masih bertahan 1-2 orang pelanggan yang masih kontak saya pesan apa gitu, roti atau bolen dan lain-lain
0: yang memang dari awal begitu ya.
1: Iya betul.
0: Oke, baik. Ini pernah ada komplainan gitu enggak dari pelanggan? Terus kalau dari adonan Home Bakery seperti apa nih untuk menyikapinya?
1: Ya, untuk komplain alhamdulillah sejauh ini sih belum ada komplain yang terlalu gimana banget. Maksudnya komplain yang terlalu sampai dimarah-marahin customer atau gimana itu enggak ada alhamdulillah. Tapi mungkin komplain di bagian kayak misalnya, oh Mbak ini kemanisan gitu.
0: Oh, yeah.
1: Atau Mbak ini kok kayaknya kurang ya, kurang apa Bu, kurang isian ternyata. Walah, iya itu, jadi mungkin kurang isiannya gitu. Sejauh ini sih kurang lebih seperti itu ya untuk komplain-komplain dari pelanggan.
0: Baik, kalau dari adonan Home Bakery menyikapinya seperti apa nih dari komplain-komplain tersebut?
1: Ya, untuk komplain-komplain tersebut kami ya pertama itu minta maaf ya kalau memang kurang sesuai ekspektasi mereka, kemudian nanti diperbaiki di next jualan atau next batch ketika kami membuat varian seperti itu lagi gitu.
0: Di tengah banyaknya usaha bakery sekarang ya Mbak Dini, ini gimana caranya supaya adonan Home Bakery ini tetap memiliki ciri khas begitu, tetap bisa eksis di tengah banyaknya sekali usaha bakery sekarang?
1: Ya, yang paling utama adalah ya ciri khasnya itu memang dari rasa ya, nggak bisa bohong, memang rasa yang mereka cari itu yang seperti apa sih gitu. Jadi memang untuk persaingan memang banyak, sekarang sudah banyak sekali ya home bakery ataupun bakery-bakery yang terkenal itu dengan varian yang sama misalnya. Tapi memang sekali lagi dari lidah pelanggan, cocok-cocokan juga ya untuk yeah. untuk apa lidah dari pelanggan itu. Jadi memang ada pelanggan yang memang sudah cocok dan itu repeat-repeat order mm-hmm. gitu. Alhamdulillahnya sih gitu. Jadi memang rasa sih.
0: Oke, okay, ya. Jadi rasanya memang memang beda dari bakery-bakery yang lain begitu ya. Itu jadi membuat pelanggan balik lagi ya. Oke. Okay. Kalau berbicara soal media sosial begitu, ini kan juga menggunakan media sosial ya. Seberapa pengaruh media sosial ini terhadap perkembangan usaha Mbak Dini sendiri?
1: Ya, media sosial tuh memang sangat berpengaruh ya, apalagi ya. Sekarang sebentar IG, sebentar TikTok, tapi untuk sekarang adonan memang belum ada TikToknya, jadi baru Instagram. Dan memang Instagram itu lumayan berpengaruh untuk menggait pelanggan-pelanggan gitu. Jadi memang harus lebih aktif di apa media sosial gitu.
0: Oke. Mungkin boleh di-spillkan untuk akun media sosialnya seperti apa, supaya nanti ketika ada pelanggan atau pendengar kami yang tertarik begitu ya, bisa menghubungi Adonan Home Bakery.
1: Ya, di Instagram kami di @adonan_homebakery. Itu Instagram kami, @adonan_homebakery, atau bisa di kontak WhatsApp-nya. Di kontak WhatsApp itu 085-975-205-247.
0: Oke, baik ya. Kalau untuk Adonan sendiri ini menggunakan platform media sosial begitu sejak kapan nih Mbak?
1: Adonan Home Bakery sendiri itu sebenarnya Instagramnya udah dari 2021 apa itu udah paling awal yeah. berdiri. Kemudian saya inisiatif bikin logo, terus bikin Instagram, tapi baru aktif itu sekitar tahun 2023 kalau nggak salah. Itu memang baru posting-posting foto, posting-posting hasil karya yang sudah laku dijual seperti itu.
0: Oke, baik ya. Jadi untuk mempertahankan dan juga menambah para pelanggan itu bisa efektif sekali ya menggunakan media sosial. Baik. Kalau dari Adonan Home Bakery sendiri ini kan banyak sekali yang harus di stok begitu ya Mbak ya. Nah, cara mengatur produksi, stok, sampai pesanannya ini tentunya gak mudah. Kalau dari Adonan sendiri bagaimana nih Mbak untuk mengatur semuanya itu?
1: Iya, terutama stok ya. Stok itu sebenarnya kami setiap awal bulan dan pertengahan bulan itu biasanya kami stok bahan baku itu harus ada. Nah, soalnya kadang-kadang ada yang tiba-tiba pesanannya banyak seperti itu. Jadi memang untuk bahan baku kita stok di awal dan pertengahan bulan. Kemudian untuk apa tadi yang
0: pesanan ya. Begitu.
1: Iya, pesanan kalau memang butuh kalau misalkan ada order masuk pesanan banyak, kalau memang butuh dicicil kami cicil gitu. Jadi misalnya ada pesanan lumayan banyak masuk di hari Minggu.
0: Yeah.
1: Minggu pagi. Nah, itu kami dari Sabtu pagi atau Sabtu sore itu sudah melakukan pengecekan stok, kemudian harus sudah checklist semuanya stoknya, kemudian nanti baru dibuat sore atau malam harinya. Jadi Minggu pagi sudah siap, tinggal antar seperti
0: itu. Oke, jadi ada pengaturan seperti pengaturan keuangan juga nih ya.
1: Iya, pengaturan keuangan juga juga masuk, betul.
0: Oke, baik ya. Jadi memang dalam menjalankan usaha itu harus serba diatur ya, mulai dari produksinya, dari stoknya juga ya, supaya rugi begitu ya Mbak.
1: Satu lagi manajemen waktu itu tadi.
0: Okay.
1: Ya, jadi mungkin kalau memang bisa dicicil ya dicicil, tapi sebisa mungkin fresh gitu.
0: Yeah. Oke, okay, baik. Kalau mungkin target Adonan Home Bakery kedepannya beberapa tahun ke depan seperti apa nih Mbak?
1: Ya, target untuk beberapa tahun ke depan mungkin kami ingin menambah beberapa atau menambah alat, yeah. ya terutama alat ya dari di dapur kami. Kemudian ya kalau misalnya dapat rezeki mungkin bisa bikin kafe, mini kafe gitu di depan rumah atau di sekitaran rumah yang masih harganya masih bisa bersaing seperti okay, itu.
0: Oke ya.
1: Doakan.
0: Menarik ya. Kafe depan rumah gitu ya judulnya ya.
1: Bisa, okay. Bisa.
0: Mbak Dini, ada pendengar kami dari WhatsApp dari Ibu Siti menanyakan, Mbak Dini, gimana caranya untuk menentukan harga jual supaya tetap untung tapi pelanggan juga bisa merasa harganya masih masuk akal begitu?
1: Iya, yang pertama kita harus menghitung HPP-nya ya, harga pokoknya itu seberapa. Kemudian jangan lupakan harga tenaga kita.
0: Yeah.
1: Itu yang penting. Jadi tenaga juga harus ada harganya. Mungkin bisa di, setelah menghitung HPP, kemudian menghitung tenaga dan menghitung pengeluaran listrik dan gas. Itu juga harus dihitung. Dan nanti setelah dihitung semuanya, bisa dikalikan 50% atau 50-80% untuk dijadikan harga jual. Seperti itu, kurang lebih yang saya lakukan sih seperti itu.
0: Oke, gitu. Jadi tenaga sendiri juga harus dihitung begitu ya.
1: Betul.
0: Harus digaji ya.
1: Iya. kalau tidak seperti itu, ya dari mana gitu.
0: Iya, oke, baik ya. Kalau mungkin ada anak muda nih Mbak yang ingin memulai usaha juga dari rumah begitu, salah satunya usaha bakery nih ya. Ada tips-tips yang ingin dibagikan begitu enggak Mbak untuk mereka?
1: Iya, untuk yang pemula, ya sebenarnya saya juga pemula Mbak. Ya yang penting jangan pernah menyerah untuk belajar, untuk terus belajar. Jadi memang walaupun kita misalkan R&D itu kan banyak gagalnya ya. Nah itu jangan satu kali dua kali, tapi berkali-kali. Jadi sih memang harus berulang kali kita mencoba sampai benar-benar ini rasa atau ini tekstur yang kita mau, seperti itu.
0: Oke, baik ya. Mungkin ada tips lanjutan ini Mbak, ada lagi tips yang bisa dibagikan?
1: Iya. Yeah.
0: Entah itu mungkin dari modalnya seperti apa gitu,
1: yeah,
0: atau dalam pemasaran begitu Mbak?
1: Iya, yeah, modalnya memang. Ya R&D juga butuh modal, jadi memang harus persiapkan tabungannya. Kemudian jangan menyerah untuk terus belajar. Dan apa ya? Oh iya, untuk anak muda yang sekarang kan banyak ya anak muda yang pintar edit video gitu. Itu juga skillnya minta orang terus kemudian. Tolong dong bikinin, terus mereka digaji. Ataupun kalau memangnya tidak bisa ya, belajar itu sih, edit video.
0: Belajar sendiri ya.
1: Iya. itu juga yang saya masih ini sih, saya masih push juga untuk terus okay, belajar itu juga.
0: Oke, okay, baik ya. Jadi tentunya ini kan kalau anak-anak muda kan biasanya banyak sekali kreativitasnya ya. Jadi ini bisa dilakukan beberapa tips yang tadi sudah dibagikan. Ini terakhir Mbak Dini, boleh dikasih pesan-pesan begitu Mbak terhadap para pelaku UMKM di luaran sana. Kalau menurut Mbak Dini, kenapa menjaga kualitas itu penting supaya usahanya ini bisa terus berkembang begitu dan terus dipercaya oleh pelanggan? Ini mungkin ada pesan-pesan yang bisa disampaikan.
1: Iya. Untuk pelaku UMKM dan customer ya. Customer dan pelaku UMKM, saya mengutip dari grup WhatsApp nih, grup WhatsApp Kuliner Cilacap, ayo ditekani, ditukoni.
0: Okay.
1: Gitu. Jadi untuk pelanggan ya, dan para pelaku UMKM juga gak cuma jualan juga ya, tapi juga mereka juga butuh beli juga, makanya ayo ditekani, ayo kita datangi, kemudian ditukoni, dibeli gitu. Kemudian untuk, apa tadi Mbak, maaf?
0: Pesan-pesan begitu supaya mungkin dari pelaku UMKM yang sudah ada bisnis, ya ini bisa terus menjaga kualitasnya supaya pelanggan bisa tetap kembali terus.
1: Oh iya, untuk menjaga kualitas ya, yang pertama itu resep kita harus sudah paten. Dan tidak diubah-ubah, dan tidak mengganti bahan baku kalau bisa. Bahan utamanya itu tidak diubah-ubah, jadi rasa itu tetap rasa konsisten. Dan pelanggan itu bisa mengenang, dan nanti mereka pasti akan recall Oh iya, rasa ini kok enak. Oh iya, beli lagi lah di situ. Seperti itu. Jadi memang harus konsisten sih kuncinya.
0: Baik ya. Yakin dan juga konsisten ya. Oke. Terima kasih Mbak Dini sudah bergabung bersama kami. Tentunya banyak sekali informasi yang bermanfaat ya yang bisa kita ambil sore hari ini. Dan tentunya membangun usaha itu kan tidak harus dengan modal yang besar ya, tapi bisa dimulai dengan kemauan begitu ya, dari hobi juga bisa begitu Mbak, dan juga keberanian untuk mencoba, konsisten ya, menjaga kualitas juga supaya nanti bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk para pelanggan dan terus berinovasi mengikuti kebutuhan para pelanggan. Terima kasih Mbak Dini, tentunya semoga nanti kita bisa berbincang lagi di lain kesempatan.
1: Amin, terima kasih Mbak Inka.
0: Iya,
1: sukses selalu.
0: Siap, terima kasih. Terima kasih juga pendengar atas kebersamaannya. Selepas ini akan kami hadirkan Lintas Jateng DIY yang disiarkan dari RRI Purwokerto. Saya Inka Mutiara, terima kasih pendengar atas kebersamaannya dan sampai jumpa.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: Selamat sore, pendengar Info Lintas Jateng DIY kembali hadir menyajikan beberapa informasi dari Yogyakarta, Semarang, Surakarta, dan Purwokerto. Di antaranya ritual jamasan 5 pusaka peninggalan Pangeran Sambernyawa kemarin digelar di Pendopo Kabupaten Wonogiri. Kondisi cuaca DIY yang panas terik berpotensi memicu berbagai penyakit, karenanya masyarakat diimbau untuk melakukan gaya hidup sehat dan menjaga hidrasi tubuh. Inilah Buletin Lintas Jateng DIY selengkapnya bersama saya, Inka Mutiara. Pendengar informasi yang pertama dari RRI Surakarta, ritual jamasan 5 pusaka peninggalan Pangeran Sambernyawa kemarin digelar di Pendopo Kabupaten Wonogiri. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wonogiri, Sri Yanto, mengatakan tradisi tahunan tersebut menjadi bentuk penghormatan terhadap perjuangan Pangeran Sambernyawa sekaligus upaya merawat dan melestarikan pusaka bersejarah. Berikut laporan Sofi Asega.
1: Ini tradisi ya yang sudah lama kita laksanakan.
2: Ritual jamasan 5 pusaka peninggalan Pangeran Sambernyawa untuk pertama kalinya digelar di Pendopo Kabupaten Wonogiri. Sebelumnya, ritual tahunan tersebut kerap dilaksanakan secara lebih besar di kawasan Waduk Gajah Mungkur. Jamasan dilaksanakan bertepatan dengan 19 Suro atau 20 Muharram. Prosesi dipimpin utusan KGPAA Mangkunegara ke-10, Wedono Satrio Projo Mangkunegaran, Kanjeng Pangeran Lilik Priyarso Tirto Diningrat. Tim penjamas berasal dari Kawedanan Mondropuro Projo Mangkunegaran yang terdiri dari sejumlah abdi dalem. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wonogiri, Sri Yanto, mengatakan tradisi tersebut menjadi bentuk penghormatan terhadap perjuangan

0: dengan air, kemudian setelah itu diberi minyak. Lalu maknanya biar tidak berkarat.
1: Srianto menjelaskan pusaka dibersihkan menggunakan jeruk dan air, kemudian diberi minyak agar kondisinya tetap terjaga. Karena sebagian besar terbuat dari besi, perawatan dilakukan setiap bulan suro. Srianto menambahkan, pelaksanaan di Pendopo Kabupaten Wonogiri tahun ini dilakukan secara sederhana karena pertimbangan efisiensi anggaran.
0: Selesai, tuntas, dilaksanakan secara sederhana, tapi prosesinya semuanya mengena gitu ya, mengena, dan tujuan utama untuk dalam rangka melestarikan, menjaga dan merawat itu semuanya kena.
1: Lima pusaka yang dijamas merupakan senjata andalan dalam perang Sambernyowo. Tiga pusaka disimpan di Monumen Tugu Ireng, yakni tombak Kiai Totok, tombak Kiai Jolodoro, dan keris panjang Kiai Korowelang. Sementara dua lainnya, yakni keris Semar Tinandu dan tombak Kiai Limpung, disimpan di rumah Tiban, Desa Bubaan, Kecamatan Girimarto. RRI Surakarta, Sofia Segaf melaporkan.
2: Sekelompok pegiat seni lokal di Sragen menggelar ajang nasional bertajuk Sinergi Sukowati Mural Competition di Taman Tiara Sacari Beloran, Kecamatan Sragen. Sabtu, Minggu, 5 dan 6 Juli 2026. Acara yang memperebutkan hadiah 7,5 juta rupiah, selain untuk menekan vandalisme, juga untuk mewadahi pemuda agar tidak melakukan hal-hal negatif seperti balap liar. Berikut laporan selengkapnya bersama dengan Mulato Isan.
3: 24. Kalau ini sudah bukan karisidenan lagi, karena nasional ini.
4: Aroma cat dan pengencer media memenuhi udara di sekitar Taman Sakari Sragen. Di bawah rindangnya pepohonan, 24 seniman mural atau muralis dari berbagai daerah di Indonesia berkompetisi mengupas identitas bumi Sukowati melalui sapuan kuas dalam bingkai tripleks berukuran 2,5 x 1,2 meter. Perhelatan yang awalnya diproyeksikan untuk skala regional Solo Raya justru dibanjiri seniman dari berbagai penjuru. Lomba tersebut menjadi wadah kreativitas sekaligus ajang silaturahmi para seniman mural nasional. Dari puluhan muralis, ada sosok muralis termuda asal Tangen, Sragen, Komaria Arimurti, 19 tahun yang kini menempuh pendidikan seni rupa murni di Institut Seni Indonesia ISI Surakarta. Konseptor acara Agung Arfianto mengungkapkan gerakan ini murni lahir dari keresahan akar rumput, di mana komunitas seniman di Sragen yang selama ini berjalan dalam kelompok-kelompok kecil merasa minim wadah dan ruang berekspresi. Selain ruang silaturahmi lintas generasi, kompetisi ini juga didesain sebagai jawaban atas problem sosial anak muda di Sragen. Menurutnya, pemetaan wilayah atau mapping Sragen menunjukkan tingginya angka aksi vandalisme. Selain itu, marak aksi balap liar yang kerap menjaring remaja dan gensi dalam beberapa bulan terakhir.
5: Kalau kita itu melihatnya gini, segmen mapping Sragen ini kan kebanyakan anak-anak muda itu sering vandalis ya.
6: Yeah.
5: Artinya vandalis itu dalam arti graffiti yang mungkin di beberapa lokasi yang miliknya pemerintah atau apapun, digabarin dewe dengan skemanya masing-masing. Nah, kita pengennya itu memberi wadah ini itu untuk ruang positif mereka biar teraplikasi di acara ini. Arahnya memang seperti itu.
4: Kemandirian ini pun menuai apresiasi tinggi dari para peserta luar daerah. Yoyok, salah satu pencinta mural asal Magelang, mengaku salut dengan nyali dan militansi panitia lokal. Dia juga menambahkan bahwa konsep outdoor di ruang terbuka hijau seperti ini jauh lebih bermakna ketimbang pameran formal di dalam gedung. Bagi Yoyok, lomba mural nasional di Sragen lebih dari sekadar lomba. Dia mencatat adanya peningkatan signifikan dalam penyelenggaraan tahun ini, mulai dari fasilitas penginapan hingga suplai yang lebih memadai.
7: Bisa mengapresiasi alam, taman, yang ini menjadi bentuk promosi bahwa ketika membuat keindahan itu yang lebih jauh lebih penting adalah merawat, termasuk selain sisi landscape keindahannya juga merawat apresiasinya. Di sini ada tumbuh UMKM.
4: Para seniman kini mulai bereksperimen dengan mix media menggunakan glitter, warna-warna neon skin, hingga cairan pengencer kuas untuk memberikan efek visual yang lebih modern dan tahan lama. Ajang ini membuktikan bahwa seni mural bukan hanya soal estetika, tetapi juga cara untuk menjaga sejarah agar tetap berwarna di mata generasi mendatang. RRI Surakarta, Mulato Isan melaporkan.
2: Pendengar, kita beralih ke RRI Yogyakarta. Kondisi cuaca DIY yang panas terik berpotensi memicu berbagai

0: menjaga penyakit, karenanya masyarakat diimbau untuk melakukan gaya hidup sehat dan menjaga hidrasi tubuh. Berita selengkapnya disampaikan reporter Wahyu Suryo.
1: Infeksi saluran pernafasan dan alergi menjadi potensi gangguan kesehatan yang rentan terjadi saat ini. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta, Anung Trihadi, menghimbau masyarakat agar menjaga pola hidup sehat menghadapi cuaca siang hari yang cenderung panas terik, sebab kondisi seperti itu mempercepat penularan penyakit lewat udara.
2: Itu sangat tergantung dari kondisi tubuh kita. Nah, karena paparan dari luar, polusi dan sebagainya pasti akan lebih tinggi ditambah panas, itu berarti kesehatan kita harus kita jaga.
1: Selain itu, Anung Trihadi juga menekankan agar masyarakat rutin mengkonsumsi air putih di saat cuaca panas terik. Hal itu untuk menjaga asupan cairan dalam tubuh.
2: Kalau memang nganu ya, yang penting satu, jangan sampai kita kekurangan cairan. Ya, minum yang cukup itu penting ya. Terus kemudian ya sama ya, yang lainnya adalah tetap menjaga pola hidup sehat dan sebagainya.
1: Bagi para pekerja lapangan yang sering terpapar sinar matahari, Kepala Dinas Kesehatan DIY Anung Trihadi menghimbau mereka agar selalu memakai alat pelindung seperti topi sehingga bisa meminimalkan paparan langsung sinar matahari yang terik.
0: Pendengar, arah pendidikan nasional harus dikembalikan sesuai konstitusi, yakni pribadi yang utuh dengan penanaman nilai spiritual. Berita selengkapnya akan hadir bersama dengan reporter Aji Permono.
3: Kembalikan sistem pendidikan Indonesia pada konsep dasarnya, pada preambel dan pasal 31.
4: Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Profesor Haidar Nasir menyebut bahwa arah pendidikan nasional perlu dikembalikan pada amanat konstitusi. Pasalnya, implementasi pendidikan di Indonesia saat ini cenderung lebih mengutamakan aspek intelektual. Kepada awak media, Haidar menyatakan, tujuan pendidikan nasional seharusnya tidak bertumpu pada kecerdasan intelektual belaka, melainkan membentuk pribadi yang utuh dengan menanamkan nilai spiritual. Hal itu pun sudah tertuang dalam pembukaan UUD 1945 dan diperkuat dengan pasal 31. Akibat kecenderungan fenomena tersebut, kini muncul skema pendidikan yang hanya berorientasi pada pendidikan rohani saja. Hal ini menurutnya justru menjadi sebuah kemunduran.
3: Untuk menciptakan manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, kemudian menjunjung tinggi nilai-nilai agama, ilmu pengetahuan, dan peradaban. Muncul pendulum lain yang mendidik hanya untuk urusan-urusan ruhani semata-mata. Nah, gitu. Jadi setback juga gitu ya. Kembalikan sistem pendidikan Indonesia pada konsep dasarnya, pada preambel dan pasal 31. Soal strategi kan itu hal yang bisa dirumuskan oleh para ahli.
4: Di sisi lain, pria kelahiran Bandung ini juga menyoroti terkait orientasi sejumlah perguruan tinggi yang hanya mengejar jumlah mahasiswa, sehingga terkadang kualitas penyelenggaraan pendidikan bisa menjadi kurang optimal.
3: Itu hati-hati, nanti bertumpuk ratusan mahasiswa di sebuah universitas tapi menyelenggarakan pembelajaran tidak bagus, itu kan nanti akan terjadi kesenjangan. Juga misalkan universitas itu berbasis pada bisnis, itu juga kalau negeri hati-hati juga, karena apa? Tujuan utamanya kan mencerdaskan kehidupan bangsa tanpa pilih kasih, tanpa pandang bulu, harus untuk semua.
4: Haidar menambahkan, penyelenggaraan pendidikan secara nasional tidak bisa sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah. Komitmen mencerdaskan kehidupan bangsa juga perlu dibarengi dengan peran organisasi masyarakat dan lembaga swasta lainnya.
0: Pendengar info lintas Jateng DIY disiarkan dari RRI Purwokerto dan dirilai oleh RRI Yogyakarta, RRI Surakarta, dan juga RRI Semarang. Kita menuju RRI Semarang, para petani tembakau Temanggung dengan tegas menolak rancangan peraturan Menteri Kesehatan RPMK mengenai peringatan dan informasi kesehatan. Penolakan terhadap rancangan aturan penyeragaman kemasan tersebut karena dinilai akan memukul perekonomian masyarakat Temanggung yang penghidupannya bergantung pada tembakau. Laporan selengkapnya bersama dengan Widias Cahyono.
5: Maka sebelum itu terjadi, kami menolak.
6: Para petani tembakau di Temanggung dengan tegas menolak rancangan peraturan Menteri Kesehatan mengenai peringatan dan informasi kesehatan. Penolakan terhadap rancangan aturan penyeragaman kemasan tersebut dinilai akan memukul perekonomian masyarakat Temanggung yang penghidupannya bergantung pada tembakau. Ketua DPD Asosiasi Petani Tembakau Indonesia atau APTI Provinsi Jawa Tengah Nurtan Tio Wisnu Brata kemarin mengatakan pihaknya meminta pemerintah untuk segera menunda atau membatalkan materi turunan peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024 yang mengatur kebijakan penyeragaman kemasan rokok. Menurutnya, penyeragaman kemasan rokok tersebut dinilai melanggar hak industri dalam membangun identitas produk dan strategi pemasaran. Ia juga mengingatkan kebijakan tersebut akan berdampak luas terhadap seluruh rantai industri hasil tembakau mulai dari perusahaan rokok hingga petani.
7: Kalau itu dipaksakan terjadi pasti akan imbasnya ke stakeholder, disitu ada industri, disitu ada petani, yang data sampai saat ini di industri saja ada 1,5 juta turunan.
6: Sementara itu, Bupati Temanggung Agus Setiawan menegaskan pihaknya secara tegas menolak rancangan penyeragaman kemasan rokok karena rancangan aturan penyeragaman kemasan tersebut dinilai akan menekan dan membebani petani tembakau.
8: Kami menolak agar kembali kepada aturan awal kaitan masalah tar nikotin itu sudah ada SNI-nya. Kenapa?
6: Yang menambahkan, Temanggung sebagai salah satu sentra pertembakauan penumpang produksi nasional. Bagian besar petani di Temanggung sangat bergantung pada komoditas tembakau. Agus juga berharap pemerintah kembali ke aturan awal terkait pembatasan tar dan nikotin karena sudah ada standarisasinya. Widya Cahyono melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Abdul Mukti memberikan apresiasi tinggi terhadap komitmen pemerintah Kabupaten Rembang dalam memajukan dunia pendidikan. Salah satu program yang dinilai inovatif dan berdampak nyata adalah beasiswa menuju target satu desa, satu sarjana. Selengkapnya disampaikan Miftah.
9: Ini sebuah terobosan di mana pemerintah daerah memiliki komitmen.
10: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Abdul Mukti memberikan apresiasi tinggi terhadap komitmen pemerintah Kabupaten Rembang dalam memajukan dunia pendidikan. Salah satu program yang dinilai inovatif dan berdampak nyata adalah beasiswa menuju target satu desa, satu sarjana. Apresiasi tersebut disampaikannya saat menghadiri seminar nasional bertema digital citizenship yang diselenggarakan oleh Forum Anak Beasiswa Rembang di Kompleks Pendopo Museum Raden Ayu Kartini Rembang. Menurut Abdul Mukti, program ini merupakan terobosan hebat di mana pemerintah daerah memiliki komitmen penuh membantu anak-anak berprestasi agar tidak terkendala masalah finansial untuk kuliah. Langkah ini dinilai sangat selaras dengan visi pemerintah pusat dalam mewujudkan generasi emas yang cerdas dan hebat.
9: Ini sebuah terobosan di mana pemerintah daerah memiliki komitmen untuk membantu, memfasilitasi, bahkan juga kemudian memberikan dukungan sepenuhnya kepada anak-anak yang berprestasi untuk dapat melanjutkan pendidikan dengan beasiswa dari pemerintah daerah.
10: Sementara itu Bupati Rembang Harno menuturkan bahwa program beasiswa berprestasi ke perguruan tinggi ini merupakan investasi jangka panjang daerah. Tidak hanya kuliah, Pemkab Rembang juga mengunci sektor pendidikan dasar melalui program Gaspol 12 atau gerakan Ayo Sekolah Sampai 12 Tahun.
11: Rembang juga terus mengembangkan program beasiswa prestasi pendidikan tinggi sebagai bentuk investasi jangka panjang dalam mengembangkan sumber daya manusia.
10: Wakil Bupati Rembang, M. Hadi Solil Barok, menambahkan, hingga saat ini Pemkab Rembang telah memberikan beasiswa kepada 494 mahasiswa. Dari total tersebut, sebanyak 389 mahasiswa menempuh studi di perguruan tinggi negeri di Pulau Jawa dan Madura, serta 105 mahasiswa di perguruan tinggi swasta yang ada di Kabupaten Rembang. Dari Rembang, Miftah melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dari RRI Purwokerto, Menteri Lingkungan Hidup bersama Universitas Harkat Negeri Tegal menanam 2045 bibit mangrove di area pesisir pantai Randusanga Kabupaten Brebes untuk memperingati Disnatalis ke-1 kampus sekaligus menjaga ekosistem pesisir dari ancaman abrasi pantai. Berikut selengkapnya laporan dari Hanan Ma'ruf.
12: Universitas Sarkat Negeri Tegal memaknai peringatan Disnatalis tahun pertama dengan menggelar penanaman 2045 pohon mangrove di kawasan pesisir pantai Randu Kangsa, Kabupaten Brebes pada Jumat 3 Juli 2026. Kegiatan tersebut melibatkan berbagai unsur mulai dari pemerintah, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, hingga para relawan. Rektor Universitas Sarkat Negeri Tegal, Sudirman Said, mengatakan jumlah 2045 bibit mangrove dipilih sebagai simbol semangat Disnatalis tahun pertama kampus Universitas Sarkat Negeri Tegal. Selain mendukung target penanaman pohon nasional, kegiatan tersebut juga menjadi bentuk partisipasi terhadap program Magari Segoro yang digagas oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
13: Kebetulan UHN ini Disnatalis ke-1, jadi kita ingin partisipasi pada program Pak Menteri menanam 2 miliar pohon, tapi juga ingin partisipasi pada program Pak Gubernur di Jawa Tengah, Magari Laut dengan cara menanam pohon mangrove. Dan insya Allah 2045 pohon yang ada di ditanam, itu akan memberi inspirasi bagi wilayah lain juga, bagi kelompok-kelompok masyarakat lain. Dan ini satu gerakan yang menurut saya bisa diikuti oleh semua kelompok masyarakat.
12: Menurutnya, pelestarian lingkungan merupakan tanggung jawab bersama yang tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Karena itu, seluruh elemen masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi melalui gerakan-gerakan sederhana yang memberikan dampak bagi lingkungan. Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat mengapresiasi inisiatif Universitas Sarkat Negeri Tegal yang menjadikan Disnatalis sebagai momentum aksi nyata pelestarian lingkungan. Ia menilai penyelamatan bumi merupakan agenda bersama yang mampu menyatukan berbagai kalangan tanpa memandang latar belakang.
14: Berterima kasih kepada Pak Sunda Said dan juga teman-teman dari pemerintahan Kabupaten Brebes dan juga Kota Tegal dan semuanya yang bersama-sama ingin menyemarakkan kegiatan penanaman maharsi. Saya rasa itu bagian yang indah sekali bagi penyelamatan bumi.
12: Melalui kegiatan tersebut, Universitas Sarkat Negeri Tegal berharap semangat Disnatalis tidak hanya diwujudkan melalui kegiatan akademik semata, tetapi juga melalui aksi nyata yang memberikan manfaat bagi lingkungan. Gerakan penanaman mangrove diharapkan dapat menjadi awal dari kolaborasi berkelanjutan dalam mendukung pelestarian kawasan pesisir dan menjaga bumi bagi generasi mendatang. Dari Kabupaten Brebes, Hanan Ma'ruf melaporkan.
0: Mendengar informasi terakhir terkait ratusan pebalap nasional dan internasional yang berkumpul di Cilacap mengikuti HIU Selatan Volume 8 International Hard Enduro 2026. Selama 3 hari, para rider menaklukkan lintasan ekstrim di titik 0 Cilacap dan Jeruk Legi. Berikut Reni Tania melaporkan.
15: Ratusan pembalap hard enduro dari dalam dan luar negeri berkumpul di Kabupaten Cilacap untuk mengikuti ajang HIU Selatan Volume 8 International Hard Enduro 2026. Event bergengsi di kawasan Asia ini berlangsung selama 3 hari dan digelar di kawasan titik 0 Cilacap, serta lintasan ekstrim di Jambusari, Kecamatan Jeruk Legi mulai 3 hingga 5 Juli. Ajang tahunan tersebut kembali menghadirkan sejumlah pembalap papan atas dunia, di antaranya Manuel, Mario Roman, Alfredo Gomez, Anthony Solar, Tristan Hart hingga tim Apole. Kehadiran para rider internasional itu menjadi daya tarik tersendiri bagi pecinta olahraga motor trail ekstrim di Indonesia. Penyelenggara HIU Selatan Volume 8, Lau Aguan mengatakan antusiasme peserta terus meningkat dari tahun ke tahun. Hingga pelaksanaan event, tercatat sekitar 289 pembalap kompetisi telah terdaftar, ditambah lebih dari 270 peserta kategori partisipasi. Selain peserta kompetisi, ribuan rider reguler dan pendukung acara juga diperkirakan ikut meramaikan HIU Selatan 2026. Total peserta yang hadir diperkirakan mencapai lebih dari 5.000 orang. Panitia memastikan seluruh lintasan telah dipersiapkan secara matang agar tetap menantang dengan tetap mengutamakan aspek keselamatan peserta.
16: Plus untuk nasional yang berkompetisi sampai hari ini sudah berjalan 289 peserta yang berkompetisi. Sedangkan untuk yang berpartisipasi 270 sekian. Jadi total di dalam besok hari Sabtu kita akan menstartkan sekitar 500 peserta yang berkompetisi. Plus teman-teman yang mensupport acara, yaitu bermain di reguler lebih kurang antara 5.700 peserta. Ini tentunya akan sangat menguras tenaga, namun sekali lagi kita enjoy ya, kita menikmati hobi kita. Jadi kami dari panitia sudah mendesain, menganalisa, memapping seluruh jalur-jalur.
15: Sejumlah pembalap internasional juga mengaku terkesan dengan perkembangan Hiu Selatan. Mereka menilai trek tahun ini lebih menantang dan penyelenggaraan semakin profesional serta antusiasme masyarakat Indonesia menjadi pengalaman yang sulit ditemukan di negara lain. Dukungan penuh juga datang dari Pemkab Cilacap. Staf ahli Bupati Cilacap, Sri Murniati menyampaikan kebanggaannya karena Cilacap kembali dipercaya menjadi tuan rumah salah satu ajang hard enduro terbesar di Asia. Pemerintah berharap Hiu Selatan tidak hanya menjadi ajang olahraga otomotif, tetapi juga mampu mengangkat potensi wisata, budaya, dan perekonomian daerah melalui kedatangan ribuan peserta dan wisatawan dari berbagai wilayah maupun mancanegara.
17: Kami berharap momentum ini dapat mempererat kolaborasi dengan pemerintah daerah, sekaligus memperkenalkan potensi alam, budaya, dan ekonomi Kabupaten Cilacap kepada dunia.
15: Masyarakat bisa menonton ribuan rider di Hiu Selatan volume 8 ini secara gratis tanpa dipungut biaya. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
0: Pendengar, laporan Reni Tania mengakhiri buletin Lintas Jateng DIY yang disiarkan RRI Purwokerto. Sen Kemutiara dan kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Info Lalu Lintas. Info Lalu Lintas.
1: Pendengar, sore hari ini kita akan update informasi arus lalu lintas bersama dengan operator ATCS dari Dinas Perhubungan. Saat ini kita sudah terhubung dengan Mas Faris. Halo, selamat sore Mas Faris.
2: Halo, selamat sore Kak.
1: Ya, baik, silakan untuk laporannya sore hari ini.
2: Baik, selamat sore pendengar Pro 1. Di sini saya Faris dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas akan menginformasikan langsung situasi arus lalu lintas di Kota Purwokerto dan sekitarnya. Langsung saja kita melihat dari pantauan CCTV kami, yaitu di Simpang Sutosuman. Di Simpang Sutosuman pada sore hari ini terpantau ramai lancar. Arus lalu lintas didominasi oleh kendaraan sepeda motor dan juga mobil pribadi. Pada sore hari ini sepeda motor mendominasi paling banyak dan tidak terlihat antrian maupun kemacetan pada sore hari ini di Simpang Sutosuman. Dan kita bergeser lagi, yaitu di Bundaran Andang Pangrenan Kota Purwokerto pada sore hari ini juga terpantau lancar, arus lalu lintas berjalan dengan lancar dan tidak terlihat kemacetan maupun antrian kendaraan di Bundaran Andang Pangrenan Kota Purwokerto. Dan juga bergeser lagi, yaitu di Simpang Patriot. Di Simpang Patriot pada sore hari ini juga terpantau lancar serta tidak terlihat kemacetan. Dan kita bergeser ke wilayah barat, yaitu di Simpang Aji Barang. Di Simpang Aji Barang pada sore hari ini juga terpantau ramai lancar. Arus lalu lintas pada sore hari ini juga didominasi paling banyak oleh kendaraan sepeda motor. Dan satu lagi, yaitu di Simpang Tanjung. Di Simpang Tanjung juga terpantau lancar serta tidak terlihat kemacetan. Kami himbau kepada seluruh pendengar Pro 1 yang sedang beraktivitas pada sore hari ini, tentu saja untuk tetap waspada dan berhati-hati. Utamakan faktor keselamatan berkendara dan patuhi rambu-rambu lalu lintas. Baik, itu sih Kak info lalu lintas dari kami, Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Saya kembalikan lagi ke studio RRI Pro 1.
1: Baik, terima kasih Mas Faris untuk laporannya. Selamat sore dan selamat bertugas kembali.
2: Siap.
0: Sekian info lalu lintas.
3: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

Tidak hanya di Mesir, mumi juga ada di Indonesia, tepatnya di Wamena, Papua. Berbeda dengan mumi di Mesir, mumi yang ada di Papua ini berbentuk utuh dan berwarna gelap. Proses pengawetannya dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari, setelah itu ditempatkan di dalam gua, lalu diasapi hingga 1 bulan, sampai cairan dari tubuh sang mumi mengering. Ada 7 mumi di Papua, berada di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Yahukimo.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 93.1 Channel informasi dan inspirasi.
2: Saatnya Anda simak Siaga Negeriku, produksi RRI Purwakarta.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siaga Negeriku pada sore hari ini kembali hadir menemani Anda, dan kita akan simak info-info tentang mitigasi kebencanaan bersama saya Inka dengan Koordinator Mitigasi Vinta Nur Fauzia. Pendengar, kita awali info Siaga Negeriku pada sore hari ini dengan mendengarkan info dari prakirawan cuaca dari BMKG Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap. Saat ini kita sudah terhubung dengan Pak Purwo. Halo, selamat sore Pak.
4: Selamat sore Mbak Inka.
3: Ya baik, silakan untuk laporannya sore hari ini.
4: Baik Mbak Inka. Selamat sore pendengar setia RRI Pro 1 Purwokerto dimanapun Anda berada. Salam tangguh. Berikut kami sampaikan update perakiraan cuaca secara umum untuk wilayah Kabupaten Banyumas dan Cilacap, serta perakiraan cuaca maritim pada hari Senin tanggal 6 Juli 2026 mulai sore ini hingga esok hari. Kondisi cuaca untuk wilayah Banyumas dari pantauan satelit secara umum sebagian besar saat ini cerah dan cerah berawan di bagian utara. Diperkirakan kondisi cuaca cerah hingga cerah berawan pada malam hingga esok hari. Angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan berkisar antara 3 hingga 15 knot. Suhu udara berkisar antara 22 hingga 31 derajat Celcius. Namun untuk wilayah perbukitan, suhu dapat mencapai 19 derajat hingga 27 derajat Celcius. Dengan kelembapan berkisar antara 62 hingga 97%. Adapun untuk wilayah Cilacap, secara umum diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan berkisar antara 3 hingga 12 knot. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 22 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembapan antara 70 hingga 98%. Untuk kondisi cuaca di perairan selatan Cilacap, Kebumen dan Purworejo, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Angin umumnya bertiup dari timur hingga tenggara dengan kecepatan berkisar antara 3 hingga 22 knot. Tinggi gelombang laut berkisar antara 1,4 hingga 2,5 meter. Untuk saat ini belum terdapat peringatan dini, namun kepada masyarakat diharapkan agar selalu mengupdate dan memperbarui informasi cuaca melalui kanal resmi dari BMKG dengan menggunakan aplikasi info BMKG, atau silakan kunjungi website kami di www.bmkg.go.id. Demikian perakiraan cuaca sore hari ini dari Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap. Terima kasih.
3: Baik, terima kasih Pak Purwo untuk laporannya. Selamat sore, selamat bertugas kembali, dan salam tangguh.
4: Selamat sore Mbak Inka.

0: saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: Pendengar BPBD Banyumas merekomendasikan penetapan status siaga darurat kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan menjelang puncak musim kemarau. Hingga kini lebih dari 3.000 warga di sejumlah wilayah telah masuk dalam data kaji cepat dampak dari kekeringan. Berikut laporan dari Fahriansyah.
2: Menjelang puncak musim kemarau, pemerintah Kabupaten Banyumas bersiap menetapkan status siaga darurat bencana kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan atau karhutla. Rekomendasi penetapan status tersebut dibahas Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Banyumas bersama dinas, instansi, dan stakeholder terkait. Kepala Pelaksana BPBD Banyumas Dwi Irawan Sukma mengatakan, hasil rapat akan diajukan kepada Bupati Banyumas sebagai dasar penetapan status siaga darurat. Sementara itu, hasil kaji cepat BPBD mencatat dampak kekeringan telah menjangkau 1.145 kepala keluarga atau 3.294 jiwa. Warga terdampak tersebar di sejumlah wilayah, diantaranya Taman Sari Kecamatan Karangluas, Sokanegara Kecamatan Purwokerto Timur, Karangluas Kecamatan Jatilawang, serta Nusadadi Kecamatan Sumpiuh. BPBD telah melakukan dropping air bersih ke wilayah terdampak, sekaligus menjadikan hasil kaji cepat sebagai dasar penguatan status siaga darurat.
3: Jadi total untuk sementara yang sudah masuk dari hasil kaji cepat, ada itu 1.145 KK atau 3.294 jiwa. Nah, itu sementara yang memang sudah kita operasionalkan untuk dropping air, yang mana ini sebagai dasar juga kita untuk di titik penetapan siaga darurat bencana kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan.
2: Selain dropping air bersih, BPBD Banyumas juga menyiapkan tandon air untuk mendukung penanganan di wilayah terdampak. Langkah pembuatan sumur bor belum menjadi pilihan utama karena keterbatasan anggaran. BPBD meminta pemerintah desa dan kecamatan segera melaporkan wilayah yang mulai mengalami krisis air bersih. Informasi dari masyarakat termasuk melalui media sosial juga akan ditindaklanjuti dengan kaji cepat. Masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan tidak hanya terhadap ancaman kekeringan, tetapi juga potensi kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau. Fahriansyah melaporkan.

0: Pendengar, pemerintah bersama Komisi 4 DPR RI menyalurkan bantuan alat dan mesin pertanian atau Alsintan sekaligus program pembangunan jalan usaha tani bagi kelompok tani di Kabupaten Banjarnegara. Bantuan ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus memperkuat ketahanan pangan. Selengkapnya dilaporkan Joko Winarno.
1: Ratusan perwakilan kelompok tani menghadiri penyerahan bantuan alat dan mesin pertanian di Pendopo Dipayuda Adigraha, Kabupaten Banjarnegara. Bantuan aspirasi dari anggota Komisi 4 DPR RI Darori Wonodipuro diserahkan secara simbolis kepada Bupati Banjarnegara Amalia Desiana dan diteruskan kepada kelompok tani penerima manfaat. Menurut Darori Wonodipuro, bantuan yang diberikan tidak hanya menyasar sektor tanaman pangan, tetapi juga mencakup perikanan serta penghijauan melalui bibit pohon produktif untuk mendukung penghijauan di daerah rawan longsor. Bantuan tersebut terdiri dari 4 unit traktor roda 4, 4 unit traktor roda 2, 8 unit mesin tanam padi, serta bantuan pompa air di 10 titik. Selain itu, pemerintah juga mulai menggulirkan program jalan usaha tani untuk memperlancar akses kendaraan menuju lahan pertanian sehingga distribusi hasil panen menjadi lebih cepat dan efisien.
2: Bantuan ini lengkap ya di sebanyak negara dari mulai alat tanam, olah tanah, sampai panen, sampai pengolahan hasilnya. Itu di situ juga kita ada banyak bantuan mengenai perikanan, ikan lele, ikan nila dan seterusnya. Juga ada bantuan bibit karena daerah kita ini rawan longsor banjir, kita memberikan bantuan bibit produktif, bukan hanya ditanam jadi hutan tapi ditanam menghasilkan misalkan durian, petai, jengkol, nangka dan seterusnya.
1: Bupati Banjarnegara Amalia Desiana mengapresiasi dukungan pemerintah pusat melalui Komisi 4 DPR RI. Menurutnya bantuan Alsintan dan pembangunan jalan usaha tani akan memperkuat produktivitas pertanian sekaligus mendukung target swasembada pangan nasional.
3: Ya, ini perhatian khusus dari Bapak Presiden Prabowo Subianto melalui Bapak Darori, anggota Komisi 4 DPR RI. Perhatiannya terhadap para petani khususnya yang di Banjarnegara. Harapan ke depan agar para petani bisa semakin sejahtera dan tentunya swasembada pangan apa yang dicita-citakan oleh Indonesia bisa tercapai.
1: Melalui bantuan Alsintan, pembangunan jalan usaha tani serta dukungan bagi sektor perikanan dan penghijauan, pemerintah berharap produktivitas pertanian di Kabupaten Banjarnegara terus meningkat dan mampu mendukung target swasembada pangan nasional. Dari Banjarnegara, Joko Winarno melaporkan.
4: Angin puting beliung adalah angin kencang dengan kecepatan 120 km per jam. Angin puting beliung ditandai dengan gumpalan awan gelap, besar dan tinggi. Lalu petir dan gemuruh terlihat dari kejauhan. Amankan barang-barang ke tempat yang aman dari hempasan angin kencang. Segera masuk ke dalam rumah atau bangunan yang kokoh. Tutup jendela dan kunci. Matikan semua peralatan elektronik. Jika terasa petir akan menyambar, hindari jendela kaca yang mungkin pecah karena benda yang dihempas angin kencang. Hindari pohon-pohon tumbang, papan reklame, yang listrik, dan sebagainya. Video ini dipersembahkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
0: Pendengar, sampai di sini Siaga Negeriku kali ini. Salam sehat, salam tangguh bencana, salam kemanusiaan.
5: Sampai di sini, Siaga Negeriku, Produksi RRI Purwakarta. Sampai jumpa.

01 RRI Purwokerto dalam esensi buku. Judul Negeri Kabut, penulis Seno Gumira Aji Drama. Negeri Kabut adalah judul sebuah novel karya Seno Gumira Aji Drama yang membawa pembaca ke dalam dunia penuh misteri, di mana kabut menjadi metafora utama untuk ketidakpastian, rahasia, dan realitas yang tersembunyi. Novel ini menggambarkan kisah seorang pria yang melakukan perjalanan ke sebuah negeri yang selalu diselimuti kabut. Negeri ini bukan hanya tempat secara fisik, tetapi juga sebuah ruang batin di mana berbagai pertanyaan tentang identitas, makna hidup, dan kebenaran dipertanyakan. Tokoh utama dalam Negeri Kabut adalah seorang pria tanpa nama yang merasa dirinya terjebak dalam hidup yang monoton dan tanpa tujuan. Pencariannya untuk memahami dirinya sendiri dan menemukan arti dari eksistensinya membawanya ke negeri yang selalu diselimuti kabut tebal. Kabut ini bukan sekedar fenomena alam, melainkan sebuah simbol dari kebingungan dan ketidakpastian yang menyelimuti kehidupan manusia. Selama perjalanannya, pria ini bertemu dengan berbagai karakter yang aneh dan misterius, yang semuanya tampak memiliki kehidupan dan motivasi yang tidak dapat dipahami sepenuhnya. Dialog dan interaksi dengan karakter-karakter ini memperlihatkan kerumitan kehidupan, di mana tidak ada jawaban yang pasti dan setiap tindakan membawa konsekuensi yang tidak terduga. Melalui novel ini, Seno Gumira Aji Drama mengeksplorasi tema-tema tentang kesepian, pencarian makna, dan kerumitan identitas manusia. Negeri Kabut adalah refleksi tentang betapa sulitnya memahami diri sendiri dan dunia di sekitar kita. Novel ini menggunakan bahasa yang puitis dan simbolis, menggambarkan suasana yang suram namun memikat, seolah mengajak pembaca untuk turut serta dalam perjalanan menuju pemahaman yang lebih dalam tentang kehidupan dan eksistensi. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Purwokerto terus mengudara untuk Indonesia.

Segang santan, pawarta singkang wikati. BPBD Banyumas ngusulna status siaga darurat kekeringan lan karhutla mergo ewonan warga mulai kangelan banyu Resik. Pemerintah Kabupaten Cilacap ngeculna tukik sisan Resik-Resik pantai gondukung pelestarian ekosistem laut. Jangkeping warta ketok tular kawasakan tending Inka Mutiara. Badan Penanggulangan Bencana Daerah utawa BPBD Kabupaten Banyumas ngusulna penetapan status siaga darurat bencana kekeringan lan kebakaran hutan lahan maring Bupati. Kepala Pelaksana BPBD Banyumas Dwi Irawan Sukma nyampekna, usulan kia didasari sekang asil kaji cepet sing nunjukna ewonan warga mulai kangelan banyu Resik. Ana udakara 1145 kepala keluarga sing terdampak kekeringan nang sawetara

man puncak musim kemarau nang Tlatah Banyumas. Pemerintah Kabupaten Cilacap nganakna acara ucul-ucul tukik utawa anak penyu sisan resik-resik pantai Teluk Penyu tina Senin esok kie. Kegiatan kie di anakna bareng karo maneka elemen masyarakat nggong ramekna hari bebas kantong plastik sedunia. Pelaksana tugas Bupati Cilacap Ami Amalia Fatma Suryan jelasna, yen ucul-ucul tukik kie dadi simbol komitmen nyata nggong jaga ekosistem laut kanthi gotong royong. Deweke ngajak kabeh pihak supaya lebih peduli maring lingkungan, amarga tumpukan sampah nang Cilacap sing urung bisa diolah esih ake banget. Masyarakat uga diwelingi supaya mulai membiasakna gaya urip sehat, kaya nggak watas belanja dewek, lan orang buang sampah sembarangan. Nang acara kie uga ana kegiatan sosialisasi sekang Bank Indonesia, karep penandatanganan komitmen bareng go partisipasi ngelola sampah. Bupati Kebumen nganakna kunjungan maring Kecamatan Sadeng go negasna komitmene anggone nyepetna pembangunan nang wilayah pinggiran. Bupati Kebumen Lilis Nuryani nyampekna rencanane kue pas tekan nang acara Tablik Akbar sing dianakna nang pimpinan cabang Muhammadiyah Sadang dina minggu wingi. Deweke meperna rincian proyek perbaikan infrastruktur dalan lan kretek sing bakal digarap wiwit tahun 2016 nganti 2017. Tujuannya supaya pemerataan pembangunan bisa dirasakna nganti pelosok desa lan gawe masyarakat Sadang soyo maju tur sejahtera. Saliyane yang ngomongna babagan infrastruktur, deweke uga aweh weling maring para wong tua supaya mbatasi anake dolanan gawai lan lebih fokus maring pendidikane. Pihak pemerintah ngarep-arep kabeh elemen masyarakat bisa melaku bareng go ngunggahake pelayanan publik lan perekonomian daerah. Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Purwokerto ngramekna ambal warso kaping 13 liwat acara Medico Fair sing nampilna maneka warna kegiatan. Wakil Dekan Telu Fakultas Kedokteran UMP, Dr. Muhammad Fadol Romdoni, nerangna yen acara kia tadi upaya fakultas ngenalna pengembangan ilmu kedokteran sing basis herbal. Rangkaian acara kia diisi karo peluncuran angkatan mahasiswa anyar, lomba kreasi jamu nganti gandeng para pelaku UMKM nang sakiwa tengene kampus. Pengembangan herbal kian dorong supaya orang mung mandek nang kajian akademik, nanging uga bisa bangun ekosistem sing menehi manfaat nyata kanggo masyarakat luas. Acara kian dadi jembatan nuju konferensi pengobatan herbal internasional, go ngetokna komitmen kampus nang tingkat global. Kantianane kegiatan kie, mahasiswa lan dosen diharap-harap bisa nggawe sinergi apik nang babagan pendidikan, penelitian, lan pengabdian. Warta Kang Pokpokan, PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 5 Purwokerto terus mendukung penggunaan energi hijau lewat pembangkit listrik tenaga surya utawa PLTS nang sawetara stasiun. Manajer Humas KAI Daop 5 Purwokerto, M. Asad Habibuddin, jelasna yen pemasangan PLTS kie dadi wujud nyata perusahaane nerapna prinsip energi sing ramah lingkungan. Sistem tenaga surya kie asline wis mulai dipasang nang stasiun Purwokerto, Kutoarjo, Kroya, lan Cilacap wiwit tahun 2023 wingi. Penggunaan PLTS kie duweni sistem sing nyambung langsung maring jaringan listrik dadi lebih efisien tanpa merlokna baterai. Hasilnya pihak KAI bisa ngirit energi listrik nganti 20%, sisan ngurangi emisi karbon atusan ton saben taune. Program KIE bakalan terus dikembangna bertahap, supaya operasional sepur bisa lebih hemat lan aweh dampak apik nggo kelestarian lingkungan. Cekap semantan warta ketok tular sonteniki, kelilan.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: terus-terusan. Yang pada akhirnya, Alam memutuskan bunuh diri. Pohon memilih menumbangkan diri. Seakan mau berkata, tidak perlu manusia menebangnya. Tanah memilih berpindah tempat. Seakan berkata, tidak perlu manusia memindahkannya. Air dan sungai memilih melebarkan jalannya. Seakan mau berkata, ini tempat aliran kami. Beginilah jika alam bicara dengan caranya sendiri. Tapi manusia selalu sulit memahaminya.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi? Seru kali! Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggi Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak, jumpa pendengar Mutiara Pagi, dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh Ustadz dan Ustazah Mutiara Pagi, lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar ada akun Facebook dengan nama Ade Lukman Al-Amin pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2026 membagikan sebuah foto dengan narasi tentang pendaftaran alat bantu disabilitas gratis dari pemerintah. Dan per Senin tanggal 6 Juli 2026, kontennya mendapat satu tanda suka dan ada satu komentar juga. Diperiksa oleh tim pemeriksa fakta Mavindo Chenback Hoax ya, mengakses tautan pada profil akun Facebook Ade Lukman Al-Amin. Diketahui tautan mengarah ke laman mencurigakan berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama lengkap sesuai dengan KTP dan juga nomor Telegram. Dan Chenback Hoax ya kemudian memasukkan kata kunci bantuan alat bantu disabilitas dari pemerintah ke mesin pencarian Google dan hasilnya mengarah ke artikel detik.com dengan judul cara dapat alat bantu penyandang disabilitas gratis. Ini syaratnya yang tayang pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2026. Artikel ini menyebut bahwa pemerintah menyediakan program bantuan alat bantu gratis untuk penyandang disabilitas yang dapat diakses melalui 3 jalur ya. Yang pertama, jalur BPJS Kesehatan, kemudian ada jalur Kementerian Sosial, dan juga jalur pemerintah daerah. Jadi kesimpulannya tautan terindikasi penipuan atau phishing karena mengarah ke pengguna ke halaman mencurigakan berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi. Unggahan foto berisi klaim tautan pendaftaran alat bantu disabilitas gratis dari pemerintah ini adalah konten palsu. Harus hati-hati, waspada selalu terhadap informasi yang ada di luar sana. Pastikan informasi yang kita terima adalah informasi yang benar.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Siapa sih ini nelpon? Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pas pinjolan kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh. Daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Oh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.

0: Hati-hati, penipuan yang mengatasnamakan Taspen semakin marak. Jangan mudah percaya jika ada yang menelpon atau mengirimkan pesan WhatsApp dan mengaku sebagai karyawan Taspen, serta menjanjikan pencairan dana atau kenaikan gaji pensiun. Taspen tidak pernah meminta data pribadi atau pembayaran untuk mendapatkan manfaat. Semua layanan Taspen gratis dan tidak dipungut biaya. Dapatkan informasi resmi hanya melalui website www.taspen.go.id, call center 1500919, dan media sosial resmi Taspen. Sampaikan pertanyaan kamu melalui tiker.taspen.co.id. Jadi, kalau dapat pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Karena Taspen selalu menjaga keamanan data peserta. Taspen andal melayani. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.
1: 93.1 Channel informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, Timnas Inggris memastikan tiket perempat final Piala Dunia 2026 ya, setelah menundukkan Meksiko dengan 3-2 pada babak 16 besar. Bermain di Stadion Azteca pada Senin kemarin tanggal 6 Juli 2026, Inggris bertahan hingga akhir meski mengakhiri pertandingan dengan 10 pemain. Pertandingan sempat tertunda selama 1 jam karena hujan deras ya, disertai dengan petir yang melanda di kawasan stadion. Setelah cuaca membaik, kedua tim langsung menyuguhkan permainan terbuka untuk mengamankan tiket menuju 8 besar. Laga berlangsung dalam tempo tinggi sejak menit awal karena Meksiko tampil agresif ya. Dan Inggris juga bermain lebih efektif memanfaatkan peluang sehingga bisa membawa pulang kemenangan yang dramatis. Dan tentunya untuk memasuki menit-menit terakhir ya, Meksiko terus mengepung pertahanan Inggris melalui umpan silang dan tembakan jarak jauh beruntun. Jordan Pickford dipaksa melakukan sejumlah penyelamatan penting demi menjaga keunggulan timnya. Meksiko mendapatkan tambahan waktu 11 menit untuk memburu gol penyeimbang pada penghujung pertandingan berlangsung. Dan Pickford kembali menjadi penyelamat Inggris dengan mengamankan beberapa bola lambung yang mengarah ke kotak penalti. Penampilannya membuat Meksiko gagal untuk memanfaatkan tekanan pada masa tambahan waktu pertandingan. Sehingga Inggris mempertahankan keunggulan dengan 3-2 hingga pertandingan berakhir di Stadion Azteca. Hal ini mengantarkan Inggris melangkah ke perempat final Piala Dunia 2026.

Silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi, seru kali. Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggi Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak, jumpa pendengar Mutiara Pagi, dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh Ustadz dan Ustazah Mutiara Pagi, lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah.

0: Pendengar, pukul 17.42 waktu Indonesia Barat, saatnya berkumandang adzan maghrib untuk wilayah Purwokerto dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

Sembilan tiga poin. Rosatu, channel informasi dan inspirasi.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

0: Istilah bencana hidrometeorologi akhir-akhir ini menjadi istilah yang banyak diperbincangkan berbagai pihak. Istilah ini mulai sering muncul sejak para ahli cuaca dan iklim mengamati bahwa banyak bencana yang kita alami ternyata berakar dari dinamika air dan atmosfer. Pada awalnya, fenomena seperti banjir, tanah longsor, angin puting beliung hingga kekeringan dipandang sebagai kejadian alam yang terpisah-pisah. Namun memasuki era modern, terutama setelah perkembangan meteorologi pada abad ke-20, para peneliti menyadari bahwa semuanya terkait dengan perubahan pola cuaca dan iklim. Lalu muncullah istilah hidrometeorologi, gabungan dari kata hidro yang berarti air dan meteorologi, ilmu yang mempelajari cuaca serta atmosfer. Hari ini, kata bencana hidrometeorologi jadi penting untuk mengingatkan kita bahwa perubahan iklim bukan sekedar wacana, tapi sesuatu yang nyata dan makin dekat dengan kehidupan sehari-hari. Tetap waspada, tetap peduli, karena cuaca selalu berbicara dan kita harus siap mendengarnya.
1: Saatnya Anda ikuti Gema Piala Dunia 2026. Update seputar Piala Dunia 2026 bersama RRI.
2: Pendengar, pertandingan babak 16 besar Piala Dunia 2026 kembali menjanjikan duel dramatis. Inggris berhasil mengamankan tiket ke perempat final setelah mengalahkan tuan rumah Meksiko dengan skor tipis 3-2 dalam laga yang berlangsung sengit di Stadion Azteca, Mexico City. Meski sempat tertunda selama 1 jam dan harus bermain dengan 10 pemain, The Three Lions mampu mempertahankan keunggulan hingga peluit panjang berbunyi. Berikut Gema Piala Dunia bersama dengan reporter Vinta Nurfauzia.
3: Tim nasional Inggris memastikan satu tempat di babak perempat final Piala Dunia 2026 usai menundukkan tuan rumah Meksiko dengan skor tipis 3-2 pada laga babak 16 besar. Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Azteca, Mexico City. Meski sempat mengalami penundaan selama sekitar 1 jam, pertandingan berlangsung sengit sejak menit awal. Inggris membuka keunggulan melalui 2 gol cepat Jude Bellingham pada menit ke-36 dan ke-38. 2 gol tersebut menjadi yang pertama bersarang ke gawang Meksiko sepanjang gelaran Piala Dunia 2026. Tuan rumah kemudian memperkecil ketertinggalan lewat Julian Quiñones pada menit ke-42 sehingga babak pertama berakhir dengan skor 2-1 untuk keunggulan The Three Lions. Memasuki babak kedua, Inggris harus bermain dengan 10 orang setelah bek Cheryl Kwanza menerima kartu merah langsung pada menit ke-54 akibat tackle keras. Meski kalah jumlah pemain, Inggris justru mampu menambah keunggulan menjadi 3-1 melalui eksekusi penalti Harry Kane pada menit ke-60. Keunggulan jumlah pemain dimanfaatkan Meksiko untuk terus menekan pertahanan Inggris, di mana tim tuan rumah kemudian mendapat hadiah penalti setelah Harry Kane dinilai melanggar Brian Gutierrez di kotak terlarang. Raul Jimenez yang menjadi algojo sukses menjalankan tugasnya dan memperkecil kedudukan menjadi 3-2. Pada sisi pertandingan, Meksiko terus melancarkan serangan demi mengejar ketertinggalan. Namun rapatnya lini pertahanan Inggris serta penampilan gemilang Jordan Pickford di bawah Mistar membuat skor tidak berubah hingga peluit panjang dibunyikan. Hasil ini mengantarkan Inggris melangkah ke babak perempat final, di mana fase berikutnya The Three Lions.

0: Stadion MetLife New Jersey, Amerika Serikat, Senin 6 Juli 2026. Dua gol Norwegia ke gawang Seleção dalam pertandingan ini disarankan sang mesin gol, Erling Braut Haaland, pada menit ke-79 dan ke-90. Neymar sendiri memperkecil ketinggalan Brazil pada menit 90 dan 10 lewat titik penalti. Norwegia sendiri membangun serangan dengan lambat dan sabar sehingga mencoba mendominasi penguasaan bola. Brazil sendiri juga bermain sangat bertahan dan Norwegia tampil menekan. Usai gol penalti Neymar, tak ada peluang tercipta. Hingga laga usai, skor 1-2 tak berubah. Brazil tersingkir dari Piala Dunia 2026 usai dikalahkan Norwegia.
1: Baru saja Anda ikuti Gema Piala Dunia 2026. Update seputar Piala Dunia 2026 bersama RRI. Rosetu Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama macanya dua ya, Mas.

0: Duduknya di sana ya, Mas?
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum-minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: Silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi, seru kali. Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggih Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak, jumpa pendengar Mutiara Pagi, dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi, lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah.
1: Pro 1, channel informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, Kementerian Pariwisata bersama dengan para mitra co-branding dari Wonderful Indonesia hadirkan pengalaman liburan sekolah yang seru, edukatif dan juga bermakna ya. Upaya ini dilakukan melalui program aktivasi daring dan luring yang bertajuk Liburan ke Kampung Main. Berdasarkan informasi dari Deputi Bidang Pemasaran Kemenpar Nimade Ayu Martini mengatakan, program ini merupakan upaya menghadirkan cara baru yang menyenangkan. Dalam hal ini, mengajak masyarakat berwisata sekaligus mengenalkan desa wisata kepada anak-anak sejak dini. Dan program ini menjadi bagian upaya memperkenalkan pariwisata Indonesia kepada anak-anak dan keluarga ya, karena berisi aktivitas bermain sambil belajar yang mengangkat kekayaan budaya, kemudian alam ya, dan juga nilai-nilai keberlanjutan. Dalam aktivasi luring, masyarakat ini bisa mengunjungi kampung main di Taman Mini Indonesia Indah di Jakarta pada 1 sampai 5 Juli 2026 ya, dan beragam permainan edukatif dan lokakarya interaktif diselenggarakan dengan tema yang berbeda setiap harinya. Ada gastronomi, kemudian warisan budaya dan bahari, wastra, seni dan desain juga, hingga wellness ya. Salah satu kegiatan yang dihadirkan ini adalah permainan petualangan jagung yang mengusung konsep farm to table. Dan anak-anak dapat mengenal proses pengolahan hasil pertanian ya, dari kebun hingga menjadi makanan. Ya, wah ini seru sekali begitu ya. Jadi tentunya program liburan ke kampung main ini diharapkan bisa menjadi aktivitas liburan sekolah yang menyenangkan, bisa memperkuat kecintaan terhadap budaya dan lingkungan ya, sekaligus mendorong semakin banyak keluarga menjelajahi keindahan Indonesia melalui gerakan di Indonesia aja. Dan tentunya semoga semakin banyak untuk kegiatan-kegiatan seperti ini ya. Ini sangat edukatif dan juga sekaligus bisa menjadi wisata untuk anak-anak.

Kamu pernah dengar golput atau golongan putih? Golput ini adalah sikap untuk tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum. Gerakan ini muncul pertama kali di era Orde Baru tahun 1971. Istilah putih dipakai karena merujuk pada gerakan untuk mencoblos bagian putih pada kertas suara sehingga dihitung tidak sah. Kenapa ya generasi muda tidak boleh golput? Memperbesar potensi manipulasi suara karena ada satu suara yang tidak terpakai. Memperbesar peluang calon yang tidak kredibel untuk terpilih. Menghilangkan peran untuk menjadikan daerah kamu menjadi lebih baik. Pendapatan daerahmu terbuang sia-sia karena kamu tidak menggunakan suaramu pada pemilu yang dibiayai APBD.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Pendengar, jembatan Serayu di Kabupaten Banyumas resmi kembali dibuka ya untuk seluruh jenis kendaraan mulai hari Senin ini pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan pembukaan dilakukan lebih cepat dari jadwal semula setelah proses perbaikan berhasil diselesaikan lebih awal. Sebelumnya perbaikan jembatan Serayu ini dijadwalkan berlangsung selama sekitar 45 hari ya, mulai tanggal 15 Juni hingga 30 Juli 2026. Tetapi berkat percepatan pekerjaan di lapangan ya, jembatan sudah bisa difungsikan kembali sekitar 25 hari setelah pekerjaan dimulai. Pejabat pembuat komitmen PPK 2.2 Provinsi Jawa Tengah, Nandang Sungkono mengatakan, percepatan penyelesaian proyek dilakukan dengan sistem kerja selama 24 jam sehingga seluruh tahapan pekerjaan ini bisa diselesaikan secara lebih cepat ya dari target. Dan meski demikian, ia menjelaskan masih terdapat beberapa pekerjaan penyelesaian seperti pengecatan, ya, penyempurnaan trotoar juga. Tetapi pekerjaan ini tidak mengganggu arus lalu lintas karena struktur utama dan lantai jembatan juga telah dinyatakan siap digunakan. Menurut dari Nandang, percepatan pembukaan dilakukan untuk mengurangi dampak kemacetan yang terjadi di jalur alternatif, ya, terutama ruas Banyumas Rawalo. Melalui Mandi Rancan yang selama penutupan jembatan Serayu mengalami peningkatan volume kendaraan. Dan ia menambahkan selama proses perbaikan tidak ditemukan kendala yang berarti ya. Mulai dari pembongkaran plat jembatan, pengecoran beton, kemudian hingga pengaspalan dapat berjalan sesuai dengan rencana bahkan lebih cepat dari target. Kembalinya operasional jembatan Serayu juga disambut baik oleh masyarakat ya. Salah seorang tukang ojek di sekitar jembatan, Rasli, mengaku senang karena selama penutupan banyak pengguna jalan yang kebingungan mencari jalur alternatif. Dan Rasli mengungkapkan penutupan jembatan turut berdampak pada pendapatannya. Selama perbaikan berlangsung jumlah penumpang turun sehingga dalam sehari ia terkadang hanya memperoleh 1 kali penumpang. Dan harapannya dengan dibukanya kembali jembatan Serayu ini bisa meningkatkan mobilitas masyarakat sekaligus mengembalikan aktivitas ekonomi para warga di sekitar ya. Dan tentunya supaya mereka ini bisa mendapatkan aktivitas ekonomi yang seperti sedia kala. Wah, ini alhamdulillah sekali ya. Untuk jembatan Serayu sudah dibuka, tentunya ini kita sambut dengan gembira ya. Oke, baik. Dan pendengar tentunya tetaplah bersama kami di Purwokerto sore ini karena kami akan hadirkan lagu-lagu dan juga informasi menarik untuk temani Anda.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih ya. Nah.
1: Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Di taman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine nggak sih?
0: Aku salah.
1: Jadi nggak mood. Aku mau... Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

Silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi, seru kali. Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggi Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak, jumpa pendengar Mutiara Pagi, dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh Ustadz dan Ustazah Mutiara Pagi, lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah.

Diles panggilan kepada tergugat nomor 25 PDT.G /2026/PNBMS memanggil kepada Dr. E. Endang Werdianingsih, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti, namun setidaknya masih di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai tergugat 2. Supaya datang menghadap pada persidangan yang diselenggarakan di Pengadilan Negeri Banyumas di Jalan Pramuka nomor 9 Banyumas pada hari Selasa 1 September 2026 pukul 10. Sehubungan dengan adanya gugatan yang diajukan oleh Siti Fatimah, selanjutnya disebut sebagai penggugat, alamat Desa Karangduren, RT 1 RW 3 Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, melawan 1 Sumeri Karya Subrata, selanjutnya disebut sebagai tergugat 1, 2 Ruswandi Hadi Suwiryo, selanjutnya disebut sebagai tergugat 2, 3 Kusmina, selanjutnya disebut sebagai tergugat 3, 4 Suyati, selanjutnya disebut sebagai tergugat 4, 5 Dr. E. Endang Werdianingsih, selanjutnya disebut sebagai tergugat 5, 6 Parsono, selanjutnya disebut sebagai tergugat 1, 7 Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanian Nasional Kantor Pertanian ATR BPN Kabupaten Banyumas, selanjutnya disebut sebagai tergugat 2. Kepada saudara yang mendengar dan mengetahui nama dan alamat dimaksud, dimohon bantuannya untuk menyampaikan kepada yang bersangkutan. Atas bantuannya kami ucapkan terima kasih.

0: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan workspace platform dan online learning platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
1: Pro 1
2: Purwakarta.
0: Channel informasi dan inspirasi.
3: Berita kehilangan, telah hilang satu buah BPKB R4 minibus merek Toyota tipe Kijang Innova 2.4G berwarna hitam metalik tahun 2017, nomor polisi R1078AA, nomor rangka MHFJB 8EM3H1024375. Nomor mesin 2GDC260369, atas nama Devika Yuliana, alamat Desa Banjar Sari Wetan RT3 RW5 Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas. Barang tersebut hilang pada hari Selasa tanggal 29 April 2026 dalam perjalanan dari Purwokerto menuju rumah pelapor. Bagi yang menemukan barang tersebut dimohon bantuannya untuk mengembalikan kepada Devika Yuliana dengan nomor handphone 081-227-584-300, alamat Desa Banjar Sari Wetan, RT3 RW5 Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas. Atas perhatian dan bantuannya, diucapkan terima kasih.

0: Rosatu.
1: Rosatu Purwokerto.
0: Channel informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, ada berita kehilangan. Telah hilang satu buah BPKB sepeda motor Yamaha 44D Xeon tahun 2011 berwarna putih dengan nomor polisi R-3728-IE. Isi silinder 125cc, nomor BPKB Q054-586031, nomor mesin 44D-121108, nomor rangka MH344-D-001BK-120993. Atas nama Muhammad Naufal Amar Azi, alamat Desa Cikawung RT2 RW2 Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas. Barang tersebut hilang bulan Februari 2026 di sekitar rumah. Bagi yang menemukan barang tersebut, dimohon bantuannya untuk mengembalikan kepada Muhammad Naufal Amar Azi dengan nomor handphone 0823-2659-4939, alamat Desa Cikawung RT2 RW2 Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas. Atas perhatian dan bantuannya, diucapkan terima kasih. Dan pendengar, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita dalam Purwokerto sore ini. Selepas ini akan ada rekan saya Kiki yang menemani Anda sepanjang Purwokerto malam ini. Dan juga pukul 19 waktu Indonesia Barat, seperti biasa akan kami hadirkan warta berita dari Pro3 Jakarta. Saya Inka Mutiara, terima kasih pendengar atas kebersamaannya dan sampai jumpa.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 93.1 Pro 1, channel informasi dan inspirasi.

0: di Selat Malaka, kita berkepentingan untuk menjaga Selat Malaka sebagai lintasan yang bebas untuk semua pihak. Kita harus pelihara keamanan, perdamaian di selat itu, juga tentunya keamanan dari polusi.
1: Menhut Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK. Maka atas pelaporan tersebut, tim Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik akan melakukan verifikasi dan analisis.
2: Presiden Prabowo menegaskan Indonesia dan Singapura berkomitmen untuk menjaga Selat Malaka sebagai jalur pelayaran bebas. KPK mulai memproses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan Menteri Kehutanan. Kematian akibat wabah virus Ebola yang melanda Republik Demokratik Kongo terus meningkat. Inilah warta berita selengkapnya Senin 6 Juli 2026 bersama saya Hana Pratiwi. Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia dan Singapura berkomitmen untuk menjaga Selat Malaka sebagai jalur pelayaran yang bebas bagi semua pihak serta aman dari perompak. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Pertemuan Presiden dengan Perdana Menteri Wong berlangsung selama 3 jam. Usai menggelar pertemuan, Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Wong memberikan pernyataan bersama. Salah satu yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah komitmen Indonesia dan Singapura untuk menjaga Selat Malaka agar menjadi jalur pelayaran yang aman, bebas perompak, dan terbuka untuk siapapun yang melintas. Presiden Prabowo mengatakan akan menggandeng negara sahabat di Asia Tenggara seperti Malaysia untuk bersama-sama menjaga Selat Malaka agar tetap aman untuk dilintasi. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
0: Batasan di Selat Malaka, kita berkepentingan untuk menjaga Selat Malaka sebagai lintasan yang bebas untuk

0: bersama untuk dijaga.
1: Sebagai negara pantai yang berbatasan dengan Selat Malaka dan Selat Singapura, Singapura dan Indonesia memiliki keselarasan strategis. Kami sama-sama berkepentingan untuk menjunjung tinggi hak dan kebebasan navigasi serta menjaga agar jalur komunikasi laut tetap terbuka bagi semua pihak, termasuk hak lintas transit kapal tanpa hambatan. Oleh karena itu, Presiden Prabowo dan saya sepakat untuk turut berperan serta bersama dengan negara-negara pantai lainnya dalam memastikan bahwa Selat Malaka dan Selat Singapura tetap aman, terbuka, dan dapat diakses oleh semua pihak.
0: Indonesia dan Singapura menandatangani 26 MOU atau nota kesepahaman di berbagai bidang seperti ekonomi, listrik, ketahanan pangan, ekonomi digital, cyber, dan perdagangan. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mulai memproses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, di mana laporan tersebut tengah diverifikasi Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK. Hairul Umam menyampaikan informasi selengkapnya.
3: Menhut Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi memulai proses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, di mana laporan tersebut kini sedang diverifikasi oleh Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Raja Juli menyampaikan laporan penolakan gratifikasi kepada KPK pada Jumat 3 Juli yang lalu. Menurut Budi, setelah proses verifikasi selesai, KPK akan menentukan tindak lanjut atas laporan tersebut. Hasilnya akan diumumkan setelah seluruh mekanisme pemerasan berlangsung.
3: Menhut Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK. Maka atas pelaporan tersebut, tim Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik akan melakukan verifikasi dan analisis, termasuk juga koordinasi di internal KPK. Untuk selanjutnya, KPK akan menyampaikan analisis atas pelaporan tersebut, apakah dapat ditindaklanjuti atau tidak.
4: Sementara itu, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan bahwa pengembalian itu tidak akan menghapus unsur pidana, apalagi jika penyidik menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pelepasan hutan yang berlangsung di Kuantan Singgigi.
5: Untuk pengurusan rekomendasi ke kementerian, nah itu apakah barang bukti uang nanti itu menjadi bagian penting yang akan didalami oleh penyidik, ya tentunya kita tunggu hasil penyidikan ke depan. Itu ya, oh ya, pengembalian kan tidak menghapus pidana ya, tetapi sejauh mana pengembalian itu menjadi fakta yang memang tadi dikonstruksi awalnya bahwa bupati mengurus rekomendasi ke kementerian, itu menjadi nanti akan didalami oleh tim penyidik.
4: Diketahui memang Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengaku menemukan sebuah amplop yang ditinggalkan Bupati Kuansing yaitu Suhardiman Ambi usai melakukan pertemuan di Kemenhub pada 2 Juni 2026. Menurut Raja Juli, amplop tersebut telah dikembalikan pada 29 Juni 2026. Dalam perkara ini memang Bupati Kuansing Suhardiman Ambi telah ditetapkan sebagai tersangka bersama Sekretaris Daerah Kuansing yaitu Zulkarnain, serta satu pihak swasta yaitu Direktur Utama PT Mitra Ideal Konsultan. Perkara tersebut bermula dari dugaan suap pengisian jabatan Sekretaris Daerah Kuansing, dan selain dugaan suap jabatan, KPK juga mengusut dugaan penerimaan lain yang berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan HPT. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Polda Kepulauan Bangka Belitung berhasil mengungkap kasus narkoba dari dalam lembaga pemasyarakatan atau lapas narkotika Pangkal Pinang. Debi Nirwandi melaporkan selengkapnya.
6: Narkoba yang melibatkan narapidana atau warga binaan di lapas narkotik kelas 2 Pangkal Pinang. Rekan-rekan perlu tahu bahwa pengungkapan
7: Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung berhasil membongkar jaringan peredaran narkotika jenis sabu yang dikendalikan dari Lembaga Permasyarakatan atau Lapas Narkotika Kelas 2A Pangkal Pinang. Direktur Reserse Narkoba Polda Bangka Belitung Kombespol Ronald Predi Sipayung mengatakan penerapan seorang narapidana sebagai tersangka baru ini merupakan bukti komitmen bersama dalam memberantas peredaran gelap narkoba. Kasus ini bermulai pada 7 Mei 2026 saat Reserse Narkoba Polda Babel melakukan

0: pengungkapan narkotika gelombang pertama, polisi menangkap seorang pria berinisial FB 34 yang diketahui merupakan seorang karyawan kontrak. Dari tangan FB, polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya 1,6 kg sabu, kemudian 9 pil butir ekstasi dan 2 unit handphone. Tersangka FB saat ini telah ditahan di rumah tahanan Polda Bangka Belitung. Selain itu, petugas berhasil mengamankan 2 unit handphone milik narapidana berinisial KE, di mana KE merupakan masih menjalani status penahanan karena kasus narkoba. Tangkapan Ditpolairut Polda Babel pada tahun 2023 silam yang sedang menjalani vonis hukuman 6 tahun penjara sejak tahun 2024.
1: Jadi kami berterima kasih pada Pak Kalapas yang telah didukung untuk bisa mengungkap jaringan yang melibatkan tersangka yang sudah kami tahan dengan warga binaan yang ada di Lapas Narkotika. Kronologis awal sampai nanti kasus ini bisa terungkap dan menetapkan narapidana sebagai tersangka dalam pengembangan kasus yang awalnya ditangani oleh Direktur Narkotika.
0: Sementara itu, Kepala Lapas Narkotika Kelas 2A Pangkal Pinang Nopriyadi menegaskan pihaknya berkomitmen penuh dan membuka pintu selebar-lebarnya bagi kepolisian untuk melakukan pengembangan kasus tersebut.
2: Memang kami sudah berkoordinasi dengan Pak Direktur untuk proses kelanjutannya, kami monggo silakan untuk diproses. Nah, sikap kami dari lapas memang tidak ada tempat untuk warga binaan melakukan penyalahgunaan narkoba. Nah, terkait dengan handphone tadi, kami sudah melakukan langkah-langkah bukan saja terhadap tersangka ini dan seluruh warga binaan sudah kami lakukan razia secara rutin. Namun demikian, memang keterbatasan kami untuk semuanya clear bersih tentu belum bisa.
0: Ia menambahkan, razia rutin di dalam blok hunian terus dilakukan secara bertahap demi memastikan lingkungan lapas bersih dari barang-barang terlarang termasuk penyelundupan perangkat handphone. Dari Pangkal Pinang, Bibi Nirwandi, RRI.
3: Kementerian Hukum Kanwil Kalimantan Tengah memastikan sejumlah daerah siap membentuk peraturan daerah terkait perlindungan karya atau kekayaan intelektual milik daerah. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Kita sudah komunikasikan dari seluruh sekda sekabupaten dan kota, termasuk juga provinsi, dan memang sebagian sudah merespon.
5: Peraturan daerah atau perda, kekayaan intelektual dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum terhadap karya budaya, inovasi hingga produk unggulan lokal. Kepala Kantor Wilayah Kakanwil Kementerian Hukum Kemenkum Kalimantan Tengah Hajrian Nur menyebut pihaknya telah berkoordinasi dengan beberapa pemerintah kabupaten agar perda perlindungan karya ini bisa dibentuk kemudian dibahas dan disahkan menjadi peraturan daerah. Keberadaan regulasi tersebut diharapkan mampu melindungi hak masyarakat dari penyalahgunaan pihak lain sekaligus membuka peluang peningkatan nilai ekonomi melalui pengelolaan kekayaan intelektual yang sah dan berkelanjutan.
4: Kita sudah komunikasikan dari seluruh sekda sekabupaten dan kota, termasuk juga provinsi, dan memang sebagian sudah merespon bahwa akan menyusun prioritas untuk perda di tahun ini. Namun demikian kan kita ada juga pemda-pemda yang memang mungkin segala keterbatasan segala macam masih belum. Nah, ini kita terus dorong.
5: Sementara itu, anggota DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah Bias Layar mendorong semua kabupaten dan kota mempercepat pembentukan peraturan daerah perlindungan kekayaan intelektual karena sangat penting. Perda kekayaan intelektual akan menjadi pondasi penting bagi daerah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap karya dan inovasi masyarakat.
6: Akan juga diawasi oleh Pak Kakanwil kita. Nanti untuk di dalam bagaimana nanti daerah-daerah juga akan membentuk perda untuk segera supaya ada payung hukumnya untuk daerah-daerah itu bisa perda lalu bisa terlindungi daripada inovasi kekayaan intelektual mereka dan hak cipta mereka.
5: Kementerian Hukum Kalimantan Tengah terus memperkuat sinergi serta mengawal proses pembentukan perda kekayaan intelektual di Kabupaten se-Kalimantan Tengah demi mendukung perlindungan hukum dan pengembangan potensi daerah secara berkelanjutan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Presiden Direktur Tokopedia Stefani Susilo menegaskan tidak ada pemutusan hubungan kerja atau PHK di TikTok maupun Tokopedia Group, melainkan penataan tenaga kerja melalui skema internal mobility. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
7: Kerja di TikTok atau Tokopedia Group. Yang ada adalah penataan tenaga kerja yang
3: Presiden Direktur PT Tokopedia Stefani Susilo menegaskan tidak ada pemutusan hubungan kerja di TikTok maupun Tokopedia Group. Menurut Stefani, perusahaan saat ini melakukan penataan tenaga kerja melalui skema internal mobility di lingkungan TikTok Group. Hal tersebut ia sampaikan dalam konferensi pers dengan pimpinan DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini.
7: Memang ada yang sudah memilih untuk mengambil paket kompensasi dan memilih untuk bekerja di tempat lain atau disalurkan di lingkungan grup bisnis TikTok Tokopedia. Saat ini kami juga melakukan rekrutmen untuk lebih dari 100 posisi di Indonesia.
3: Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee mengapresiasi klarifikasi yang disampaikan manajemen TikTok Group mengenai penataan tenaga kerja tersebut. Menurut Yasir Lee, skema internal mobility memberikan kesempatan kepada pekerja untuk tetap bekerja di lini usaha lain dalam TikTok Group.
8: Di mana penataan yang sering disebut dengan internal mobility dalam TikTok Group itu juga memberikan kesempatan kepada mereka untuk bisa tetap bekerja di lini perusahaan atau lini usaha dari TikTok Group. Karena kita tahu TikTok Group tentu memiliki beberapa lini usaha dan ini juga memberikan kesempatan kepada pekerja.
3: Dalam pertemuan tersebut, TikTok Group menyampaikan saat ini sedang membuka lebih dari 100 posisi pekerjaan di Indonesia. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee menilai pembukaan lowongan tersebut menunjukkan usaha TikTok Group untuk terus berkembang sekaligus membuka peluang kerja bagi masyarakat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Yang sekarang sedang dilakukan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Festival Musik Tahunan Prambanan Jazz kembali digelar yang menarik antusias puluhan ribu penonton dengan menampilkan sejumlah artis papan atas dengan lagu-lagu populernya. Dian Parwanto menyampaikan informasi selengkapnya.
9: Tahun ini kita mencoba merayakan merayakan bersama kegembiraan. Makanya temanya Celebrate the Joy.
10: Prambanan Jazz Festival 2026 resmi berakhir semalam. Sederet musisi papan atas baik tingkat nasional hingga internasional tampil dalam gelaran bertajuk Celebrate the Joy. Selama 3 hari sejak Jumat lalu, Prambanan Jazz Festival mampu menarik puluhan ribu penonton yang terhanyut dalam setiap alunan musik yang dibawakan. Momen menarik juga hadir saat penampilan Tulus di hari terakhir pelaksanaan dengan sederet lagu yang mengiringi keseharian anak muda saat ini. Di samping lagu-lagunya yang populer, di Prambanan Jazz Festival, Tulus juga secara khusus mendengarkan lagu terbarunya berjudul Teh Hijau yang juga mengundang antusias para penggemarnya.
11: Saya Tulus, adalah seorang penyanyi dan penulis lagu. Saya sangat tidak sabar untuk nyanyi malam hari ini karena saya bawa lagu baru teman-teman malam hari ini. Teman-teman kalau hafal lirik lagunya, seperti biasa saya akan ingatkan berkali-kali untuk ikut bernyanyi bersama saya. Jadi nanti sepanjang pertunjukan jangan bosan-bosan ya, saya akan ajak lagi dan lagi, oke?
10: Founder Prambanan Jazz Festival, Anas Alimi menyampaikan, bagi musisi non-jazz, Prambanan Jazz Festival tahun ini menghadirkan program unik bertajuk Playing Jazz. Melalui program ini, musisi populer dari berbagai genre ditantang untuk mengaransemen lagu-lagu mereka ke dalam bentuk musik jazz.
9: Selain untuk musisinya, kita juga mendengar kritikan dan dari musisi-musisi yang lain maupun dari teman-teman yang lain bahwa festival jazz kok musik kurang jazz. Maka tahun ini kami menggandeng kurator festivalnya yaitu Mas Sadu Rasidi. Jadi, beliau ini putranya Mas Idang Rasidi almarhum ya. Dan alhamdulillah kita bikin line up-nya ini. Kalau kita hitung mungkin komposisinya bisa 60% sudah berbau jazz.
10: Selain menjadi pesta musik, Prambanan Jazz Festival diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi yang masif bagi wilayah Yogyakarta dan sekitarnya. Anas mengaku telah menerima banyak laporan mengenai lonjakan keterisian hotel, restoran, hingga jasa rental kendaraan yang habis disewa.

0: Berikut kami hadirkan perakiraan cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG.
1: Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 7 Juli 2026. Bersama saya Lintang, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Bavi terpantau di Samudra Pasifik Utara Papua dengan arah gerak ke arah barat laut. Dalam 48 jam ke depan diprediksi meningkat dengan intensitas masih dalam kategori 1. Sistem ini menginduksi daerah low level jet pada daerah Samudra Pasifik Timur Filipina dan di Samudra Pasifik Utara Papua. Selain itu, sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Laut Filipina Timur, Laut Sulu, Samudra Pasifik Timur Filipina, dan Samudra Pasifik Utara Papua, Pulau Halmahera hingga Papua, serta di sekitar siklon tropis tersebut. Selain itu, sirkulasi siklonik terbentuk di perairan barat Bengkulu, membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari pesisir barat Bengkulu hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu, serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah siklon tropis, sirkulasi siklonik, dan sepanjang daerah konvergensi maupun konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Barat dan Bengkulu. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, waspadai terdapat potensi hujan petir di Bengkulu, hujan sedang di Medan, hujan ringan di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Palembang, Bandar Lampung, Pontianak, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Banda Aceh, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Palangkaraya, Samarinda, dan Banjarmasin, serta udara kabur di Yogyakarta dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, waspadai terdapat potensi hujan ringan di Denpasar, Mamuju, Palu, dan Merauke. Kemudian potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal terdapat di Mataram, Kupang, sebagian besar Sulawesi, Ternate, Ambon, dan sebagian besar Papua, serta potensi asap atau berkabut di Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya, sehat selalu dan sampai jumpa.

0: Informasi dari luar negeri. Kematian akibat wabah virus Ebola yang melanda Republik Demokratik Kongo terus meningkat dengan telah menembus angka 500 kasus virus Ebola. Organisasi Kesehatan Dunia WHO juga telah menetapkan wabah Ebola di Kongo dan Uganda menjadi status darurat yang berpotensi mengancam negara lain di mana risiko penyebaran lebih lanjut di kawasan tersebut tergolong tinggi. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, turnamen pramusim Piala Presiden kembali bergulir dengan 8 tim peserta. Edisi 2026 akan menghadirkan persaingan klasik Liga Indonesia dan 3 tim tamu dari Asia Tenggara. Niar Abdul Itiloli melaporkan langsung dari Jakarta. Niar Abdul.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Turnamen pramusim Piala Presiden tahun ini kembali bergulir dengan 8 tim peserta. Edisi 2026 sendiri akan menghadirkan persaingan klasik Liga Indonesia dan juga 3 tim tamu dari Asia Tenggara. Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam keterangannya pada konferensi pers yang diumumkan pada siang tadi di kawasan Senayan, Jakarta, menjelaskan bahwa usai konferensi pers Erick menjelaskan bahwa memang ada beberapa alasan kenapa tahun ini ada perubahan dalam jumlah tim tamu serta tim peserta. Jika di tahun sebelumnya atau di tahun 2025 ada jumlah tim peserta yang mengikuti turnamen pramusim Piala Presiden ini sekitar 6 tim, maka pada tahun dengan 2 tim tamu, maka pada tahun ini jumlahnya bertambah menjadi 8 tim dengan total diantaranya 5 tim dari Liga Indonesia serta 3 tim tamu diantaranya. Dari tim Indonesia sendiri akan hadir Persib Bandung sebagai juara Liga Indonesia musim 2025-2026. Kemudian juga ada Persija Jakarta, Arema FC, Persebaya Surabaya, dan juga PSMS Medan. Sementara dari 3 tim tamu lainnya diantaranya yaitu Port FC dari Liga Thailand, kemudian ada DPMM FC dari Brunei Darussalam, serta Tampines Rovers dari Singapura. Dan Erick menjelaskan bahwa memang salah satu yang ingin dia hadirkan selain daripada persaingan dengan tim-tim Asia Tenggara yang tentunya tahun ini akan jauh lebih menarik karena Indonesia juga akan turut ya, serta dalam Piala AFF yang akan bergulir pada akhir Juli hingga Agustus mendatang. Selain itu juga Erick Thohir menyebut bahwa ia ingin kembali menghadirkan romantisme ataupun kenangan atau memori dari para pecinta sepak bola terhadap persaingan-persaingan yang klasik di Liga Indonesia seperti pertemuan antara Persija dan Persib, kemudian juga Arema dan Persebaya.
2: Ya, memang ini kan Piala Presiden yang terdepan. Dan kita juga ingin memastikan klub-klub yang hadir, terutama yang dari Indonesia, klub-klub yang selama ini sudah membantu negara sepak bola Indonesia. Baik untuk zaman perserikatan ataupun zaman kerja seperti hari ini. Nah, karena itu kita mengundang Persib, Persija, PSMS, ya, Persebaya, dan tentu Arema yang memang langganan Piala Presiden. Nah, artinya saya juga menantang para klub-klub yang punya legenda ini. Apalagi kita tetap mengundang juga kan juara bertahan, POT.
1: Dan pendengar, pada turnamen kali ini salah satu yang kembali hadir yaitu Port FC yang merupakan juara dari musim sebelumnya yaitu di edisi 2025 di mana beberapa pemain timnas ada di dalamnya, salah satunya adalah Asnawi Mangkualam yang kemarin di edisi 2025 ikut bersama Port FC mengangkat trofi juara Piala Presiden 2025 di Stadion Sijalak Harupat Bandung. Dan untuk perhelatan tahun ini tahun lalu dari 6 peserta tersebut diantaranya menjadi juara adalah Port FC dari Thailand, kemudian runner up-nya atau juara duanya adalah Oxford United dari Inggris, serta juara 3 atau posisi 3 itu diraih oleh Dewa United dari Liga Indonesia. Dan direncanakan 2 daerah akan menjadi tuan rumah pelaksana pada edisi 2026 ini, diantaranya adalah Surabaya dengan Stadion Gelora Bung Tomo, sementara kota berikutnya yaitu Bandung dengan Stadion Sijalak Harupat. Demikian sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Jakarta. Nirapul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogramatika. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Tuan rumah kembali mendapat ujian berat di babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Amerika Serikat akan menghadapi Setan Merah Belgia di Stadion Seattle, Amerika Serikat. The Stars and Strippers melaju setelah menyingkirkan Bosnia dan Herzegovina dengan permainan cepat dan penuh energi. Sementara Belgia memastikan tempat di babak ini usai mengatasi perlawanan Senegal. Mampukah tuan rumah memanfaatkan dukungan publik Seattle atau Belgia yang justru melangkah ke putaran selanjutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 7 Juli 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Dalam sejarah panjang Piala Dunia FIFA, sejumlah nama besar telah mengukir rekor sebagai pencetak gol terbanyak. Berikut kami rangkum 3 sosok yang menonjol berkat ketajaman yang luar biasa di panggung tertinggi sepak bola dunia tersebut. Di posisi ketiga, ada pemain legenda Jerman Barat, Gerd Müller. Ia mengoleksi 14 gol dari 13 pertandingan pada 2 edisi Piala Dunia, yaitu 1970 dan 1974. Müller juga mencatatkan namanya sebagai pencetak gol kemenangan bagi Jerman Barat pada final 1974 melawan Belanda. Posisi kedua ditempati legenda Brazil, Ronaldo Nazario. Ronaldo mencetak 15 gol dalam 4 edisi, mulai dari 1998 hingga 2006, termasuk 8 gol saat membawa Brazil juara pada tahun 2002. Sementara itu, posisi pertama masih dipegang penyerang Jerman, Miroslav Klose. Ia mencetak 16 gol dalam 4 edisi, dimulai sejak debutnya pada tahun 2002, saat ia mencetak hat-trick sundulan ke gawang Arab Saudi. Ketajamannya kembali terlihat saat Jerman menjadi tuan rumah pada tahun 2006. Klose mencetak 5 gol dan meraih penghargaan sepatu emas atau Golden Boots pada turnamen tersebut. Pada edisi 2014, Klose mencetak 2 gol tambahan untuk melampaui rekor 15 gol milik Ronaldo, sekaligus mengantarkan timnya menjadi juara dunia. Menjelang Piala Dunia FIFA 2026, rekor ini kembali menjadi sorotan. Sejumlah pemain aktif seperti Lionel Messi dengan 13 gol dan Kylian Mbappe dengan 12 gol berpotensi memecahkan rekor tersebut.

banyak hal yang ditulis oleh Tan Malaka untuk mengingatkan masyarakat. Salah satunya adalah sebuah pernyataan yang begitu sederhana tapi menampar keras. Kalau semua tunduk tanpa tanya, untuk apa kita dikasih otak? Begitu tulisan Tan Malaka. Kalimat ini bukan sekedar tulisan biasa. Ini adalah kritik tentang bagaimana manusia perlahan kehilangan keberanian untuk berpikir. Tan Malaka melihat betapa mudahnya seseorang tunduk, mengikuti tanpa memahami, patuh tanpa bertanya. Padahal, akal diberikan bukan untuk diam, bukan untuk sekedar menerima, tapi untuk menguji, mempertanyakan, dan mencari kebenaran. Karena saat manusia berhenti berpikir, disitulah ia mulai kehilangan dirinya sendiri. Dan tanpa sadar, ia berubah menjadi sesuatu yang hanya bergerak, tanpa arah, tanpa makna. Maka pesan ini tetap relevan sampai hari ini. Jadilah manusia yang berpikir, bukan sekedar robot yang tunduk buta.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, malam hari ini untuk edisi hari Senin tanggal 6 Juli 2026 bersama saya Undang Rizky di sepanjang Purwokerto malam ini akan menghadirkan mimbar Hindu untuk edisi hari ini dengan tajuk Dharma Telah Hidup Sebelum Nama Hindu bersama dengan Bapak Isa Widya Permansa SPDH. Selamat malam dan selamat

Om Swastiastu, Om Awiknam Astu, Namo Sidam, Om Sidirastu Tat Astu, Astu Swaha, Om Anubhadrah Kertawo Yantu Wiswatah. Semoga pikiran baik datang dari segala penjuru. Salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku pendengar RRI Pro 1 yang saya hormati, dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya, Isa Widya Pramana. Semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan Ida Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Saudara pendengar, suatu pagi saya bertemu dengan seorang bapak tua di sebuah desa, tepatnya di wilayah Jawa. Sebelum mulai bekerja di sawah, beliau berhenti sejenak, memejamkan mata, lalu mengucapkan doa dengan lirih. Setelah itu, beliau memercikkan sedikit air ke tanah, kemudian mulai mencangkul. Saya bertanya, "Pak, mengapa selalu berdoa sebelum bekerja?" Beliau tersenyum dan menjawab sederhana, "Niki namung ngaturaken panuwun. Sing maringi urip Gusti, sing maringi banyu Gusti, sing maringi lemah subur ugi Gusti. Ini hanya mengucapkan terima kasih. Yang memberikan kehidupan adalah Tuhan, yang memberi air adalah Tuhan, dan yang memberi tanah subur juga Tuhan." Jawaban itu begitu sederhana, tetapi mengandung makna yang sangat dalam. Saya menyadari bahwa rasa syukur tidak selalu diajarkan melalui buku. Ia hidup melalui kebiasaan, keteladanan, dan tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Pendengar yang berbahagia, pernahkah kita bertanya mengapa masyarakat khususnya Jawa mengenal tradisi selamatan, wiwitan, sedekah bumi, atau bersih desa? Mengapa sebelum panen, membangun rumah, atau memulai pekerjaan penting, masyarakat berkumpul untuk berdoa bersama? Sebagian orang mungkin menganggap semua itu hanya adat. Padahal, di balik tradisi tersebut tersimpan nilai-nilai spiritual yang sangat luhur. Inilah yang akan menjadi tema kita hari ini. Ketika Dharma menjadi tradisi, Dharma telah hidup sebelum nama Hindu ada. Yang dimaksud bukanlah bahwa masyarakat Nusantara telah memeluk agama Hindu sebelum mengenal nama Hindu. Maksudnya adalah nilai-nilai Dharma telah tumbuh dan diwariskan dalam kehidupan masyarakat Nusantara, khususnya Jawa, jauh sebelum istilah agama Hindu digunakan sebagai nama resmi dalam administrasi negara Indonesia. Melalui perjalanan sejarah yang sangat panjang sejak masa kerajaan-kerajaan Hindu di Nusantara, nilai-nilai Dharma beralkulturasi atau bercampur dengan budaya setempat, nilai yang selaras dengan keberadaan, dipelihara, diwariskan, dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Karena itulah banyak tradisi Jawa memiliki kedekatan dengan ajaran Dharma, meskipun tidak semua budaya Jawa berasal dari Hindu. Saudara pendengar, dalam agama Hindu terdapat 3 kerangka dasar, yaitu tatwa, susila, dan upacara. Yang pertama adalah tatwa, yaitu pemahaman tentang hakikat kehidupan. Orang Jawa mengenal ungkapan sangkan param ning dumadi, mengingatkan manusia agar selalu sadar dari mana berasal dan kepada siapa akhirnya akan kembali. Kesadaran inilah yang membuat manusia tidak sombong. Kita memahami bahwa hidup adalah anugerah, air adalah anugerah, tanah adalah anugerah, dan panen pun adalah anugerah Tuhan. Disinilah lahir rasa syukur. Rasa syukur itulah yang menjadi inti Dharma.
Masih berkaitan dengan tatwa, masyarakat Jawa juga mengenal falsafah Mamayu Hayuning Bawono, yaitu kewajiban manusia menjaga keharmonisan dunia. Karena itu, orang-orang tua dahulu selalu berpesan agar tidak merusak hutan, tidak mengotori mata air, dan tidak serakah terhadap alam. Nilai ini sejalan dengan ajaran Hindu bahwa manusia bukan penguasa alam, melainkan bagian dari alam itu sendiri. Menjaga lingkungan bukan sekedar kewajiban sosial, tetapi juga bagian dari pengabdian kepada Tuhan. Saudara pendengar, setelah kerangka pertama tatwa, kerangka kedua adalah susila, yaitu perilaku yang luhur. Sejak kecil, masyarakat Jawa diajarkan unggah-ungguh, tepo sliro, menghormati orang tua, menghargai guru, hidup rukun, dan gemar bergotong royong. Dalam Hindu, semua itu sejalan dengan ajaran Trikaya Parisuda, yaitu berpikir yang baik, berkata yang baik, dan berbuat pun yang baik. Mungkin leluhur kita tidak menyebut istilah Trikaya Parisuda, namun nilai-nilainya telah dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Artinya, Dharma bukan hanya hidup di dalam kitab suci ataupun tempat ibadah kita pura. Dharma hidup dalam perilaku manusia. Kerangka dasar yang ketiga adalah upacara atau acara, yaitu ungkapan bakti kita kepada Tuhan. Tradisi seperti selamatan, wiwitan, bersih desa, maupun nyadran sesungguhnya mengajarkan rasa syukur, penghormatan kepada leluhur, kepedulian terhadap sesama, dan keseimbangan dengan alam. Disinilah keindahan Hindu. Hindu tidak datang untuk menghapus budaya yang luhur. Hindu memberikan makna spiritual sehingga budaya menjadi wadah, sementara Dharma menjadi jiwanya. Saudara pendengar yang berbahagia tentunya, Pulau Jawa juga menyimpan warisan peradaban Hindu yang sangat besar. Kita mengenal Candi Prambanan, kisah Ramayana dan Mahabharata, serta karya para pujangga yang melahirkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangroa. Semua itu menjadi bukti bahwa nilai-nilai Dharma pernah berkembang dan memberi warna bagi perjalanan budaya Nusantara. Namun, perlu kita pahami bersama, bukan berarti semua budaya Jawa adalah Hindu. Yang benar adalah banyak nilai luhur budaya Jawa tumbuh berdampingan dengan ajaran Dharma melalui proses sejarah yang panjang. Saudara pendengar, ada sebuah sloka indah dalam Bhagavad Gita bab 4 sloka 11. Yeyatamam prapadyante tam stataiva bajami aham mama warta manu wartante manusia parta sarwasa. Bagaimanapun manusia datang kepadaku, demikian pula aku menerima mereka. Semua manusia menempuh jalanku dengan berbagai cara. Sloka ini sebenarnya mengajarkan bahwa Tuhan melihat ketulusan hati manusia, bukan sekedar latar belakang budaya atau bahasanya. Karena itu, budaya yang mengajarkan kasih sayang, rasa syukur, penghormatan kepada Tuhan, sesama, dan alam dapat menjadi jalan untuk menghidupkan Dharma dalam kehidupan sehari-hari. Saudara pendengar yang berbahagia, mungkin sebelum kita mengakhiri perjumpaan hari ini, mari kita renungkan bersama. Jangan sampai kita hanya mewarisi bentuk tradisinya, tetapi kehilangan maknanya.
Jangan sampai kita masih melakukan selamatan tetapi lupa bersyukur. Masih melakukan bersih desa tetapi tidak lagi menjaga lingkungan. Masih menghormati leluhur tetapi melupakan nilai-nilai luhur yang mereka wariskan. Karena tradisi tanpa makna hanyalah kebiasaan. Namun tradisi yang dihidupi oleh Dharma akan menjadi jalan menuju kebijaksanaan. Mari kita rawat budaya Nusantara, mari kita lestarikan kearifan lokal khususnya Jawa, dan mari kita hidupkan kembali nilai-nilai Dharma dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Karena Hindu bukan hanya sekedar nama, Hindu adalah jalan Dharma yang mengajarkan manusia hidup selaras dengan Tuhan, sesama dan alam semesta. Demikian saya Isa Widya Pramana pamit undur diri, sampai jumpa di siaran berikutnya. Terima kasih. Om Santi, Santi, Santi.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2024.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: 101 Purwocerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. 101 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Saatnya Anda ikuti Gema Piala Dunia 2026. Update seputar Piala Dunia 2026 bersama RRI.
2: Selamat malam Ringan Pro 1 dimanapun Anda berada. Amerika Serikat akan menantang Belgia pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 besok pagi pukul 7 waktu Indonesia Barat. Bermain di hadapan publik sendiri, Amerika Serikat diprediksi mengandalkan intensitas dan transisi cepat, sementara Belgia memiliki keunggulan pengalaman serta kualitas individu pemain. Berikut kita akan ikuti ulasan prediksi pertandingan dalam Gema Piala Dunia 2026 bersama Fahriansa.
3: Duel Amerika Serikat melawan Belgia di Seattle Stadium besok pagi diprediksi menjadi pertarungan antara intensitas tuan rumah dengan kematangan para pemain senior Setan Merah. Amerika Serikat asuhan Mauricio Pochettino menatap laga ini dengan modal kemenangan 2 gol tanpa balas atas Bosnia dan Herzegovina di babak 32 besar. Organisasi permainan yang solid menjadi kekuatan Stars and Stripes untuk memburu tiket perempat final. Namun, tuan rumah dipastikan kehilangan Volarin Balogun akibat skorsing. Absennya penyerang yang telah mencetak 3 gol di turnamen ini membuat Pochettino diprediksi menyiapkan Ricardo Pepi sebagai ujung tombak. Christian Pulisic akan menjadi tumpuan serangan Amerika Serikat. Pulisic diperkirakan bergerak dari sisi kiri dan masuk ke ruang antar lini, sementara Sergi Nodez dapat membantu memperlebar serangan melalui sisi lapangan. Di lini tengah, Tyler Adams dan Weston McKennie memegang peran penting untuk memutus aliran bola Belgia. Keduanya diprediksi melakukan tekanan agresif agar Kevin De Bruyne tidak mendapatkan ruang bebas di depan pertahanan Amerika Serikat. Dari sisi penguasaan bola, Amerika Serikat diperkirakan tidak akan memaksa mendominasi pertandingan. Tuan rumah dapat membiarkan Belgia lebih lama menguasai bola sebelum melancarkan transisi cepat melalui Pulisic dan Des. Sebaliknya, Belgia diprediksi mencatat penguasaan bola sekitar 55-60%. Yuri Tillmans dan Kevin De Bruyne akan menjadi pusat sirkulasi bola untuk mengatur tempo serangan Setan Merah. Jeremy Doku juga menjadi ancaman dari sisi sayap. Kecepatan dan kemampuan Doku dalam duel 1 lawan 1 dapat digunakan Belgia untuk memecah blok pertahanan Amerika Serikat. Sementara itu, Romelu Lukaku dapat kembali dimainkan sebagai senjata dari bangku cadangan. 2 gol Lukaku di Piala Dunia 2026 lahir saat tampil sebagai pemain pengganti, termasuk ketika membantu Belgia bangkit dan menang 3-2 atas Senegal. Catatan pertemuan juga membuat Belgia lebih diunggulkan. Setan Merah memenangkan 6 dari 7 pertemuan sebelumnya melawan Amerika Serikat, termasuk kemenangan 5-2 dalam pertemuan terakhir kedua tim pada Maret 2026. Meski demikian, dukungan publik di Seattle dapat menjadi tambahan energi bagi Amerika Serikat. Tuan rumah diprediksi mencoba menjaga intensitas permainan sekaligus mencari peluang dari serangan balik cepat. Dengan keunggulan kualitas individu dan kemampuan mengendalikan tempo, Belgia lebih difavoritkan dalam pertandingan besok pagi. Amerika Serikat tetap berpotensi memberikan perlawanan ketat, namun Setan Merah diprediksi menang tipis 2-1 dan melangkah ke perempat final Piala Dunia 2026.
0: Baru saja Anda ikuti Gema Piala Dunia 2026. Update seputar Piala Dunia 2026 bersama RRI.
4: Pro 1 Purwocerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 254 0911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Ah, sudah, simpan saja nasihatmu itu orang tua. Cepat serahkan uangnya sekarang juga.
1: Apa? 7 juta? Untuk apa uang sebanyak itu?
0: Mari uangnya.
2: Saya mau kamu mampus.
1: Jerry, aku sayang, bangun nak, bangun Jerry, bangun nak.
3: Dimainkan oleh Teater Angkasa Radio Republik Indonesia. Jerry diperankan oleh Ricky Sinambela, Iksan Naryando sebagai Rian, dan Ibu diperankan oleh Matdoan Fatmawati. Di sebuah kota, ada seorang ibu yang sudah tua, hidup berdua dengan anak satu-satunya yang bernama Jerry. Sedangkan suaminya telah lama meninggal dunia karena sakit. Sang ibu seringkali merasa sedih memikirkan anak satu-satunya karena mempunyai perangai yang sangat buruk, yaitu kecanduan judi online. Hampir setiap waktu, ibunya berdoa agar anaknya bisa keluar dari permainan sesat ini.

0: sadarkan anak hamba, anak yang hamba sayangi, agar dia tidak larut dalam permainan judinya. Hamba ingin sekali melihat anak hamba menjadi anak yang baik, anak penyejuk hati yang berbakti kepada orang tuanya.
1: Namun semakin lama, si anak semakin candu dalam permainan judi online. Perlakuan kasar pun sering dilakukan pada ibunya sendiri jika sang ibu tidak memberinya uang apabila kalah bermain judi.
2: Ibu! Ibu! Ibu!
0: Ada apa? Kenapa kau teriak-teriak dengan keras seperti ini?
2: Aku butuh uang, Ibu. Aku kalah judi lagi. Cepat, Bu. Bagi uang.
0: Jerry, anakku. Uang kita sudah mulai menipis. Hanya cukup untuk makan hari ini saja, nak. Jadi kalau kamu mengambilnya hari ini,

kepada hamba, hamba tetap memaafkan dan berharap ia akan kembali menjadi anak yang baik. Anak yang baik perangainya, anak yang bisa menjadi kebanggaan.

0: setiap malam di suatu tempat, Jerry biasa begadang dengan temannya bernama Rian untuk main judi online.
1: Yo bro, kita main sampai pagi ya.
2: Oke deh bro, jika aku menang, aku bakalan belikan kamu sebuah mobil mewah.
1: Aduh bro, aku kehabisan modal nih. Pakai uang kamu dulu dong.
2: Boleh, mau pinjam berapa?
1: 2 juta aja, ntar kalau menang, aku bayar.
2: Aku udah terlalu

0: transfer ya.
1: Oke, thank you bro.
2: Mereka pun kembali bermain sampai pagi, sehingga saldonya terkuras habis dan kalah lagi untuk kesekian kalinya.
0: Gimana? Kamu menang gak?
1: Aduh, kalah lagi bro. Bisa pinjam uang kamu lagi gak? Saldo aku udah habis nih.
0: Waduh, gimana ya? Saldo aku juga sudah tipis nih. Tinggal 10 juta.
1: Nah, itu masih banyak. Kita bagi dua ya. Ntar kalau aku menang langsung aku bayar deh.
0: Yakin kamu bisa menang?
1: Yakin, pasti menang.
0: Tapi kalau kamu kalah lagi gimana?
1: Tapi kalau aku kalah lagi, nanti aku minta uang sama ibu aku kok. Untuk bayar uang kamu tuh. Aman-aman.
0: Emangnya ibu kamu punya uang sebanyak itu? Setahu aku sih, kan ibu kamu sudah tua, gak punya pekerjaan, dan hanya mengharap belas kasihan dari keluarganya saja.
1: Alah, sok tahu kamu. Tahu apa kamu tentang keuangan ibuku? Kalau kamu gak mau pinjemin, ya udah, jangan banyak bacot. Aku pulang aja deh kalau begitu.
0: Loh, kenapa kamu marah sih bro? Ya udah, aku transfer lagi ya. Tapi ingat loh, kalau kamu kalah lagi, aku tidak mau tahu. Besok kamu harus bayar uang aku. Kalau tidak, kamu akan rasakan akibatnya.
1: Kamu gak usah main ancam-ancam segala bro. Jadi pinjamin aku gak?
0: Tuh, aku udah transfer ya, 5 juta. Jadi utang kamu semuanya sudah 7 juta. Ingat itu, sudah 7 juta.
1: Nah, itu baru namanya teman. Thank you bro.
0: Gimana bro, menang gak?
1: Aduh, parah nih. Kalah lagi, kalah lagi. Kamu, menang gak?
0: Sama, aku juga kalah. Saldoku juga terkuras habis nih. Ingat ya, jangan lupa hari ini kamu harus minta uang sama ibu kamu untuk bayar utangmu ke aku. Biar nanti malam kita bisa main lagi.
1: Udah, tenang, tenang. Pasti tuh, aman. Sekarang udah pagi nih, bubar dulu yuk. Balik-balik. Sampai jumpa nanti malam ya.
0: Baik, aku tunggu.
2: Jerry dan Rian pun pulang ke rumah mereka masing-masing. Setelah sampai di rumahnya, Jerry kembali berteriak minta uang pada ibunya.
3: Ibu! Ibu! Ibu!
4: Ya Tuhan, dari mana sih kamu nak? Baru pulang jam segini langsung teriak-teriak. Ada apa nak?
1: Alah, pakai tanya lagi. Aku minta uang bu. Aku udah kalah main judi lagi. Jadi minta uang 7 juta.
4: Hah? Apa? 7 juta? Untuk apa uang sebanyak itu? Dari mana ibu mendapatkan uang sebanyak itu? Kapan nak kamu sadar? Kamu harus cepat bertobat nak, sebelum kamu terlambat.
1: Alah, ceramah lagi. Pokoknya aku gak mau tahu. Nanti sore, ibu harus kasih aku uang 7 juta.
4: Dari mana nak ibu memiliki uang sebanyak itu? Kapan kamu sadar? Kamu itu harus cepat bertobat.
2: Memasuki waktu menjelang malam, Rian langsung menyambangi rumahnya Jerry, tujuan untuk menagih hutang sekaligus mengajak kawannya itu bermain judi online, sedangkan Jerry tidak mendapatkan uang sepeser pun dari sang ibu karena Jerry tidak bisa memaksa ibunya lagi untuk minta uang, sehingga terjadi insiden pembunuhan antara dua sahabat itu.
0: Selamat malam. Selamat malam.
1: Oh iya bro, masuk.
0: Nggak usah santai lagi bro. Udah mau malam nih, kita langsung saja ke tempat biasa.
1: Waduh, maaf bro. Ibu aku nggak mau kasih uang ke aku lagi.
0: Apa? Jadi kamu belum ada uang untuk bayar utamu ke aku?
1: Tenang bro. Kita bicarakan baik-baik dulu bro. Santai.
0: Aku tidak bisa tenang lagi karena kamu sudah bohongi aku.
1: Terus? Kamu mau apa, ha?
0: Saya mau kamu mampus.
4: Jerry! Tidak! Jerry, anakku sayang, bangun, nak. Bangun, Jerry, bangun.
2: menyaksikan peristiwa itu langsung histeris melihat anaknya yang tidak bernyawa lagi. Demikian drama radio, produksi Radio Republik Indonesia. Sutradara Aminah Hatim, penulis naskah Iksan Naryando, narator Maya Pranira, penata musik Marta Talubun.
5: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
6: Kanal informasi dan inspirasi.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Gimana kabarnya malam hari ini? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tentunya senang sekali rasanya di kesempatan malam hari ini kembali lagi membersamai Anda semuanya di sepanjang Purwokerto malam ini. Bersama saya undang Rizky untuk edisi hari ini, hari Senin tanggal 6 Juli 2026. Tentunya pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada di kesempatan malam hari ini, setelah tadi kita banyak ya mengikuti rangkaian acara sebelumnya, ada drama radio, Gema Piala Dunia dan lain sebagainya. Mendengar malam hari ini spesial untuk edisi kali ini, kita juga akan menghadirkan dialog spesial Ruang Psikologi ya, dengan mengangkat tema mengatasi kesepian di usia dewasa. Ini bersama narasumber kita, the one and only, ada dosen Fakultas Psikologi UMP Purwokerto, ada beliau Bapak Imam Faisal SPSI MA. Assalamualaikum, selamat malam Pak Faisal. Belum menyala, bentar Pak. Assalamualaikum, selamat malam Pak Faisal.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Gimana kabarnya malam hari ini Pak Faisal?
8: Alhamdulillah.
7: Alhamdulillah baik. Salam kenal Pak Faisal. Ini siap. Nampaknya jadi kali pertama ya Pak Faisal saya ketemu jenengan di studio Pro 1 ya.
8: Iya Pak ya.
7: Kalau di luar mah sering ya, sering menyapa dan lain sebagainya. Cuman kan beliau masuknya ke Pro 1, saya dulu masuknya ke Pro 2. Pro Alhamdulillah juga bisa berjumpa dengan Pak Imam Faisal malam hari ini. Dan tentunya pendengar, untuk Anda yang hendak bertanya, juga kami persilakan ya, nanti bisa langsung telepon di 632336 atau melalui SMS WhatsApp, telepon WhatsApp juga bisa di 08112540911. Pak Faisal, ini temanya menarik. Ini kalau misalkan saya bisa, kalau misalkan saya boleh ngomong, ini temanya Gen Z abis gitu ya. Gen Z abis atau mungkin ya kekinian banget.
8: Ya kan Pro 1 bisa yang dengerin ini ya Mas.
7: Semuanya ada.
8: Semuanya ya.
7: Gen Z ada, milenial ada, boomers ada, bayi pun ada Pak.
8: Gitu ya.
7: Iya, TK, karena ada GG, generasi gemilang ya.
8: Okay.
7: Adalah mengatasi kesepian di usia dewasa. Ini mungkin langsung aja Pak Faisal, biar nanti POV-nya langsung dari Pak Faisal untuk malam hari ini. Pak Faisal, monggo.
8: Baik, selamat malam para pendengar sekalian. Tentang kesepian gitu ya, saya juga gak tahu gitu ya. Ini sebenarnya tema rekuesan gitu ya. Tapi memang ini akhirnya lebih banyak juga dibahas ya, para pendengar sekalian, terkait dengan kesepian gitu ya. Apa sih sebenarnya kesepian itu gitu ya? Apakah kemudian kondisi di mana kemudian tidak ada orang sama sekali gitu ya? Nah, singkatnya gitu ya, kesepian itu terkait dengan kualitas hubungan gitu ya. Jadi mau banyak atau sedikitnya orang gitu ya, itu bukan masalah kesepian gitu ya. Misalnya saya punya teman sedikit atau bahkan mungkin sedikit itu mungkin juga apa ya, tapi kita jarang berinteraksi gitu ya. Nah, itulah yang kemudian kita sebut sebagai kesepian. Artinya ini terkait dengan kualitas hubungan ya, antara kita dengan orang lain, bukan masalah banyak dan sedikitnya. Ibaratnya gini, kita misalnya ada di sebuah pertemuan gitu ya, di sebuah kondangan lah gitu ya, di kondangan, tapi gak ada yang kenal kita. Gitu ya, gak ada yang kenal, gak ada yang nyapa gitu ya, gak ada yang kita kenal lah gitu ya. Iya, gak ada yang bisa diajak ngobrol. Nah, itulah kesepian gitu ya, ketika kemudian kita tidak bisa terhubung dengan orang lain. Jadi meskipun banyak orang gitu ya di situ, tetapi kita tidak bisa terhubung dengan orang lain, sehingga kita merasa, aduh, aku kok gak ada yang bisa diajak ngobrol ya, gitu ya. Nah, itulah kesepian. Nah, cuma memang semakin kesini gitu ya, semakin kesini kesepian ini kemudian apa ya, bisa saja kemudian mengarah pada masalah-masalah mental yang lainnya, gitu ya. Misalnya, Beberapa kemudian masalah kesepian ini misalnya juga identik gitu ya dengan misalnya depresi gitu ya, ataupun misalnya masalah-masalah psikologis yang lainnya. Nah, kenapa sih kemudian ini sampai muncul ya pada diri kita gitu ya? Saya sebut kita gitu ya, karena kita pasti mungkin di satu momen mungkin merasa gitu ya bahwa kita itu merasa kesepian gitu ya, lagi banyak orang gitu ya, tapi lagi males untuk
7: rame kemudian. Tapi ngerasanya sepi gitu ya Pak ya.
8: Iya betul gitu ya, beda sama kuburan gitu ya. Kuburan itu apa ya namanya, ya mungkin mirip ya kayak ketika kemudian kita di mohon maaf ya di kuburan gitu, meskipun di situ banyak orang gitu ya, banyak orang ya di bawah tanah gitu ya, tapi kita tidak bisa berkomunikasi gitu ya, tidak ada interaksi di dalamnya ya, ya kita merasa kesepian juga gitu ya. Nah kalau kata teman saya gitu ya dulu, ketika zaman sekolah itu ujiannya paling mumet itu paling ujian matematika gitu ya. Tapi ketika ke dewasa ternyata ujian paling berat adalah merasa kesepian gitu ya. Kenapa gitu ya? Sekarang gini. entah ya, tapi memang meskipun ini belum ada, tidak ada kajian ilmiahnya gitu. Tapi kadang kemudian yang kita rasakan semacam itu. Ketika misalnya dari para pendengar misalnya ketika sedang sekolah atau misalnya ketika kuliah gitu ya, banyak teman gitu ya, tapi ketika kemudian sudah lulus gitu ya, sudah dengan kesibukannya masing-masing gitu ya, kadang merasa aduh teman-temanku yang dulu gitu ya, yang dulu kita ajak ngobrol gitu ya, kita sering ketemuan, kita sering makan bareng, sekarang susah ya untuk kemudian diajak ketemuan gitu. Nah disitulah kemudian kita merasa bahwa aduh, di tengah kesibukan kerja dan seterusnya gitu ya, kok gak ada yang bisa diajak ngobrol gitu ya, mau ngajak telepon, tapi bentar ya bro lagi ada meeting misalnya gitu ya, pengen ngajak ngopi gitu ya, tapi ternyata aku lagi keluar kota gitu misalnya gitu. Nah hal-hal semacam inilah yang kemudian sering menyebabkan kita merasa kesepian gitu ya, ketika bersama dengan, bukan bersama ya, bisa bersama ataupun tidak bersama dengan orang lain gitu ya. Meskipun kemudian teman di sosial media kita banyak gitu ya, banyak yang follow, banyak yang mengikuti gitu ya, bahkan kemudian kita juga banyak yang kita ikuti gitu ya, tetapi jika kemudian tidak ada yang terhubung satu dengan yang lainnya ya, kita merasa kesepian gitu ya. Mungkin dengan, kalau misalnya kita bandingkan dengan media sosial yang lain ya, ya mungkin ada yang kemudian memang hanya follow tapi nggak harus di follow balik ada gitu ya, tapi kan apa ya ya nge-like paling cukup hanya sekedar meng-like gitu ya, mengomentari gitu ya, tapi tidak ada kualitas di dalamnya. Apa sih yang kemudian saya sebut sebagai kualitas gitu ya, di sini melibatkan antara apa ya, emosi ke emosi gitu ya. Jadi ketika kemudian kita sedang, misalnya saya sama Sri Rizky sekarang berhadapan gitu ya, dan kita berinteraksi. Nah, artinya di sini ada selain kemudian interaksi secara lisan gitu ya, ada interaksi yang kemudian kita pun secara emosional gitu ya, yang sering kemudian saya sering sampaikan ya, emosi itu kaitannya dengan ekspresi dari perasaan gitu ya. Jadi saya nggak tahu nih perasaannya Mas Rizky sekarang gitu ya. Tapi ketika kemudian Mas Rizky tertawa, oh saya tahu gitu ya. Oh perasaannya sedang senang. Karena itu diekspresikan dengan tertawa. Nah beda ya ketika kemudian kita berinteraksi misalnya melalui media sosial. Dimana kemudian emosi itu tidak ada gitu ya. Emosi itu hanya terwakili dengan emotikon gitu ya. Ataupun dengan hal-hal lain lah gitu ya. Tetapi kita tidak bisa melihat emosi itu secara real gitu ya, sehingga apa ya, kita sering menebak-nebak gitu ya, ini jangan-jangan marah ini, nah jangan-jangan, sehingga kemudian kita jadi overthinking gitu ya. Jadi overthinking, akhirnya kemudian kita menarik diri dari interaksi. Nah semacam itu para pendengar sekalian. Jadi singkatnya bahwa kesepian itu kaitannya dengan kualitas dalam kita berinteraksi secara sosial gitu ya. Bagaimana kemudian kita membangun, bukan membangun ya, bagaimana kemudian pengalaman subjektif kita gitu ya, subjektif kita sekali lagi gitu ya, bahwa ini pengalaman subjektif kita terkait dengan interaksi sosial kita gitu ya. Mungkin banyak orang nih gitu ya di sekitar kita, tapi tidak ada yang kemudian bisa kita ajak komunikasi gitu ya. Mungkin karena kita orang baru gitu ya, atau misalnya apa, sehingga kemudian kita merasa merasa bahwa aku gak ada yang kenal gitu ya, aku gak ada yang kemudian mau menyapa dan seterusnya, sehingga kemudian kita lebih sering
7: menyendiri gitu ya,
8: menyendiri atau menarik diri gitu mas.
7: Akhirnya walaupun di keramaian terasanya sepi gitu ya Pak Faisal.
8: Iya betul.
7: Tapi ini menjadi satu pertanyaan yang sering saya tanyakan juga kepada diri saya sendiri gitu ya Pak Faisal ya. Mengapa sih seseorang ini punya yang kemudian namanya ini kesepian? Apa yang kemudian menyebabkan seseorang ini bisa merasakan kesepian, dan ya mungkin lebih ke penyebab ya, dan apakah yang merasa kesepian ini adalah fase-fase dewasa gitu ya, mungkin kayak remaja aja yang kesepian, atau mungkin barangkali anak kecil juga pernah merasakan kesepian, orang tua juga pernah merasakan kesepian, ini mungkin boleh dikasih paham Bapak.
8: Itu bukan masalah fase perkembangan ya, tapi memang ini satu pengalaman subjektif kita sendiri gitu ya. Ya mungkin anak kecil gitu ya, mungkin bisa aja kemudian merasa kesepian. Misalnya di rumah gitu ya, ayahnya misalnya, ibunya misalnya sibuk scrolling gitu ya, kemudian ayahnya masih sibuk bekerja, misalnya membawa pekerjaan ke rumah, sehingga si anak itu di rumah gitu ya, ada ayah sama ibu, tapi kemudian tidak bisa berinteraksi dengan mereka gitu ya, sehingga anak bisa saja berpotensi merasa kesepian karena tidak ada yang bisa diajak main gitu misalnya. Nah, banyak hal ya yang kemudian menyebabkan kita itu merasa kesepian. Misalnya harga diri gitu ya, semakin rendahnya harga diri seseorang maka akan semakin berpotensi untuk merasa kesepian. Contohnya apa? Kayak misalnya gitu ya, beberapa hari yang lalu saya menguji skripsi terkait dengan kesepian yang itu dipengaruhi oleh harga diri gitu ya, pada teman-teman yang mengalami disabilitas secara fisik gitu ya, karena kemudian mereka terbatas secara fisik gitu ya, mereka merasa banyak orang yang tidak mau berinteraksi dengan mereka dan seterusnya, sehingga itu mengaruhi harga mereka, harga diri mereka, sehingga mereka itu turun harga dirinya. Dan dengan itu kemudian berdampak gitu ya pada perasaan kesepian mereka. Misalnya gini, harga diri itu kan terkaitannya dengan evaluasi ya, bagaimana kita melihat, bagaimana sih kemudian kita menilai diri kita sendiri gitu ya, kita suka nggak dengan diri sendiri gitu ya. Ketika kemudian kita merasa tidak suka dengan diri kita sendiri, nah ini ternyata berdampak nih, bagaimana kemudian kita berinteraksi pada orang lain. Aduh, jangan-jangan orang lain tidak mau ya berinteraksi denganku, atau orang lain gak mau ngobrol sama aku. Muncullah overthinking gitu ya. Sehingga kemudian yang dia rasa bahwa dia tidak bisa berkomunikasi dengan orang lain karena orang lain mungkin tidak bisa menerimanya, sehingga kemudian dia cenderung untuk hanya berkutat dengan pikirannya sendiri, dan kemudian jatuhlah pada dia perasaan terkait dengan kesepian itu. Artinya tadi gitu ya, bahwa perasaan kesepian itu memang sangat subjektif gitu ya. Saya mungkin merasa kesepian saat ini gitu ya, tapi kenapa kok saya merasa kesepian gitu ya, karena nggak ada yang ngajak ngobrol aku gitu ya, tapi orang lain melihat saya itu mungkin nggak merasa kesepian gitu ya, bisa jadi kemudian lagi nunggu temennya gitu ya, atau misalnya mungkin sedang berinteraksi di sosial media dan seterusnya. Nah, hal-hal semacam itu yang bisa saja menyebabkan terkait dengan kesepian gitu ya. Yang pertama harga diri, ada juga yang kemudian kurangnya support sosial gitu ya, atau dukungan sosial, karena kemudian mungkin tadi ya, lingkungan pergaulannya terbatas gitu ya, merasa kemudian tidak banyak orang yang ketika dia ada masalah, dia tidak merasa kemudian tidak mendapatkan support dari orang lain, ya dia akan merasa kesepian gitu ya. Lagi ada masalah, kan biasanya gitu ya. Kalau lagi ada masalah aja gitu ya. Kalau ada lagi ada masalah aja gitu ya. Dia minta tolong ke aku gitu ya. Giliran kemudian aku yang ada masalah gitu ya, enggak ada yang kemudian
7: ada yang mendekat gitu ya.
8: Iya, gitu. Kan biasanya gitu ya. Nah, itu contoh gitu ya. Para pendengar sekalian gitu ya. Dia merasa kesepian gitu ya, karena kemudian merasa enggak ada yang nolong aku nih gitu ya. Ketika aku lagi ada masalah gitu. Nah itu faktor yang lainnya gitu ya. Kalau faktor-faktor lainnya ada juga yang kemudian ini ya. Saya sih kadang berpendapat bahwa kayak introvert yang saat ini dipahami oleh banyak orang gitu ya. Bukan banyak orang, netizen terutama gitu ya. Saya kira bisa saja kemudian tipe-tipe kepribadian tertentu itu memang berpengaruh gitu ya pada munculnya merasa kesepian ini gitu ya. Mungkin pribadi-pribadi yang cenderung introvert gitu ya, bisa saja kemudian sekali bisa saja ya berpotensi untuk menimbulkan kesepian, meskipun tidak selalu gitu ya orang introvert itu merasa kesepian. Dia hanya sedang kemudian memang membatasi saja gitu ya interaksi dengan orang lain, tapi tidak selalu kemudian orang introvert itu merasa kesepian. Ya, jadi itu gitu ya kemungkinan yang lainnya. Jadi mas, ini masalah personality gitu ya. Memang karena memang bawaannya kayak gitu gitu ya, sehingga dia lebih nyaman dengan dirinya sendiri. Tapi bukan kemudian tidak selalu ya orang introvert itu tidak mau berinteraksi gitu ya. Hanya saja memang dia milih-milih kadang gitu ya, milih-milih mau berinteraksi pada yang lain, pada orang yang seperti apa gitu. Mungkin itu sih mas.
7: Oke, ini menarik ya mendengar terkait dengan mengatasi kesepian di usia dewasa. Tapi ini juga menjadi satu pertanyaan pribadi, mungkin barangkali nanti ada pendengar Pro 1 yang hendak bertanya di 0811-254-0911 atau di 632-336 ya. Pak Faisal, mungkin sebelum ada pertanyaan dari pendengar gitu ya. Saya tadi juga sebenarnya mau tanya nih ya, apakah faktor introvert, extrovert ini juga mengaruhi gitu ya, rasa kesepian tadi udah dijawab, karena saya sendiri juga merasa saya menjadi orang yang tidak begitu introvert, tidak juga begitu extrovert gitu ya. Cuman kalau misalkan, gimana?
8: Ambivert.
7: Ya ambivert gitu ya, jadi separuh-separuh gitu ya. Tapi saya merasa Pak Faisal, ketika saya ini udah ketemu dengan satu kelompok, misalkan kayak kemarin deh saya habis trip sama teman-teman kemana gitu ya. Beberapa hari seneng, kemudian pulang kayak yaudah hilang, tapi masih gamon gitu ya, gagal move on ya. Jadi jadi merasa ya ini raga ini masih di sana gitu, jadi merasa kesepian ya dan lain sebagainya. Tapi yang ingin saya tanya adalah dewasa ini kenapa ya Pak Faisal ya sering banget merasa kesepian? Apakah ini sebagai bentuk satu tanda alarm kita ini butuh apa ya, kalau misalkan istilahnya gengsi itu someone to talk gitu ya, seseorang yang mungkin bisa diajak ngobrol kayak tadi Pak Imam, kalau misalkan mencontohkan mau ngajak temen ngopi tapi takut ganggu, mau ngajak nongkrong ternyata dia lagi sibuk, tapi kalau misalkan udah punya someone yang udah misalkan kayak punya pacar atau mungkin punya pasangan dan sebagainya kan udah punya komitmen, ya udah kalau misalkan ngajak diajak aja karena kita juga udah punya hubungan dan sebagainya. Ini kalau dari pandangan Pak Imam, apakah ini bentuk satu alarm untuk kita mungkin ya udah cari pacar ke, cari jodoh ke, atau mungkin seperti apa Pak Imam?
8: Kalau misalnya kita lihat ke yang namanya tugas perkembangan bisa jadi, gitu ya. Kalau misalnya kita lihat pendengar silakan untuk searching gitu ya tugas perkembangan gitu. Okay. Nah itu kan nanti ada gitu ya. Misalnya gini. Tugas perkembangannya remaja akhir atau dewasa awal gitu ya. Kalau misalnya kita perhatikan itu kan kaitannya dengan apa ya, menjalin interaksi romantis misalnya gitu ya. Kenapa sih kemudian ini harus menjalin relasi romantis? Ini karena tadi gitu ya, ketika masa remaja, ketika masa-masa remaja itu kan kita sedang mencari jati diri gitu ya, cari sebenarnya siapa aku gitu ya. Nah sehingga yang dilakukan adalah dengan melakukan salah satunya perbandingan sosial. Perbandingan sosial itu nanti saya mau cocok sama siapa, saya tidak cocok sama siapa, saya ingin mencoba apa, saya akan tidak mencoba apa, gitu ya. Semuanya kemudian dieksplor, gitu ya. Nah, termasuk dalam lingkungan pertemanan. Artinya kan tadi ya, lingkungan pertemanan itu sangat kuat ketika di usia-usia remaja. Tapi ketika kemudian sudah lepas masa remaja, ya sudah lepas masa remaja, tuntutannya kan sudah berbeda, gitu ya. Lulus kuliah misalnya, gitu ya. Lulus kuliah, kemudian pada cari kerja, gitu ya. Pada cari kerja, akhirnya kemudian kerja dengan kesibukannya masing-masing. Nah, ketika kemudian ingin apa ya? Misalnya tadi pengen ngopi bareng, gitu ya. Pengen ngopi bareng, tapi timingnya nggak pas, gitu ya. Mungkin teman kita lagi sibuk dan seterusnya. Akhirnya sama siapa lagi, gitu ya? Saya bisa mencari orang yang bisa diajak berkomunikasi, gitu. Nah, maka pilihannya ya mau nggak mau ya tadi, gitu ya, menjalin relasi romantis, gitu ya, dengan pasangan, gitu ya. Maka tugas perkembangan di dewasa awal itu kan tadi menjalin relasi romantis ya dengan dengan orang lain, gitu ya. Nah, dari situlah kemudian sampai kemudian membangun rumah tangga, disitulah kemudian juga ada mulai ada interaksi, gitu ya. Dengan artinya apa, ada yang kemudian bisa diajak komunikasi setiap hari lah gampangnya, gitu ya. Ada yang kemudian bisa diajak interaksi setiap harinya
7: karena gitu. Sudah komit gitu ya.
8: Iya, gitu ya. Artinya ada orang yang kemudian di rumah itu ada yang bisa diajak ngobrol lah gampangnya, gitu ya. Nah, meskipun gitu ya, meskipun nih para pendengar sekalian, meskipun kemudian nanti juga akan menemukan satu titik kesepiannya lagi, gitu ya. Meskipun dengan cara yang berbeda, gitu ya. Misalnya gini, ada loh yang kemudian di rumah, gitu ya. Misalnya tadi di rumah itu pasangannya lebih sibuk, gitu ya, dengan pekerjaannya, gitu ya. Atau lebih sibuk dengan media sosial ataupun dengan hobinya dan seterusnya. Akhirnya si pasangan juga merasa kesepian, gitu ya. Merasa bahwa ini pasanganku kayaknya kok nggak aware ya dengan aku, gitu. Nah, maka pada momen inilah, gitu ya. Maka ya bisa plus bisa minus, gitu ya. Bisa plus dan minus. Plusnya itu adalah jika kemudian dia mencari pergaulan-pergaulan baru, gitu ya. Misalnya saya nih, gitu ya, di rumah, gitu. Istri sudah tidur, anak sudah tidur, gitu ya. Padahal masih pengen apa ya, bukan melek, gitu ya, tapi
7: bercengkrama mungkin ya, berbagi cerita.
8: Iya, gitu ya. Nah, misalnya nih saya, gitu ya, setelah siaran ini, gitu ya, ke jadwal ronda, gitu. Ya akhirnya kemudian momen itu saya manfaatkan, gitu ya, ketemu sama bapak-bapak lain, gitu ya, ngobrol dan seterusnya. Plusnya sih itu, gitu ya. Artinya nyari yang kemudian sehobi lah, gitu ya. Sama-sama hobi mancing misalnya, atau sama-sama hobi apa. Jadi nyari yang setipe, gitu ya. Nah, ada juga yang kemudian minusnya, ya naudzubillah, gitu ya. Ada yang kemudian saya berselingkuh misalnya. Karena kemudian tadi, gitu ya, dia merasa kesepian, kemudian ternyata kemudian klik, gitu ya, ketemu sama lawan jenis yang lain. Nah, berinteraksi terus dan ada kemudian selingkuh. Nah, itu plus minusnya sih, gitu ya. Ya, ternyata kesepian itu juga kemudian bisa berdampak pada hal-hal lain, gitu.
7: Kesepian ya, ini satu kata tapi maknanya tuh banyak banget ya. Bisa jadi juga ini kayak tadi ya, kesepian karena mungkin di rumah nggak ada yang diajak ngobrol, hanya kayak tadi dicontohkan ada yang selingkuh dan lain sebagainya. Ini mungkin kesepian yang dalam hal cara mengatasi kesepian ini dengan hal-hal yang mungkin kurang-kurang bagus ya, Pak. Iya, tapi kalau misalkan kesepiannya nggak ada teman, yaudah cari yang lain sampai menemukan. Tapi ini juga menarik, kesepian ini kalau misalnya kita udah menemukan cara mengatasi kesepian ya nanti akan nemu lagi kesepian lainnya gitu Pak Faisal ya. Baik pendengar Pro 1, nanti kita akan jeda sejenak. Untuk Anda yang sudah bertanya, nanti saya akan tanyakan kepada narasumber kita malam hari ini. Kita akan jeda sejenak Pak Faisal, jangan kemana-mana. Pendengar, setelah jeda pariwara berikut ini kita akan kembali di Ruang Psikologi Pro 1 Purwokerto.

0: Prima Pro 1 ada satu lagu dari Selon Seven dengan Tunjuk Satu Bintang ya. Ini Selon Seven aja Bang Duta ini nyuruh kita nunjuk satu bulan. Iya apa kabar kita manusia ya, jadi harus nunjuknya semuanya ya. Pak Imam ternyata susah juga jadi manusia ya Pak Imam ya. Dulu pas kecil kita harus menyelesaikan PR matematika. Kemudian gede sedikit ya, harus kuliah, harus nyelesain skripsi. Udah itu ada KKN, magang dan sebagainya. Kelar kuliah harus cari kerja. Habis kerja harus cari jodoh, harus beli rumah dan sebagainya. Ini ketambahan lagi ada yang namanya kesepian. Ya susah jadi manusia ya, makanya ya ya enggak apa-apa yang namanya jadi manusia. Kalau misalkan enggak mau susah ya jadi kucing aja.
1: Kucing juga susah lah.
0: Kucing juga susah. Ini kalau misalkan di apa nyuri nanti di bandem gitu ya, dilempar. Apa itu di bandem ya. Tapi Pak Imam, ini satu ya, ada pertanyaan nanti mbok terlewat lagi. Selamat malam Mas Kiki dan juga Pak Imam, ingin bertanya agak lain dengan judul yang dibahas. Izin tanya nih, bila seseorang ini malah menginginkan waktu untuk dirinya sendiri, apakah wajar? Terima kasih Pak Imam. Ini dari Dian Syah di YouTube. Monggo Pak Imam.
1: Wajar gitu ya. Artinya mungkin orang-orang sekarang menyebutnya sebagai me time gitu ya. Artinya memang pengen jeda gitu ya. Pengen lagi enggak pengen ketemu sama orang gitu ya. Hal itu sesuatu yang apa ya? Iya wajar-wajar saja gitu ya, yang kemudian kita inginkan. Makanya kemudian tadi ya, itu termasuk dalam hal yang mungkin kita pengen menyeimbangkan diri gitu ya. Capek ketemu sama orang lain gitu ya, capek dengan aktivitas, pengenlah kemudian kita itu me time gitu ya. Atau misalnya sudah seminggu kerja gitu ya, seminggu kerja, kemudian tibalah waktu libur, ada teman yang ngajakin ngopi gitu ya di kafe misalnya. Kemudian kita nolak gitu ya, kita nolak. Enggak ah gitu ya. Mau Sabtu Minggu aku pengen sendirian gitu ya. Kalau misalnya ternyata harus ngumpul sama orang lain, apa bedanya gitu ya. Nah, ya ini hal yang wajar saja gitu ya. Bahwa kita itu sedang tidak ingin istilahnya siapa ya? Saya lupa. Dulu yang menulis buku terkait dengan Man from Mars and Woman from mana gitu ya, saya lupa, Venus gitu ya, saya lupa siapa menulisnya. Tapi istilahnya adalah masuk ke gua gitu ya. Jadi lagi pengen masuk ke gua gitu ya. Tapi memang ini lebih seringnya pada laki-laki gitu. Pada laki-laki. Kalau pada perempuan biasanya jarang gitu ya. Artinya masuk ke gua itu ya pengen menyendiri aja dulu gitu ya. Pengen cari jeda lah gitu ya. Kenapa kita itu pengen cari jeda? Ya karena kemudian semuanya sekarang serba cepat ya. Kita dituntut untuk kemudian segera berpikir, mengambil keputusan secara cepat gitu ya. Kita apa-apa serba harus sekarang gitu ya. Nah, kita ada satu waktu pengen, saya itu saat ini pengen jeda dulu lah gitu ya. Mensejenakkan diri gitu ya. Atau mengambil jarak gitu ya. Mengambil jarak dari segala hal yang kemudian memang bikin kita itu pusing gitu ya. Nah, hal-hal itu semacam itu wajar gitu ya. Bahwa kita itu memang menyengajakan diri untuk menyendiri gitu ya, itu is okay gitu ya. Yang terpenting kemudian setelah kemudian memang sudah merasa membaik gitu ya, ya kembalilah, cobalah untuk kemudian berinteraksi dengan orang lain gitu ya. Karena mohon maaf ya, banyak orang-orang yang kemudian menarik diri gitu ya. Kan misalnya kalau kita lihat di beberapa berita gitu ya, atau misalnya di beberapa kalau saya kadang sering mengamati ya di sosmed gitu, orang-orang yang mengalami gangguan mental seringnya dia menyendiri tapi tidak lagi berinteraksi dengan orang lain gitu ya. Kan seringnya yang kita amati semacam itu ya. Dia menyendiri di rumah gitu ya, misalnya setelah kemudian ada masalah dengan keluarga gitu ya, atau misalnya masalah dengan pekerjaan, dia menyendiri di rumah gitu ya, dan nggak pernah berinteraksi lagi dengan orang lain. Nah ini pun menjadi tanda-tanda gitu ya, bahwa ada masalah mental yang bisa jadi cukup serius gitu ya, untuk kemudian ini sudah urusannya berarti harus ke profesional kalau kayak gini, harus ke psikolog maupun psikiater untuk kemudian apa ya, ya dibantulah gitu ya. Kalau sampai menyelesaikan masalah mungkin itu balik lagi ke individunya, tapi dibantulah untuk kemudian bagaimana menemukan perspektif lain. Mungkin itu sih Mas.
0: Oke, baik. Seperti itu Mbak Diansa, semoga masih, gak tahu ya ini Mbak atau Mas ya, Kak Diansa, Mas Mbak ya, yang sudah bertanya, semoga masih stay tune. Ini juga ada satu pertanyaan lagi Pak Faisal ya, dari Abdi yang ada di Karanglupas ya. Izin bertanya Pak Faisal ya, memang duit itu bukan segalanya, tapi dengan uang kita bisa melakukan banyak hal. Ini apakah kalau misalnya kita punya uang juga bisa membeli kesepian? Ya kayak tadi kan mungkin di awal juga kesepian ini ya gak harus banyak ya, tapi sedikit, tapi kalau misalkan kita udah klop sama orang ini gak kesepian. Nah ini kalau misalkan pertanyaan dari Mas Abdi ini, kalau misalnya kita punya duit banyak gitu ya, yaudah kita bisa membeli kesepian gak sih sebenarnya Pak Faisal?
1: Membeli
0: kemana atau mungkin seperti apa gitu? Esensi dari membeli kesepian ini seperti apa nih sebenarnya?
1: Mungkin tadi ya sama seperti pertanyaan sebelumnya gitu ya. Saya bukan membeli kesepian gitu ya, tapi memang pengen me time saja gitu ya. Pengen punya waktu untuk diri sendiri dulu gitu ya. Saya sih kurang setuju untuk menyebutnya sebagai healing gitu ya. Kalau healing itu artinya ada yang sakit gitu ya, dan pengen disembuhkan gitu. Nah masalahnya kadang orang-orang selama ini memahami misalnya jalan-jalan gitu ya, itu sebagai healing.
0: Healing ya,
1: ya itu jalan-jalan gitu ya. Kalau mau healing beneran ya apa namanya, ada proses penyembuhan gitu ya. Kayak misalnya teman saya nih gitu ya, di Jogja dia buat satu apa namanya, semacam apa sih ya istilahnya sekarang ya, kalau tempat buat camping itu
0: glamping
1: gitu ya. Nah dia bikin konsep tempat semacam itu, tapi bukan hanya untuk camping-campingan saja gitu ya, tapi juga ada konselingnya gitu ya, ada meditasinya dan seterusnya. Nah itu nah, menurut saya sih itu healing yang beneran.
0: Itu healing gitu ya.
1: Itu healing yang beneran gitu ya. Jadi bukan hanya jalan-jalan kemana gitu ya, kemudian pulang, tadi stres lagi gitu ya. Nah, mungkin itu sih ya yang dimaksud gitu ya, dengan membeli kesepian. Artinya, tapi kalau misalnya yang dimaksud adalah membeli kesepian itu dengan kita merasa sepi nih gitu ya, dan butuh orang lain gitu ya, butuh orang lain untuk bisa diajak ngobrol. Ya kalau misalnya kayak misalnya nih teman-teman deket saya sekarang ada di luar kota gitu ya. Saya lagi merasa, misalnya saya lagi aduh di rumah, kayak kemarin ya, misalnya kemarin gitu. Kemarin karena anak istri lagi ke rumah mertua gitu ya. Nah, sedangkan saya enggak bisa ikut gitu ya. Ada di rumah luntang-lantung, daripada luntang-lantung akhirnya kemudian ya alhamdulillah kemudian ada rezeki, aku mainlah ke teman saya di luar kota gitu ya. Ya saya WA, di mana, di Temanggung apa di Semarang gitu ya. Oh lah Temanggung, wah bisa nih saya, aku main gitu ya. Nah akhirnya kemudian mainlah gitu ya saya ke rumah teman saya. Nah itu mungkin ya ketika memang kita memiliki, mungkin ya, misalnya di Purwokerto nggak ada yang kemudian cocok untuk kita ajak ngobrol. Tapi yang kita cocok untuk ngobrol itu ada di luar kota gitu ya. Nah kalau misalnya memang ada dana ya nggak apa-apa, kita coba untuk kemudian ke luar kota untuk ngobrol sama teman kita yang memang cocok itu gitu ya. Tapi kalau misalnya nggak ada ya, misalnya ya sekarang ada telepon ya, sekarang ada telepon,
0: bisa video call,
1: video gitu call ya. Gitu ya, memang meskipun kadang rasanya beda gitu,
0: rasanya ya. Beda ya,
1: kadang rasanya juga apa namanya ya, kalau misalnya memang lagi nggak ada budget ya nggak apa-apa lah video call, meskipun kadang rasanya beda ya, ya tadi yang saya sampaikan, emosinya kadang nggak dapat gitu ya ketika kita melalui media dan ketika kemudian kita face to face langsung.
0: Langsung ketemu ya. Gitu. Berarti sebenarnya manusia ini dia ini diberikan apa ya istilahnya ya? Ya rasa kesepian itu dan sebenarnya manusia juga udah punya atau mungkin udah tahu ya cara mengatasi kesepian ini ya Pak ya. Sebenarnya udah tahu apa atau harus kita meraba-raba dulu nih Pak?
1: Ada yang kemudian memang by process gitu ya. Artinya kalau langsung tahu mungkin enggak ya gitu ya. Tapi mungkin by process. Artinya ya secara experience gitu ya, secara pengalaman kita mungkin akan mempelajari ketika kemudian kita merasa kesepian, kita akan mempelajari pola kita sendiri gitu ya. Kalau aku kesepian, apa yang kemudian biasanya saya lakukan? Kalau zaman saya dulu ketika kuliah gitu ya, ketika zaman saya kuliah, ketika misalnya saya lagi merasa ini teman-teman lagi pada sibuk ngerjain skripsi gitu ya, atau misal, tapi aku lagi pengen cari teman ngobrol, tapi nggak ada juga teman yang bisa diajak ngobrol. Akhirnya saya akan motoran gitu ya, akan berkeliling kota gitu ya. Ya mungkin touring gitu ya. Tapi lebih tepatnya gini, menemukan jalan baru. Gitu ya. Jadi kadang sengaja untuk kemudian tersesat gitu ya, kemudian menemukan jalan baru gitu ya, sehingga ada insight gitu. Nah itu mungkin cara gitu ya. Atau yang di dalam psikologi kita sebut sebagai strategi coping. Ya, apa coping mechanism. Atau strategi untuk menyelesaikan sebuah tekanan lah gitu lah. Jadi kalau misalnya di dalam psikologi ada dua ya. Emotional coping sama problem focus coping gitu ya. Ketika kemudian kita ada masalah, nah kita akan menyelesaikan masalah itu pakai apa dulu gitu ya, apakah dengan emosi atau dengan langsung memecahkan masalahnya. Ada yang kemudian tadi ketika ada masalah dia akan menurunkan tensi emosinya dulu gitu ya. Misalnya aku lagi ada masalah, aku akan kemudian nonton bioskop dulu gitu ya, atau tadi saya jalan-jalan pakai motor dulu. Nanti ketika kemudian sudah agak turun tensi emosinya gitu ya, maka saya akan coba untuk mencari solusi terkait dengan masalah saya, gitu ya. Tapi ada juga loh yang kemudian langsung, aku mau selesaikan masalah saya langsung gitu ya, biar gak lama-lama. Tapi kadang kan kita juga butuh menenangkan diri dulu, gitu ya, menenangkan diri. Nah, nanti kalau sudah tenang, barulah kemudian kita mencoba untuk menyelesaikan masalah itu. Mungkin itu, Mas.
0: Oke, baik. Pak Faisal ini melihat waktunya juga udah semakin mepet, mungkin terakhir sekaligus closing statement ya, menutup obrolan kita malam hari ini. Tips paling efektif ini Pak Faisal untuk kita semuanya sebagai manusia, apalagi di usia dewasa ini, barangkali ada pendengar termasuk saya juga yang sering merasa kesepian ini, gimana cara paling efektif untuk mengatasi kesepian di usia dewasa ini Pak Faisal?
1: Iya, kalau beberapa yang saya baca itu yang cukup efektif adalah memulai dengan interaksi yang sifatnya mikro. Gitu ya, mikro itu ya kecil gitu ya. Artinya gak harus kemudian kita berinteraksi dalam konteks yang sangat besar gitu ya. Misalnya langsung aku kesepian, kemudian aku langsung ikut seminar, kemudian tanya gitu ya. Ya gak harus gitu juga gitu ya. Tapi cobalah untuk yang sifatnya mikro, misalnya dengan satu orang dulu gitu ya. Misalnya nih, tadi kalau misalnya kita ada di situasi kondangan gitu ya, gak ada yang kenal gitu ya, gak ada yang bisa diajak ngobrol gitu ya. Ya cobalah untuk kemudian basa-basi gitu ya, dengan mungkin orang baru di tempat tersebut gitu ya. Mulailah untuk kemudian ya ngajak ngobrol sedikit-sedikit. Kalau misalnya ternyata dia bisa merespon dengan baik, ya kita lanjutkan. Tapi kalau misalnya ternyata dia lagi gak mau direspon gitu ya, ya sudah kita coba cari yang lain gitu ya. Artinya cobalah untuk kemudian berinteraksi dengan mungkin 1-2 orang dulu lah gitu ya. Gak harus langsung banyak gitu ya. Kayak dulu teman saya juga gitu. Dia di kos-kosan baru gitu ya. Hampir ya 1 semesteran lah gitu ya. Katanya aku lebih sering di kamar gitu ya, daripada daripada ngobrol sama teman-teman kos gitu ya. Nah saya sarankan untuk kemudian, cobalah untuk kemudian sekali-kali cobalah untuk ngobrol lah gitu ya teman, dengan teman-teman
0: serawung di, kalau misalnya orang Banyumas ya.
1: Iya betul gitu ya, cobalah untuk nyerawung lah gitu ya, rasanya kan beda gitu ya, daripada kamu overthinking terus di dalam kamar gitu ya, cobalah untuk ngobrol gitu ya. Nah dia coba gitu, iya ya ternyata beda gitu ya, antara kemudian langsung ngobrol dengan daripada di kamar terus kemudian overthinking gitu ya, cobalah untuk ngobrol dengan orang lain. Gitu sih paling sederhana gitu ya. Cobalah untuk kemudian membangun komunikasi dengan orang ya yang kecil-kecil dulu lah.
0: Yang kecil-kecil dulu ya, mikro dulu ya. Ini seringkali kita otaknya ini terlalu hedon. Jadi kalau misalnya sekali merasa kesepian, bayangannya ke Bali, ke Paris, ke Inggris sudah kayak lagu ya.
1: Iya.
0: Padahal sesimpel kita membangun interaksi gitu ya Pak ya dengan sekitar kita. Baik, terima kasih banyak Imam Faisal
1: sudah
0: berbagi insight baru malam hari ini terkait dengan mengatasi kesepian di usia dewasa. Semoga after ini kita gak sesering itu ya mengalami kesepian ya. Baik, terima kasih banyak Pak Imam atas waktunya malam hari ini. Selamat malam, selamat beraktivitas kembali. Dan tentunya pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, terima kasih atas atensinya. Dan siaran kita malam hari ini juga bisa Anda saksikan kembali di YouTube channel kita di RRI Purwokerto. Tetap bersama kami karena di sepanjang Purwokerto malam ini juga masih akan tersedia ada Ruang Rindu Campur Sari Klasik sampai dengan menjelang pukul 24.00 waktu Indonesia bagian Barat. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi.

0: Dengan Pro 1 dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya bersama saya, the one and only, undang Rizky. Yang siap banget ya menemani kebersamaan Anda semuanya di sepanjang Purwokerto malam ini. Di spesial di hari Senin tanggal 6 Juli 2026 ya, kita mengawali hari Senin ini dengan Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu ya. Untuk Anda yang mau bergabung ya nanti untuk segmen Ruang Rindu kali ini adalah bisa request dan juga kirim-kirim salam. Untuk request lagunya adalah spesial lagu Indonesia dari tahun 2000-an sampai dengan 2010-an ya. Jadi masih baru lah ya lagu-lagunya. Boleh telepon di 632336 atau SMS WhatsApp, telepon WhatsApp juga boleh di 0811-254-0911 ya. Kali ini sudah ada yang gabung di 632336. Ada siapa di sana ya? Selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
0: Ruang Rindu luar biasa ya, Sugeng Dalu. Gimana kabarnya malam hari ini, Kang?
1: Selamat malam, Mas Undang Rizky.
0: Yoi, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Pripun?
1: Gendro di Gombong.
0: Anji, ini Mas Gendro yang ada di Gombong. Gombong gimana? Gak hujan malam hari ini?
1: Gak, panas.
0: Panas. Wis hawane wis kayak lagi tomong tanggane ya Kang ya. Panas iki ya.
1: Ya hawane panas, Mas. Mana bengi mah dan mengana lah adem kalau rasa mengana.
0: Bengi mah dan adem ya. Ya, ya, ya alhamdulillah. Anjir. Sehat Kang malam hari ini?
1: Masih sehat.
0: Alhamdulillah sehat walafiat. Wis makan malam apa urung nih?
1: Wis tembe, Mas.
0: Oh, tembe. Karo apa Kang Miki?
1: Mami lah, mie goreng.
0: Oh, mie goreng yang seleraku itu.
1: Mie goreng warna mie kodok dicampur, Mas.
0: Mie goreng.
1: Mas kayak bocah kos. Mie godoknya pedes banget.
0: Alah. Pedesan mana? Mie godoknya apa omongan tonggo?
1: Lorongnya lah.
0: Lorongnya ya.
1: Tapi ngomongin tau gue ada kebris, Mas lah.
0: Iya jadi tuku. Dasarnya jadi tuku. Oh,
1: dikubris dong. Boleh-boleh dewek kan udah dewek kemana dewek.
0: Iya. Tanggonya malah melu kubes ya. Oke deh. Ini mau request lagu dulu apa mau salam-salam dulu Kang?
1: Request lagu dulu.
0: Boleh nih ada. Ada lagunya Firman dengan Separuh Hati. Elo kisah kita telah usai. Kemudian ada apa lagi nih? Wanita terindah dari Drive, Dewi Lestari, Malaikat juga tahu. Agnes Monica karena ku sanggup. Dewa 19 satu hati. Ada juga Bondan Prakosa. Ini dengan Bunga nih Kang.
1: Yang karena ku sanggup lah. Agnes Monica.
0: Agnes Monica karena ku sanggup. Ya pasti ya harus sanggup teh.
1: Karena ku sanggup.
0: Karena ku sanggup. Sanggup apa weh? Sanggup bayarin.
1: Si suaranya ya.
0: Gimana?
1: Pas.
0: Pas ya. Ya setiap pas nabel ya. Sanggup ini sanggup apa Kang? Sanggup. Sanggup nyicili motor. Sanggup. Nabung.
1: Nabung ya.
0: Iya, sanggup nyeneng nawang rumah. Monggo Kang, bawa mau salam-salam malam hari ini.
1: Salam buat Mama Ade, Pak Rudianto, Pak Radun, Mama Indes, Mama Cantika, Muninga, Bumun, Bu Yanti, Mbak Darisah, Mas Hermana, Mas Herman, Mas Yatno, Mama Hanum. Siapa lagi? Ya semuanya lah, Mas.
0: Semuanya saja ya, pendengar Pro 1 yang berbahagia ya.
1: Ya, juga Mas Ardiansah juga ya.
0: Iya, siap.
1: Masuknya, Mas.
0: Siap, terima kasih. Waalaikumsalam. Potini, yuk masuk Potini, terima kasih.
1: Happy
0: ini buat ini
1: ya.
0: Oke, gue iya, siap. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih warga Gombong sudah ngantri ya. Tadi ada Agnes Monica dengan karena ku sanggup. Na na na na na. 632336 atau di 0811-254-0911. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Mas Kiki kakak.
0: Ya Allah, Mbak Tini tambah disenggol ding wong gombong langsung
2: disenggeti kok gigal.
0: Disenggeti gigal malah nyangkutnya ning jenengan berarti.
2: Ora mesti apa mikirnya enggak dipeter ora gigal gendel wong.
0: Oh iya, malah jenengan ya sing disenggat berarti ge ya. Priwe, Yutini malam hari ini kayak abane lemes temen koyo. Ya Allah, malah menghela nafasnya saja separuh nafas.
2: Malaikat juga tahu kok.
0: Malaikat juga tahu apa yang jadi juaranya.
2: Ya masih
0: kok. Priwe.
2: Sehat ya.
0: Alhamdulillah sehat as madang mege war. Gimana?
2: Tetap panas sih kok.
0: Apa? Alhamdulillah. Amin. Ya udahnya orang apa lagi wis madang suara udahnya ayu ya. Alah nyontan ini kayaknya anu ASEAN ya adem terus yuk.
2: Iya.
0: ACC. ACDC lah ya. Eh rapa apa?
2: Tengen-tengen anu Landung.
0: Gimana?
2: Tengen-tengen anu Landung.
0: Tak apa gue?
2: Dari
0: kucang. Ya Allah, anak-anak bayar lo. Yutini udah makan malam apa belum?
2: Aku tuh gak makan malam, gak doyan.
0: Lo gak doyan?
2: Makan waktu malam.
0: Astagfirullah ya Allah, ampunilah dosa hamba dan dosanya Yutini.
2: Makan malam, masih makan malam dia makan yang geragas.
0: Lagi nih makan waktu beroli ya, makan malam ya.
2: Makan nasi di waktu malam.
0: Makan nasi di waktu malam. Oh iya, nah. Pinter ya Allah.
2: Kintung,
0: ampunilah dosa seluruh pendengar Pro 1 ya Allah.
2: Mama Ida kesini, Mama Ida ge.
0: Mama Ida, Mama Indes, kembok tini anak bayarnya pola ya.
2: Tapi kan matras.
0: Matras apa tuh?
2: Mantap terasa.
0: Mantap diterabas. Ya wis. Apa
2: tanggul diterabas, Boy?
0: Iyalah, jangankan tanggul ya, dek aja tak terabas gitu kan. Yutini, ini mau salam-salam dulu apa mau request lagu dulu nih Tabzen?
2: Malaikat juga tahu.
0: Oh, malaikat juga tahu ya. Jajal tekolena di situ ya. Malaikat
2: mana sih Lestari?
0: Bentar. Oh iya, tak kira malaikat juga taunya yang ini apa Enmes apa ke?
2: Bukan, di Lestari konyong enak banget, tapi nyamunya nang telung geraka.
0: Aziap, ya Allah. Emang lagu bisa dipangan? Lagu bisa dilek yuk.
2: Duntal.
0: Oh, duntal ya, bisa ya sekali obat ya. Monggo. Ini
2: ngontal obat nih, kini lebih baik.
0: Ngontali obat terus nggak dina, ngontal duit,
2: ya, ngontal apa sih. Ya, tapi yang sehat sih. Jadi
0: orang yang ngomong karena
2: orang
0: baku. Ah, gitu ya. Ya udah deh, semoga sehat. Tapi
2: cuy, nggak
0: usah digembleng nengguang. Aduh.
2: Nemen aku. Selam ya.
0: Boleh, monggo Yutini.
2: Pertama Mas Kiki, kakak-kakakku.
0: Terima kasih.
2: Mas Balo, dalam lindungan Allah SWT.
0: Amin.
2: Mama Ida, ayam lebu kayak Mas Kiki lebu di on air. Selamat malam, semangat lah Mama Ida. Mak Indes, masuk Mas Indes. Genderwo, gombong, bikin nebut, sokok nanyong. Iya, kalau gigil kok. Ada Santika Kejuran, kita langsung hati. Mbak Darisa, ada juga buat Bu Moninga, Bu Sarmila, Bu Rusti, ada juga Kiradun, Kita Serundul.
0: Tul. Baleni yuk, baleni. Tul ada nana. Baleni yuk, kidasrun.
2: Tul.
0: Anak-anak bae ya, isak nae duit 200 juta nggo Yutini.
2: Tapi di pateng-pateng kabuyan entong.
0: Iya. Iya buat apa duit banyak?
2: Kalau kebelakangan Mas Kiki.
0: Oh iya. Kan lewat nyon disit.
2: Rebutin kok.
0: Iya, apa siapa maning sih ulang disalami yuk?
2: Terus ada juga buat Tineng Gomong sama Pening Megi.
0: Gombong.
2: Gombong. Genderwo.
0: Widara Payung.
2: Iransya apa-apa yang ngelak lalain.
0: Oh iyalah.
2: Iya. Terus Wiskaben lah.
0: Wiskaben semuanya saja lah ya pendengar Pro 1 yang berbahagia ya. Iya guys, tatut-tatut Ben. Ngotok jujuk Wi.
2: Apa entat-entat?
0: Apa?
2: Tapi entat-entat, tepat, tutut.
0: Tutut.
2: Tati tut.
0: Terima kasih Anji. Terima kasih Mbak Tini. Anji.
2: Mas Kiki.
0: Terima kasih gimana?
2: Petugas Mas Lalu.
0: Oke, siap. Terima kasih juga, selamat.
2: Mantap terasa.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ini Mbok Tini memang juaranya ya. Amalika juga tahu. Belakangnya lagi ada siapa? Selamat malam Ruang Rindu.

0: Boti ini guna iya kok nyong be
1: nyong sing online ke suen lah.
0: Iya nyong nyong ning nyong ning cangkem ta wis ya iya iya ya, tapi ning ati asem ke suwe banget yo tini.
1: Sehat Mas Kiki.
0: Alhamdulillah sehat walafiat. Ya Rika gimana yuk kabarnya malam hari ini?
1: Sehat dong.
0: Alhamdulillah sudah makan malam ya.
1: Masa malam dimakan.
0: Oh iya aduh. Salah maning ya Allah, ampunilah dosa para pendengar Pro 1.
1: Udah makan nasi goreng anu mace.
0: Aluh, cocok banget ya. Malam-malam makan nasi goreng, nginume apa ge es jeruk. Wah.
1: Iya.
0: Makan nikmat Tuhan mana lagi yang kau dustakan sepokoknya.
1: Mas
0: ya.
1: Gigi.
0: Gimana?
1: Aku ada sahabatku, tolong disapa.
0: Boleh siapa?
1: Iya Mas Daniel, salami Mas Daniel.
0: Mas Daniel di telatah mana Mas Daniel alamatnya?
1: Itu ada sahabat aku Mas Kiki.
0: Rumahnya mana Mas Daniel?
1: Enggak, ini lagi gabung sama aku bukan
0: Mas Daniel. Lagi gabung. Ya Allah, yeah. Sugeng dalu Mas Daniel. Salam kenal. Besok-besok telepon sendiri ae, pakai nomornya sendiri gitu.
1: Bukan Mas Daniel, ini sahabat aku yang lagi gabung ke aku. Tolong disapa jenengan gitu loh.
0: Berarti aku nyapa Mas Daniel.
1: Bukan.
0: Apa sih?
1: Sahabat aku bukan Mas Daniel.
0: Sahabat aku.
1: Iya.
0: Maksudnya gimana? Maksudnya aku rumudeng ya,
1: Bu. Kamu nyapa aja. Halo, assalamualaikum.
0: Halo, assalamualaikum. Sugeng dalu Mas Daniel. Semoga dalam keadaan sehat ya.
1: Bukan Mas Daniel.
0: Tapi
1: ini sahabat aku yang lain, bukan Mas Daniel.
0: Siapa namanya?
1: Tanya aja, disapa aja.
0: Oh, halo. Siapa namanya malam hari ini?
2: Halo, assalamualaikum. Mas Kiki ya?
0: Walah, ini berarti udah tersambung. Iya, Mas Kiki.
2: Segengdalu, Mas Kiki.
0: Segengdalu, salam kenal. Namanya siapa tadi? Mas Daniel ya?
2: Bukan.
0: Siapa ya?
2: Rudi Purnia.
0: Oh, Mas Rudin. Dalamnya di mana? Rumahnya di mana, Mas?
2: Kalimantan.
0: Kalimantan. Luar biasa, jauh di sana ya. Sehat ya, Mas Rudin ya. Sehat ya malam hari ini.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Siap, anjir. Ini mau ikut salam-salam atau mau request lagu juga nih, Mas?
2: Aku cuma ada lagunya, ada pilihan
0: banyak. Lagunya ada pilihan banyak ya. Tadi ada Karena Aku Sanggup dengan dari Agnes Monica, kemudian Dewi Lestari dengan Malaikat Juga Tahu, Firman dengan Separuh Hati, Elo Kisah Kita Telah Usai, kemudian ada juga dari The Rain dan Biar Esok Menjadi Misteri, ada Wanita Terindah Drive, Cinta dan Luka.
2: Itu.
0: Yang Wanita Terindah. Iya, siap. Nanti tak puterin deh. Iya. Gimana?
2: Tapi ada Mas Gendro ya.
0: Mas Gendro, iya. Yang ada di Gombong ya.
2: Gombong.
0: Iya, siap. Enci.
2: Siap. Ngobrol dengan saya Mas.
0: Oke, enci. Nanti tak puterin lagunya.
2: Sama ya saja. Pak Ruang Bindu.
0: Enci.
2: Selamat malam. Selamat beristirahat. Selamat mendengarkan. Mas
0: Kiki ya, siap, matur nuwun. Untuk
2: selanjutnya dilanjutkan dengan.
1: Iya lo Mas Kiki, terima kasih ya Mas.
0: Siap.
1: Kiki sudah menyapa sahabatku dengan baik sekali ya.
0: Alhamdulillah, ini yang seneng banget ya, wong Kalimantan ngerukna prosiji. Ya. Gimana?
1: Berarti udah paham ya.
0: Ya insya Allah, besok kalau telepon lagi yang bok klien-klien ya kenalan maning.
1: Iya gak apa-apa,
0: anjir.
1: Itu tadi kan Daniel yang miss call aku loh maksudnya.
0: Oh.
1: Yang gabung itu bukan Mas Daniel.
0: Oke, okay. Ya, beda
1: jadi,
0: lagi.
1: Untuk sementara malam ini ya salamnya buat semuanya aja ya.
0: Siap, anjir.
1: Karena kita udah bergabung, waktunya udah cukup lama ya.
0: Anjir, siap.
1: Ya, buat Mas Kiki, selamat bertugas.
0: Terima kasih.
1: Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ini. Nambah lagi ya sama duluran sama orang dari Kalimantan. Aduh hai. Besok besok telepon sendiri aja ya Mas. Baik, untuk pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, nanti saya akan putarkan terlebih dahulu untuk lagu-lagu yang sudah Anda request di kesempatan kali ini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Nanti setelah lagu-lagu yang sudah dipesan oleh Anda terputar semuanya, saya akan kembali hadirkan untuk Anda yang mau bergabung di 632336 atau di 0811 254 0911.

Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.

silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi? Seru kali! Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggi Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak, jumpa pendengar Mutiara Pagi, dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi, lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah.

0: Pendengar Pro 1, kembali lagi menyapa Anda semuanya di ruang rindu, ruang berbagai rindu memori lewat lagu ya. Untuk Anda yang mau bergabung, dibuka kembali di 632336 atau di 0811254 0911 ya. Kali ini ada siapa di sana? Selamat malam ruang rindu.
1: Selamat malam rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu Radun.
0: Kiradun Sugeng Dalu, gimana kabarnya malam hari ini Kiradun?
1: Lagi sehat teman.
0: Sehat, alhamdulillah. Sing penting sehat ya Ki ya.
1: Yang penting sehat.
0: Yang penting sehat.
1: Masalah duit sih kaya.
0: Syukur-syukur sih ya wis sehat ya duit-duit ya Ki ya.
1: Saking sing kepak kayak gini.
0: Sing kepak kayak.
1: Mas Kiki sih kata saya buatan lap niku dong.
0: Amin, alhamdulillah.
1: Bagi-bagi mawon di Mas Kiki.
0: Gimana?
1: Biasanya tak ngatasi nom awet di sini Mas Kiki.
0: Aduh, amin, amin. Awet terus nanti tuang esok leh.
1: Jajan karo wis mandan tua, akeh kebutuhan ane ya.
0: Metruk liwat
1: kayak ini.
0: Majungannya maju akeh kebutuhannya ya Ki ya.
1: Nggih kok. Jajan karo Mas Kiki kan tadi nom mandan awet.
0: Alalala, amin. Kiradun juga mbien pernah nom kok.
1: Lo nggih pernah. Nyatane mandan awet nggih.
0: Mandan awet ya. Tadi udah makan malam apa belum Kiradun?
1: Nggih pun mangin iki.
0: Kali nopo daharan?
1: Lah, ajeng desa njang akan jane isin ana teng udara.
0: Alah alah ya.
1: Ana kali kungkuman potong bolet niku pas iki.
0: Aduh ya enak, kungkuman apa iki potong bolet. Gak apa-apa nih. Yang penting adalah disyukuri, dinikmati.
1: Ini namanya disyukuri, nikmat.
0: Jadi berkah. Mulai itu
1: disyukuri, nikmat nih Mas Kiki.
0: Anggi, jadi berkah ya, gitu kan.
1: Ini kan tuh kayak cekelanannya bakwan jagung.
0: Anji, ya cekelannya bakwan jagung. Cekelan meja ya kena kang.
1: Cekelan meja, cekelan bangku.
0: Cekelan meja, armot ini kan cekelan ke, cekelan dipan.
1: Ini dipan gitu. Lagunya
0: yang
1: nyebutan apa
0: Mali
1: Mas Kiki?
0: Lagunya nake kang ya, nah separuh hati sekang firman, elo nah, kisah kita
1: separuh hati mawon lah.
0: Gimana?
1: Separuh hati mawon.
0: Separuh hati ya, ya separuh bae nah, sing separuh ngomong esok maning ya kang ya.
1: Separuh ngencang maning. Karena ini kok Mali Mama ini Mama dengan Pak Rudianto.
0: Anggi.
1: Mas Daniel, Mas Kumbang, Pak Katim, Pak Dasun, Pak Juno.
0: Nggih.
1: Gusti, Tukang Galu Bu. Yang kayaknya suaranya sementara banget, Bu Rusti.
0: Ayo, Bu Rusti.
1: Kayak si Mandan mengenang, Mas Kiki.
0: Anggi, betul.
1: Terus, Mama Agi, Mama Eri. Terus, Windes, yang libut aja pakal. Oh, Bu Moningan lorone. Terus, Bu Idah, yang libut Aftari.
0: Iya.
1: Barang saya kecamatan, yang dikulia, kok. Terus, Mbak Siti, Mines, Mbak Darisa, Mbak Wati, Herman. So, jadi teman ini masih bimanya buat teman itu. So, pak, mereka pak dalam suatu kali sama cantika pak Kendro.
0: Anggi.
1: Oh, Mister Balok, Mister.
0: Mister Balok, ini darah payungnya si ampleng kang.
1: Oh, lo, ngapain lo lah, ampleng baik. Kalau Mister keluar, Mister Kencot.
0: Ah.
1: Mungkin genjotnya awetnya.
0: Genjot terus ngalinang, gitu.
1: Iya, mungkin mau ngiki musik krame.
0: Anji, guys, tatut, gitu. Terima kasih.
1: Ini macam apa, gitu?
0: Iya, terima kasih juga. Anji, siap.
1: Ini macam apa, mesti paling saya terlalu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Saya juga ya untuk Kiradun ya. Kembali dihadirkan ada dari siapa di sana Sugeng Dalu ruang rindu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah lewat ngarep. Kepek banget itu lewat jendela.
0: Oh, lewat jendela ya, Kang Kumbang Asmara ini akhirnya bergabung juga ya.
2: Salam orang kenal, kenteman.
0: Ya Allah, ya Allah, yang kena kapian penesel. Langkah sih nyenggol Kang Kumbang ya mau ya.
2: Blas
0: ya, jenenge tangga tuh ya, tongennya cak kayak kue ya Kang ya.
2: Banget, malah kesuwen dewek.
0: Malah kesuwen dewek, orang disenggol lagi mbok. Kang Kumbang Asmara gimana kabarnya malam hari ini?
2: Jangan sih, anu saya kasih mending keting jangan kayaknya.
0: Ala, ketingnya kena apa sih Kang?
2: Lah gue sih mikir sing ngap tolong mbak orang.
0: Oh alah. Orang kena nggo gentenan nih. Pancen nih.
2: Jawa ya.
0: Iya, seolah-olah dunia ini milik berdua gitu ya kan. Ya ampun.
2: Tiganya sama makanya mau ae.
0: Si Miki
2: Pak Rusdianto,
0: Pak Rusdi,
2: Pak Rusdiansa,
0: kabeh anu kembar.
2: Kiradun yang mantuh.
0: Kiradun maning ya, itu sarap, itu sarap.
2: Semua saja lah lah, gue sih terserah anda lah.
0: Gue siap.
2: Gue ketema, gue telepon ya Pak.
0: Anji, siap. Pengen
2: telepon lepu, jadi waktu ngecap gue.
0: Gue absen ya Kang ya.
2: Cepat ya gue lo.
0: Anji. Ayo kue waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kang Kumbang Asmara sing sat setas tes cere ya. Kemudian di belakang lagi mungkin barangkali ada satu lagi ya sebelum dipelaikan. Nah ada satu lagi, ada ibu-ibu malam hari Sugeng Dalu, Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Memori Lewat Lagu, ini Mamah Ida, gimana kabarnya malam hari ini Bu Ida?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Sehat. Alhamdulillah sehat. Wis warik juga, wis madang, wis medang, selengkap lah wis pokoke. Gimana? Amin. Amin amin amin, duit akeh ya, hati senang, hati gembira ya.
3: Alhamdulillah bersyukur.
0: Bersyukur kepada Allah. Wis makan malam apa belum? Makan aja aja ngomong makan malam. Sudah makan nasi di waktu malam belum, Mama Ida?
3: Sudah. Makan
0: nasi di waktu malam. Nah, kianu pola yutini mau yutini sing marai dadi ya manut bae nek kowe.
3: Mari nyong biaya mau kayak gitu.
0: Kayak kue, ya Allah. Jadi wangi ya, jadi pangan nih kue.
3: Ya, masa jadi nih, masa malam dimakan, ini makan nasi.
0: Ya makan nasi ya, walah yuk ini pancen ya. Mama Ida mau request lagu dulu apa mau nyenggol-nyenggol ini pendengar pro satu?
3: Nyenggol aja ya.
0: Nyenggol dulu. Ngikut, siap. Pun. Monggo.
3: Ya di Kang Radun, dulur lanang satu kecamatan itu.
0: Anggi.
3: Hasrun, Ibu Muninga, Pot ini, Mama Ade dan Pak Rusdianto, Mama Santika dan Pak Dalang Suwadi, Mama Iqbal, Mama Menes, Siti KDM, Mama Rusti, Mama Siva, Ibu Ida di Mangjaya, Ibu Sarmila, Ibu Reni. Ya tak lupa Mister Balut.
0: Mister Balok ketmu di senggol-senggol tapi urung gabung ya Bu. Bu lagi ngapa kok? Apalagi nguras widara payung ya.
3: Tak lupa Mister Kumbang Asmara.
0: Kumbang Asmara. Si Miki urung di senggoli deng wong-wong jere.
3: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Mati sama Mama Teresa.
0: Ya. Siap.
3: Aja ya. Oh, Pak Parmi lagi cunong.
0: Nggih. Oke.
3: Ya udah ya, Bok. Ditunggu-tunggu ya.
0: Iya, wis tatut-tatut maling burine ya. Terima kasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ada Mama Ida yang sudah bergabung tadi ya di saluran WhatsApp-nya. Kemudian ada Mr. Genjot ini beliau ini WhatsApp ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu ya. Kata Mr. Genjot nih, salam-salamnya buat Mr. Balo, Pak Radun, Pak Darsun, Kang Kumbang Asmara, Pak Pamin, Mama Cantika, Maida, Indes, Maluna, Bu Sarmila, Bu Rusdi, Pitini itu ya, Bu Muninga, buat Mas Rikinya, makasih makasih. Mr. Genjot ora telepon nih gue ya, nanti lagunya ngikut saja nggak apa-apa ya. Satu lagi dia di Ruang Rindu malam hari ini. Selamat malam Ruang Rindu.
4: Selamat.
0: Nah malam, iya.
4: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Hey. Alhamdulillah sehat.
4: Alhamdulillah. Aku harap
0: injury time. Telu paen awas nanti kurang.
4: Heeh. Telu. Siji go Pak Radun. Loro go Mama Ida. Sing siji klaleng go. Terima kasih. Akhirnya dari Kabupaten Bidara Payung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebiasaan ge ya, Mister Balus dan Teneket mau disenggoli wong pirang-pirang ya. Jere Arab salam telu tok telu, awas nanti kurang ora ora kurang kurang siji ya. Apa kabar kemarin ya yang jere Arab ngirimi salam wong selawe? Ya udah deh, untuk Anda semuanya terima kasih yang sudah bergabung. Ini berhubung waktunya juga udah hampir mendekati pukul 22.00 ya. Sorry banget ini walaupun di belakang ini masih tatut-tatut ya. Untuk Anda yang masih belum bisa bergabung, sorry banget ya, nanti kita akan bergabung kembali di Ruang Rindu esok hari. Karena nanti juga akan tersaji juga campur sari klasik ya dari Pro 1 RRI Purwokerto. Untuk lagu-lagu yang sudah dipesan nanti akan saya putarkan spesial untuk Anda semuanya di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Bodong, bodong. Bukan cuma udel yang bodong. Investasi bodong juga banyak. Namanya juga bodong, pasti ilegal dong. Boong tuh kalau ada yang bilang tiap bulan bisa dapat pendapatan tetap nggak pakai kerja. Apalagi janji dapat persenan tinggi nggak pakai potensi rugi. Auto bodong itu mah. Cari investasi yang pasti-pasti aja deh. Sebelum berinvestasi, pastiin kamu cek legalitasnya di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Jangan sampai nih jadi korban investasi bodong. Ogah dong.
1: Rosatu, channel informasi dan inspirasi.

Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

Dengan Pro 1 dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Masih di sepanjang Purwokerto malam ini akan dihadirkan campur sari klasik. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

para miarsa sutresna budaya, ngaturaken pambagyo harjo wilujeng tuwin ngaturaken sugeng dalu so sugeng pepanggihan malih lumantar giaran campursari RRI Purwokerto. Ing dalu menika sesarengan kalian keluarga campursari Pandhu Swara RRI Purwokerto ingkang dipun pangarsani dening Ki Rustamaji, kabiyantu wiraswara dening Ki Tukiran, kanthi rinengga swantening Sorowati Nyirakis Emilia soho Nyiceplis. Dalu menika kula sakonco ngaturaken sugeng dalu so sugeng

Lelagon kataman asmoro sampun kapiarso. Mugio saged nglejaraken penggalih poro miarso sedoyo. Wondene lelagon campur sari candhakipun, kulo badhe ngaturaken ungling langgam puyung laras pelok parenem. Sumangga dipun pidhangetaken sesarengan.

Poro miarso sutresno budoyo, langgam puyung laras pelok padet nem, nembe kasuwo. Wondene lelagon campur sari ingkang salajengipun, badhe kaaturaken lelagon lilo, sugeng dalu so sugeng midangetaken.

0: Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
2: Kilau Pancasila,

Pendengar Pro 1 dimana-mana Anda berada, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Untungnya masih bersama saya undang Rizky di sepanjang Purwokerto malam ini sampai menjelang pukul 00 ya, nanti kurang lebih ya 45 menit lagi ya. Dan tentunya akan tersaji berbagai macam informasi menarik dan juga terupdate untuk bersama menemani istirahat malam Anda ya. Kali ini pendengar ada informasi dari Banyumas dalam rangka memperingati hari anti narkoba, maksud kami hari anti narkotika internasional HANI tahun 2026. Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Banyumas ini melaksanakan kegiatan tes urin deteksi dini kepada anggota DPRD Kabupaten Banyumas dan pegawai sekretariat DPRD Banyumas pada hari Senin tanggal 6 Juli 2026 hari ini, yang bertempat di gedung DPRD Kabupaten Banyumas. Di mana kegiatan yang dimulai pukul 7.30 pagi ini diikuti oleh 71 peserta terdiri atas 41 anggota DPRD Banyumas dan 30 pegawai sekretariat DPRD Banyumas. Pelaksanaan tes urin ini menggunakan alat uji 6 parameter hasil kolaborasi antara BNN Banyumas dan juga PMK Banyumas sebagai bentuk sinergi dalam mendukung program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika atau P4GN. Pelaksanaan tes urin merupakan salah satu upaya deteksi dini untuk mewujudkan lingkungan pemerintahan yang bersih ya, kemudian sehat dan juga bebas dari penyalahgunaan narkotika. Dan tentunya ada pernyataan ya, Kepala BNN Banyumas Kombes Polisi Iwan Irmawan SIKMSI menegaskan bahwa keberhasilan upaya P4GN ini tentunya membutuhkan komitmen dan juga keterlibatan seluruh pemangku kepentingan. Melalui momentum Hari Anti Narkotika Internasional tahun 2026 ini, BNN Banyumas ini juga mengajak ya pendengar kepada seluruh masyarakat untuk bersama-sama meningkatkan kewaspadaan, kepedulian dan partisipasi aktif dalam mendukung upaya P4GN demi terwujudnya Indonesia bersinar. Adalah bersinar narkoba ya, dimulai dari lingkungan keluarga, tempat kerja hingga kehidupan bermasyarakat tentunya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi.

Dengan Pro 1, setelah tadi ada informasi dari Banyumas, kita bergeser sedikit ke Banjarnegara ya. Fenomena embun es atau embun upas yang kerap muncul di kawasan dataran tinggi Dieng, Banjarnegara pada musim kemarau ini nyatanya tidak menjadi ancaman bagi para petani budidaya bawang merah di sana, alhamdulillah ya. Petani di sana justru menilai cuaca dingin dan kering menjadi kondisi ideal untuk menghasilkan bawang merah berkualitas. Berbeda dengan musim hujan yang dinilai ini malah justru lebih berisiko terhadap pertumbuhan tanaman di sana ini, mendengar. Hal tersebut disampaikan oleh petani muda bawang merah Banjarnegara Hartono. Dirinya ini menyatakan embun dingin tidak memberikan dampak negatif terhadap tanaman bawang merah. Karena tantangan terbesar ini malah justru datang saat musim penghujan. Ia juga menjelaskan, mendengar, pada musim hujan lahan pertanian di wilayah rentan ini tergenang gitu ya, karena tidak seluruh area ini memiliki saluran pembuangan air yang memadai. Kondisi tersebut ini dapat mengganggu pertumbuhan tanaman dan menurunkan kualitas hasil panen gitu ya. Dan tentunya selain mempengaruhi produksi, mendengar, kondisi musim ini juga berdampak ya pada harga jual barang bawang merah maksudnya. Tony mengatakan harga bawang merah umumnya lebih tinggi pada musim penghujan karena pasokan dari petani berkurang akibat tingginya risiko budidaya. Jadi ya, supply and demand gitu ya. Menghadapi musim panen tahun ini, dirinya berharap kondisi cuaca ini bisa tetap stabil hingga masa panen tiba. Ia juga berharap tidak terjadi fenomena kemarau basah yang dapat mengganggu kualitas hasil panen, serta harga bawang merah tetap menguntungkan bagi para petani.

silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi. Seru kali! Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggi Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak. Jumpa pendengar Mutiara Pagi dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi. Lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah.

Lagu dari Tools dengan Tanggal Merah, ini namanya harus ikut serta bersamanya ya, mengakhiri perjumpaan kita di kesempatan malam hari ini. So thank you banget, terima kasih untuk kebersamaannya pendengar Pura Satu di mana pun Anda berada. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi ya, memberikan atensinya bersama saya Bundang Rizky di sepanjang Purwokerto malam ini di Pro 1 RRI Purwokerto ya. Akhirnya saya harus pamit undur diri dari studio Pro 1 RRI Purwokerto. Jangan kemana-mana ya, karena sebentar lagi ya menjelang jam 12 malam nanti juga saya juga akan ajak Anda untuk bersama mendengarkan siaran ya Pesta Bola Dunia Piala Dunia 2026 ya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal inspirasi, channel informasi dan inspirasi. Selamat malam dan selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Metro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikisahkan ada seorang pengusaha kaya yang tampak bahagia. Uang bukan masalah baginya. Usahanya maju. Dia jarang rugi. Hampir semua bisnisnya mendatangkan keuntungan berlipat. Seakan-akan uang itu mengejar-ngejar dirinya. Dia pun memiliki istri yang cantik, anak-anak yang sehat dan lucu. Akan tetapi, di balik kesuksesannya itu ada banyak perilaku buruk yang dia lakukan. Pengusaha ini gemar melakukan maksiat. Karena berkantong tebal, dia dengan mudah bisa bergonta-ganti pasangan, melakukan kecurangan dalam bisnis, mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram, dan beragam kemaksiatan lainnya. Sampai suatu ketika ia mengalami sebuah peristiwa yang mengubah hidupnya. Anaknya yang berusia 3 tahun meninggal dunia karena kecelakaan yang disebabkan keteledoran dirinya. Peristiwa itu membawa perubahan dalam dirinya. Dia bertobat dan bertekad untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang biasa dia lakukan. Dia pun mulai belajar melakukan sholat, pergi ke masjid, melaksanakan puasa Ramadan dan sebagainya. Di tengah upaya perbaikan diri itulah, krisis moneter yang menghantam pada tahun 1998 telah membawa perubahan drastis dalam bisnisnya. Perlahan tapi pasti dia mengalami kebangkrutan. Satu persatu perusahaan miliknya gulung tikar dan berpindah tangan. Utangnya membengkak sehingga tabungan dan depositonya di bank serta properti dan kendaraannya habis untuk menutupi hutang-hutangnya itu. Jika sebelumnya kata gagal dan rugi seakan menjauh darinya, sekarang kedua kata itu seakan lekat dengannya. Jika sebelumnya gelimang rupiah demikian mudah dia dapatkan, sekarang uang receh pun seakan enggan mendekat kepadanya. Telah berkali-kali dia mencoba bangkit, merintis kembali bisnisnya, tetapi berkali-kali pula dia gagal. Tumpukan emosi negatif seakan tumpah ruah di otaknya. Dalam kesulitan hidup yang menghimpit itu, dia mempertanyakan keadilan Tuhan. Saat tenggelam dalam kemaksiatan, begitu mudahnya rezeki didapat. Tetapi setelah meninggalkan kemaksiatan, rezeki pun ikut meninggalkannya. Apakah ada yang salah? Kemana doa-doa yang selama ini dia panjatkan? Apakah Tuhan tidak mendengar atau tidak sudi mengabulkan doaku? Bukankah Tuhan itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang serta akan mengabulkan doa-doa dari setiap hambanya? Begitu yang berkecamuk dalam otaknya. Memang, di tengah kesulitan itu, kualitas ibadah semakin berlipat-lipat. Namun, itu semua seakan belum cukup untuk mengembalikannya pada kehidupan normal. Berkali-kali dia mendatangi ustaz dan kiai untuk meminta doa dan nasihat. Saat diberi doa ataupun amalan tertentu, dia akan melaksanakannya dengan sungguh-sungguh. Namun, lagi-lagi semuanya berakhir dengan kekecewaan. Dia pun mulai meragukan para kiai dan ustaz tersebut yang katanya hanya pandai berteori. Mana buktinya? Di ambang keputusasaan, pertolongan Allah pun datang melalui salah seorang kenalannya. Dia adalah seorang dosen agama di sebuah perguruan tinggi ternama. Dosen itu tidak membawakannya uang, menawarkan kerja sama bisnis, atau hal lain yang bersifat materi. Namun, dia membawakan nasihat yang mampu mengubah paradigma berpikir mantan pengusaha kaya ini. Tidak banyak dalil yang dia ungkapkan. Dia hanya memberikan analogi dan perlambang saja. Katanya, seseorang tidak bisa mengisi botol penuh kecap dengan air putih sebelum kecapnya dibuang terlebih dahulu. Baru setelah itu, kita bisa memasukkan air putih. Itu pun masih ada sisa-sisa kecap yang belum terbuang, sehingga air yang kita masukkan masih akan bercampur dan berwarna hitam. Air itu harus dibuang lagi sehingga botol benar-benar bersih dari kecap. Baru setelah itu, air yang kita masukkan benar-benar bening karena tidak tercampur lagi dengan kecap. Analoginya, kecap itu adalah harta yang kita miliki, dan air putih itu adalah doa dan amal ibadah yang kita lakukan. Antara maksiat dan kebaikan tidak akan mungkin bisa bersatu. Karena itu, ketika seseorang ingin mensucikan dirinya, semua kotoran yang ada dalam diri dan harta harus dibuang dan dibersihkan. Ada banyak skenario Tuhan untuk membersihkan harta seseorang, sehingga harta kotor yang dimilikinya benar-benar terkuras. Mungkin dibangkrutkan usahanya, kena tipu, dan sebagainya. Adapun semuanya sudah terkuras, boleh jadi masih ada kotoran yang masih tersisa dalam diri dan harta. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membersihkannya dengan penyakit, musibah, atau lainnya, sembari menahan rezeki dari orang itu. Nah, ketika dia sudah benar-benar bersih, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membukakan jalan rezeki yang halal kepadanya. Yang jadi masalah, apakah kita sabar atau tidak dalam proses pembersihan itu? Nasihat ini mampu menjawab pertanyaannya selama ini tentang keadilan Tuhan, tentang ijabah doa, tentang makna pertobatannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil sebagian besar kekayaannya bukan karena Allah benci, melainkan amat sayang dan cinta kepada hamba-hambanya yang bertobat. Sebabnya, bagaimana mungkin mengisikan nasi dan sup yang lezat ke dalam mangkuk yang berlepotan dengan kotoran? Tentu sangat bijak jika mangkuk itu dibersihkan terlebih dahulu. Begitu pula qada Allah, sebelum menuangkan limpahan rahmat dan ampunannya, Allah akan membersihkan orang tersebut dari jelaga kemaksiatan yang masih hinggap dalam diri dan hartanya. Singkat cerita, beberapa tahun berlalu, mantan pengusaha kaya ini sudah berada kembali di jalur kesuksesan bisnisnya. Walau belum sesukses dahulu, tanda-tanda ke arah itu sudah mulai terlihat di hadapannya. Ibaratnya dia tengah mengisi botol nasibnya dengan air putih keberhasilan setelah dia menumpahkan hitamnya air kemaksiatan. Rentetan kegagalan dalam bisnis telah membawa perubahan positif dalam diri pengusaha ini, walau sebelumnya dia nyaris jatuh pada keputusasaan. Filosofi botol kecap yang disampaikan temannya telah membuka sudut pandang baru terhadap makna ujian dan makna hidup yang sebenarnya. Saya, Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Setiap perayaan Imlek selalu identik dengan penampilan atraktif dari barongsai, adanya sajian kue bulan, menyalakan kembang api, dan tentunya warna merah di mana-mana. Menurut legenda, pada saat malam perayaan Imlek akan muncul monster raksasa bernama Nian. Monster ini turun dari gunung untuk memakan hasil panen, ternak, dan bahkan memangsa penduduk. Namun pada suatu ketika penduduk melihat Nian lari ketakutan setelah bertemu dengan seorang anak kecil yang memakai pakaian berwarna merah dan sedang bermain petasan. Sejak saat itu Nian tidak pernah datang kembali ke desa. Penduduk kemudian percaya bahwa Nian takut akan warna merah, sehingga setiap kali Imlek akan datang, para penduduk akan menggantungkan lampion dan gulungan kertas merah di jendela dan pintu. Mereka juga menggunakan kembang api atau petasan untuk menakut-nakuti Nian. Adat-adat pengusiran raksasa Nian ini kemudian berkembang menjadi perayaan Tahun Baru Imlek.

0: Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Hai Brosis, yuk kenalan sama produk

asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, batik!

Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi.

Pantai Losari, salah satu ikon kota Makassar yang dahulu dijuluki pantai dengan restoran terpanjang di Indonesia. Sesuai dengan asal-muasal namanya, Losari diambil dari kata los, mempunyai makna tempat jual-beli, pertokoan, atau pasar yang menjual berbagai produk. Sedangkan kata ari, yang berarti pembungkus atau penyuplai, diambil dari kata ari-ari. Kawasan Pantai Losari yang menjadi ikon kota Makassar kini semakin marak dikunjungi wisatawan dan menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
2: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
1: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
3: Hey, awas ada motor di depan bro, awas sih.
1: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station, coba kalau beneran, kan bahaya.
4: Stop, penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Tahukah Anda 180 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 17 Januari 1841, puncak tertinggi di dunia ditemukan oleh seorang pendaki asal Inggris bernama Sir George Everest. Lokasi tertinggi itu kemudian diberi nama sesuai identitas penemunya, yakni Puncak Everest. Memiliki ketinggian 8.848 meter, namun George Everest sendiri tidak berhasil mencapai puncak tertinggi di dunia tersebut. Pada 29 Mei 1953, Sir Edmund Hillary dari Selandia Baru dan Tenzin Norgay, seorang penduduk asli Nepal, menjadi orang pertama dan berhasil mencapai puncak Everest. Mereka anggota ekspedisi Inggris yang dipimpin Sir John Hunt. Tim ini berangkat dari Kathmandu, Nepal pada 10 Maret 1953 dan melakukan pendakian dari sisi selatan yang dikenal sebagai lereng yang tidak mungkin dapat didaki.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Bro,
2: hey,
1: pramugarinya cakep juga tuh.
2: Mana sih, Jo?
3: Oh iya, cakep ya.
1: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
2: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
1: Oh.
4: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
1: Iya, Mbak. Euis.
2: Euis, Jo. Bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
4: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
2: Muhun. Abdi ti Bogor.
1: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
0: Nggak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
5: Renyah ya. Gurih lagi. Bungkus satu lagi ya, Bu, kerupuk gombalnya. Enak banget. Renyah, gurih, anti kolesterol. Ya, kerupuk gombal. Demikian masyarakat Madiun menyebutnya. Kerupuk ini terbuat dari tepung tapioka, garam, dan bawang putih, serta memiliki rasa gurih dan sangat renyah. Kerupuk deso ini memang cukup digemari oleh masyarakat. Bertekstur renyah, berwarna putih keruh, makanya disebut kerupuk gombal. Diasumsikan seperti warna kain yang lusuh, kerupuk ini digoreng menggunakan pasir. Gak heran jika diamati terdapat butiran pasir-pasir halus di permukaannya. Eits, namun aman ya untuk dikonsumsi karena tidak mengandung minyak, jadi bebas kolesterol. Kerupuk gombal ini juga diproduksi dari desa-desa atau kecamatan dari berbagai daerah. Di daerah lain, masyarakat juga beragam menyebut kerupuk yang digoreng dengan pasir ini. Ada kerupuk melarat, kerupuk upil, kerupuk tayamum, dan lain-lain. Kerupuk ini akan sangat lebih nikmat jika dicocol dengan sambal kental berwarna coklat, berbahan dasar bawang putih, cabai, sedikit garam, dan gula merah. Kemudian dikentalkan dengan cairan tepung tapioka. Kerupuk gombal ini juga cocok dijadikan sebagai pendamping ketika makan nasi pecel. Sudahkah makan kerupuk hari ini?

Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.

0: Tembang Mocopat, kandungan isinya memiliki berbagai fungsi sebagai pembawa amanat, penyampaian ungkapan rasa, alat pendidikan, serta penyuluhan, dan sebagainya.
1: Nora gampang, monggo setunggal kali tiga.
2: Nora gampang.
3: Saya Ki Gedot Suprapto, sebagai budayawan Jawa, khususnya Tembang Mocopat, ikut berpartisipasi mengajar Tembang Mocopat di sekolah-sekolah. Dengan tujuan Tembang Mocopat supaya tidak punah di bumi Nusantara ini.
0: Pasalnya dalam Mocopat terdapat banyak nilai-nilai luhur yang perlu diketahui, setelah mengetahui perlu pula mengamalkannya.

0: Rosatu, channel informasi dan inspirasi.
1: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
2: Hah? Aku?
1: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek, kucel. Minggir.
2: Minggir, nangis lagi.
1: Sana lapor mamamu.
3: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
2: Bodoh.
1: Tolol.
2: Tahu. Dasar manja.
1: Kucel.
2: Manja.
3: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
4: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak.

0: Di keindahan Pegunungan Meratus di Kalimantan Selatan, tersimpan kekayaan budaya dari suku pedalaman Dayak Meratus. Suku Dayak di Pegunungan Meratus biasa menyebut upacara adat dengan sebutan Aru. Aru adat digelar selama 3 hari 3 malam, bahkan sampai 7 hari, sebagai ungkapan rasa syukur atas panen yang melimpah, serta permohonan doa agar selalu diberi rezeki, kesehatan, dan kesejahteraan.
1: Kami mengantarkan hasil hari setahun, kami antar kepada hadapan.
0: Dalam tata cara adat Dayak Meratus, ritual adat dilaksanakan oleh Balian. Ritual dimulai saat para Balian mengusap gelang hiang di atas kepulan asap kemenyan, diringi tabuhan gendang dan kalimpat. Para Balian Batandik mengentak-entakan kaki. Mereka menari bersama warga yang ikut hadir, baik tua, muda, dan anak-anak.
1: Tujuan-tujuannya ini sabertaan untuk menyampaikan permintaan kami.
0: Bagi masyarakat Dayak Meratus, ritual bermakna kebaikan dalam hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam.

0: saya mau bacurhat lah.
1: Eh, kenapa kamu nangis?
0: Ivan, Rief, Ivan. Dia kasih tinggal saya pas lagi sayang-sayangnya. Tisu, mana tisu?
1: Eh, ini tisu. Sudah berhenti cuma nangis.
0: Tapi saya jengkel, kok tahu, Rief? Ivan bakasi sakit hatiku. Tisu lagi, bawa kemari tuh tisu, Rief.
1: Kau menangis, terus bakasi habis tisu. Kau tahu, semakin lama kau menangis, semakin gundul hutan kau bikin.
2: Sahabat, tahukah kamu? Jika dalam sehari, separuh penduduk Indonesia menggunakan setengah gulung tisu, artinya butuh sekitar 100 juta gulungan tisu. Bisa kamu bayangkan berapa jumlah pohon yang harus ditebang dan berapa hektar hutan yang mesti digunduli? Saatnya kita mengurangi penggunaan tisu untuk melindungi hutan dan menjaga keberlangsungan kehidupan di muka bumi.
0: Terus, saya hapus pakai apa air mataku ini, Dan?
1: Ini saja kok pakai taplak meja.
3: Meski memiliki banyak manfaat untuk mengonsumsi telur setengah matang, terdapat beberapa bahaya yang harus kamu waspadai. Antara lain, yang pertama ada infeksi bakteri Salmonella. Mengonsumsi telur setengah matang meningkatkan risiko paparan bakteri Salmonella. Sebetulnya bukan hanya anak ataupun bayi yang perlu menghindari makan telur setengah matang. Seorang dewasa pun baiknya tidak mengonsumsi telur yang dimasak dengan cara setengah matang, terlebih bagi orang yang memiliki sistem imunitas rendah seperti ibu hamil dan lansia. Bahkan, American Academy of Pediatrics menyebutkan bahwa infeksi Salmonella lebih sering terjadi pada anak berusia di bawah 4 tahun. Adapun penyebaran bakteri ini lebih sering berasal dari produk makanan seperti daging ayam, telur, dan susu.

0: Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 KHz. 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Kemana nih kita?
3: Janjiannya di Hotel Kemaruk, Bos.
2: Oke, pakai Google Maps aja.
4: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
2: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
3: 20M, Bos.
2: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
4: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
2: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
3: Kita belok kiri aja, Bos.
2: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
4: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
3: Hah?
4: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
3: Nyindir kita itu, Bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, Bos.
4: Nah gitu dong. Tetap
5: itu di... Selain juga adalah ketika mereka bertahan, ini para pemainnya kurang... menjaga pemain lawan dengan dekat, dengan ketat ya. Jadi pemain lawan bisa punya ruang untuk menguasai bola, bisa punya ruang untuk kemudian mengancam gawang mereka begitu.
6: Oke, filosofi menguasai bola artinya menguasai pertandingan mungkin ada benarnya. Menguasai bola artinya tim lawan tidak punya kesempatan untuk mencetak skor karena bola masih ada di kaki kita, itu ada benarnya juga. Tapi kalau dari grafik yang saya lihat kemarin itu, bahwa Portugal penguasaan bolanya itu lebih banyak oper-operan di tengah dan ke belakang, rasanya kayak ada yang kurang rohnya ya dari Portugal ini, yang harusnya depannya itu luar biasa, apalagi punya Bruno Fernandes yang di Premier League top assist sepanjang sejarah bahkan ya kalau nggak salah.
5: Iya, satu asis.
6: 21 asis melebihi top asis sebelumnya, legenda dari Liga Inggris, tapi tidak terlihat di sini. Asis-asisnya masih belum ada yang matang, tapi yang justru terlihat adalah bagaimana memanfaatkan bola mati justru kalau dari Portugal.
5: Iya, ini bola mati juga Spanyol sebenarnya juga punya kemampuan untuk mengeksekusi
6: ya.
5: Bola mati untuk memaksimalkan bola mati. Makanya nanti di pertandingan ini kita akan lihat selain dari open play, bola-bola mati juga patut diwaspadai ya. Tapi dua kiper ini Diogo Costa dan Unai Simon sama-sama punya kemampuan yang juga bagus. Ini makanya kedua tim ini adalah kedua tim yang layak difavoritkan, kedua tim yang punya nama besar, tapi di awal mereka masih belum in. Nah, sementara Spanyol udah mulai step in, udah mulai masuk, udah mulai agak kelihatan oke.
6: Iya.
5: Portugalnya masih agak kurang nih. Jadi ya mereka punya potensi tapi belum bisa menggaransi tempat nih nanti nih.
6: Oh gitu. Oke. Jadi kalau di Portugal ada Cristiano Ronaldo, ada suaranya enggak? Oke, sebentar ya, kita coba cek dulu. Halo Bung Senpi.
7: Enggak ada.
6: Oh, saya mendengar suara Bung Sepi, tapi Bung Sepi nggak mendengar suara saya. Oke, okay, baik. Oke, okay, nanti kita coba cek lagi ya. Dan sebelum sampai nantinya kick off babak pertama, tadi saya teruskan lagi. Di Portugal itu punya Cristiano Ronaldo, walaupun bukan masa prime-nya dia mungkin sekarang. Usia sudah 41 ya. Sementara di Spanyol, Lamine Yamal. Catatan saya di lawan Austria itu kalau main game bola konsol seperti PS ataupun FIFA itu kebanyakan giring. Tidak jarang dia mencoba untuk penetrasi masuk ke kotak penalti, keluar lagi, giring-giring lalu shoot. Akhirnya di penghujung babak kedua diganti. Enggak nyetak skor dia. Dia sempat nyetak skor cuman dianulir wasit, offside. Ini ada apa dengan Lamine Yamal ini, Bu?
5: Iya, Lamine Yamal kalau saya lihat memang sepertinya diberikan kebebasan untuk berkreasi, kebebasan berekspresi, mengolah bola. Memang jadi salah satu pemain yang jadi andalan ya di saat Spanyol saat ini, meskipun usianya baru 18. Nanti 13 Juli dia ulang tahun, makanya ini dia lagi nyari kado nih.
6: Oh, pantes. Ingin bersinar, saatnya bersinar gitu ya.
5: Nah, ini kalau dibandingin sama Ronaldo, ibaratnya Ronaldo sudah memasuki masa senja, ini masih fajar nih.
6: Masih saya. Oh gitu, oke, baik. Jadi memang ya namanya juga jiwa muda ya, dan juga mungkin diberikan kebebasan dari pelatih Spanyol, yaitu Luis de la Fuente. Sementara dari Portugal kita lihat ada Roberto Martinez.
5: Dua-duanya sama-sama Spanyol.
6: Kalau dulu kita lihat one touch football, tiki takanya terlihat banget Spanyol, namun sekarang agak jarang terlihat itu. Apa penyebabnya, Bung? Apa memang sudah tidak relevan lagi kalau bicara soal seperti Inggris, kick and rush, tiki taka dan sebagainya, itu gimana?
5: Kalau sekarang sih sebenarnya sepak bola Spanyol, timnas Spanyol masih
6: tiki taka.
5: Tapi memang di bawah arahan Luis de la Fuente ini, tiki takanya memang enggak kayak 2010 ya. Lebih ke mereka juga tiki taka, mereka umpan kaki ke kaki dan dipadu

silakan ke Bung Fajar dan juga Bung Nova.

0: Iya, selamat buat Spanyol. Wah, ini menegangkan. Sampai menit-menit akhir, yeah. Bahkan harusnya sudah selesai tambahan waktu 6 menit, tapi di peluit ditiup oleh wasit pada menit ke-8 tadi ya.
1: Ya, tapi memang karena ada selebrasi dan segala macam.
0: Oh iya, jadi tetap
1: ada tambahan.
0: Tambahan sedikit ya. Oke. Dan ternyata yang memupus harapan dari Portugal adalah pemain substitusi Mikel Merino.
1: Ya, Mikel Merino.
0: Gimana nih, Bu? Bagaimana dari babak jalannya babak kedua dan juga gol dari Merino ini?
1: Ya, ini memang tadi pertandingan udah agak sedikit menurun temponya, terus kemudian sebuah tendangan bebas di area pertahanan dari Portugal kemudian bisa ada sebuah serangan yang dilancarkan secara cepat, secara sistematis.
0: Iya, sebenarnya itu tadi wasit meniup peluit ya, tanda ada pelanggaran di depan kotak penalti, tapi diambil dengan begitu cepat dari pemain Spanyol, memanfaatkan itu kali ya.
1: Itu kejelian pemain Spanyol ya, itu dia tidak menunggu lama untuk mengambil tendangan. Berapa sentuhan tadi, sekitar mungkin 4-5 sentuhan, kemudian ada Mikel Merino di kotak penalti, dia masuk kotak penalti dan sukses menuntaskan peluang satu lawan satu. Sebenarnya ini bukan terjadi hanya sekali ya, tadi sempat terjadi juga mungkin 2-3 kali,
0: iya.
1: Bedanya tadi penyelesaian akhirnya tidak sempurna, tetapi Mikel Merino dengan kaki yang masih segar, napas yang masih segar ya, masih baru beberapa menit tampil tadi setelah menggantikan rekannya di pertengahan atau hampir akhir babak kedua, dia menjadi pembeda dalam pertandingan ini.
0: Oke, baik, ada pendengar dulu, saya coba terima Pak Andi di Bengkulu Utara. Pak Andi, selamat pagi.
2: Ya, selamat pagi Bung Fajar.
0: Silakan, Pak Andi. Salam Olahraga Jaya, silakan.
2: Ya, sesuai dengan prediksi saya tempo hari, Aroma dendam final
0: UEFA
2: akhirnya
0: terbalaskan ya. Oke, baik Pak Andi, makasih. Pak Salman di Polewali Mandar. Pak Salman, pagi Pak.
3: Selamat pagi, salam olahraga
0: Jaya, Pak Salman.
3: Jaya.
0: Silakan.
3: Sejarah sepak bola dunia, ketika kita bicara Portugal dengan Spanyol, mungkin Spanyol lebih di atas, karena jelas Spanyol pernah juara dunia, sementara Portugal tidak pernah lolos ke final. Itu sejarah. Artinya ketika dia lulukan Ronaldo ini, harus kita melihat pada sejarah. Tapi Ronaldo tidak bisa berbuat apa, dia tidak berdaya, mati kutu di lapangan, sentuhan bola saja tidak pernah ada. Terima kasih.
0: Oke, baik, terima kasih. Pak Salman di Poli Mandar, Pak Budi di Lampung Timur. Pak Budi, pagi.
4: Pagi Mas Fajar.
0: Iya, silakan Pak Budi.
4: Sesuai sama prediksi saya tadi, Spanyol ya Mas. Sama yang Spanyol tadi itu.
0: Oh gitu, oke.
4: Iya, apa namanya, kalaupun adu penalti juga tetap Spanyol. Tapi menurut saya ini, nanti semifinalnya ini, apa namanya, Monaco, siapa, Norwegia, Prancis sama... Satu lagi siapa nama?
0: Spanyol.
4: Prancis.
0: Prancis sama?
4: Prancis. Semifinalnya Mas ya. Semifinal Prancis. Mana itu?
0: Norwegia. Maroko.
4: Maroko, Norwegia sama satu lagi.
0: Spanyol.
4: Bukan, satu lagi Argentina.
0: Oh Argentina, oke, okay, baik.
4: Yang final Maroko sama Norwegia Mas yang final.
0: Wah ini baru lagi nih. Ini menjadi angin segar ya. Jadi waduh, warna baru, enggak di hegemoni Eropa ataupun itu aja negaranya masuk final. Oke. Okay. Baik, di mana ya? Halo.
5: Halo, selamat pagi.
0: Pagi, salam olahraga.

0: Mas Mayang, silakan.
1: Iya. Akhirnya Spanyol berhasil mengungguli Portugal kendati pun di babak-babak yang sangat menegangkan ya, walaupun hanya 1-0, tapi selamat untuk Spanyol dan otomatis Portugal hari ini pulang dong ya.
0: Pulang, ya beres-beres.
1: Dan Ronaldo mudah-mudahan dapat kesempatan lagi di Piala Dunia 2030. Salam olahraga.
0: Jaya, wah. Padahal kemarin sempat ditanya wartawan bagaimana untuk Piala Dunia berikutnya, apakah udah nggak main lagi? Jangan nanyain itu, kata dia. Tanya yang lain aja. Jadi belum pasti nih, apa gantung sepatu atau masih main lagi?
2: Tapi udah konfirmasi terakhir, ya ini Piala Dunia terakhir buat.
0: Waduh, sedih banget. Aduh, ya. Oke, baik. Jadi siapa nih yang menurut Bung Nova nih yang man of the match malam ini atau pagi ini?
2: Man of the match.
0: Kiper kali ya? Atau siapa?
2: Kalau misalnya bertahan sampai extra time, sampai lanjut lagi penalti, mungkin kiper bisa jadi
0: man of the match. The match.
2: Tapi ini mungkin dari Spanyol. Saya lihat yang ya dia aktif passing segala macam, buka ruang mungkin
0: yeah.
2: Dani Olmo kali ya.
0: Dani, oh iya. Dani Olmo terlihat beberapa kali passingnya luar biasa dan juga sudah sebenarnya serangan dari Spanyol itu sudah kalau penonton yang lihat ya, kalau kita yang lihat itu variasinya begitu banyak ya. Tapi yang jelas yang paling berbahaya adalah umpan terobosan yang beberapa kali lolos begitu aja.
2: Iya, ini
0: yang nggak bisa diantisipasi juga oleh pemain belakang dari Portugal ini, Bu.
2: Umpan terobosan salah satu ciri khas dari pelatih Luis de la Fuente.
0: Dan
2: ini ya, jadi nggak sekedar oper-operan dalam jumlah jarak yang dekat, tak.
0: Iya.
2: Tiki-taka. Ditambah dengan umpan terobosan, ditambah dengan umpan segitiga,
0: iya.
2: Umpan 1-2
0: itu iya.
2: Ciri khas Luis de la Fuente.
0: Dari bagannya. Spanyol nanti akan bertemu dengan pemenang antara Amerika Serikat melawan Belgia. Ya,
2: yang nanti pagi nih.
0: Beberapa jam lagi akan bertanding antara Amerika Serikat tuan rumah dengan Belgia. Siapapun yang menang akan bertemu dengan Spanyol. Apakah Spanyol lawan Amerika Serikat?

0: itu memang menodai fair play menurut saya, dan juga banyak ini ya, juga banyak sorotan negatif ya terhadap FIFA soal kasus Folarin Balogun yang tiba-tiba bisa main lagi.
1: Iya.
0: Ini ya aneh sekali.
1: Gak masuk akal, sangat tidak masuk akal. Bahkan ada beberapa rilisan dari beberapa asosiasi sepak bola dunia juga Twitter, di Instagram, mengutuk keras ke apa namanya kejanggalan ini yang tidak bisa diterima oleh akal sehat katanya begitu. Baik, ada Pak Herdi di Cilacap. Pak Herdi pagi.
2: Salam olahraga Bang Pajar.
1: Salam olahraga Jaya, silakan Pak Herdi.
2: Selamat ya buat Spanyol, mungkin nanti akan ketemu Amerika atau Belgia ya.
1: Iya.
2: Ya mudah-mudahan ketemunya sama Belgia ya.
1: Kenapa? Biar seru.
2: Biar seru aja. Menambah menjadi lukamu lukaku.
1: Ya, oke.
2: Selamat ya buat Spanyol ya, Bu Pajar ya.
1: Oke, baik, terima kasih Pak Faiz di Buton Tengah. Pak Faiz, pagi.
3: Bung Fajar, Bung Novi.
1: Iya, pagi.
3: Salam olahraga.
1: Jaya. Wah, ini senyum-senyum nih, kayaknya jagoin Spanyol nih.
3: Kalau Spanyol menang, itu bukan sesuatu yang mengagetkan buat saya, Bung Fajar.
1: Wah.
3: Karena dukungan saya itu cuma Argentina.
1: Oke.
3: Tapi kalau saya melihat pertandingan kedua ke-11 tadi memang cukup seru dan seru.
1: Iya.
3: Ya mau tidak mau memang pasti ada yang satu kalah, ada yang satu menang. Selamat buat Spanyol.
1: Oke. Okay.
3: Buat Bung Fajar, Bung Novi, salam olahraga.
1: Jaya. Ya, Pak Mus di Flores, pagi.
4: Selamat pagi, salam olahraga.
1: Jaya Pak Mus, silakan Pak Mus.
4: Oke, selamat ya buat tim Spanyol ya.
1: Iya.
4: Dan yang kedua ingin saya pertanyakan di sini. Apa benar ya pemain Amerika itu yang kemarin terkena ketemera itu bisa dimainkan ya?
1: Nah itu tadi barusan kita bahas.
4: Ya, kalau memang bisa dimainkan ya sangat disayangkan ya.
1: Sangat disayangkan.
4: Dunia bisa seperti itu ya. Apakah mereka mengandalkan tuan rumah atau seperti apa? Ya sangat-sangat disayangkan ya. Bagaimana dengan negara-negara kecil ibaratnya seperti Indonesia seperti apa sementara itu juga bisa seperti ini. Bagaimana caranya kita bisa mengatasi sepak bola kita yang bagus ke depan tuh?
1: Oke, baik, terima kasih. Ya Pak Mus, terakhir Pak Dian di Palembang, pagi Pak Dian.
5: Iya, salam olahraga Mas.
1: Ya, silakan Pak Dian.
5: Ini saya sih menanggapi yang tadi tuh ya, yang kontroversial FIFA tadi tuh.
1: Iya.
5: Kayak itu maklum saja, itu kan tuan rumah Mas, jadi sogokan lebih besar gitu.
1: Jadi apa? Oh, sogokan? Waduh.
5: Iya. Kan kita Amerika kan selalu menghalalkan acara.
1: Oke, baik. Makasih Pak Dian.
5: Iya,
1: makasih. Ya, apakah sogokan atau tidak tentu harus ada pembuktian, tapi yang jelas ya ini tentu saja tidak bisa terima, apalagi ada beberapa pemain yang kartu merah juga tapi tidak bisa bermain juga apa mengikuti aturan FIFA yang sudah berpuluh-puluh tahun lamanya.
0: Menambah presiden buruk di Piala Dunia kali ini ya.
1: Iya, kalau ada dugaan dari Pak Dian tadi ada sogokan atau tidak, itu yang akhirnya jadi snowball yang ada di benak masyarakat. Jangan-jangan gitu ya.
0: Iya, memang hubungan Infantino dan Donald Trump memang sangat dekat sekali.
1: Apalagi digoreng dengan fotonya salaman tuh. Iya. Waduh. Oke, terlepas dari itulah. Tapi yang jelas Spanyol ini tadi ada yang bilang sepertinya tidak kaget kalau Spanyol menang. Walaupun dalam sejarah pertemuan ya bisa dikatakan kekuatannya imbang ya. Kekuatannya imbang dan itu pun terjadi pas babak kedua hampir ya habis lah waktunya injury time ya. Jadi gimana nih? Kedepan kan Spanyol untuk melaju ke babak-babak selanjutnya sampai final kah?
0: Ada kemungkinan ya, nanti mungkin akan seru kalau misalnya Spanyol lolos ke semifinal, kemudian di pertandingan lain, di pertandingan perempat final lainnya, ketika Perancis bisa menang atas Maroko, berarti Perancis dan Spanyol akan ketemu di semifinal, itu juga seru, itu juga menarik pastinya.
1: Itu apa ya, pernah kejadian juga sepertinya di Piala Dunia.
0: Iya, bisa. Pernah kejadian juga sebelumnya Perancis Spanyol, tentunya kedua negara punya sama seperti Perancis lawan Portugal kali ini punya nama besar baik dari segi tim dan dari segi pemain. Pastinya
1: ramai banget.
0: Kan drama-drama.
1: Drama-dramanya ditunggu. Oke. Oke, baik analisis. Terima kasih banyak nih Bung Nova sudah menemani saya.

0: pada pagi hari ini, dan kita berjumpa lagi mungkin di batch-batch selanjutnya. Selamat pagi, salam olahraga Bung.
1: Ya, salam olahraga, jaya.
0: Jaya. Ya, mendengar, usai sudah babak 16 besar antara Portugal melawan Spanyol yang berakhir Portugal harus pulang. Spanyol lanjut ke babak selanjutnya dengan skor akhir 0-1 untuk Spanyol. Nanti pagi akan ada pertandingan antara tuan rumah Amerika Serikat bertemu dengan Belgia. Laporan pandangan matanya juga nanti akan kami hadirkan kepada Anda. Ini sebagai penentu siapa lawan Spanyol selanjutnya.
2: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Portugal versus Spanyol. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Wow, wow.

Saksikan terus Piala Dunia hanya di TVRI dan Audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI, terus

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kembali program EWS Early Warning System hadir di Ruang Ngeranda bersama saya Gia Debora. Pendengar, kami akan mengetengahkan topik terkait masa depan olahraga di era perubahan iklim. Pendengar Pro 3 dan juga pemirsa YouTube, perubahan iklim kini menjadi tantangan global yang dampaknya semakin nyata dirasakan di berbagai sektor termasuk dunia olahraga. Gelombang panas yang semakin ekstrim, kualitas udara yang memburuk, curah hujan tinggi hingga cuaca yang sulit diprediksi telah mempengaruhi penyelenggaraan berbagai kompetisi olahraga di berbagai negara. Bahkan sejumlah pertandingan harus ditunda, dipindahkan atau menerapkan protokol kesehatan dan keselamatan yang lebih ketat untuk melindungi atlet, official, serta para penonton. Dan di sisi lain, olahraga memiliki kekuatan besar sebagai sarana edukasi dan kampanye untuk mendorong gaya hidup yang lebih berkelanjutan, di mana penyelenggaraan event yang ramah lingkungan, kemudian pengelolaan stadion yang rendah emisi, serta keterlibatan atlet dan komunitas supporter dapat menjadi bagian penting dalam upaya menghadapi krisis iklim. Lalu bagaimana masa depan olahraga di tengah ancaman perubahan iklim dan seberapa siap Indonesia menghadapi tantangan tersebut? Dan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah, penyelenggara, komunitas olahraga hingga masyarakat agar olahraga tetap aman, nyaman dan juga berkelanjutan? Malam hari ini saya sudah bersama tiga narasumber pendengar. Akan langsung saya sapa dan juga perkenalkan untuk Anda. Baik, yang pertama saya sudah bersama dengan Dr. Yusuf Suparman SHLLM. Beliau adalah praktisi hukum olahraga Universitas Sains Indonesia. Berikutnya saya juga sudah bersama Bung Fajri Fadila dari Greenpeace Southeast Asia. Berikutnya saya juga sudah bersama Bung Unggul Indra, Presiden La Grande Indonesia. Iya, baik, salam olahraga. Terima kasih untuk ketiga narasumber kami yang sudah bergabung bersama kami. Baik, langsung saja kami akan membahas topik yang tadi sudah saya sampaikan di awal ya. Untuk yang pertama saya akan berbincang dengan Bung Yusuf dulu. Nah, Bung Yusuf sebagai praktisi hukum olahraga, apa yang Bung lihat dari perubahan iklim yang saat ini mulai mempengaruhi penyelenggaraan berbagai event olahraga? Dari perspektif hukum olahraga, bagaimana Bung Yusuf melihat ini? Beberapa waktu yang lalu juga sempat terjadi ya di pertandingan Piala Dunia 2026. Silakan.
2: Baik, Mbak Kia dan tentunya para pendengar Pro 3 FM di seluruh Indonesia. Terima kasih, ini kesempatan yang luar biasa, diskusi di sore hari ini. Tentu ini sangat strategik dan fundamental, membicarakan mengenai early warning ya, bagaimana aspek dampak perubahan global terhadap penyelenggaraan event olahraga, tentu dari perspektif sport law atau penyelenggaraan olahraga atau olahraga. Kalau kita melihat dari tatanan global, ini kita mengenal yang namanya sekarang itu ada disebut dengan planetary crisis ya, global crisis. Jadi ada tiga krisis yang sangat berdampak di bumi ini, terutama adalah yang pertama climate change ya, perubahan iklim, polusi, dan yang ketiga hilangnya keanekaragaman hayati. Nah, tiga permasalahan besar ini menjadi concern dari PBB. Salah satunya tentu adalah kita bicara konteks sore ini adalah perubahan iklim yang terus juga menjadi satu pembicaraan dalam rapat besar di PBB, terutama concern berkaitan dengan dampak olahraga. Akhir-akhir ini tentu pemerintah juga sudah mengeluarkan concern kebijakan, tentunya dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2022 tentang penyelenggaraan olahragaan, di mana saat ini olahraga berbasis green ya, green policy atau kebijakan olahraga memperhatikan kelangsungan kelestarian lingkungan, ini menjadi salah satu barometer yang terus digaungkan. Ini bisa dilihat di dalam seperti salah satunya penyiapan venue, prasarana dan sarana. Jadi bahagia ketika kita menjalankan sebuah event, sarana dan prasarana itu ada konstruksi yang dinamakan jadi green ya. Jadi prasarana, ruang dan tempat berolahraga termasuk peralatannya yang di dalamnya harus memperhatikan juga penataan kawasan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ternyata kalau kita melihat kebijakan negara di dalam Undang-Undang 459 tahun 2024 tentang rencana pembangunan jangka panjang nasional sampai 2045 Indonesia Emas, ternyata salah satunya dari 5 target negara itu, selain mengurangi kemiskinan, ketimpangan, kepengaruhan pemimpin di internasional, salah satunya juga adalah mengurangi gas emisi rumah kaca. Jadi bagaimana seluruh aktivitas yang dilakukan sampai dengan 2040 mengurangi gas emisi rumah kaca ini sampai di titik nol di 2060. Harapannya 2030 ini sektor olahraga memerankan peranan sangat penting. Dari mulai penyiapan venue-nya, kebijakan dari mulai juga tata kelolanya, termasuk juga kalau lihat di Piala Dunia ini menarik, Mbak Gia. Jadi di Piala Dunia Meksiko, yang kedua Amerika Serikat dan Kanada, bagaimana FIFA itu ketika menghadapi bagai suhu ekstrim ya di tiga negara ini yang memang puncaknya itu juga ada di bulan Juni dan Juli ini. Bahkan nih sampai menyangkut ke 32 sampai bisa jadi ekstrim di 40 derajat. Tapi kalau kita lihat FIFA dengan apa namanya LOG, Local Organized organisasinya, ini sangat antisipasi sekali. Teori approach adaptasi. Jadi pendekatan mengadaptasi dengan cara mengubah kalender yang biasa memang Amerika dengan kita perbedaannya 12 jam sehingga dipindahkan pertandingan ke pagi atau juga malam, dan ada beberapa kalender yang menyesuaikan. Yang kedua juga ada yang namanya digital ya, digital teknologi. Bagaimana peran teknologi ini menanggapi agar iklim, adaptasi terhadap iklim tetap bisa disiasati. Nah ini sudah kita lakukan. Kemarin juga di Qatar yang begitu panas Piala Dunia 2022, Qatar membuat semacam pendingin di seluruh area venue stadion yang tetap dengan ramah lingkungan. Yang terakhir, kalau Mbak Gia lihat, semua transformasi di Piala Dunia Hyundai ini menggunakan ramah lingkungan. Jadi semua yang digunakan untuk supporting Piala Dunia misalnya menggunakan sumber daya elektrik ya, tidak lagi misalnya berbahan bakar yang ini bisa mempengaruhi polusi panas ya. Nah ini juga satu kebijakan negara hadir di dalam sport policy, kebijakan olahraga, tentu dalam konstruksi Undang-Undang nomor 11 tahun 2022. Ini menarik, kalau kita lihat sedikit di dalam pasal 61 Undang-Undang 11 tahun 2022, salah satu hak olahragawan dan salah satu kewajiban olahragawan itu selain melakukan pembinaan untuk kalender event kompetisi, juga adalah salah satunya tentu melakukan, menjaga, melestarikan lingkungan. Nah ini menarik sekali nih, beban olahragawan yang tetap harus peduli melakukan lingkungan selain ada SDGs, Sustainable Development Goal, pembangunan berkelanjutan. Jadi isu green green policy, green economic, green sport, ini sebetulnya isu yang sudah cukup lama di dalam sektor olahraga. Jadi kita perlu melakukan sebuah kekuatan untuk menghadapi, sehingga krisis ini menjadi sebuah adaptasi untuk merespon supaya kita lebih agile, lebih lincah di dalam menghadapi dan meningkatkan prestasi. Jadi seperti itu, Pak, biar kelihatan.
1: Oke, baik. Satu pertanyaan lagi, Bung Yusuf, sebelum saya beralih ke narasumber yang lain. Nah, Bung Yusuf, apakah saat ini untuk regulasi olahraga di Indonesia, menurut Bung Yusuf pribadi, ini sudah mengatur aspek keselamatan atlet, official, dan juga penonton ketika terjadi cuaca ekstrim?
2: Ini menarik sekali ya. Jadi karena memang di dalam konstruksi Undang-Undang 11 tahun 2022 tentang keolahragaan, yang selanjutnya juga sudah ditetapkan PP 46, tahun 2024 tentang penyelenggaraan olahragaan sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang 11, pemerintah tentunya sudah sangat tanggap, bahkan ini disebutnya ini ramah terhadap lingkungan, karena setiap pembangunan venue memperhatikan aspek-aspek lingkungan, termasuk untuk ramah lingkungan dalam konteks untuk penyandang disabilitas juga, dari mulai kelengkapan penataan kawasan, memperhatikan ruang ventilasi hijau, dan ini tentu mengacu kepada standar internasional federasi dari masing-masing kecabangan. Jadi ada dua di dalam sport law itu, di dalam hukum olahraga, ada standar teknis yang memang dikeluarkan dari induk organisasi cabang olahraga sesuai dengan federasi internasional, tentu seperti FIFA ya, yang namanya green football, terus juga tanggap terhadap disebutnya kampanye terhadap bagaimana menanggapi perubahan, adaptasi terhadap perubahan iklim, ini sudah lama FIFA menggaungkan itu. Kenapa? Tetapi yang menjadi problem, ketika hukum positif mengadop, ini justru menjadi menarik bagaimana pemerintah mensupport. Nah, pemerintah mensupport melalui kebijakan regulasi bahwa setiap penyelenggaraan olahraga justru harus beradaptasi dengan kondisi lingkungan. Contoh, pelindungan terhadap keselamatan tadi ya, supporter, spectator, ada istilah penonton, ada juga istilah supporter di dalam Undang-Undang 11. Nah, di situ ada hak mendapatkan perlindungan dari sisi hukum, mendapatkan perlindungan dari kenyamanan penyelenggaraan, termasuk dari polusi. Makanya sekarang ketika membangun sebuah venue, diharapkan accessibility, kondisi zona lingkungannya, kondisi dokumen lingkungan AMDAL dan lainnya, semua harus terbebas, harus sesuai dengan ketentuan Undang-Undang 23/2009 tentang dokumen lingkungan. Dan dokumen lingkungan ini tentu menjadi barometer ketika olahraga merupakan dan mengusung tematik green sport ya. Jadi olahraga harus berwawasan lingkungan. Jadi kalau kita kenal hari ini green investasi, green economic maupun istilah-istilah lainnya, justru olahraga sudah merupakan lebih dulu kampanye itu. Dan saya yakin kebijakan pemerintah ini sangat aware sekali, olahraga memperhatikan kondisi lingkungan, tingkat tanggap. Nah, bagaimana keamanan dan keselamatannya? Ini kita juga melibatkan, biasanya dalam event internasional, Mbak Gea, kita melibatkan ada BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, ada Badan SAR, ada dari Dinas Lingkungan, Kementerian Kehutanan, semua entitas ini berkolaborasi supaya ketika ada force majeure istilahnya ya, ada keadaan darurat, ada suasana ekstrim, maka mitigasi resikonya bisa dilakukan. Jadi ada dua hal, satu melakukan mitigasi, yang kedua melakukan adaptasi. Ketika mitigasi seperti apa tadi, penyesuaian kalender event, ketika kemarin Palembang SEA Games cuaca kondisi panas, maka kalender event di dalam technical handbooknya disesuaikan tuh, bagaimana atlet tetap terlindungi, tetap bisa menampilkan perform terbaiknya. Nah, ini juga menjadi sebuah strategi. Yang kedua, adaptasi. Nah, adaptasi ini juga memperhatikan beberapa sektor, ketika polusi udara tinggi yang membuat platformnya nafas sehingga nanti

Brosis, yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, batik!

0: Awas, awas. Ada musuh 165. Mundur, mundur.
1: Ya ampun. Main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
0: Risik. Lagi seru nih.
1: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel, bawel. Diem.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih. Karena kelamaan main game. Akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata? Ntar nyesel loh.

0: Anda 180 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 17 Januari 1841, puncak tertinggi di dunia ditemukan oleh seorang pendaki asal Inggris bernama Sir George Everest. Lokasi tertinggi itu kemudian diberi nama sesuai identitas penemunya, yakni Puncak Everest. Memiliki ketinggian 8.848 meter, namun George Everest sendiri tidak berhasil mencapai puncak tertinggi di dunia tersebut. Pada 29 Mei 1953, Sir Edmund Hillary dari Selandia Baru dan Tenzi Norgay, seorang penduduk asli Nepal, menjadi orang pertama dan berhasil mencapai puncak Everest. Mereka anggota ekspedisi Inggris yang dipimpin Sir John Hunt. Tim ini berangkat dari Kathmandu, Nepal pada 10 Maret 1953 dan melakukan pendakian dari sisi selatan yang dikenal sebagai lereng yang tidak mungkin dapat didaki.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Citra.
1: Dan juga saya Putri, pendengar Pro 1 hadir kembali untuk menemani Anda di Purwokerto pagi ini. Untuk edisi hari Selasa 7 Juli 2026. Dan pendengar, mengawali kebersamaan kita di Purwokerto pagi ini, Anda bisa simak ada kajian religi pagi Mutiara Pagi ya. Dan insya Allah bersama Bapak Ustadz Dr. Andas Daliman MPD dengan mengangkat tema berdoalah dengan doa yang rasional.
0: Iya, dan tentunya nanti sampai dengan nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat kami juga akan menemani Anda tentunya dengan beragam rangkaian acara menarik. Untuk itu pendengar, pastikan Anda untuk tetap terus bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
4: Silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi, seru kali. Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggih Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak, jumpa pendengar Mutiara Pagi, dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi, lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi.
3: Ngaji Ahad Pagi.
4: Bebrayan, bunga, berkah.
3: Bebrayan, bunga, berkah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Saya Putri dan juga rekan saya Citra kembali hadir menemani Anda dalam Mutiara Pagi edisi hari ini Selasa 7 Juli 2026. Dan pendengar, pagi hari ini sudah bersama Ustadz kita, Bapak Ustadz Dr. Andes Daliman MPD, dan insya Allah tema kita adalah berdoalah dengan doa yang rasional. Dan pendengar, Anda bisa berpartisipasi bersama dengan kami dalam Mutiara Pagi kali ini. Anda bisa bergabung melalui line telepon di 632336 atau di WhatsApp Pro 1 di 0811 2540911, dan juga Anda bisa menyaksikan tayangan kami melalui YouTube RRI Purwokerto.
1: Ya, baik pendengar, doa adalah manifestasi harapan manusia, namun seringkali doa hanya berisi deretan keinginan tanpa ada usaha yang nyata. Pada program Mutiara Pagi edisi kali ini, kami akan mengangkat tema berdoalah dengan doa yang rasional. Islam mengajarkan keseimbangan antara mengetuk pintu langit dan menggerakkan kaki di bumi. Berdoa secara rasional berarti menyelaraskan antara permohonan spiritual dan ikhtiar yang logis. Ini bukan sekedar meminta keajaiban instan, melainkan memohon kekuatan untuk melakukan proses yang benar. Dan kita akan langsung sapa dulu saja narasumber kita pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, apa kabar Pak Ustadz? Pagi hari ini sehat nggih?
2: Alhamdulillah, sehat.
1: Alhamdulillah. Baik Pak Ustadz, pagi hari ini topik yang akan kita bahas yaitu mengenai berdoalah dengan doa yang rasional ya Pak Ustadz.
2: Iya, iya, betul.
1: Baik, kalau begitu untuk mempersingkat waktu langsung saja kami berikan waktu kepada Pak Ustadz untuk menyampaikan mukadimah 10 menit ya Pak Ustadz. Monggo, silakan.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Qalallahu fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Surat Al-Mu'minun ayat 60. Ayat ini artinya sebagai berikut: Tuhan berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu apa yang kamu harapkan. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri, tidak mau beribadah kepadaku, akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih bisa berjumpa lewat udara, lewat RRI Purwokerto untuk berbincang mengenai ajaran agama Islam yang pada pagi hari ini kita akan berbicara tentang doa yang rasional. Para pendengar kaum muslimin rahimakumullah, berdoa adalah merupakan ibadah. Dalam agama apapun berdoa itu ada, dan di dalam agama apapun ibadahnya itu ada doanya. Bahkan di dalam agama Islam disebutkan bahwa doa itu adalah inti daripada ibadah. Ad-du'a mukhul ibadah. Doa adalah inti ibadah. Dalam agama Islam memang ibadah-ibadah kita itu selalu syarat dengan doa. Artinya di dalam setiap ibadah pasti ada doa yang kita panjatkan kepada Allah. Para pendengar kaum muslimin rahimakumullah. Namun demikian, kita itu harus cerdas di dalam berdoa. Artinya kita harus melaksanakan doa dengan benar, sesuai dengan aturan dan kaidah dalam agama Islam. Di dalam doa itu ada dua kelompok atau bisa kita golongkan menjadi dua, yaitu doa yang rasional dan doa yang tidak rasional. Doa yang rasional adalah doa yang logis, yang memadukan antara pengharapan kepada Allah dan diiringi dengan ikhtiar yang nyata. Kriteria doa yang rasional adalah yang pertama, doa itu selaras dengan ikhtiar dan sesuai dengan hukum alam atau hukum sebab akibat atau yang disebut dengan sunatullah. Seperti misalnya, jika kita berdoa mohon disembuhkan dari sakit, maka seharusnya diiringi dengan berobat. Itu adalah sunatullah atau hukum alam. Yang kedua, doa yang rasional adalah doa yang objektif dan realistis. Tidak minta hal-hal yang mustahil, misalnya minta dapat terbang tanpa alat. Ini kan mustahil bagi manusia. Minta orang yang sudah mati dihidupkan lagi. Ini pun juga adalah merupakan hal yang mustahil bagi manusia. Kemudian yang ketiga, yaitu menghargai proses. Doa yang rasional itu di dalam kita berdoa, kita menghargai proses. Artinya, kita bersabar, tidak segera, tidak secara instan doa itu harus dikabulkan. Sebab Tuhan di dalam memberikan pengkabulan doa juga melalui proses. Oleh karena itulah, maka kita harus bersabar. Kemudian yang kedua adalah doa yang tidak rasional, yaitu meminta hal-hal yang mustahil atau bertentangan dengan sunatullah. Di antara kriteria doa yang tidak rasional yaitu menuntut atau meminta hal-hal yang mustahil, seperti tadi sudah kita singgung. Ada misalnya juga minta hidup yang abadi. Jadi kita minta doa supaya tidak mati. Nah, ini kan mustahil ya. Matahari terbit dari barat. Padahal sunatullah matahari terbit dari timur. Mungkin dalam kehidupan kita, dalam masyarakat, rakyat kecil minta jadi presiden. Mohon kepada Allah, ya Allah, jadikanlah aku menjadi presiden ya. Padahal ada persyaratan, ya. Ada jenjang bagaimana untuk menjadi presiden di Indonesia yang itu tidak mudah. Jadi rakyat kecil yang tidak punya apa-apa ya mustahil lah ya untuk bisa menjadi presiden. Kemudian doa yang tidak rasional yang kedua kriterianya adalah misalnya doa minta keburukan untuk orang lain, ini termasuk yang tidak diperbolehkan ya. Jadi minta orang lain supaya kena musibah, supaya orang lain celaka ya. Kemudian yang ketiga, yaitu mengabaikan ikhtiar. Misalnya minta lulus ujian tanpa belajar, padahal untuk bisa lulus ujian mestinya harus belajar. Yang keempat, memaksakan dikabulkannya doa, yaitu minta kepada Allah dengan segera untuk dikabulkan, dengan tidak sabar, ya. Nah, atau ya harus ya, diberi ya, yang sesuai dengan apa yang dimohonkan. Ini kan memaksakan dikabulkannya doa. Nah, oleh karena itu maka dengan dua kritik, dengan dua kelompok itu kita dianjurkan untuk berdoa yang rasional, yang ini yang lebih sesuai dengan sunatullah dan lebih sesuai dengan ajaran agama Islam. Saya kira itu sebagai pengantar ya, bincang kita tentang agama pada pagi hari ini. Mari kita lanjutkan dengan dialog antar kita. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Pak Ustadz. Kita langsung saja buka atensi dengar. Untuk Anda pendengar yang mau bergabung, monggo silakan di 632336 atau bisa juga melalui WA di 0811-2540911 atau bisa juga melalui kolom komentar di YouTube channel kami di RRI Prokerto. Sudah ada yang bergabung, Putri, kita terima dulu. Assalamualaikum.
3: Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, dari siapa di mana Pak?
3: Faizin di Jakarta.
1: Pak Faizin di Jakarta, ye?
3: Ya.
1: Silahkan pertanyaannya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dalam kisah adab berdoa, kadang-kadang bermacam-macam. Yang saya jumpai, kadang-kadang kalau kita berdoa sehabis sholat apa itu adanya maksudnya ada berdoa, ada yang menengadakan tangan, ada yang tidak. Kita jumpai juga kalau subuh kunut ya seperti itu yang apa sunnahnya ini berdoa, juga ada yang menengadakan tangan, ada yang tidak. Nah yang demikian itu bagaimana yang sempurna atau yang diajarkan? Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ustaz untuk langsung dijawab Ustaz.
2: Ya, berdoa itu sebenarnya ada dua macam. Berdoa di dalam ibadah, seperti di dalam sholatnya. Sholat itu kan penuh dengan ibadahnya. Seperti pada waktu rukuk, itu juga doa pada waktu sujud, pada waktu duduk antara dua sujudnya, itu juga penuh dengan doa. Nah, doa di dalam sholat itu biasanya tidak pakai mengangkat tangan ya, tetapi kita membaca doa itu saja dengan gerakan-gerakan yang memang sudah diatur. Seperti rukuk kita harus membungkuk, sujud kita harus meletakkan dahi di atas sajadah, ya. Kemudian duduk antara dua sujud. Itu juga ada doa, tetapi tidak dengan mengangkat tangan. Sedangkan doa yang di luar ibadah, misalnya ketika kita selesai sholat, berzikir dan berdoa, sebagaimana yang dituntunkan oleh Rasulullah, maka kita ketika berdoa setelah sholat misalnya, kita dengan mengangkat tangan. Juga misalnya kita berdoa setelah kita sholat sunat di antara azan dan iqomah misalnya ya, kita berdoa, kita juga mengangkat tangan. Jadi doa-doa di luar sholat ya, itu dianjurkan mengangkat tangan, termasuk juga pada waktu kita mendoakan ya, pada waktu mendoakan jenazah ya, nah, kita juga mengangkat tangan. Jadi begitu jawaban saya untuk doa-doa yang di dalam sholat itu tidak mengangkat tangan ya, tetapi kita tetap melaksanakan gerakan sholat, sedangkan doa di luar sholat kita dengan mengangkat tangan.
1: Iya.
2: Kita lanjut, monggo.
1: Oke, baik, terima kasih Ustaz. Kemudian selanjutnya dari kolom komentar YouTube RRI Purwokerto, Ustaz, dari @agusgamal305. Assalamualaikum Ustaz.
2: Iya.
0: bagaimana sebaiknya doa itu dipanjatkan? Apakah secara pribadi sendiri-sendiri atau lebih baik dipimpin oleh pemimpin doa diikuti berjamaah bersama jamaah? Bagaimana sebaiknya Ustaz? Monggo ya. Silakan.
2: Doa itu memang ada yang dilaksanakan sendiri-sendiri, ada yang dilaksanakan secara berjamaah. Seperti kalau di dalam khutbah ya, khotib memimpin doa, kita kemudian menengadahkan tangan ikut berdoa bersama-sama dan mengamini daripada doa khotib. Itu doa yang dilaksanakan dengan berjamaah. Nah, seperti juga kalau orang mendoakan jenazah di kuburan ya, di makam ya, itu biasanya juga dilaksanakan secara berjamaah ya. Ada yang memimpin doa, kemudian yang lain itu menengadahkan tangan dan mengamini. Namun juga ada doa-doa yang dilaksanakan dengan sendiri-sendiri. Seperti misalnya doa pada waktu antara azan dan iqomah ya. Kita juga sering berdoa pada waktu itu karena ini merupakan waktu yang mustajab ya. Itu kita laksanakan tanpa berjamaah. Pada waktu kita sholat berjamaah, ini memang kadang-kadang ada yang melaksanakan dengan doa bersama, ada yang melaksanakan dengan doa sendiri-sendiri. Namun pada hemat saya, hemat kami, doa itu yang tidak menyangkut langsung dengan ibadahnya, seperti misalnya sehabis sholat fardu kita berdoa, itu doa pada akhirnya kan permohonan tentang keperluan kita, tentang kebutuhan kita ya. Yang kita perlukan, yang kita butuhkan pada waktu itu apa. Nah, tiap-tiap orang itu kan kebutuhannya itu berbeda antara satu dengan yang lain. Oleh karena itu, dalam hal ini mestinya doa itu dilaksanakan sendiri-sendiri sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan keperluan kita. Jadi ada yang dilaksanakan berjamaah, ada yang dilaksanakan dengan sendiri-sendiri. Apalagi kalau kita sholat malam misalnya ya, kita berdoa sudah pasti itu juga biasanya kita dilaksanakan sendiri. Apa sholat malam itu ada yang berjamaah? Ya ada saja dan boleh juga. Jadi sholat tahajud itu bisa sendiri-sendiri, bisa berjamaah. Kalau kita sendiri-sendiri dilaksanakan doanya juga sendiri-sendiri, ya. Kalau sholat tahajud bersamaah juga biasanya doanya dilaksanakan sendiri-sendiri. Karena apa? Karena tadi saya sampaikan kebutuhan kita, keperluan kita itu berdoa kepada Allah itu sesuai dengan kebutuhan dan keperluan kita. Saya kira begitu, monggo kita lanjut.
1: Baik, berikutnya masih ada lagi yang bergabung Pak Ustadz, kita baca dulu ini melalui WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz.
2: Ya
1: Pak Ustadz, saya ingin tanya, setiap saya berdoa minta umur panjang tapi yang berkah terus istiqomah dalam beribadah, itu termasuk ibadah apa Pak Ustadz? Terima kasih mohon jawabannya. Monggo Pak Ustadz.
2: Doa mohon umur panjang ya. Sebenarnya mestinya jangan hanya panjang ya, hanya panjang saja ya. Bolehlah mohon umur panjang, dipanjangkan umur, tapi juga supaya umur yang panjang itu bermanfaat dan dapat digunakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua, minta apa lagi tadi?
1: Minta umur yang panjang, terus istiqomah dalam beribadah. Itu termasuk ibadah apa nih Pak Ustaz?
2: Ya, istiqomah dalam beribadah itu mestinya dalam ibadah secara umum ya. Mungkin ya, yang dimaksudkan juga ibadah mahdhah. Seperti kita istiqomah dalam sholat, kita istiqomah dalam berpuasa ya. Tetapi juga ada ibadah-ibadah yang bersifat sosial, ya. Kita supaya istiqomah di dalam bersedekah, ya, di dalam berinfak, di dalam membantu orang lain, di dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik, yang bermanfaat bagi orang banyak. Jadi itu mestinya mohon istiqomah itu dalam segala macam ibadah, baik itu ibadah yang makhluk, ya, yang langsung kepada Allah seperti sholat, puasa, berdoa, ya, baca Quran, ya, maupun ibadah yang bersifat umum dan juga bersifat sosial. Saya rasa begitu. Monggo lanjutnya.
0: Okay, baik, terima kasih Ustadz. Dan selanjutnya ini ada pertanyaan dari Ibu Ani Widuri di Kebasen, Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Mau tanya, hati ini kalau dipikir sakit sekali karena fitnahan yang tidak nyata. Saya berdoa ya, kalau dipikir doanya jelek, gimana ya Ustadz caranya untuk menghilangkan rasa sakit itu? Terima kasih.
1: Monggo Pak Ustadz. Monggo Ustadz.
2: Iya, memang sakit hati itu obatnya mungkin sulit ya, mengikhlaskan. Tetapi kalau dengan pemahaman ya, bahwa memang orang yang terzolimi ya, itu boleh mendoakan yang tidak baik, artinya mendoakan semoga misalnya fitnah itu kembali kepada yang memfitnah, ya, misalnya begitu ya. Itu kan tidak baik ya. Kita difitnah orang, kemudian kita mendoakan supaya ya apa itu fitnah itu kembali kepada orang yang memfitnah. Namun yang paling baik seperti apa yang diajarkan oleh Rasulullah, yaitu kita memaafkan kepada orang yang berbuat buruk kepada kita. Jadi itu yang apa itu yang kita sikapi ya. Boleh kita mengembalikan ya dengan doa yang buruk, tapi bagi kita yang terzalimi seperti fitnah ya. Tetapi yang paling utama, yang paling bagus yaitu apabila kita memaafkan kepada orang yang berbuat buruk kepada kita. Saya kira begitu.
1: Iya, baik. Berikutnya masih ada lagi nih Pak Ustadz. Baik, di tengah maraknya tren instan di era digital saat ini Pak Ustadz, bagaimana nih cara membangun pemahaman bahwa proses ikhtiar adalah bagian dari esensi doa itu sendiri Pak Ustadz? Ini dari Ibu Rina di Purwokerto.
2: Iya, memang antara ikhtiar dan doa itu merupakan dua dwi tunggal ya. Artinya dua hal yang mesti harus kita laksanakan. Jadi tidak bisa kita melaksanakan hanya separuh atau setengah ya. Kita berdoa saja tanpa ikhtiar ya. Itu juga tidak diajarkan, tidak dianjurkan oleh Islam. Demikian pula orang yang berikhtiar tanpa doa, ini kan orang yang sombong ya. Sepertinya segala sesuatu bisa diatasi sendiri, bisa dikerjakan sendiri. Jadi antara ikhtiar dan doa ini memang merupakan dwi tunggal, merupakan dua kesatuan yang itu sekaligus menunjukkan bahwa itulah doa yang rasional, doa yang memadukan antara ikhtiar dan doa. Jadi ikhtiar kita dari manusia nanti akan dikabulkan oleh Allah dengan doa kita. Saya rasa gitu. Ya.
0: Oke, baik. Baik, terima kasih Ustadz. Dan pendengar, kami persilahkan kembali untuk Anda ingin bergabung melalui line telepon di 632336. Atau di WhatsApp Pro 1 di 0811-2540-911 ya. Atau Anda juga bisa bergabung untuk mengirimkan pertanyaan Anda melalui kolom komentar di YouTube RRI Purwokerto. Dan selanjutnya dari hamba Allah yang ada di Banyumas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Ustadz izin bertanya, bolehkan setiap ruku dan sujud berdoa selain doa utama dalam sholat? Misal doa mohon ridho Allah Ta'ala, doa untuk anak dan orang tua, doa mohon pengampunan, doa dijauhkan dari neraka, doa mendapatkan syurga dan rizki yang luas. Terima kasih. Jazakallahu khairan. Monggo Ustaz. Ya.
2: Dalam hal ini, memang ada yang berpendapat begini, bahwa kalau kita sholat seperti misalnya dalam ruku, dalam sujud, ya, itu kan memang dianjurkan untuk memperbanyak doa, untuk memperbanyak doa. Hanya dalam hal ini, memperbanyaknya itu saya rasa memperbanyak doa samalah, sudah sepakatnya. Tetapi caranya memperbanyak itu bagaimana, ini yang beberapa ulama itu berbeda pendapat. Misalnya begini, memperbanyak doa itu diartikan mengulang doa. Jadi doa dalam ruku, dalam sujud yang supaya diperbanyak itu dengan diulang-ulang doa itu. Ya. Itu ada yang memberikan penafsiran seperti itu. Tapi kemudian ada yang berpendapat bahwa boleh ditambahi dengan doa-doa yang lain. Tetapi doa-doa yang ada tuntunan dari Allah dan Rasulullah. Jadi tidak bikin sendiri. Namun yang ketiga ada yang berpendapat bahwa kita boleh menambahi dengan permohonan kita sesuai dengan kebutuhan kita pada waktu kita rukuk dan sujud. Jadi ini yang menjadi permasalahan yang para ulama itu memang masih ada beda pendapat tentang arti memperbanyak doa. Ada yang tadi saya katakan mengulang doa, ada yang menambah doa dengan doa yang maksur dari Allah dan Rasul, yang ketiga dengan walaupun dengan doa yang kita susun sendiri, ya, itu juga boleh. Jadi saya tidak bisa memutuskan harus yang bagaimana, tapi monggo kita pilih antara tiga itu.
1: Iya.
2: Selanjutnya kita terus monggo.
1: Iya, baik. Silakan pendengar, untuk Anda yang ingin kembali bergabung di 632336 masih kami tunggu sekali lagi sampai dengan nanti jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kalau masih belum ada lagi yang okay, sudah ada yang bergabung, kita terima dulu. Assalamualaikum. Iya, dari siapa, di mana ini? Oke, monggo Pak Giat, mohon maaf volume radionya bisa dikecilkan sedikit.
4: Iya,
1: silakan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
4: Ini pertanyaan Ustaz. Kalau berdoa itu apa mesti harus berwudu? Terkadang kan orang bisa saja tidak berwudu. Antara yang tidak berwudu dengan yang berwudu itu, lebih afdal yang berwudu apa yang tidak berwudu, Ustaz? Demikian pertanyaannya, Ustaz. Masih atas jawabannya, kalau dan mau saling penuh
1: barokah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Ustaz.
2: Baiklah, saya akan menguraikan agak lebih panjang sedikit dalam hal ini, yaitu tentang adab berdoa. Artinya itu yang afdol, yang utama, yang mestinya kita lakukan dalam berdoa. Tetapi bukan kalau tidak sesuai dengan adab maka doanya tidak akan dikabulkan, tidak seperti itu. Tapi maksudnya bahwa keutamaan ya dalam berdoa itu diantaranya, saya sampaikan ini agak sedikit banyak. Yang pertama yaitu niat dengan ikhlas karena Allah. Oleh karena itu di dalam berdoa itu kan kita selalu menyebut asma Allah. Ada Allahumma, ada Ya Rabbi, ada Ya Rahman, ada Ya Karim, itulah ya. Itu maksudnya bahwa kita berdoa itu niatnya itu hanya karena Allah. Itu apa yang pertama. Yang kedua, kalau memungkinkan Berdoa itu menghadap kiblat. Ya. Nah, ini mestinya yang di luar sholat. Kalau sholat jelas menghadap kiblat. Tetapi doa di luar sholat, kalau memang memungkinkan kita supaya menghadap kiblat. Termasuk doa di makam atau di kuburan. Bahwa kalau habis menguburkan mayat selesai, ya, diurung selesai, kemudian kan berdoa, ya, yang memimpin, ya, biasanya doa berjamaah itu ya. Nah, itu caranya menghadap, bukan semuanya menghadap kepada makam, kepada apa, liang kubur yang tadi sudah untuk mengubur jenazah. Tetapi semuanya itu yang berdoa adalah menghadap ke kiblat. Ya. Jadi kalau di tempat kita ini kiblatnya arah barat, ya, taruhlah ya, maka orang-orang yang berdiri di sebelah barat, ya, makam tadi, liang kubur, ya, berarti ngungkurakan, ya. Jadi ngungkurakan apa itu liang kubur. Kalau yang berada di sebelah timur, liang lahat, dia itu menghadap ke lahat. Ya. Kalau yang di sampingnya, yaitu utara dan selatan, maka itu di samping berarti, ya, apa, liang lahatnya. Jadi semuanya supaya menghadap kiblat. Itu kalau memungkinkan. Kadang-kadang kita dalam suatu pertemuan, ya, itu berdoa bersama, ya, kita tidak bisa untuk semuanya menghadap ke kiblat, maka sebisanya. Ya. Kemudian yang ketiga, kita berdoa itu supaya dalam keadaan suci. Ini yang utama. Walaupun tidak suci, boleh saja. Kadang-kadang yang namanya sujud syukur itu, ya, orang mendengar berita ada hal yang membahagiakan kita, ya, padahal kita entah di mana tempatnya, ya, mungkin di halaman atau di kebun, ya, ya, kan tidak sempat untuk bersuci, kita terus sujud. Ya, sujud itu kan merupakan doa juga, ya. Ya. Nah, itu tidak suci tidak apa. Tetapi kalau memang memungkinkan dan ada kesempatan, ya, untuk kita bersuci, maka yang afdol, yang bagus adalah dengan dalam keadaan suci. Nah, kemudian yang keempat, ini sekaligus biar nanti lebih jelas, ya. Ada berdoa yaitu diawali dengan pujian kepada Allah dan sholawat Nabi. Oleh karena itu dianjurkan di dalam kita memulai doa itu, yaitu a'udzu billahi minasyaitonir rajim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu. Ya. Ini apa? Pujian kepada Allah itu yaitu dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Itu supaya diucapkan pada awal doa. Kemudian dilanjutkan dengan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau dengan ucapan misalnya alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Ini juga merupakan sholawat. Nah, itu supaya mengawali doa kita. Kemudian lantas doa intinya apa? Apa pakai bahasa Arab silahkan, ya. Kalau mendoakan orang tua kan Allahumma firli. Tapi kalau kita berdoa untuk kesembuhan penyakit, untuk anak yang sedang menempuh, ya, ujian dan sebagainya itu, kalau kita tidak bisa dengan bahasa Arab, ya kita dengan bahasa kita sendiri. Tapi awalnya marilah kita pakai bahasa Arab, yaitu alhamdulillahi rabbil alamin dan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, itu sesuai dengan apa itu tuntunan dalam agama. Kemudian yang kelima, bahwa di dalam kita berdoa itu supaya optimis. Ya Allah, kabulkanlah doa kami, dan kita ada optimisme bahwa Allah itu akan mengabulkan doa kita. Jadi jangan kita itu kemudian pesimis lah, doa yang bumbuan ditampak. Jangan seperti itu. tapi kita optimis bahwa doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian berikutnya doa yang tadi ditanyakan juga di luar ibadah, kita berdoa dengan mengangkat kedua tangan. Dan berdoa itu supaya, yang terakhir, doa itu supaya dilantunkan, ya, supaya diucapkan dengan ucapan yang lembut. Artinya, mungkin malah tidak perlu didengarkan oleh orang lain. Tidak perlu sampai terdengaran oleh orang lain. Jadi cukup kita mantapkan dalam hati kita, kemudian kita lisankan dengan bergeraknya bibir kita, ya. Tapi kalau pelan ya silahkan, tapi tidak usah keras-keras. Kecuali kalau doa berjamaah, biasanya imam doa itu dengan ucapan yang keras. Saya kira itu, ini agak panjang, tapi sekaligus merupakan penjelasan dari kesemuanya. Monggo kalau masih ada waktu, bisa kita lanjut, tapi kalau sudah habis, ya kita akhiri.
0: Okay. Baik, Ustadz, ini pertanyaan terakhir sekaligus nanti closing statement Mutiara pagi kali ini, gak, Ustadz? Gak? Ini ya, dari etamtama18f, Assalamualaikum, selamat pagi Ustadz, saya dari Bumi Ayu, minta pencerahannya, saat ini saya sedang proses masuk kerja, biar urusannya lancar dan keterima, saya harus doa yang seperti apa? Terima kasih.
2: Ya. Kalau ingin diterima di dalam pekerjaan, ya doa kita apa itu yang sesuai dengan keinginan kita. Pakai bahasa kita, itu pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Jawa, kalau memang kita jawab bahasa Arabnya itu juga susah, ya. Jadi kita pakai bahasa kita saja, ya. Tapi awalannya tadi saya anjurkan untuk dengan pujian kepada Allah, Alhamdulillah, dan kemudian dengan sholawat Nabi, baru inti doanya itu apa. Nah, di samping kita selalu berdoa, juga kita tingkatkan, kita perbaiki ibadah-ibadah lainnya, ya, seperti sholat kita yang konsisten, ya, yang tertib, yang baik, juga perilaku kita, ya, mungkin disertai dengan kita itu suka bersedekah, ya. Sebab itu semuanya nanti akan mendukung, ya, akan mendukung doa kita. Jadi doa kita itu akan didukung dengan ikhtiar, baik ikhtiar yang langsung, ya. Kalau ikhtiar yang langsung, misalnya kan kita mengerjakan soal, ya, untuk masuk kerja, tesnya dengan baik, itu kan ikhtiar-ikhtiar langsung, ya. Kita kuasai materi untuk tesnya, ya. Nah, namun juga ada ikhtiar-ikhtiar yang mendukung, ya, yaitu misalnya kita dengan bersikap baik, berperilaku baik, suka sedekah, sholatnya kita yang khusyuk, ya. Itu faktor-faktor pendukung di dalam terkabulnya doa kita kepada Allah, ya. Jadi saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini, dan mudah-mudahan bermanfaat, ya. Dan kembali kepada topik kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa dengan doa yang rasional, artinya kita berdoa yang tidak mustahil, yang logis, ya, yang realistis, dan disertai dengan usaha yang halal. Semoga Allah akan mengabulkan doa kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pendengar, demikian tadi acara Dialog Interaktif Mutiara Pagi di edisi hari ini, hari Selasa 7 Juli 2026, bersama dengan Ustadz Dr. Andes Daliman MPD mengenai berdoalah dengan doa yang rasional.
0: Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Purwokerto pagi. Purwokerto pagi ini.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada tiga macam tetangga, yaitu tetangga yang memiliki satu hak, tetangga yang memiliki dua hak, dan tetangga yang memiliki tiga hak. Tetangga yang memiliki dua hak dan tiga hak adalah tetangga muslim, yaitu tetangga yang memiliki hubungan keakraban. Lalu, tetangga yang memiliki satu hak adalah tetangga musyrik. Diakuinya, hak seorang musyrik dengan sebab bertetangga dan hak yang diberikan menunjukkan betapa pentingnya hak bertetangga untuk dipenuhi. Dari Aisyah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Jibril selalu berwasiat kepadaku agar selalu memenuhi hak tetangga sehingga aku mengira tetangga akan menjadi ahli waris. Hadis riwayat Bukhari Muslim, Abu Daud, Ibnu Majah dan Tirmizi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan menyakiti tetangga. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah menghormati tamunya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata baik atau diam.
0: Pagi. Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026. Pesta Bola Dunia 2026.
2: Satu Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336, SMS WA 0811 254 0911, Instagram @RRIPro1Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: RRI Purwokerto, Radio Publik Milik Bangsa menyampaikan Warta Pagi. Selamat pagi, pendengar. Informasi pertama mengenai Dinkes Banyumas memastikan ibu hamil dengan HIV tetap berpeluang melahirkan bayi bebas HIV. Selanjutnya, informasi mengenai krisis air bersih yang mulai dirasakan warga di sejumlah wilayah Banjarnegara yang terdampak musim kemarau. Kedua informasi tersebut akan mengisi Warta Pagi edisi Selasa 7 Juli 2026. Kami juga akan menyampaikan komentar pada akhir berita. Inilah Warta Pagi selengkapnya bersama saya Putri
1: dan saya Citra.

0: Pendengar Dinkes Banyumas memastikan ibu hamil dengan HIV tetap berpeluang melahirkan bayi bebas HIV. Selengkapnya dilaporkan Damara Sakti.
1: Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyumas menegaskan ibu hamil yang hidup dengan HIV tetap memiliki peluang melahirkan bayi yang sehat dan bebas HIV apabila menjalani pengobatan secara rutin. Ketua Tim Kerja Penyakit Menular Dinkes KB Banyumas, Arif Burhanuddin, mengatakan ibu hamil yang positif HIV akan mendapatkan penanganan khusus termasuk tidak dianjurkan memberikan ASI secara langsung karena berpotensi menularkan virus kepada bayi.
2: Dari hasil penelitian dan beberapa sudah berhasil dari pasangan ibu atau orang tua yang HIV itu bisa memperoleh anak yang tidak sakit HIV, itu bisa ya, tentunya dengan konsultasi dengan dokter, terus juga mengkonsumsi obat ARV antiretroviral itu juga terus-terusan gitu.
1: Arif menjelaskan bayi yang lahir dari ibu dengan HIV tidak otomatis tertular. Setelah lahir, bayi akan menjalani pemeriksaan untuk memastikan status HIV-nya. Ia menambahkan pencegahan penularan juga dimulai sejak calon pengantin melalui pemeriksaan kesehatan dan terapi ARV secara rutin bagi penyandang HIV. Dengan kepatuhan menjalani pengobatan hingga jumlah virus tidak terdeteksi, peluang melahirkan bayi yang sehat menjadi semakin besar. Arif menyebutkan hingga pertengahan 2026 telah ditemukan dua ibu hamil yang terkonfirmasi positif HIV. Meski demikian, kondisi tersebut masih dapat ditangani agar risiko penularan kepada bayi dapat ditekan. Damara Sakti melaporkan.
0: Pendengar, fenomena embun es atau embun upas yang kerap muncul di kawasan dataran tinggi Dieng, Banjarnegara pada musim kemarau ini nyatanya tidak menjadi ancaman bagi para petani budidaya bawang merah. Petani justru menilai cuaca dingin dan kering menjadi kondisi ideal untuk menghasilkan bawang merah berkualitas. Berikut laporan Vinta Nurfauzia.
3: Fenomena embun es atau embun upas yang kerap muncul di kawasan daratan tinggi Dieng, Banjarnegara pada musim kemarau ini nyatanya tidak menjadi ancaman bagi para petani budidaya bawang merah. Petani justru menilai cuaca dingin dan kering menjadi kondisi ideal untuk menghasilkan bawang merah yang berkualitas, di mana berbeda dengan musim hujan yang dinilai lebih beresiko terhadap pertumbuhan tanaman. Hal tersebut disampaikan petani muda bawang merah Banjarnegara, Hartono. Tono menyatakan bahwa embun dingin tidak memberikan dampak negatif terhadap tanaman bawang merah karena menurutnya tantangan terbesar justru datang saat musim penghujan. Ia juga menjelaskan bahwa pada musim hujan, lahan pertanian di wilayahnya rentan tergenang karena tidak seluruh area memiliki saluran pembuangan air yang memadai. Kondisi tersebut dapat mengganggu pertumbuhan tanaman dan menurunkan kualitas hasil panen. Sebaliknya, musim kemarau menjadi waktu yang paling menguntungkan bagi petani bawang merah. Selain tanaman tumbuh lebih sehat, produktivitas dan kualitas hasil panen juga cenderung meningkat.
4: Yang ngaruh banget itu ketika cuaca hujan, karena di sini itu tak ada hujan, nggak ada pengairan, nggak ada kalen lah kayak gitu, sungai yang buat ngalirin air itu nggak ada. Kalau di musim kemarau itu malah lebih bagus, lebih banyak juga, dan di tanaman itu juga lebih sehat lah, ininya kualitasnya bagus dan cocok banget untuk kita produksi bawang merah di musim kemarau.
3: Tono juga mengungkapkan pada musim kemarau tahun lalu, lahan yang dikelolanya mampu menghasilkan sekitar 500 kg bawang merah dalam satu kali panen. Sementara untuk musim tanam tahun ini, tanaman baru berusia sekitar 1 bulan dan diperkirakan baru akan dipanen pada awal Agustus mendatang. Ia juga menambahkan bahwa suhu dingin yang terjadi pada musim kemarau, termasuk munculnya embun es di kawasan Dieng, justru membantu menjaga kualitas tanamannya. Meski demikian, petani tetap memiliki strategi khusus ketika harus menanam bawang merah pada musim penghujan. Selain mempengaruhi produksi, kondisi musim juga berdampak pada harga jual bawang. Tono mengatakan harga bawang merah sendiri umumnya lebih tinggi pada musim penghujan karena pasokan dari petani berkurang akibat tingginya resiko budidaya. Menghadapi musim panen tahun ini, Tono berharap kondisi cuaca tetap stabil hingga masa panen tiba. Ia juga berharap tidak terjadi fenomena kemarau basah yang dapat mengganggu kualitas hasil panen serta harga bawang merah tetap menguntungkan bagi para petani. Vinta Nurfauzia melaporkan.
0: Pendengar, Dewan Kerja Cabang Banyumas menggelar perkemahan wirakarya di lapangan Desa Kedondong, Kecamatan Sokaraja. Kegiatan yang diikuti ratusan pramuka penegak dan pandega tersebut tidak hanya menjadi sarana pembinaan karakter, tetapi juga wadah untuk berkontribusi dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Berikut laporan Faisal Raihan.
5: Ratusan anggota pramuka golongan penegak dan pandega dari SMA, SMK, MA hingga perguruan tinggi baru-baru ini mengikuti perkemahan wirakarya di lapangan Desa Kedondong, Kecamatan Sokaraja yang diselenggarakan Dewan Kerja Cabang Banyumas. Agenda 5 tahunan ini tidak hanya menjadi sarana pembinaan karakter, tetapi juga wadah bagi pramuka penegak dan pandega untuk berkontribusi dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Ketua Dewan Kerja Cabang Banyumas Kuat Prayuga mengatakan, perkemahan wirakarya diikuti 41 sangga atau regu dari perwakilan sekolah dan kuaran di Kuarcap Banyumas. Kegiatan kali ini mengusung tema beraksi, yang berarti berbakti, berkarya, dan berkolaborasi untuk membangun negeri. Melalui kegiatan tersebut, para peserta tidak hanya belajar tentang kepemimpinan, kemandirian, dan kedisiplinan saja, tetapi juga diajak untuk hadir dan memberikan manfaat secara langsung bagi masyarakat melalui pengabdian dan pemberdayaan masyarakat, kegiatan bakti sosial, dan edukasi.
6: Ada kegiatan namanya adalah giat fisika. Jadi ada sebuah kegiatan pembangunan seperti contoh misalkan kita ada kegiatan pembangunan Tugu Eco Brick, pembangunan Monumen Wirakarya, dan kita ada rehabilitasi fasilitas umum. Kemudian yang ketiga adalah giat non-fisika. Ini adalah sebuah kegiatan pengabdian peserta kepada masyarakat dalam bentuk non-fisik. Seperti contoh misalkan yang pertama adalah pramuka mengajar, kemudian yang kedua adalah penanaman pohon, kemudian yang ketiga adalah ada donor darah, cek kesehatan gratis, dan beberapa sosialisasi kepada masyarakat.
5: Kegiatan ini juga dimeriahkan dengan pasar wirakarya yang melibatkan UMKM dan penyerahan bantuan gerobak UMKM kolaborasi dengan Basdas Banyumas. Salah satu peserta, Bella Putri Rahayu dari Kuaran Baturaden, mengaku senang bisa mengikuti perkemahan wirakarya ini. Menurutnya selain bisa bertemu dengan pramuka penegak dan pandega dari berbagai wilayah, dalam kegiatan ini dirinya juga bisa melatih kedisiplinan, tanggung jawab, dan mengembangkan jiwa sosial.
7: Kesan saya mengikuti perkemahan wirakarya cabang 2026 tentunya sangat bahagia. Saya mendapatkan teman dari pangkalan-pangkalan yang berbeda dan tentunya kita melatih kekompakan tim, kemandirian, serta kerjasama yang dilakukan untuk mengincarkan kegiatan perkemahan wirakarya cabang 2026.
5: Adapun perkemahan wirakarya ini menjadi salah satu media bagi pramuka penegak dan pandega untuk belajar mengimplementasikan nilai-nilai kepramukaan dalam kehidupan nyata. Melalui interaksi dan kebersamaan dengan masyarakat, peserta kemah belajar memahami arti pengabdian, kepedulian, serta tanggung jawab sosial. Faisal Raihan melaporkan.
0: Mendengar, pemerintah terus memperkuat akses pendidikan melalui penyaluran bantuan bagi pelajar. Tahun ini lebih dari 117.000 peserta didik di Kabupaten Purbalingga menerima bantuan pendidikan, termasuk program Indonesia Pintar atau PIP. Berikut laporan Fitri Hasanah.
8: Di bidang bantuan pendidikan pada pelaksanaan PIP tahun 2026 fase pertama, Kabupaten Purbalingga menerima alokasi anggaran sebesar 32,25 miliar dengan jumlah penerima mencapai 45.651 siswa mulai jenjang paket A hingga SMA/SMK. Tidak hanya PIP tahun ini, sebanyak 117.045 peserta didik di Purbalingga menerima bantuan Satuan Operasional Pendidikan. Bantuan Satuan Operasional Pendidikan mengalami peningkatan jika dibandingkan pada 2025, bantuan tersebut diterima 116.142 peserta didik dengan nilai sekitar 111 miliar. Pada 2025, bantuan operasional pendidikan terdiri atas PAUD sebesar 10,6 miliar, SD 58,2 miliar,

0: paket A, B, C. Kami sangat berharap dan kami sangat siap berkolaborasi dengan berbagai program di kementerian agar mendukung bagaimana kualitas-kualitas generasi muda, generasi masa depan di Kabupaten Purbalingga ini bisa mencetak produk-produk unggulan, bisa mencetak manusia SDM yang unggulan yang nanti akan memajukan Kabupaten Purbalingga di waktu yang akan datang.
1: Bupati Fahmi berharap seluruh bantuan tersebut benar-benar dimanfaatkan untuk mendukung proses belajar mengajar dan mengurangi beban biaya pendidikan masyarakat. Fitri Hasanah melaporkan.
2: Inilah momen yang ditunggu. Gema Piala Dunia 2026 hadir membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwokerto. Gema Piala Dunia 2026.
3: Pendengar, Amerika Serikat dan Belgia akan berebut tiket perempat final Piala Dunia 2026 pagi ini. Duel babak 16 besar di Seattle Stadium akan dimulai sesaat lagi dengan Belgia yang lebih diunggulkan berkat kualitas individu dan pengalaman para pemainnya. Berikut kita akan ikuti ulasan prediksi pertandingan dalam Gema Piala Dunia 2026 bersama dengan Fahrian Syah.
4: Amerika Serikat dan Belgia sesaat lagi akan bertarung memperebutkan tiket perempat final Piala Dunia 2026. Duel babak 16 besar di Seattle Stadium pagi ini diprediksi menjadi pertarungan intensitas tuan rumah melawan kematangan para pemain setan merah. Amerika Serikat asuhan Mauricio Pochettino menatap pertandingan dengan modal kemenangan 2 gol tanpa balas atas Bosnia dan Herzegovina di babak 32 besar. Organisasi permainan yang solid menjadi kekuatan Stars and Stripes untuk memburu tempat di 8 besar. Namun tuan rumah harus bermain tanpa Volarin Balogun yang menjalani skorsing. Kehilangan penyerang yang telah mencetak 3 gol di turnamen ini membuat Ricardo Pepi diprediksi mengisi posisi ujung tombak. Christian Pulisic akan menjadi tumpuan serangan Amerika Serikat. Pulisic diperkirakan bergerak dari sisi kiri dan masuk ke ruang antar lini dengan Sergi Nodes membantu memperlebar serangan dari sisi lapangan. Di lini tengah, Tyler Adams dan Weston McKennie memiliki tugas penting memutus aliran bola Belgia. Tekanan agresif diperlukan untuk membatasi ruang gerak Kevin De Bruyne yang menjadi pusat kreativitas setan merah. Dari sisi penguasaan bola, Amerika Serikat diperkirakan tidak akan memaksa mendominasi pertandingan. Tuan rumah dapat menunggu Belgia membangun serangan sebelum melancarkan transisi cepat melalui Pulisic dan Des. Sementara Belgia diprediksi menguasai bola di kisaran 55-60%. Yuri Tielemans dan Kevin De Bruyne akan mengatur tempo sekaligus mencari celah di antara lini tengah dan pertahanan Amerika Serikat. Jeremy Doku juga menjadi salah satu ancaman utama Belgia. Kecepatan dan kemampuannya dalam duel 1 lawan 1 dapat dimanfaatkan untuk membongkar pertahanan tuan rumah dari sisi sayap. Belgia masih memiliki Romelu Lukaku sebagai pembeda. Penyerang berpengalaman itu telah mencetak 2 gol dari 4 penampilan di Piala Dunia 2026 sebagai pemain pengganti dan dapat kembali dimanfaatkan ketika pertahanan Amerika Serikat mulai kehilangan tenaga. Catatan pertemuan membuat Belgia lebih difavoritkan. Setan Merah memenangkan 6 dari 7 pertemuan sebelumnya melawan Amerika Serikat, termasuk kemenangan 5-2 pada Maret lalu. Meski demikian, dukungan publik Seattle dapat menjadi energi tambahan bagi Amerika Serikat. Intensitas tekanan dan kecepatan transisi akan menjadi kunci tuan rumah untuk meredam dominasi Belgia. Dengan kualitas individu dan pengalaman yang lebih baik, Belgia masih lebih difavoritkan untuk memenangkan pertandingan. Namun Amerika Serikat diprediksi memberikan perlawanan ketat dengan skor 2-1 untuk kemenangan Setan Merah menjadi salah satu hasil yang paling mungkin terjadi pagi ini.

0: rangkaian Gema Piala Dunia 2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwakarta. Sampai jumpa di Gema Piala Dunia 2026 berikutnya.
1: Pendengar, krisis air bersih mulai dirasakan warga di sejumlah wilayah yang terdampak musim kemarau. Di Kabupaten Banjarnegara, puluhan warga desa

0: Gemuruh, Kecamatan Bawang, berebut bantuan air bersih yang didistribusikan oleh BPBD Banjarnegara. Selengkapnya dilaporkan Joko Winarno.
1: Puluhan warga Desa Gemuruh, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara mengantri sambil membawa berbagai wadah penampung air saat BPBD Banjarnegara melakukan dropping air bersih. Warga berupaya mendapatkan pasokan air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari setelah sumur dan sejumlah sumber mata air di desa mereka mengering akibat musim kemarau. Salah seorang warga, Eli, mengatakan krisis air bersih telah berlangsung sejak musim kemarau melanda. Sebelum mendapatkan bantuan dari BPBD, warga terpaksa mengambil air dari sungai yang berjarak sekitar 1 km dari rumah mereka. Air sungai tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, meski kondisinya terbatas. Sementara bantuan air bersih dari BPBD dimanfaatkan untuk kebutuhan memasak dan air minum. Adapun untuk mencuci, warga masih mengandalkan air sungai.
2: Iya, sering total. Ada yang masih, tapi ya cuma sedikit.
3: Terus untuk kebutuhan sehari-hari mengandalkan dropping ini, Mbak?
2: Iya.
3: Airnya?
2: Iya.
3: Nanti digunakan apa aja ini airnya?
2: Iya, buat segalanya masak, mencuci, buat semua kebutuhan sehari-hari lah, Mas.
1: Kalau nggak ada dropping, kebutuhannya dicukupi dari mana selama kering?
2: Paling ambil di sungai itu yang bersih itu, tapi kan nggak banyak ya, wong kering juga.
3: Dan jaraknya jauh juga dari sini?
2: Iya, lumayan.
3: Berapa kilo, Mbak?
2: Ya, sekitar 1 kilo.
1: Itu, di kali itu ya?
2: Iya.
1: Warga berharap BPBD Banjarnegara dapat menyalurkan bantuan air bersih secara rutin selama musim kemarau agar kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi hingga sumber-sumber air kembali mengalir. Dari Banjarnegara, Joko Winarno melaporkan.
0: Berikutnya pendengar, air bersih merupakan kebutuhan dasar yang tidak bisa digantikan dalam kehidupan sehari-hari. Terjadinya krisis air di sejumlah wilayah perlu menjadi perhatian bersama agar bisa diimplementasikan solusi jangka panjang. Komentar pagi ini menyoroti seputar topik tersebut, ditulis dan disampaikan Yanuar Adi. Ya, baik. Pendengar Pro 1, mohon maaf sepertinya ada sedikit kesalahan ya pada
4: teknis kesalahan.
0: Ya. Baik, pendengar Pro 1, sekian Warta Pagi edisi Selasa 7 Juli 2026. Anda juga bisa mendapatkan informasi terkini lainnya dengan mengakses portal kami di www.rri.co.id. Follow juga media sosial RRI Purwokerto di Instagram @RRI_Purwokerto. Saya Putri.
4: Dan saya Citra beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Pendengar Pro 1 kembali di Purwokerto pagi ini ya. Tadi kita udah digoyang bersama digoyang ya. Kita udah disemangati ini ya. Okay. Tadi salah satu buah lagu spesial sekali untuk menemani Anda di pagi hari ini.
1: Iya, pendengar Pro 1 Purwokerto pagi hadir kembali menemani Anda sampai nanti di jam 10 pagi dengan beragam acara menarik yang siap untuk menemani Anda di aktivitas pagi hari ini. Jangan lewatkan pendengar, nanti ada relay siaran bola dunia Amerika Serikat versus Belgia ya. Seru sekali ya. Okay. Ini sudah menuju ke pertandingan-pertandingan terakhir nih ya. Dan nanti untuk perjumpaan kita, jangan lewatkan juga, nanti ada musik dan informasi yang akan menemani Anda hingga nanti di jam 10 pagi.

0: Radio Republik Indonesia sebagai pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Kita akan hadirkan berbagai program menarik dan informatif yang siap menemani Anda untuk merasakan euforia Piala Dunia 2026. Tidak hanya soal pertandingan, kisah unik, fakta tersembunyi, sampai sisi lain para bintang kami bagikan untuk Anda lewat program Trivia, Ballcast, Gema Piala Dunia, dan masih banyak lagi. Jangan sampai ketinggalan. Untuk update seputar Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Purwokerto sepanjang hari. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
0: Purwokerto pagi.

0: Pro 1 sudah melintas musik yang enak sekali buat menemani aktivitas kita pagi hari ini ya, yang sedang menyeduh kopi panas.
1: Duh, aduh,
0: enak banget ya.
1: Yang menyeduh kopi panas atau mungkin yang lagi nyiapin sarapan pagi juga ya. Aduh,
0: sarapan ini kayak pagi seperti apa nih yang jadi opsi Citra nih biasanya?
1: Apa?
0: Sarapan pagi seperti apa?
1: Sarapan
0: nih?
1: Pagi. Sarapan pagi yang simpel aja kali ya.
0: Simpel aja ya.
1: Ya apa, bubur ayam. Terus ada apa lagi?
0: Itu bukan simpel, Kakak.
1: Enggak, ada bubur ayam, terus ada apa lagi? Ada roti,
0: ada kopinya,
1: gitu kan, ada kopinya.
0: Terus ya dikasih apa kayak ya, ada gorengnya
1: gitu ya. Gitu kan. Itu simpel gak?
0: Simpel dan berat.
1: Simpel, simpel mengenyangkan. Simpel versi kita.
0: Oke deh pendengar Pro, nanti kita mau kasih informasi ya dulu ya. Nah sebelumnya informasinya nih bisa Anda simak selengkapnya di www.rri.co.id ya. Pendengar Pro 1, ini upaya menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan bebas narkoba. Ini membutuhkan komitmen dari semua pihak ya. Ini termasuk para penyelenggara pemerintahan. Salah satu langkah nyatanya ini dilakukan melalui tes urin sebagai bentuk deteksi dini dan juga penguatan integritas aparatur ya. Nah pendengar, dalam rangka memperingati Hari Anti Narkoba Internasional atau HANI 2026 ya, ini BNN Kabupaten Banyumas ini menggelar tes urin bagi anggota DPRD dan pegawai sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas ya. Nah kegiatan yang berlangsung di gedung DPRD Banyumas ini diikuti 71 peserta, terdiri dari 41 anggota DPRD dan 30 pegawai sekretariat. Tes urin ini menjadi bagian dari upaya deteksi dini sekaligus memperkuat komitmen mewujudkan lingkungan pemerintahan yang bersih, sehat, dan juga bebas dari penyalahgunaan narkoba.
1: Ya, kemudian Kepala BNN Kabupaten Banyumas Kombes Pol Iwan Irmawan menegaskan bahwa keberhasilan pencegahan dan juga pemberantasan penyalahgunaan narkotika ini membutuhkan sinergi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, kemudian legislatif, hingga masyarakat. Dan kegiatan ini juga menjadi wujud nyata kolaborasi dalam mendukung program P4GN di Kabupaten Banyumas. Dan mudah-mudahan langkah ini juga bisa menjadi salah satu inspirasi ya, tentunya bagi seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga lingkungan yang sehat, berintegritas, dan juga bebas narkoba. Karena Indonesia bersinar, dapat dimulai dari kepedulian kita bersama. Jadi daripada kita mengkonsumsi narkoba, mendingan kita sarapan pagi yang banyak gitu kan.
0: Jadi badan kita semakin gempal.
1: Iya, semakin gempal, mending sehat.

Silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi, seru kali. Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggi Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak, jumpa pendengar Mutiara Pagi, dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh Ustadz dan Ustazah Mutiara Pagi, lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah.

0: Info lalu lintas. Info lalu lintas.
1: Pendengar Pro 1, terima kasih Anda masih menyimak Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Dan saatnya kita akan simak info lalu lintas dan sudah tersambung bersama petugas dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Selamat pagi Mas Gilang.
2: Selamat pagi Kak.
1: Iya, silakan laporan Anda.
2: Iya, terima kasih waktunya. Di sini kami akan melaporkan pantauan arus lalu lintas pada hari Selasa pagi hari ini ya. Menurut CCTV atau ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas di beberapa persimpangan yang ada di perkotaan Purwokerto dan sekitarnya, dan sepantauan kami di perkotaan Purwokerto ini cukup cerah, cukup ideal untuk memulai aktivitas pagi hari ini untuk pendengar Pro 1 dan seluruh pengguna jalan. Dan untuk arus lalu lintas pada pagi hari ini kami rasa juga tidak ada yang terlalu ramai. Mungkin masih ada efek dari libur anak sekolah ya. Jadi untuk arus lalu lintas di jam sibuk pagi ini kami pantau tidak ada yang terlalu macet atau hambatan yang terlalu tinggi untuk arus lalu lintasnya. Kemudian kami akan mencoba untuk melaporkan beberapa persimpangan satu persatu. Yang pertama ada di simpang Gor Satria. Kami pantau ini di keempat kaki simpang, baik utara, selatan, timur maupun barat, tidak ada panjangan jalan kendaraan yang terlalu panjang, yang sangat panjang, yang membutuhkan mungkin dua atau tiga kali putaran pas lampu merah ya untuk kendaraan bisa melewati simpang tersebut. Kami pantau di tengah persimpangan juga tidak ada penumpukan kendaraan di simpang Satria, yang artinya untuk arus lalu lintas pada pagi hari ini memang cukup lancar. Begitu pula yang ada di simpang 4 Kebon Dalem. Apalagi ini ada sistem pengaturan satu arah, jadi bisa membantu memperlancar arus lalu lintas pada pagi hari ini di simpang 4 Kebon Dalem. Kemudian di simpang Sutosuman, di ruas jalan Jenderal Sudirman terutama juga sama ya, ada sistem pengaturan satu arah, meskipun di ruas jalan Jenderal Sudirmannya kami pantau ini cukup banyak juga kendaraan yang mengantri di persimpangan, namun untuk situasi arus lalu lintasnya kami pantau masih sangat lancar di simpang Sutosuman. Kemudian kami pantau di simpang Alun-Alun. Di tengah perkotaan Purwokerto ini juga kami pantau untuk arus lalu lintasnya masih sangat lancar, baik kendaraan di ruas jalan Jenderal Sudirman maupun kendaraan di jalan masjid ya yang menuju ke utara. Tidak ada hambatan samping juga, tidak ada parkir kendaraan di tepi jalan yang menghambat arus lalu lintas pada pagi hari ini, sehingga untuk arus lalu lintas pada pagi hari ini di simpang Alun-Alun juga kami pantau lancar. Kemudian di simpang Sawangan seperti biasa juga ada efek, ada imbas dari lancar simpang Alun-Alun. Di simpang Sawangan juga cukup lancar, khususnya dari arah timur, dari arah Alun-Alun ini kendaraan tidak terlalu banyak yang mengantri, tidak terlalu panjang kendaraan yang mengantri. Kemudian di sisi selatan dari arah Tanjung juga kami pantau tidak terlalu panjang untuk antrian kendaraan yang ada di simpang Sawangan. Jadi sekali lagi secara umum memang untuk arus lalu lintas pada pagi hari ini cukup normal, tidak terlalu banyak hambatan, cukup lancar hampir di keseluruhan persimpangan yang ada di perkotaan Purwokerto. Dan sebelum kami tutup ya, kami juga memberikan informasi bahwa untuk saat ini ya, Jembatan Serayu sudah bisa dilewati kembali mulai hari kemarin. Jadi untuk pendengar maupun seluruh pengguna jalan yang memang terbiasa untuk melewati rute yang menggunakan Jembatan Serayu untuk melintas, sudah tidak perlu rute lain atau memutar, karena sudah per hari kemarin Jembatan Serayu kembali bisa dibuka untuk lalu lintas semua kendaraan. Dan terakhir kami mengingatkan semua pengguna jalan untuk tetap mematuhi peraturan lalu lintas, taati rambu-rambu lalu lintas, ikuti isyarat lampu lalu lintas, dan utamakan keselamatan dalam perjalanan. Sekian Kak.
1: Ya baik, terima kasih Kak dan selamat pagi, selamat bertugas kembali.
2: Siap, selamat pagi.
0: Sekian info lalu lintas.

0: untuk dirusak. Yang pada akhirnya, alam memutuskan bunuh diri. Pohon memilih menumbangkan diri. Seakan mau berkata, tidak perlu manusia yang menebangnya. Tanah memilih berpindah tempat. Seakan berkata, tidak perlu manusia yang memindahkannya. Air dan sungai memilih melebarkan jalannya. Seakan mau berkata, ini tempat aliran kami. Beginilah jika alam bicara dengan caranya sendiri. Tapi manusia selalu sulit memahaminya.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Roro 1 Purwokerto. Channel informasi dan inspirasi.

0: Oke, ada Vidi Aldiano dengan Definisi Bahagia. Aku selalu suka dengan lagu ini karena ini mood banget ya di pagi hari, membangun kebahagiaan buat diri kita sendiri, asik.
1: Iya. Dan rata-rata emang lagunya Vidi Aldiano tuh easy listening banget ya.
0: Iya, bener.
1: Bisa disambi-sambi gitu ya.
0: Iya.
1: Dengerin lagunya tuh kayak enak aja gitu.
0: Iya,
1: ya.
0: Benar.
1: Oke, Citra, saya informasikan kembali ya untuk pendengar kita, pada pukul 7 kita akan relay siaran bola dunia dari Pro 3 Jakarta. Nanti ada Amerika Serikat versus Belgia.
0: Wow, kamu mau yang mana nih?
1: Belgia.
0: Oke, aku Amerika Serikat berarti ya. Kita lihat nanti ya. Kira-kira siapa nih?
1: Oke. Ya, nanti kita akan simak pendengar siaran bola dunia ya, yang nanti akan disiarkan dari Pro 3 Jakarta. Untuk Anda, pastikan terus simak Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
2: Purwokerto pagi. Purwokerto pagi ini.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta.